0: Negara pemirsa, pemerintah memperkuat distribusi pangan nasional melalui penguatan ekosistem warung pangan yang dikelola oleh holding BUMN dengan Pangan ID Food. Penguatan ini ditandai dengan peluncuran ekosistem warung pangan di Pasar Tebet Timur, Jakarta Selatan, dan diharapkan bisa memangkas rantai pasok sekaligus menjaga stabilitas harga pangan. Kita simak informasi dari Alfred Stutar berikut ini.
1: Holding BUMN Pangan ID Food meluncurkan penguatan ekosistem warung pangan di Pasar Tebet Timur Jakarta Selatan kemarin. Penguatan dilakukan melalui sistem distribusi yang menghubungkan produsen stok point hingga pedagang pasar tradisional agar rantai pasok lebih singkat dan pasokan pangan lebih terjaga. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisal Nurofik, mengatakan warung pangan menjadi salah satu instrumen pemerintah menjaga keterjangkauan harga pangan. Menurutnya, keberadaan pasar tradisional yang sudah ada perlu dimanfaatkan sebagai sarana stabilisasi harga. ID Food memperkuat ekosistem tersebut melalui 32 stok point dan 640 mitra warung pangan yang tersebar di wilayah Jabodetabek. Jaringan tersebut akan diperluas secara bertahap melalui 43 cabang ID Food di berbagai daerah. Direktur Utama ID Food, Gimoyo, mengatakan warung pangan dikembangkan sebagai ekosistem distribusi berbasis data yang mendukung perencanaan pasokan, analisis pasar, hingga pemantauan kebutuhan pangan.
2: Ada dua perangkat besar pemain pasaran, yaitu lewat KDNP dengan kita tetap mengaktifkan pasar-pasar tradisional. Jadi tidak hanya tentang barang. Jadi KDNP nanti akan berfokus kepada barang-barang yang disubsidi pemerintah. Jadi supaya itu langsung ke masyarakat. Tidak ada keterlibatan orang lain lagi. Nah, tidak ada ID Food itu, dia akan mengamankan stabilisasi harga di luar barang-barang subsidi.
1: Melalui penguatan ekosistem warung pangan, pemerintah berharap distribusi pangan semakin efisien, akses masyarakat terhadap bahan pangan semakin luas, dan stabilitas harga di pasar tradisional tetap terjaga. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam mendukung swasembada pangan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian mempercepat peningkatan produksi padi di Kabupaten Nganjuk. Selengkapnya kita akan simak laporan dari rekan saya, Ayu Citra.
3: Untuk mendukung swasembada pangan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, BPPSDMP, mempercepat peningkatan produksi padi di wilayah Kabupaten Nganjuk. Menanggapi hal itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian BPPSDMP, Ida Widi Arsanti, menyebutkan upaya ini diwujudkan di Desa Gemenggeng, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk.
4: Tentu saja kita juga sangat berharap bahwa ketika lahan-lahan yang sudah kita buka melalui cetak sawah rakyat ini sudah bisa dilakukan pertanaman oleh para petani. Kita juga mendorong para brigade pangan untuk segera melakukan pertanaman dan dengan atau melalui gerakan tanam serentak ini, maka tentu saja kita sangat berharap ini akan mendukung dan kita juga menyegerakan pelaksanaan tanam yang dilakukan oleh para petani.
3: Ditambahkan oleh Arsanti, bahwa kegiatan ini bukan hanya sekadar seremoni tanam, melainkan juga gerakan nasional percepatan produksi pangan dengan meningkatkan indeks pertanaman IP dan memperluas areal tanam serta sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Heru Susana, menambahkan bahwa percepatan penanaman lahan ini sangat diperlukan pada saat ini. Hal itu mengingat bahwa ada berbagai tantangan yang dihadapi oleh sektor pertanian, salah satunya ancaman El Nino.
5: Ramadan, bahwa tanah sempat melaksanakan di 40 pusatnya di Jawa Timur ini berubah.

0: Lebih lanjut, pada saat ini kinerja sektor pertanian nasional menunjukkan tren positif, yang mana pada pertengahan Juli ini, sedangkan beras pemerintah CBP, yang kelola berumbulok mencapai 5,2 juta ton. Ayu Citra melaporkan.
1: Dari Surabaya, kita menuju ke wilayah lainnya dalam terkendala ketersediaan bahan bakar. Sampah di sejumlah tempat penampungan sementara atau TPS, Kota Banjarmasin membludak. Kondisi ini terjadi karena armada angkutan tidak bisa beroperasi secara optimal dan informasi lengkapnya disampaikan rekan saya, Lukmanul Hakim.
2: Armada pengangkut sampah yang terkendala mendapatkan bahan bakar sempat menghambat operasional pengangkutan sampah di TPS Jafri Zamzam. Kondisi tersebut membuat proses pengangkutan yang seharusnya dilakukan oleh 3 armada menjadi terbatas 1 hingga 2 armada saja. Pengawas TPS Subekti menyebut situasi ini telah berlangsung selama beberapa waktu terakhir.
3: Ya sempat terhenti kan otomatis kan karena bahan bakar ada. Kalau pekerja sih siap aja kan. Itu kendalanya bahan bakar minyak. Ada bang. Cuma biasanya kalau kena lapor ke kantor kan kena ada tambahan dari mana kan untuk angkutannya.
2: Tumpukan sampah yang luber ini sempat menimbulkan keluhan bagi masyarakat sekitar. Salah seorang pedagang, Fahru Raji, menyebut aroma tak sedap sangat mengganggu aktivitas usahanya yang berada tepat di depan TPS.
4: Pembeli pertama ya pembeli jadi menurun, kedua ya apa namanya ini sampahnya apa penerbangan lah sampahnya ringgat lah. Nah
5: alat-alat
4: lah. Kalau ya dampaknya ya bau, namanya sampah ya tetap bau lah. Apalagi kita jual makan bukan kita aja, banyak yang lain juga. Boleh memang di wilayah sini ada sampah, tapi adalah disiapkanlah tempatnya yang paling bagus untuk dan strategis agar masyarakat itu tuh membuangnya tidak sembarangan di pinggir jalan.
2: Sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin melakukan efisiensi terhadap konsumsi bahan bakar armada pengangkut sampah. Jatah BBM yang sebelumnya mencapai 40 liter per hari, kini ditekan menjadi 25 liter. Meski demikian, kini tumpukan sampah serta operasional pengangkutan di TPS Jafri Zamzam perlahan telah berangsur normal. Lukman lagi melaporkan.
1: Dari persoalan sampah, kita ke masih dengan persoalan yang sama, namun kali ini adalah tindakan tegas. Bagi para pembakar sampah, mendapat dukungan dari berbagai pihak, terutama dari sudut tata ruang dan lingkungan. Aksi bakar sampah di area terbuka mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal, bahkan memicu pemanasan global. Kita akan simak informasi dari Ayu Rini berikut ini.
6: Bahaya membakar sampah itu kan dioksinnya ya.
7: Aksi pembakaran sampah di area terbuka memicu permasalahan baru, terutama dari sisi tata ruang dan lingkungan. Aksi bakar sampah justru mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal, bahkan meningkatkan emisi gas rumah kaca. Hal itu diungkapkan pengamat tata ruang Bali, Profesor Iputu Rumuansalain, saat dikonfirmasi RRI di Denpasar. Menurut Prof. Rumuansalain, membakar sampah bukan solusi efektif, melainkan memicu masalah baru, apalagi dilakukan di area terbuka. Yang jelaskan dari sisi tata ruang, pembakaran sampah masuk ranah pelanggaran fungsi ruang. Karena pembakaran sampah terutama di permukiman padat penduduk tidak sesuai dengan peruntukan ruang yang sehat dan nyaman. Aktivitas itu justru mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal yang membahayakan struktur dan keselamatan bangunan. Perumahan selain menyebut rumah tangga menjadi penyumbang sampah terbesar di Bali yang harusnya dipilah bukan dibakar di area terbuka. Menurutnya pembakaran sampah menjadi praktek yang melanggar fungsi ruang permukiman, sehingga perlu tindakan tegas bagi pelanggar.
8: Jadi kalau memang benar ini kita berbuat, jadi tidak ada salahnya kalau budaya bersih atau budaya sampah ini dari awal sudah dilatih anak-anak tentang pentingnya kebersihan tadi, mulai dari tadi manusianya, kan? Nanti jenis sampahnya, lalu bagaimana dengan pengolahan sampahnya.
7: Sementara Ketua Bali Organic Association Profesor Nilu Kartini mengatakan aktivitas pembakaran sampah secara tegas dilarang dan dapat dipidanakan. Yang menjelaskan asap pembakaran sampah memberikan dampak toksik berbahaya karena mengandung plastik dan bahan sintetis melepaskan zat beracun seperti dioksin dan partikel halus yang membahayakan kesehatan. Prof. Kartini menyebut abu sisa pembakaran juga mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat larut terbawa air hujan, mencemari tanah dan air tanah. Selain itu, pembakaran terbuka meningkatkan emisi gas rumah kaca yang memicu pemanasan global. Karena itu, edukasi yang masif dan diperkuat dengan penegakan hukum yang tegas akan menimbulkan efek jera.
6: Berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah sampah. Sebenarnya kalau kita sudah membangun karakter kita, kesadaran kita, itu akan sangat mudah ya. Emang harus di sumber, harus dipilah dari mulai awal, dari buang menjadi mengelola. Nah, yang tidak bisa dikelola, nah itu semua menjadi tanggung jawab pemerintah.
7: Tindakan tegas terhadap pembakar sampah sangat didukung dari sisi tata ruang dan lingkungan. Praktik ini dinilai melanggar fungsi ruang permukiman, merusak kualitas udara, dan melanggar hukum. Masyarakat diimbau menghentikan kebiasaan membakar sampah dan beralih pada pemilahan sampah berbasis sumber. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.

0: Dari Denpasar tadi, kita ke pemerintah yang sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai program prioritas di sidang Kabinet Paripurna. Sejumlah capaian dan tantangan menjadi perhatian untuk mempercepat pelaksanaan program pada tahun berikutnya. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Sidang Kabinet Paripurna pada Senin kemarin menjadi forum evaluasi kinerja pemerintah setelah sekitar 4 bulan sejak sidang kabinet terakhir. Dalam sidang tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh jajaran menteri, kepala lembaga, serta pimpinan institusi negara untuk meninjau pelaksanaan sejumlah program prioritas. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, evaluasi difokuskan pada hambatan pelaksanaan program agar segera ditemukan solusinya. Presiden juga meminta seluruh jajaran kabinet untuk meningkatkan kecepatan kinerja serta memastikan target pemerintah dapat tercapai tepat waktu.
2: Selalu di dalam setiap rapat terbatas maupun sidang-sidang kabinet, penekanan terakhir dari Bapak Presiden tentunya adalah terus berusaha kita semua bekerja lebih keras lagi mempercepat pencapaian seluruh program-program yang sudah beliau gariskan.
1: Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto menilai pemerintah telah menyelesaikan lebih dari 100 persoalan strategis selama sekitar 20 bulan pertama pemerintahannya. Meski masih menghadapi berbagai tantangan, Presiden menegaskan pemerintah tidak boleh berhenti melakukan pembenahan dan harus berani untuk menyelesaikan persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.
3: Ribuan triliun, ratusan miliar dolar tiap tahun dengan praktek-praktek under-invoicing, pemalsuan laporan. Under-invoicing adalah pemalsuan laporan perdagangan. Praktek-praktek transfer pricing, praktek-praktek penyelundupan, hal-hal yang sesungguhnya sungguh tidak masuk akal dan sesungguhnya tidak adil bagi bangsa kita. Dan ini bukan data dari kita, ini data internasional. Kita dihadapi dengan masalah yang sangat besar, dengan masalah yang vital. Kalau ini kita biarkan, kalau kebocoran ratusan miliar dolar kekayaan Indonesia dibiarkan terus keluar, kita bisa bayangkan nasib bangsa kita seperti apa.
1: Evaluasi tersebut kemudian diperkuat dengan paparan capaian ekonomi nasional. Pemerintah menilai stabilitas ekonomi tetap terjaga di tengah ketidakpastian global, didukung oleh investasi yang terus meningkat serta berbagai stimulus untuk menjaga konsumsi masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan, pertumbuhan ekonomi, realisasi investasi, hingga penguatan sektor energi dan digital menjadi indikator penting yang menunjukkan program pemerintah berjalan sesuai target.
4: Pertumbuhan PDB tumbuh stabil sebesar 5,61 pada kuartal pertama dengan outlooknya antara 5,6 berdasarkan laporan sementara APBN. Kemudian inflasi terkendali dengan target proyeksi rata-rata di 2,5 plus minus 1. Dan ini juga direncanakan akan bisa tercapai. Dan stimulus untuk konsumsi dalam negeri, antara lain diskon transportasi, bantuan pangan, THR untuk ASN, TNI, Polri, kemudian bantuan hari raya untuk ojol, insentif pajak untuk penulis yang besarnya 1,5, kemudian impor LPG itu diberikan bea masuk 0, kemudian untuk kegiatan magang dan vokasi.
1: Selain ekonomi, pemerintah juga mengevaluasi sektor energi sebagai penopang aktivitas nasional. Fokus pembahasan mencakup ketahanan pasokan BBM hingga peningkatan nilai tambah sumber daya alam melalui hilirisasi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan stok BBM nasional tetap aman dan harga BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan. Pemerintah juga menyiapkan penerapan bioetanol secara bertahap untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar.
5: Kita akan melihat, saya sudah menghitung dan saya akan melakukan rapat dengan badan usaha dari Pertamina maupun beberapa usaha lain. Ketika harga minyak dunia turun, kita akan menyesuaikan. Karena kita teman-teman tahu kan bahwa kadang-kadang harga ICP hari ini naik, besok turun. Nggak sampai 2 hari naik lagi. Jadi dalam kondisi seperti ini kita mencari formulasi yang bijak, yang tidak memberatkan rakyat, pengguna khususnya yang non-subsidi. Ini kan totalnya 20%, ini saudara-saudara kita yang mampu. Tapi juga kita tidak memberatkan pelaku usaha di sektor perminyakan.
1: Melalui evaluasi tersebut, pemerintah menegaskan pembenahan

0: tanggapan masyarakat terhadap evaluasi program pemerintah yang telah disampaikan. Berikut kami rangkum.
1: Kalau saya sih berharap pemerintah terus memberikan perhatian terutama terkait pelayanan masyarakat ya. Jangan sampai ada masyarakat tuh masih kesulitan mengurus kebutuhan administrasi atau mengakses program pemerintah. Kalau pelayanannya makin baik sih pasti saya yakin masyarakatnya juga akan senang ya.
2: Kalau melihat kondisi sekarang, saya berharap ekonomi benar-benar bisa stabil secara nyata dan bukan cuma dalam data ya. Terus sebenarnya kan banyak juga ya program-program yang bagus, tapi pasti ada aja oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini yang harus pemerintah beresin nih. Intinya masyarakat ingin ada perubahan yang benar-benar terasa gitu di masyarakat.
3: Kalau dari pendapat saya ya, evaluasi seperti ini ya memang perlu dilakukan, memang harus gitu. Supaya kita semua kan juga bisa tahu ya mana yang masih kurang. Dan mudah-mudahan nih pemerintah juga terus mendengarkan masukan dari masyarakatnya. Karena kadang-kadang di lapangan masih banyak loh program yang belum berjalan maksimal. Jadi dengan adanya evaluasi ini, program-programnya mungkin bisa lebih tepat sasaran ya. Jadi manfaatnya memang

0: Pekan kali ini editorial RRI mengangkat topik evaluasi program oleh Presiden dalam sidang Kabinet Paripurna. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Bartadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Ingat. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya melakukan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal tersebut disampaikan secara tegas oleh Presiden Prabowo dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta Senin kemarin. Presiden mengingatkan seluruh jajaran menterinya untuk terus melakukan evaluasi ke dalam dan tidak cepat berpuas diri dengan capaian yang ada. Editorial RRI memandang penekanan kepala negara ini menjadi momentum krusial untuk mengubah paradigma birokrasi dari yang lamban dan prosedural menjadi berorientasi pada hasil dan kecepatan pelayanan. Pemerintah melalui media ini didorong untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang negara benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat, bukan tergerus oleh rantai birokrasi yang panjang. Presiden menekankan pentingnya berada di arah yang benar, kewaspadaan, serta melakukan koreksi agar tercipta efisiensi terhadap peraturan. Karenanya, perlu ada langkah konkret untuk memangkas jalur birokrasi yang berbelit-belit. Salah satu strategi yang utama yang kini tengah digenjot oleh pemerintah adalah pemanfaatan government technology atau pelayanan publik pemerintah berbasis digital dalam skala nasional. Media ini melihat bahwa digitalisasi melalui GovTech bukan sekedar opsi, melainkan sebuah keharusan mutlak untuk menutup celah korupsi, mempercepat pelayanan, serta menghadirkan transparansi. Integrasi sistem harus dikawal secara ketat agar tidak ada lagi ego sektoral antar kementerian yang menghambat pertukaran data. Presiden berharap sistem identitas tunggal nasional dapat segera terwujud demi mempermudah akses pelayanan bagi masyarakat luas yang dapat digunakan sebaik-baiknya. Kebijakan penyederhanaan peraturan menteri dan regulasi turunan lainnya harus dilakukan secara sinkron, selaras dengan semangat deregulasi dan efisiensi. Dalam sidang Kabinet Paripurna tersebut juga dibahas evaluasi pelaksanaan program kerja pemerintah sekaligus percepatan realisasi berbagai program prioritas. Semua berharap sidang Kabinet Paripurna ini tidak hanya berhenti pada tataran seremonial atau evaluasi rutin, melainkan menghasilkan aksi nyata yang terukur, terutama dalam memfokuskan capaian program sekaligus mengidentifikasi secara jujur berbagai kendala yang masih dihadapi kementerian dan lembaga di lapangan, sehingga ke depan setiap hambatan dapat segera dicarikan solusi taktis agar implementasi program strategis nasional berjalan optimal dan tepat sasaran. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Kali ini hadiri rangkaian pertemuan Menlu ASEAN ke-59 yang berlangsung di Manila. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono dijadwalkan menghadiri rangkaian pertemuan para menteri luar negeri ASEAN ke-59 serta rangkaian pertemuan terkait pada 20 hingga 24 Juli 2026 yang berlangsung di Manila. Juru bicara Kemlu Republik Indonesia Ivon Mawangkang menyatakan bahwa Menlu RI akan mendorong berbagai mekanisme ASEAN memberikan hasil konkret bagi masyarakat, serta Indonesia akan dapat mendorong berbagai mekanisme ASEAN agar bekerja lebih terpadu. Menurut Ivon, kehadiran Menlu Republik Indonesia dalam pertemuan tersebut menegaskan bahwa Indonesia ingin menjadi tetangga yang baik. Untuk itu peran aktif Indonesia di kawasan menjadi penting. Adapun Menlu Republik Indonesia diagendakan menghadiri sebanyak 21 pertemuan ditambah 4 undangan seremonial seperti gala dinner dengan Menlu Filipina Teresa P. Lazaro. Pertemuan di Manila akan dihadiri oleh para Menlu negara-negara anggota ASEAN dan Myanmar dan diwakili representasi oleh non-politis. Kemudian Menlu Mitra Wicara ASEAN serta negara terkait lainnya serta Sekjen ASEAN.

Sementara dari olahraga, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto mengapresiasi penampilan Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri yang menjuarai Japan Open 2026. Apalagi anak-anak

lagi. Dapatkan juga informasi melalui halaman resmi kami www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi, sampai jumpa.

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Ada The Groove dengan Hanya Karena Cinta ini menghantarkan kita di menit 39 lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Barat, masih mengiringi perjalanan kita dalam Kediri pagi ini ya, yang kita hadirkan kembali untuk Anda di edisi Selasa 21 Juli 2026, masih dipancarluaskan secara langsung dari Jalan PB Sudirman nomor 104 di kawasan Pare Kediri. Masih bersama saya Billy Anugrah, pendengar, kita akan hadirkan program Kediri Menyapa Pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan meng-highlight kabar-kabar terkini dan teraktual seputar Kediri Raya dari Tulungagung, Trenggalek, Blitar dan juga Jombang, yang akan kita siapkan untuk kita hadirkan kembali kabar terkini dan teraktual untuk Anda, untuk semakin melengkapi paket-paket informasi yang tadi sudah dihadirkan sejak awal tadi pagi ya, di perjalanan Kediri Pagi lewat Warta Pagi di Pro 1 RRI Surabaya bersama rekan Sari Julia, dan juga di Warta Pro 3 yang disiarkan secara sentral dari Jakarta bersama rekan Risti Rustarto. Dan pendengar, saya tetap berharap Anda tetap dalam keadaan baik semuanya, tetap semangat ya, membangkitkan energi positif Anda, mewujudkan karya-karya terbaik Anda di hari ini, hari ke-21 di bulan ke-7. Ini tidak terasa ya, kita sudah berada di minggu ke-4 untuk memasuki minggu ke-3 maksud kami ya, di pekan ke-3 memasuki bulan ke-7 2026, yang tentunya mudah-mudahan kita tetap berusaha untuk mewujudkan apa yang belum terwujud, kemudian juga berusaha membenahi apa-apa yang masih perlu dibenahi, dan tentunya berusaha untuk terus memotivasi diri kita untuk meningkatkan segala sesuatu yang sudah berproges dengan baik dalam kehidupan kita, baik itu pekerjaan, kemudian juga masalah keluarga, atau juga terkait dengan karir kita, dan masih banyak lagi yang patut kita ikuti dan juga kita kawal terus progres-progresnya ini, supaya tidak supaya tidak stagnan begitu, supaya betul-betul tetap ada perkembangan berarti dari hari ke hari. Dan pendengar, kita akan hadirkan kabar-kabar terkini dan teraktual seputar Kediri Raya, namun terlebih dahulu kita dengarkan satu komposisi indah, ada Lucky Ones dari Jazz untuk Anda di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jones.
1: Pendengar, meski acara nonton bareng final Piala Dunia 2026 digelar Pemkab Tulungagung berakhir pada sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat pagi kemarin ya, PLT Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin ini meminta ASN setempat untuk tetap bekerja. Tidak ada dispensasi absen bagi ASN yang ikut nobar yang berlangsung di halaman kantor Pemkab Tulungagung. ASN hari Senin kemarin tetap harus kerja seperti biasa dan hal tersebut dikonfirmasi oleh PLT Bupati Baharudin usai nonton bareng final Piala Dunia yang mempertemukan timnas Spanyol dan timnas Argentina. Menurutnya, pendengar, pertandingan final Piala Dunia yang berakhir pada pagi hari kemarin ini bukan menjadi alasan bagi ASN untuk bolos atau absen kerja. Apalagi mereka punya kewajiban guna mengikuti apel pagi dan juga melayani masyarakat. Dan meskipun nonton bareng di halaman Pemkab diselenggarakan mulai dini hari sampai dengan pagi hari Senin, ASN yang turut nonton harus tetap masuk kerja, tidak ada alasan apapun untuk tidak masuk. Sebelumnya PLT Bupati Baharudin juga mengatakan jika nobar dilakukan menindaklanjuti instruksi dari pemerintah pusat dalam menyemarakkan euforia Piala Dunia. Selain juga sebagai ajang silaturahmi warga di Tulungagung. Dan semuanya berjalan lancar, yang terpenting menurutnya pendengar, acara nobar adalah silaturahmi antara warga dan aparat yang terjalin dengan baik. Bahkan, disampaikan oleh mantan wakil ketua DPRD Tulungagung ini bahwa acara nobar final Piala Dunia diharapkan dapat membuat situasi Tulungagung juga semakin kondusif. Kita nanti akan update kabar-kabar lain pendengar, masih melaju bersama Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Ya baik, kita masih melaju dalam perjalanan Kediri pagi ini di program Kediri Menyapa Pagi untuk edisi hari ini Selasa 21 Juli 2026 dari Tulungagung. Kita bergeser menuju ke Blitar, Jawa Timur, pendengar. Terkait dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar yang menyebut urbanisasi dan perubahan preferensi orang tua dalam memilih sekolah ternyata menjadi faktor utama banyak sekolah dasar negeri atau SDN di daerah kekurangan siswa baru di tahun ajaran 2026-2027. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar Agus Santosa mengatakan, banyak keluarga usia produktif meninggalkan desa-desa pinggiran dan membawa anak-anak mereka ke wilayah lain sehingga jumlah calon peserta didik terus berkurang. SD negeri yang tidak dapat siswa baru atau yang hanya dapat satu atau dua berada tidak jauh dari rumah warga. Namun ternyata sebagian besar keluarga di sana hanya tersisa warga dewasa atau usia lanjut, dan keluarga usia produktif sudah pindah bersama anak-anak yang memang masih di usia sekolah. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, pendengar, terdapat 3 SD negeri yang tidak memperoleh siswa baru. Ada 10 SD negeri hanya menerima 1 siswa baru, dan 10 SD negeri lainnya masing-masing menerima 2 siswa baru. Secara keseluruhan, dari 632 SD negeri yang ada di Kabupaten Blitar, sebanyak 247 sekolah hanya memperoleh kurang dari 10 siswa baru. Selain urbanisasi, pendengar, Agus menilai perubahan pilihan orang tua terhadap pendidikan anak juga mempengaruhi jumlah peserta didik di SD negeri. Menurutnya, semakin banyak orang tua memilih madrasah maupun sekolah yang terintegrasi dengan pondok pesantren karena mempertimbangkan pendidikan agama. Dari kantor Kemenag yang menaungi lembaga pendidikan madrasah ini juga mendapatkan informasi adanya lonjakan jumlah siswa baru yang ada di madrasah. Yang menilai perkembangan teknologi informasi juga turut mendorong kekhawatiran sebagian orang tua terhadap pengaruh negatif lingkungan sehingga memilih lembaga pendidikan yang dinilai memberikan penguatan pendidikan agama. Keterbatasan anggaran berdampak pada kondisi fisik banyak sekolah negeri, dan menurutnya ini juga masih banyak bangunan SD negeri yang tampak kurang terawat karena keterbatasan pembiayaan dari APBD. Dan yang menambahkan, pendengar, kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat turut mempengaruhi kemampuan pemerintah daerah memperbaiki sarana dan prasarana sekolah, dan hal ini juga memicu penurunan adanya minat untuk bersekolah khususnya di SD negeri. Kita masih ada satu informasi lagi yang akan kita hadirkan ke ruang dengar Anda, pendengar, masih di Kediri Menyapa Pagi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Menjelang pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum PPBU Tambak Beras Jombang, panitia lokal terus mematangkan berbagai kebutuhan pendukung termasuk sektor transportasi. Guna memastikan mobilitas tamu VVIP, Kiai Sepuh dan ribuan muktamirin berjalan lancar, panitia lokal menyiapkan sejumlah armada mulai dari golf cart atau mobil golf, kemudian juga 50 unit mobil Toyota Innova milik alumni, hingga 200 unit becak listrik dari komunitas lokal. Berbagai armada transportasi dipersiapkan untuk menghubungkan titik-titik utama pelaksanaan muktamar yang tersebar di kawasan PPBU Tambak Beras. Di antaranya golf car yang digunakan sebagai kendaraan internal khususnya untuk mendukung mobilitas Kiai Sepuh, tamu VVIP serta peserta sidang komisi. Tidak hanya golf car saja pendengar, dukungan transportasi juga datang dari Ikatan Keluarga Alumni Bahrul Ulum yang menyiapkan 50 unit mobil Toyota Innova. Armada tersebut ini difungsikan guna membantu penjemputan dan juga penghantaran muktamirin dari berbagai akses transportasi seperti stasiun, terminal, dan juga bandara menuju lokasi muktamar maupun sebaliknya. Kabar dari Jombang ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pendengar dalam program Kediri Menyapa Pagi, dan saat lagi kita akan lanjutkan perjalanan Kediri pagi ini dengan menghadirkan persembahan spesial Dialog Interaktif Pagi dalam program Dialog Kediri Menyapa. Kita akan membahas dampak pemindahan pedagang buah terhadap omset penjualan pedagang ikan hias yang ada di Pasar Ikan Hias Gumul Kediri. Kita akan hadirkan saat lagi Bapak Sarjana ST selaku Ketua Paguyuban Pasar Ikan Hias dan Kuliner Gumul Kabupaten Kediri Jawa Timur selama 1 jam ke depan. Sebenarnya merapat pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tentunya masih melaju di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, kita masih melanjutkan kembali perjalanan Kediri pagi ini dengan hadirnya program spesial Dialog Kediri Menyapa untuk edisi hari ini di agenda hari Selasa ya, 21 Juli 2026. Masih dipancar luaskan secara langsung dari Jalan PB Sudirman nomor 104 di kawasan Pare Kediri. Saya sudah terhubung dengan narasumber di pagi hari ini, ada Bapak Sarjana ST, Ketua Paguyuban Pasar Ikan Hias dan juga Kuliner Gumul Kediri. Kita akan berbincang mengenai dampak pemindahan pedagang buah terhadap omset penjualan pedagang ikan hias di Pasar Ikan Hias Gumul Kediri. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Selamat pagi Pak Sarjana.
1: Selamat pagi Mas Willy.
0: Iya, kabar sehat ini Pak Sarjana pagi ini Pak?
1: Alhamdulillah sehat, gimana Mas Willy ini kabarnya?
0: Alhamdulillah, saya juga sehat ini, luar biasa di pagi ini. Pak Sarjana, sebelum mungkin kita berbincang lebih banyak mengenai tema di pagi hari ini, dampak pemindahan pedagang buah terhadap omset penjualan pedagang ikan hias yang ada di Pasar Ikan Hias Gumul Kediri, mungkin boleh digambarkan begitu secara umum mengenai kondisi terkini Pasar Ikan Hias dan juga kuliner di SLG saat ini seperti apa ini Pak Sarjana?
1: Baik, terima kasih Mas Ini. Baik. Ya. Selamat pagi para pendengar ya, Radio Republik Indonesia yang tercinta.
0: Oke.
1: Khususnya di warga Kediri. Jadi di kawasan SLG Gumul itu ada sekarang ini ada Pasar Ikan Hias ya.
0: Oke, baik.
1: Jadi itu perkumpulan para petani seluruh Kabupaten Kediri ya, dari berbagai kecamatan. Jadi di situ dia rata-rata produknya sendiri ya, hampir 50% itu produk sendiri.
0: Baik.
1: Ya, yang lainnya gitu ya adalah kita ambil dari luar gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih lumayan ya, semakin hari itu semakin banyak pengunjungnya, omsetnya semakin bagus. Ya mungkin kalau ada yang pendengar belum sempat, silahkan kunjung di tempat Pasar Ikan Hias Gumul dan kuliner.
0: Oke. Okay.
1: Nah, terus di depannya itu juga ada namanya pedagang buah yang cukup besar ya, cukup terkenal namanya RJM.
0: Oh baik.
1: Iya, begitu. Itu juga pengunjungnya jauh lebih besar lagi. Jadi sebetulnya kami dengan itu saling menguntungkan gitu loh, artinya kadang orang membeli buah terus mampir ke tempat kami belikan, orang belikan dia mampir ke tempat buah, jadi suatu positif interaktif lah antara kami dengan pengen buah. Itu Mas Eli kondisinya.
0: Oke. Baik, jadi sebenarnya selama ini yang terjadi sudah ada efek apa ya, cross traffic atau mungkin saling menguntungkan begitu ya dari RJM dan juga teman-teman pelaku ini ya, wirausaha pedagang ikan hias yang ada di Pasar Ikan Hias Gumul begitu ya Pak Sarjana ya.
1: Betul.
0: Oke, baik. Nah Pak Sarjana, ini mungkin boleh disampaikan juga sebenarnya kalau kita bicara tentang pemindahan pedagang buah yang tadi disebutkan adalah RJM yang memang keberadaannya cukup menguntungkan sebetulnya. Nah ini latar belakang pemindahannya seperti apa? Awal mulanya kemudian juga sampai muncul ada kebijakan pemindahan begitu atau penggabungan pedagang buah di area Pasar Ikan Hias Gumul begitu Pak Sarjana?
1: Untuk faktornya menyebabkan itu kurang tahu pasti ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kebetulan saya ini ketua paguyuban Pasar Ikan Hias Gumul.
0: Iya.
1: Jadi awalnya kita bentuk dulu itu memang sepi ya Mas Willy. Jadi pengunjung sepi sampai kita tuh tiap hari libur atau apa itu mengadakan event supaya orang tuh mau datang ke tempat kami dan mau berkunjung lah minimal gitu. Nah terus. Nah akhirnya di kawasan itu kan banyak pasar apa banyak pedagang buah ya. Nah salah satunya adalah RJM. Nah RJM dulu itu awalnya itu bertempat di depannya Dishub ya, depan Dishub di SLG itu
0: SLG.
1: Nah di situ rame banget gitu sampai jalan-jalan itu berjubel-jubel macet gitu loh. Muncul ide mungkin dari dinas ya memindahkan dari tempat yang dibanjir ke tempat depan Pasar Ikan Hias yang area pakainya cukup luas gitu. Dan alhamdulillah berdampak positif.
0: Mas Willy, ya.
1: Jadi begitu. Jadi pembeli juga nyaman karena tempatnya luas, tempat pakainya luasnya. Nah, akhirnya imbasnya ke kami juga. Nah, itu terus berjalan enggak tahu berapa bulan ya. Nah, kok timbul bukan muncul ada semacam rumor ya, karena terus terang kami juga belum tahu pasti.
0: Oh, baik.
1: Mau dipindahkan gitu loh. Kami sebetulnya terus terang sebagai wakil dari teman-teman merasa kaget gitu loh. Gitu sampai saya bilang ke teman-teman itu, wah bagaimana ini gitu. Nah, hampir semuanya itu kaget gitu loh, surprise lah, waduh kaget kok kalau gini bisa-bisa berefek ke pasar kita gitu. Nah,
0: okay.
1: Gini, terus akhirnya kemarin itu kami dengan teman-teman sepakat dan mengajukan nota keberatan
0: okay, baik.
1: Ya atas seandainya memang itu terjadi ke dewan, berharap jangan deh dipindahkan atau begini. Saya terus terang untuk alasan yang dipindahkan itu sampai sekarang saya belum tahu.
0: Baik.
1: Iya.
0: Iya. Ya. Baik. Jadi masih belum diketahui begitu ya, Pak Sarjana ya. Untuk nota keberatan dan juga permohonan audiensi ini sudah dinaikkan begitu ya, proses begitu ya saat ini.
1: Sudah.
0: Oke. Baik. Iya, Pak Sarjana, kalau tadi disampaikan bahwa keberadaan pasar buah ini ya, tadi yang memang ini ternyata berdampak positif begitu ya terhadap teman-teman pedagang ikan hias begitu. Ini skema pembagiannya selama ini seperti apa untuk lapaknya ini? Apakah memang tetap terpisah hanya saja berhadap-hadapan begitu, Pak Sarjana? Sampai akhirnya ada satu apa ini, simbiosis begitu ya, bahwa teman-teman juga diuntungkan begitu ketika mereka, para pengunjung ini beli ikan hias, maka mereka juga setelah itu akan beli buah atau sebaliknya begitu, Pak Sarjana.
1: Oh iya, jadi gini ya, pasar ikan hias Humul yang dulu itu merupakan sentra PKL ya namanya dulu.
0: Okay, baik.
1: Kan di depannya itu ada area parkir ya, gitu. Nah, di antara ruangan area parkir itu ditempati apa RGM untuk jualan buah.
0: Okay.
1: Gitu. Sebetulnya sih tempatnya sudah ditata bagus ya, dalam
0: penataannya sudah bagus.
1: Seandainya pengunjung masuk bagaimana, tempat parkir dan segala sudah diatur dengan serapi mungkin dari dinas gitu loh. Nah, jadi kalau pengunjung membeli buah otomatis kan berdekatan. Itu masuk ke area kita. Nah, mereka kan penasaran, wah ada apa itu ikannya kok bagus-bagus nih masuk. Jadi kadang-kadang mereka itu sambil lihat apa namanya ikan-ikan ya, dia sambil makan buah yang dia beli di depannya gitu. Enjoy banget lah suasana yang kalau kita lihat itu. Gitu, saya sendiri juga merasa senang gitu. Jadi kita nggak harus mereka mengharapkan dia beli ya. Pertama berkunjung dulu, mungkin satu kali, dua kali lagi tertarik. Itu sudah sangat menguntungkan kami gitu. Apalagi kalau sudah membeli gitu. Bahkan dari luar kota loh, masih di rata-rata yang datang gitu.
0: Ya. Baik. Baik, jadi ini ya, artinya memang keberadaan dari RGM ini memang sangat berpengaruh positif begitu intinya untuk teman-teman di para pembeli ikan hias di pasar ikan hias yang ada di Gumul. Nah, ini Pak Sarjana, masih terkait dengan permohonan audiensi ini, sejauh ini seperti apa? Apakah dari pantauan terakhir, karena ini pasti akan terus dikawal begitu ya oleh teman-teman paguyuban ya, ini seperti apa kabar terkini ya ini, Pak Sarjana? Apakah ada titik terang begitu bahwa akan ada audiensi, atau mungkin minimal ada kabar bahwa alasan pemindahannya ini apa begitu, Pak Sarjana?
1: Baik, Mas Uli, ya kemarin kita datang ke dewan ya, kebetulan kami mengirimkan surat ya, jadi kami hanya bertemu dengan pihak security ya. Nanti katanya suratnya mau diteruskan ke, karena surat kami kan ke ketua dewan ya, jadi baru kemarin ya, mungkin hari ini mungkin masih dipelajari, nanti kita dikabarin kapan audisinya. Jadi untuk informasi yang jelas dari dewan sendiri kami belum bisa dapatkan, jadi alasannya apa nanti belum bisa kita dapatkan gitu. Gitu, Mas.
0: Baik. Jadi masih ada ini masih sedang menunggu begitu ya untuk teman-teman paguyuban ya. Baik. Nah, Pak Sarjana, ini mungkin boleh sembari disampaikan juga ini, sebenarnya kalau kita berbicara tentang paguyuban, karena Pak Sarjana juga menjabat sebagai ketua paguyuban pasar ikan hias dan kuliner yang ada di Gumul begitu. Nah, ini sejauh ini kalau kita bicara tentang paguyuban ini, peran dan langkah konkret dari paguyuban sendiri dalam menjembatani kebutuhan antara pedagang ikan hias, kemudian pedagang kuliner yang ada di sana, dan juga pedagang buah supaya tetap berjalan harmonis satu sama lain tanpa saling merugikan, seperti apa mekanisme yang sudah dilakukan begitu, Pak Sarjana?
1: Kami sebenarnya paguyuban di sini itu sebagai wakil ya dari teman-teman para pedagang.
0: Oke.
1: Dan kebetulan lahan yang dipakai ini kan miliknya pemerintah, otomatis kan ya kami kadang yang berkomunikasi dengan pemerintah. Nah, kebetulan juga di sekitar keliling pasar kita itu juga ada pedagang buah dan yang lain-lain. Kami juga selalu berkomunikasi bagaimana menciptakan suasana yang bagus gitu loh. Dan perlu di ditahu lagi, jadi sebetulnya bukan hanya karya saja, jadi di belakang itu ada kuliner, jadi ada beberapa kafe yang alhamdulillah semakin hari itu semakin ramai ya. Kayak biasanya ada live musik gitu loh. Ya mungkin ada saya warga, kalau kira-kira jam 3 ke atas dia kan baru buka, itu ramai banget kalau malam. Bahkan sampai jam 10 ya. Nah, yang jadi sekarang itu yang kita heran ya, itu kan kalau orang namanya pasar ikan hias itu kan kebanyakan mungkin orang menduga pagi lah sampai siang atau sore. Nah, ini justru tidak, sampai jam 10 malam, 11 malam itu masih ada pembeli gitu loh. Jadi malam pun juga omsetnya lumayan, bahkan lebih banyak kan dari pagi gitu loh. Ini yang benar-benar kami itu apa ya, surprise gitu loh. Ini baru pertama lah yang ya. Terus gini ya Mas Gili yang saya sampaikan, jadi sebenarnya program ikan hias ini adalah salah satu perwujudan dari programnya Dinas Perikanan, yaitu tentang hilirisasi ya, hilirisasi para pelaku peternak ikan hias. Artinya apa? Petani itu ya, mulai dari dia mijahkan sendiri, membesarkan sendiri bibitnya sampai besar, sampai jual, dia lakukan sendiri. Jadi dari hilir ya, itu dia lakukan semua. Nah, dari hulu sampai ke hilir itu dilakukan sendiri. Nah, ini lumayan karena marginnya akan besar. Jadi keuntungannya akan lebih tinggi lagi, itu Mas Mili.
0: Baik Pak Sarjana, artinya memang sejauh ini sebenarnya kalau menurut teman-teman Pak Guyuban sudah tepat begitu ya mekanismenya ya, dan progresnya sudah terlihat begitu ya Pak Sarjana ya. Maka dengan ada rumor atau mungkin bisa dikatakan isu pemindahan ini, ya bisa dikatakan ini akan mengusik karena akan berpengaruh pada nantinya. Nah, Pak Sarjana sebenarnya pertama kali mendengar kabar ini dari siapakah begitu Pak Sarjana, sampai akhirnya diyakini bahwa wah, ini kita harus mengajukan nota keberatan begitu supaya ada audiensi, Pak Sarjana?
1: Oh ya, baik. Jadi sebetulnya terus terang saya agak terlambat ya. Ini tahunya. Iya, agak terlambat sekali karena jadi dari salah satu anggota Pak Yupan itu memberitahu saya gitu. Jadi intinya itu bahwa ada rencana itu tentang pemindahan RGM gitu. Terus wah, kami berpikir wah ini bisa sangat merugikan gitu loh ya. Ya, artinya kita belum siap karena kita itu belum memiliki apa kalau istilahnya itu nama lah. Ya, kita itu masih membentuk. Jadi belum belum diakui oleh masyarakat gitu loh. Nah, akhirnya kita rembukan dengan teman-teman ya, terus akhirnya kita sampaikan ke teman-teman media, kita diskusi. Nah, akhirnya muncullah keinginan atau ide untuk melakukan nota keberatan ke Dewan.
0: Nah, ini gejolak yang terjadi ini Pak Sarjana, apakah juga dirasakan begitu oleh teman-teman pelaku industri atau pelaku wirausaha kuliner begitu Pak Sarjana, ataukah hanya teman-teman di para pedagang ikan hias saja begitu Pak Sarjana sejauh ini?
1: Hampir semuanya ya. Semuanya kena. Karena gini, contoh konkretnya ya, mereka itu kan sebetulnya kan didesain pasar ikan hias lebih cenderung ke arahnya itu ke wisata gitu. Jadi mereka itu kan jadi mereka parkir di depan, itu di dekat dengan pasar ikan, habis itu mereka jalan-jalan ke belakang. Ada yang jalan itu ada yang pengen jadi beli minuman atau mungkin istirahat sebentar. Nah, itu kan kuliner kan banyak ya di belakang itu, ada juga oleh-oleh Kediri juga ada. Jadi pasti kena dampaknya juga gitu. Jadi mereka itu nggak hanya beli buah saja, nggak hanya beli ikan saja, juga berwisata kuliner yang berada di lokasi pasar ikan hias dan kuliner umul. Itu Mas.
0: Baik. Baik Pak Sarjana, sampai sekarang ya. Jumlah pedagang ikan hias ada kisaran berapa ini Pak Sarjana yang masih aktif beroperasi di sana?
1: Yang aktif ya, yang aktif itu ada sekitar 30.
0: Okay.
1: Nah yang lainnya yang di belakang itu baru siap-siap pemanfaatan tempat yang sudah ada, jadi lagi bangun gitu. Kalau semua full itu bisa sampai 200.
0: Oh gitu, ya, sampai 200
1: gitu,
0: ya?
1: Cukup banyak gitu, iya.
0: Baik, jadi masih ada yang istilahnya ini baru mau memulai begitu ya Pak Sarjana?
1: Betul.
0: Baik ya, artinya memang kalau misalkan ini beberapa teman-teman sudah baru memulai, baru merintis, ternyata sudah ada wacana pemindahan dan yang akhirnya pada akhirnya juga berpengaruh terhadap merosotnya omset dan juga menurunnya jumlah pengunjung, ya tentunya kasihan juga yang baru merintis ini ya Pak Sarjana ya, termasuk yang sudah
1: lama
0: berjualan di sana begitu. Ini yang dirasakan. Baik. Pak Sarjana, kalau kita bicara tentang evaluasi begitu terhadap apa yang ada saat ini. Kalau dari Pak Sarjana sendiri nih, dari pengamatan yang ada, ini yang masih perlu diperbaiki dari sinergi pasar yang ada di Kabupaten Kediri, khususnya yang ada di Gumul ini, apa saja ini Pak Sarjana sejauh ini?
1: Iya, jadi sebetulnya masih banyak yang perlu kita benahi ya Mas.
0: Okay.
1: Mm-hmm. Jadi mulai akses jalan ya. Mm-hmm. Terus yang kedua mungkin pemanfaatan lahan yang ada itu memang harus benar-benar dimaksimalkan, karena terus terang kita sama didukung oleh teman-teman dan juga dari dinas itu pengen menciptakan pasar itu yang berbeda gitu lah. Jadi kita ada unsur kerapian, asal unsur keindahan ya, tentu harga murah itu pasti ya gitu. Nah terus yang kedua, jadi mungkin evaluasi ya kedepannya lagi kalau memang ada sesuatu yang kira-kira ada hubungannya termasuk berakibat dengan kita punya omset, mungkin kita minimal dikasih tahu lah seperti ini ya. Kayak gini kan sebetulnya belum ada komunikasi ya, ya saya nggak tahu kenapa seperti itu gitu loh. Terus yang selanjutnya itu sebenarnya kan edukasi ya Mas, ini yang penting. Jadi edukasi, jadi teman-teman sendiri itu sebetulnya membuka untuk memberikan edukasi, utamanya dengan hias, karena kan mereka rata-rata petani ya. Jadi kalau misalkan ada yang datang mau konsultasi itu kami senang sekali gitu. Misalkan kenapa ikan saya gini, silakan, itu terbuka. Kita nggak hanya menjual, tidak. Edukasi juga ada gitu. Bahkan misalkan kita datang ke rumahnya, misalkan minta, kita siap gitu loh. Karena kita sebetulnya para rata-rata para petani gitu. Jadi teknisnya itu sangat, istilahnya bukan apa ya, insya Allah tahu lah begitu. Nah bahkan kita itu berharap apa ya, istilahnya yang pembeli itu benar-benar merasakan ada perbedaan dengan mungkin pasar-pasar lain. Kalau ternyata ya beli ya sudah, beli nanti mati apa, nanti kita tidak gitu loh. Itu sudah, bahkan ada salah satu toko itu yang sudah menerapkan gini Mas, yang mungkin ini unik ya. Jadi ya bikin komunitas kayak grup gitu. Jadi kalau misalnya ada apa masalahnya, ada masalahnya itu di grup itu dibahas tentang apa yang di toko itu gitu loh. Kebetulan kan dia cukup apa ya, istilahnya agak eksklusif ya, karena kita kan di sini kan air tawar, nah dia jual itu air laut, dan itu kan pertengahan yang super apa ya, sulit gitu loh. Makanya dia seperti itu, edukasinya benar-benar dikasih tahu, bahkan kalau belum siap jangan beli dulu gitu loh, siapin dulu. Kalau medianya apa semua baru beli, kasihan nanti kan udah harganya mahal, kok bisa mati. Ini bicara masalah ini di pasar gitu ya Mas Yali ya.
0: Okay, baik. Ya jadi banyak manfaat yang diperoleh oleh pengunjung begitu ya.
1: Salah satu
0: adalah tidak hanya sekedar wisata kuliner, tetapi juga ada wisata edukasi dengan berkonsultasi dengan para peternak ikan hias begitu ya, Pak Sarjana, yang bisa dirasakan secara langsung begitu. Baik. Nah ini mungkin boleh disampaikan di kesempatan kali ini Pak Sarjana, saya nyampang ini masih menunggu begitu ya kabar baik begitu, yang tentunya ini sebagai follow up atau tindak lanjut dari nota keberatan atau surat yang sudah diproses. Nah ini poin-poin apa saja sih sebenarnya yang ingin didapatkan pada saat nanti, atau yang ingin disampaikan pada saat nanti audiensi ini sudah diizinkan untuk digelar begitu Pak Sarjana?
1: Iya, siap Mas Uli. Jadi gini harapan kami ya, apapun masalahnya, mm-hmm. itu kalau bisa ada namanya win-win solution ya.
0: Okay.
1: Terus terang kita selama ini nggak tahu masalahnya,
0: mm-hmm.
1: ya. Terus kami berharap, artinya efeknya itu, istilahnya itu harus dipertimbangkan gitu.
0: Okay.
1: Loh. Nah,
0: okay.
1: otomatis apa namanya khusus dengan agenda sendiri ya, kami berharap karena itu memberikan aura positif, mm-hmm. kepada kami untuk pelaku usaha ganias, mm-hmm. kuliner. Mm-hmm. Nah itu. Mm-hmm. Kalau bisa ya dipertahankan gitu loh.
0: Okay.
1: Karena terus terang awalnya untuk membentuk itu susah sekali loh Mas.
0: Okay.
1: Itu yeah. kira-kira ini kan sudah 1 tahun ya umurnya yeah. pasar kita ini.
0: Mm-hmm.
1: Jadi 22 Juni kemarin tuh mm-hmm. ulang tahun yang pertama mm-hmm. gitu. Mm-hmm. Pertama itu sepi banget. Sampai okay. kita itu ya seperti yang bilang tadi, mengadakan event supaya ada yang mau datang seminggu yeah. sekali. Nah itu kan ya lumayan gitu loh.
0: Yeah,
1: selain
0: yeah.
1: juga apa perlu energi yang banyak.
0: Mm-hmm.
1: Ya terus akhirnya begitu datang ini apa didatangi energi yang bisa jual itu mm-hmm. benar-benar langsung mm-hmm. signifikan yeah. perubahannya ya kalau bisa mm-hmm. dipertahankan lah.
0: Oke.
1: Okay. Nanti kalau ada masalah yang sebenarnya kita bisa diajak diskusi gimana
0: oh, okay.
1: gimana. Yang penting kan ini juga masyarakat banyak loh Pak.
0: Mm-hmm.
1: Bayangin kalau 30 mm-hmm. keluarga yeah,
0: yeah.
1: dari berbagai kabupaten mm-hmm. ya kan mm-hmm. ada yang mengantungkan diri nafkahnya itu benar-benar di pasar ini kan kasihan mm-hmm. gitu loh.
0: Yeah.
1: Nah ini harapan kami ke anggota dewan itu seperti itu. Mudah-mudahan mm-hmm. aura positif ya, jawaban positif itu yang kami inginkan mm-hmm. itu mm-hmm. terwujud
0: mm-hmm.
1: gitu Mas.
0: Oke. Okay. Baik ya, karena selaku ketua paguyuban dan juga sekaligus bagian dari ini ya Pak Sarjana pedagang ikan hias juga yang ada di sana ini betul-betul yeah. sudah mengetahui kondisi lapangan realnya seperti apa begitu ya.
1: Betul, sudah ada
0: perubahan, sudah ada pengaruh yang signifikan positif begitu, baik itu omset yeah. kemudian betul. Juga

0: Ika, mohon izin kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sarjana.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, baru saja kita hadirkan dialog interaktif pagi dalam program Dialog Kediri Menyapa dengan tema dampak pemindahan pedagang buah terhadap omset penjualan pedagang ikan hias di Pasar Ikan Hias Gumul Kediri. Bersama Bapak Sarjana ST selaku Ketua Paguyuban Pasar Ikan Hias dan Kuliner Gumul Kediri Jawa Timur yang tadi sudah banyak menyampaikan keberatannya begitu ya terkait dengan rencana pemindahan pasar buah atau yang memiliki nama RJM ini, karena bagaimanapun keberadaan pasar buah ini ternyata berdampak signifikan terhadap kemajuan dan juga perkembangan dari operasional teman-teman paguyuban pedagang ikan hias yang ada di Gumul, mulai dari peningkatan omset, kemudian juga jumlah pedagang yang datang. Ini mereka sangat merasa terbantu karena bagaimanapun juga di usia 1 tahun pasar ikan hias ini beroperasi, namun awalnya di usia 1 tahun masih belum menunjukkan tanda-tanda positif begitu untuk keberadaan pengunjung maupun peningkatan atau progres omset yang diperoleh. Namun sejak adanya RJM ini memang bisa terbukti dilihat sendiri bahwa peningkatan jumlah pengunjung juga semakin banyak dan berdampak pada omset yang juga meningkat. Namun dengan adanya rencana pemindahan RJM ini tentu harapannya tidak jadi dilaksanakan begitu ya, karena akan sangat berdampak signifikan terhadap para pelaku wirausaha ikan hias yang ada di Gumul Kediri, mulai dari penurunan omset dan mereka harus memulai dari nol lagi. Tentu hal ini juga sesuatu yang tidak diharapkan terjadi. Baik pendengar, tuntas sudah kebersamaan kita di Dialog Kediri Menyapa. Namun jangan khawatir, saya masih akan membersamai Anda di perjalanan Kediri pagi ini dengan informasi-informasi yang siap kita hadirkan kembali ke ruang dengar Anda dalam Kediri Menyapa Pagi sampai nanti merapat pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Untuk itu, pastikan tetap berada di satu frekuensi yang sama di 100,2 MHz di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: baju batik yang baru kita beli di Jogja kapan hari itu mana ya? Batik bapak yang lama ini loh, sudah tidak ada yang muat. Nanti ada rapat sama Pak Direktur.
1: Walah, lawong kemarin baju batik bapak baru dipakai ke acara mantenannya si Mamat di Jombang. Sekarang ya masih di cucian.
0: Oh gitu, yowis, bapak tak pakai kemeja biasa saja. Oh iya, bekal bapak dimasukkan plastik saja yo. Ribet kalau bawa kotak makan.
1: Lolo, yuk gak boleh. Pokoknya sekarang biasakan bawa kotak makan sendiri dari rumah. Tumbler buat air minum juga udah ibu siapkan. Sudah waktunya diet plastik.
0: Ribet bu, gak praktis. Kalau pakai plastik kan enak, gak nyuci, langsung buang maklum ke tempat sampah.
1: Bapak ini kok ya kalah sama anak-anak. Mereka saja sudah pada ngerti. Plastik yang dipakai cuma 5 menit butuh ratusan tahun untuk terurai loh pak. Bapak mau sampah-sampah plastik itu balik lagi ke meja makan kita suatu hari nanti.
2: Diet plastik bukanlah hal sulit. Ini hanya soal habit.
1: Ayo diet plastik. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.
3: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Masih di Kediri menyapa pagi pendengar untuk edisi hari ini Selasa 21 Juli 2026. Arus lalu lintas di Jalan Hasanuddin Kota Kediri ditutup sementara pada Senin 20 Juli kemarin ya, akibat adanya demo yang berlangsung di depan kantor Perhutani KPH Kediri. Penutupan dilakukan karena ratusan massa memenuhi badan jalan selama aksi berlangsung dan aparat kepolisian terpaksa memasang barikade dan memisahkan kedua kelompok massa guna mencegah terjadinya bentrokan. Akibat penutupan tersebut pendengar, petugas mengalihkan arus kendaraan ke Jalan Basuki Rahmat dan Jalan Baluwerti guna mengurai kepadatan lalu lintas di sekitar lokasi. Dan aksi tersebut mendengar diikuti oleh dua kelompok dengan sikap yang berbeda. Masa dari PDFSP KPSPSI Provinsi Jatim menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Perhutani, diantaranya meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan tata kelola hak garap dan juga pengelolaan dana sharing di lahan Perhutani Desa Manggis. Sementara itu, paguyuban petani hutan Kelut Raya menggelar aksi tandingan dengan menyatakan dukungan terhadap Perhutani. Mereka meminta agar Perhutani tetap fokus menjalankan pengelolaan hutan dan tidak terpengaruh tekanan dari pihak luar yang dinilai tidak memiliki kaitan langsung dengan persoalan kehutanan. Selama aksi berlangsung, pendengar, aparat kepolisian mengamankan jalannya demonstrasi sekaligus melakukan pengaturan arus lalu lintas. Pengguna jalan dari arah Jalan Hasanuddin diarahkan melalui jalur alternatif yakni Jalan Basuki Rahmat dan Jalan Baluwerti hingga kegiatan unjuk rasa selesai. Meski sempat menyebabkan kepadatan kendaraan di sejumlah ruas jalan sekitar, situasi selama aksi berlangsung tetap berjalan kondusif di bawah pengamanan petugas. Kita nanti juga akan menunggu laporan terkini dan juga terupdate dari rekan-rekan reporter yang bertugas di pagi hari ini. Ada rekan reporter Cantia, kemudian juga rekan reporter Ayu Citra, dan juga rekan reporter Anne Kusuma yang nanti akan menurunkan laporan terkininya. Masih terkait dengan situasi-situasi menarik, terbaru, teraktual yang akan disajikan untuk mengiringi perjalanan kita dalam program Kediri Menyapa Pagi. Sampai nanti merapat pada pukul 9 waktu Indonesia Barat kebersamaan kita.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Pendengar, dalam upaya menjaga keamanan dan juga menciptakan penyelesaian permasalahan secara damai di tengah masyarakat, Babinkamtibmas Kelurahan Mojoroto, Polsek Mojoroto, Polres Kediri Kota bersama tiga pilar mendampingi kegiatan mediasi terkait aduan sengketa tanah warga. Kegiatan tersebut ini berlangsung pada Senin kemarin, bertempat di kantor Kelurahan Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Dalam kegiatan tersebut, Babinkamtibmas Kelurahan Mojoroto Aibtu Andri Jatmiko bersama tiga pilar kelurahan dan juga Kasih Pemerintahan Kelurahan Mojoroto mendampingi pihak Badan Pertanahan Nasional atau BPN Kota Kediri dalam menerima pengaduan dari warga bernama Suwinto, warga Kelurahan Bujel. Aduan tersebut berkaitan dengan dugaan sengketa sebidang tanah yang berada di Jalan Suparjan nomor 54 Kelurahan Mojoroto. Disampaikan bahwa kronologi sebelumnya pernah diminta untuk memberikan tanda tangan terkait dokumen tanah, namun yang bersangkutan menyatakan tidak pernah melakukan penandatanganan. Sementara itu, pendengar, telah terbit sertifikat hak milik atau SHM atas nama pihak lain, yakni Sri Jumiati, melalui proses peralihan hak. Menanggapi permasalahan tersebut, pihak BPN Kota Kediri memberikan penjelasan dan masukan kepada kedua belah pihak agar mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan melalui musyawarah. Apabila tidak ditemukan kesepakatan, penyelesaian dapat ditempuh melalui jalur hukum sesuai dengan ketentuan berlaku. Babinkamtibmas bersama unsur tiga pilar juga menghimbau seluruh pihak agar tetap menjaga komunikasi, tidak melakukan tindakan yang dapat memicu konflik, serta bersama-sama menjaga keamanan serta ketertiban lingkungan. Dan Kapolsek Mojoroto Kompol Rudi Purwanto SH, pendengar, juga mengkonfirmasi pendampingan dalam setiap permasalahan masyarakat merupakan bagian dari tugas Polri guna menjaga situasi tetap aman sekaligus mendorong penyelesaian masalah secara bijaksana. Dan tentunya bantuan untuk terus menjaga komunikasi dan mencegah terjadinya konflik terus dilakukan oleh pihak Polri. Penyelesaian melalui musyawarah menjadi langkah yang tentunya ditempuh, yang diutamakan ya. Ini selama ini harapnya bisa ditempuh sebagai jalan akhir sehingga tidak ada konflik berlanjut, semuanya bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Masih ada beberapa kabar lain, pendengar, yang kita akan update di perjalanan Kediri pagi ini.

0: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih di Kediri menyapa pagi pendengar. Wali Kota Kediri Vinanda Pramaswati ini mengajak seluruh aparatur sipil negara atau ASN menjadikan setiap pengalaman sebagai bahan pembelajaran guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pesan tersebut ini disampaikan saat memimpin apel pagi rutin di halaman Balai Kota Kediri pada Senin kemarin, diikuti pegawai Sekretariat Daerah, Bapeda, DPMPTSP, RSUD Gambiran, RS Gili Suci, Dinas Kesehatan, serta sejumlah kelurahan di Kota Kediri. Wali Kota yang akrab disapa dengan Mbak Wali ini menyinggung dua agenda yang berlangsung pada akhir pekan, yakni nonton bareng final Piala Dunia 2026 dan ajang Combat Sport Tarung Juara Sejati. Menurutnya pendengar, pertandingan sepak bola memberikan banyak sekali pelajaran yang relevan dengan tugas aparatur sipil pemerintah dalam melayani masyarakat. Dan keberhasilan sebuah tim ini tidak hanya bergantung pada kemampuan individu, tetapi juga ditentukan oleh kerjasama, komunikasi, disiplin, kolaborasi, dan semangat juang seluruh anggota tim. Disampaikan oleh Wali Kota Kediri pendengar, ketika seseorang mengabdi kepada masyarakat, yang dibutuhkan bukan hanya kemampuan, tetapi bagaimana bisa bekerja sama, berkomunikasi dengan baik, disiplin, memiliki semangat juang, dan kekompakan yang tentunya akan menjadi tantangan apapun itu bisa diselesaikan secara bersama-sama. Vinanda juga mengajak seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas kinerja melalui penguatan komunikasi, baik antar satuan kerja maupun antara pimpinan dan staf. Menurutnya koordinasi yang baik menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan pembangunan Kota Kediri yang semakin maju, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pendengar, dengan berakhirnya kabar yang baru saja hadir ke ruang dengar Anda, maka tuntas sudah kebersamaan kita dalam program Kediri Menyapa Pagi. Untuk edisi hari ini Selasa 21 Juli 2026, namun jangan khawatir, perjalanan Kediri Pagi ini masih akan terus hadir ke ruang dengar Anda. Dan sesaat lagi kita akan mendengarkan kabar-kabar terkini dan teraktual dari rekan-rekan reporter yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Timur, yang akan menghadirkan laporan terkininya dalam format report on the spot dalam program Jatim hari ini ya, yang akan kita hadirkan dengan nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama rekan-rekan reporter yang tersebar di seluruh wilayah Jatim yang juga akan turut kita hadirkan ke ruang dengar Anda. Selanjutnya merapat pada pukul 10 masih di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Ya, satu diantaranya dengan keberadaan rumah. Tapi ingat bahwa ada industri-industri yang kemudian juga akan bertumbuh, akan ada lapangan pekerjaannya terbuka lebar. Nah, mari kita bangun lagi konektivitasnya, sinergitasnya melalui program-program yang sudah ada, termasuk tadi perizinannya begitu ya, yang ditekankan oleh Pak Toto. Terima kasih sekali untuk ketiga narasumber saya di pagi hari ini, sesi diskusi yang luar biasa. Semoga kita sama-sama terus mengawal ya untuk program ini agar bisa terrealisasi demi kemaslahatan masyarakat Indonesia. Terima kasih, selamat pagi Pak Toto, Prof. Rahma dan juga Pak Cam Hadi. Insya Allah kita bertemu dengan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membagikan bantuan dana hibah dari Arab Saudi untuk warga Indonesia lewat WhatsApp. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Kementerian Keuangan atau Kemenkeu menyatakan bahwa video Purbaya mengumumkan penyaluran bantuan dana hibah lewat WhatsApp adalah hoax. Hasil pemeriksaan Hive Moderation menunjukkan video itu memiliki probabilitas mencapai 90,9% dihasilkan dari Artificial Intelligence atau AI. Sementara itu, Bitmain mendeteksi bahwa probabilitas video tersebut mencapai 77%.
1: Cek fakta selengkapnya, klik rri.co.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Korwil 10 Jawa Timur, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di kesempatan hari Selasa 21 Juli 2026 bersama saya Sari Julia, yang akan mengajak Anda untuk mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter di wilayah Jawa Timur dalam peta peliputannya. Dan tentunya sembari temani Anda beraktivitas dan mendengarkan laporan dari rekan-rekan reporter hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami juga ajak Anda untuk mendengarkan sejumlah komposisi yang kami hadirkan spesial untuk temani Anda pagi ini.

0: Bunga Citra Lestari dengan Badai Telah Berlalu. Kami hadirkan juga spesial untuk temani Anda beraktivitas pagi ini. Sembari kita akan dengarkan kabar dari rekan-rekan reporter. Informasi pertama akan disampaikan reporter Familia berkaitan dengan olahraga kasti yang akan menjadi ikon wisata dan ekonomi di Kabupaten Sumenep. Familia, silahkan.
1: Ya, terima kasih. Baik mendengar Ketua Komite Olahraga Masyarakat Indonesia KORMI Kabupaten Sumenep, Imam Safi'i ini mengapresiasi tinggi turnamen bola kasti dalam rangka hari ulang tahun Korem 084 Baskara Jaya yang kini resmi masuk dalam kalender event pemerintah daerah Kabupaten Sumenep. Turnamen yang berlangsung di Desa Duko, Kecamatan Rubaru tersebut sangat disambut antusias oleh masyarakat. Dan kompetisi ini juga diharapkan menjadi pemantik semangat bagi klub-klub kasti di seluruh pelosok Sumenep agar olahraga regional ini kembali tumbuh dan berkembang. Imam Safi juga berharap pemerintah Kabupaten Sumenep melalui KORMI dapat menjadikan turnamen bola kasti ini sebagai kegiatan agenda tahunan agar kelestariannya terus terjaga. Karena selain melestarikan budaya agar tidak punah, format turnamen ini dinilai efektif dalam mendongkrak sektor ekonomi lokal. Dan masyarakat juga bisa mengingat kembali olahraga ini, karena ini merupakan olahraga dahulu yang merupakan permainan biasa, akan tetapi saat ini dibuat sebagai model turnamen untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Lebih lanjut, Imam meminta kepada seluruh klub bola kasti yang ada di Kabupaten Sumenep untuk tidak hanya aktif berlatih menjelang kompetisi, akan tetapi juga menjadikan olahraga ini sebagai aktivitas rutin harian di lingkungan masing-masing. Setidaknya, menurut Imam, setiap hari ini ada kegiatan bermain kasti di sekitar lapangan yang ada di dekat rumah mereka masing-masing agar olahraga tradisional ini bisa menjadi barometer ikon di Kabupaten Sumenep. Dari Kabupaten Sumenep, Mila melaporkan kembali ke Surabaya.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah pendengar, beberapa spesies kupu-kupu mampu mendengar menggunakan kaki mereka yang dilengkapi reseptor sensorik khusus. Alat ini memungkinkan mereka mendeteksi getaran dan suara di sekitar, termasuk ancaman predator atau pasangan potensial. Kemampuan unik ini menggantikan fungsi telinga yang tidak dimiliki oleh kupu-kupu. Dengan mendengar melalui kaki, kupu-kupu bisa bereaksi cepat terhadap perubahan lingkungan dan membantu navigasi saat terbang. Fakta ini menunjukkan adaptasi luar biasa pada organ yang tampak sederhana. Meskipun terlihat rapuh, kupu-kupu memiliki mekanisme sensori kompleks untuk bertahan hidup.

0: lainnya yang juga akan kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini datang dari reporter Hanum Octavia yang mengabarkan dukung MBG, dosen UB, perkuat ketahanan pangan keluarga di Desa Sumberporong. Hanum, silakan laporan Anda.
1: Ya, saudara pendengar, penguatan ketahanan pangan keluarga dinilai menjadi salah satu kunci keberhasilan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Berangkat dari hal tersebut, tim dosen Universitas Brawijaya Malang menggelar program pengabdian masyarakat bertajuk penguatan ketahanan pangan keluarga berbasis potensi Desa Sumberporong di Desa Sumberporong, Kabupaten Malang beberapa waktu yang lalu. Kegiatan yang melibatkan kader PKK dan juga posyandu ini menjadi bagian dari dukungan terhadap program Mahasiswa Membangun Desa atau MMD 2026, sekaligus mendorong pemanfaatan potensi pangan lokal sebagai sumber gizi keluarga dan peluang ekonomi masyarakat. Ketua Tim Pengabdian Hari Sujono mengatakan, penguatan ketahanan pangan tidak cukup hanya melalui peningkatan produksi pangan, tetapi juga perlu diikuti oleh peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengolah bahan pangan lokal menjadi makanan yang bergizi. Program ini juga mendukung pencapaian Sustainable Development Goals, poin kedua, yakni Zero Hunger atau tanpa kelaparan melalui edukasi gizi, pemanfaatan pangan lokal, serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam mendukung ketahanan pangan rumah tangga. Salah satu inovasi yang diperkenalkan dalam program ini adalah dapur digital, yakni penyusunan katalog resep berbasis QR Code yang memuat berbagai olahan dari produk unggulan yang ada di Desa Sumberporong. Melalui katalog tersebut, masyarakat dapat mengakses berbagai resep sehat secara mudah menggunakan telepon pintar. Kepala Desa Sumberporong, Ibi Ningrum, mengapresiasi kegiatan tersebut karena memberikan pengetahuan sekaligus keterampilan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat. Ketahanan pangan menurutnya sangat menarik, apalagi para ibu-ibu di desa diajarkan praktik langsung mengolah pangan. Harapannya ilmu yang diperoleh bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga, sekaligus menginspirasi lahirnya usaha baru yang memiliki nilai ekonomi. Demikian laporan Hanum Octavia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama RRI Korwil 10. Kita masih akan terus mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter lepas dari informasi yang disampaikan Familia dan Hanum. Kali ini William Nathan siap mengabarkan Arema FC Goes to School sambangi SMA Katolik Santa Maria Malang. William, silakan laporan Anda.
1: Baik, suasana meriah memenuhi gol basket SMA Katolik Santa Maria Kota Malang saat dua pemain Arema FC Ahmad Maulana Syarif dan Diego Landis hadir menyapa ratusan siswa dalam pembukaan program Arema Goes to School atau GTS musim 2026-2027. Acara yang dikemas secara santai dan edukatif ini diisi dengan talk show, coaching klinik hingga games interaktif yang memicu antusiasme para pelajar. Dalam sesi diskusi, para siswa antusias menggali cerita seputar kehidupan pesepak bola profesional, perjuangan membela Arema FC hingga cara menghadapi tekanan dan kritik dari supporter atau publik. Maulana Syarif, pemain asal Bandung yang kini berhasil menembus tim utama Arema FC dan memperkuat timnas Indonesia, membagikan kisah perjuangannya. Maulana mengungkapkan bahwa perjalanannya tidak mudah karena sempat diremehkan sejak kecil. Namun berkat fokus dan kerja keras, dia merasa bangga dapat membela Arema FC sekaligus mewujudkan mimpinya membela timnas Indonesia. Keseruan itu berlanjut saat coaching klinik, teknik dasar sepak bola, dan kuis berhadiah digelar. Chief Business Officer atau CBO Arema FC Irma Prianti menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan pelaksanaan perdana GTS pada 2026 sebagai komitmen Arema FC dalam mendukung keluarga di sekolah agar menyenangkan sekaligus menanamkan nilai-nilai sportivitas. Kegiatan ini mendapatkan sambutan hangat dari para siswa, salah satunya Christopher Kevin Indra Gunawan, siswa kelas 101. Dia mengaku sangat antusias dengan adanya kuis dan media menarik, seraya berharap seluruh pemain Arema dapat hadir secara lengkap jika program serupa kembali diselenggarakan di Sekolah Santa Maria Malang. Dan melalui program Arema Goes to School, Arema FC berkomitmen mendekatkan sepak bola dengan dunia pendidikan sekaligus menginspirasi generasi muda untuk berani bermimpi, bekerja keras, serta menjunjung tinggi nilai sportivitas di dalam maupun di luar. William Nathan, laporkan.

0: Pendengar, tahukah Anda, anggapan bahwa minyak hanya untuk bahan bakar adalah tidak sepenuhnya benar. Faktanya, banyak produk sehari-hari berasal dari minyak seperti plastik, kosmetik, aspal, dan obat-obatan. Hal ini dibenarkan oleh Dandi Alfayed, PhD Researcher di bidang Petroleum Engineering di King Fahd University of Petroleum and Minerals, KFUPM, Saudi Arabia.
1: Minyak juga bukan cuma soal bahan bakar ya. Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali produk yang berasal dari minyak. Mulai dari plastik, kosmetik, aspal, sampai obat-obatan. Jadi ya, dengan berbagai macam produk ini, peran minyak sebenarnya masih sangat besar dalam kehidupan modern yang kita jalani saat ini.

0: bersama kami dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama RRI Korwil 10 yang juga bisa Anda dengarkan di RRI Malang, Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, dan juga Sampang. Kita nanti akan terus mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter. Kali ini ada Rizky Hermawan, Rizky Darmawan yang akan menyampaikan kabar berkaitan dengan sinergi Pemkot Batu dan DPRD Kota Batu sepakati Raperda APBD 2025. Rizky, silahkan laporan Anda.
1: Ya, baik saudara pendengar, rapat paripurna DPRD Kota Batu dengan agenda persetujuan bersama rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 digelar di kantor DPRD Kota Batu. Persetujuan bersama antara pemerintah Kota Batu dan DPRD ini menjadi penutup dari seluruh rangkaian pembahasan yang sebelumnya telah dilakukan melalui berbagai tahapan, mulai dari penyampaian rancangan peraturan daerah, pandangan umum fraksi-fraksi, jawaban Wali Kota Batu, hingga pembahasan bersama antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Juru bicara pendapat DPRD Kota Batu, Saifuddin, dalam laporannya menyampaikan bahwa seluruh proses telah dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku. Ia menegaskan hasil pembahasan tersebut kemudian disampaikan secara resmi dalam rapat paripurna hari ini sebagai bentuk pertanggungjawaban DPRD terhadap proses pembahasan yang telah dilakukan. Berdasarkan laporan DPRD, target pendapatan daerah Kota Batu pada tahun anggaran 2025 ditetapkan sebesar 1,1 triliun, sementara realisasinya mencapai sekitar 1,092 triliun atau setara dengan 99,20% dari target yang telah ditetapkan. Adapun pendapatan asli daerah atau PAD ditargetkan sebesar 327,98 miliar dengan realisasi mencapai sekitar 302,95 miliar hingga akhir tahun anggaran 2025. Sementara itu, Wali Kota Batu Nur Rohman menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kota Batu atas proses pembahasan yang berlangsung secara konstruktif. Berbagai rekomendasi yang disampaikan DPRD setiap tahunnya menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah Kota Batu dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Rohman juga menegaskan bahwa seluruh rekomendasi tersebut akan menjadi perhatian pemerintah daerah. Koordinasi antar perangkat daerah akan terus diperkuat agar setiap masukan dari DPRD dapat ditindaklanjuti secara optimal demi meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan disepakatinya Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, pemerintah Kota Batu bersama DPRD kembali menunjukkan komitmen untuk membangun tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.

0: Permisi Pak RT. Pak RT bisa ngobrol sebentar, Pak?
1: Oh, Pak Felix. Boleh, Pak. Ada apa ya?
0: Begini, Pak RT. Saya mau mengeluh sedikit. Lapangan kosong yang di dekat pos ronda itu sekarang sering banget dipakai untuk anak-anak bermain bola. Akibatnya, beberapa pot bunga warga jadi rusak, Pak.
1: Saya paham keluhan Bapak Felix. Memang beberapa warga juga sudah menyampaikan hal yang sama, Pak.
0: Kalau menurut saya, lebih baik anak-anak dilarang bermain di situ saja, Pak.
1: Kalau langsung dilarang, Pak, anak-anak nanti kehilangan tempat bermain. Kita perlu cari solusi yang baik untuk semua.
0: Terus, bagaimana, Pak?
1: Saya berpikir, bagaimana kalau kita buat batas area bermain dan memasang jaring sederhana agar bola tidak mengenai rumah warga. Nanti kita juga ajak anak-anak ikut menjaga fasilitas lingkungan.
0: Wah, itu ide bagus juga, Pak. Jadi warga tidak terganggu, anak-anak pun tetap bisa bermain ya, Pak.
1: Betul, dalam bermasyarakat, setiap masalah sebaiknya diselesaikan dengan kepala dingin, Pak, dan pikiran terbuka.
0: Saya setuju, Pak. Kalau begitu saya juga siap membantu Pak RT. Indonesia
1: is me. Setiap persoalan memiliki jalan keluar. Dengan berpikir terbuka, mendengarkan berbagai pendapat, dan mengutamakan musyawarah, kita dapat menemukan

0: Masih ada sejumlah kabar yang kami hadirkan untuk Anda untuk edisi kali ini dalam program Jatim hari ini berjaringan begitu ya. Ada reporter Ayu Citra yang sedang dihubungi oleh rekan-rekan gatekeeper yang juga akan memberikan informasinya berkaitan dengan eksistensi pedagang di kawasan sentra PKL di Pasar Ikan Hias Simpang 5 Gumul Kediri makin terancam. Nanti kita akan dengarkan informasinya bersama dengan reporter Ayu Citra. Jadi informasi selanjutnya yang akan kami hadirkan untuk Anda datang dari reporter Ayu Citra. Eksistensi pedagang di kawasan sentra PKL di Pasar Ikan Hias Simpang 5 Gumul Kediri makin terancam. Ayu Citra, silakan.
1: Ya, pendengar, saat ini sering adanya rumor terkait dengan dipindahnya lapak pasar buah RCM, maka pada saat ini pendengar, eksistensi pedagang di kawasan sentra PKL di Pasar Ikan Hias Simpang 5 Gumul Kediri makin terancam. Hal itu pendengar dikatakan oleh sarjana selaku ketua paguyuban sentra PKL di Pasar Ikan Hias dan Tanaman Hias Simpang 5 Gumul Kediri hari ini. Ia mengatakan pendengar bahwa dan adanya isu perpindahan lapak pedagang buah RCM ini, maka sekarang ini pendengar tampak jumlah pedagang merasa resah atau khawatir jika memang trafik pengunjung di lokasi ini akan semakin sepi. Berikut pernyataan dari sarjana.
2: Kita mengajukan surat ke sini untuk mengapa dilakukan audiensi. Kita minta audiensi yang terkait dengan keberadaan kita pasar dan ada apa tuh Pak sebenarnya? Kebetulan ya, jadi ini masalah dengan yang mana dan keberadaannya kan sangat mengganggu dengan masyarakat kita.
1: Ya benar, sementara itu salah seorang pedagang pasar ikan hias Simpang 5 Gumul Kediri, Timotius alias Bang Tim, mengatakan pula bahwa idealnya perpindahan lapak buah RCM ini dapat dikomunikasikan lebih dulu dengan para pedagang. Kemudian untuk memperjuangkan esensi ini pendengar, maka pada saat ini sejumlah pedagang mengirimkan permohonan surat audiensi kepada para wakil rakyat yang saat ini berada di gedung DPRD Kabupaten Kediri. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.

0: Hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Ada reporter Ninda Olivia, Rastrada non-tunai Kota Blitar mulai disalurkan lewat KKMP. Ninda, silakan laporan Anda.
1: Ya baik, pendengar, pemerintah Kota Blitar akhirnya mulai menyalurkan bantuan beras kesejahteraan daerah atau Rastrada non-tunai triwulan pertama tahun 2026. Penyaluran yang sempat molor beberapa bulan ini dilakukan melalui Koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP sebagai skema baru pengganti e-warung. Penyaluran simbolis berlangsung kemarin di KKMP Kelurahan Bendo, Kecamatan Kepanjen Kidul, dan dipimpin langsung oleh Pejabat Sekretaris Daerah Kota Blitar Tri Iman Prasetyono. Sebanyak 7.401 keluarga penerima manfaat atau KPM menerima bantuan senilai Rp65.000 per bulan atau setara sekitar 4,8 kg beras dengan acuan harga eceran tertinggi HET Rp13.500. kilogram. Bantuan disalurkan sekaligus untuk 3 bulan sehingga setiap KPM memperoleh Rp195.000 atau sekitar 14,5 kg beras. PJ Sekda Kota Blitar Tri Iman Prasetyono mengakui penyaluran bantuan tahun ini mengalami keterlambatan. Bantuan untuk alokasi Januari hingga Maret baru bisa disalurkan pada Juli karena pemerintah harus memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan aturan. Ia menjelaskan sesuai ketentuan penyaluran bantuan hanya dapat dilakukan maksimal untuk 3 bulan dalam satu tahap. Karena itu tahap pertama hanya mencakup alokasi bulan Januari, Februari, dan Maret. Dan proses penyaluran tahap pertama ini ditargetkan selesai pada 28 Juli 2026. Tri Iman juga menjelaskan tahun ini pemerintah Kota Blitar menggandeng KKMP sebagai mitra penyalur bantuan. Mekanisme tersebut berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang masih menggunakan e-warung binaan dari Dinas Sosial. Saat ini terdapat 21 KKMP di Kota Blitar, sebanyak 13 koperasi telah diresmikan, sedangkan 8 lainnya masih menunggu peluncuran. Sementara itu, salah seorang penerima bantuan, Muzilatun 49 tahun, warga Kelurahan Bendo, mengaku penyaluran tahun ini memang lebih lambat dibandingkan biasanya. Menurutnya, bantuan triwulan pertama umumnya diberikan atau diterima pada bulan Januari atau Februari. Ia juga menyebut jumlah beras yang diterima tahun ini lebih sedikit dibandingkan tahun lalu. Jika sebelumnya memperoleh sekitar 30 kg untuk 3 bulan, ini hanya sekitar 15 kg. Meski demikian, Muzilatun tetap bersyukur masih menjadi salah satu penerima manfaat dari program tersebut. Sementara itu, informasi dari Blitar, Seninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih Ninda, selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke reporter selanjutnya. Ada Agustin Irdian yang mengabarkan pelatih Persebaya menilai pemain asing masih perlu adaptasi. Agustin.
2: Ya, baik pendengar, pelatih Persebaya Berada Tavares memberikan evaluasi terhadap kondisi tim usai anniversary game yang berlangsung pekan lalu, sekaligus juga menata persiapan menuju turnamen Piala Presiden yang sesaat lagi akan berlangsung. Dan menurutnya para pemain asing baru ini masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi, baik untuk rekan setimnya maupun juga lingkungan baru dengan iklim kompetisi di Indonesia. Tavares menjelaskan para pemain asing ini bahkan belum genap juga sepekan menjalani latihan bersama sehingga memang perlu adaptasi, dan meski demikian ia melihat mereka memiliki potensi yang cukup menjanjikan untuk berkembang. Ia berharap seluruh pemain asing ini sudah berada dalam kondisi siap saat Persebaya akan memulai perjuangan di Piala Presiden yang akan dimulai 26 Juli mendatang.
3: They are trying, you know, some of them Indonesia also. So it's less than 1 week that they are here training with the teammates. I think everybody have a potential to develop more. I saw good things in some of them. Other things that they need improve, special physical condition. It's normal. Some of them have some physical problems during this week.
2: Yeah, then. Tavares juga menyoroti, selain menyoroti pemain asing begitu, Tavares ini juga menilai keakraban maupun juga kemampuan pemain ini di prediksi juga tetap akan meningkat seiring dengan adaptasi yang dilakukan oleh tim pelatih juga. Dan selain menyoroti pemain asing, ia juga menjelaskan alasan memberikan kesempatan kepada sejumlah pemain muda pada saat laga anniversary game kemarin. Menurutnya pengalaman bertanding ini tidak bisa digantikan dengan latihan, sehingga sebelum memasukkan pemain asing sendiri, ia meminta agar mereka menampilkan performa yang baik dan melebihi dalam sesi latihan, karena meski memiliki potensi besar, Tavares menilai para pemain muda juga membutuhkan proses panjang untuk berkembang. Ia menegaskan bahwa pertandingan menjadi sarana penting bagi pemain untuk belajar mengambil keputusan di bawah tekanan, terutama saat bermain di hadapan ribuan pendukung di kandang sendiri. Demikian Agustin Nurdiani melaporkan.
0: Terima kasih Agustin, selamat kembali bertugas. Informasi tersebut pendengar menutup jumpa kita dalam program Jatim hari ini edisi Selasa 21 Juli 2026. Kita akan jumpa lagi di kesempatan hari Kamis tentunya untuk update kabar-kabar dari rekan-rekan reporter. Sekaligus saya Sari Julia yang bertugas pagi ini pamit. Sampai jumpa.
4: Demikian Jatim hari ini.

Fenomena embun es atau yang dikenal masyarakat sebagai embun upas kembali muncul di kawasan dataran tinggi Dieng saat musim kemarau. Peristiwa ini terjadi ketika suhu udara pada dini hari turun hingga mendekati atau di bawah 0 derajat Celcius, sehingga embun yang menempel di permukaan tanah, rumput, dan tanaman membeku menjadi lapisan kristal es tipis. Fenomena tersebut umumnya muncul pada puncak musim kemarau, terutama pada bulan Juni hingga Agustus ketika langit cerah dan kelembapan udara rendah. Kondisi tersebut menjadikan kawasan Dieng memiliki pemandangan unik yang kerap menarik perhatian wisatawan. Hamparan rumput

pada daun dapat merusak jaringan tanaman, terutama kentang, kubis, dan sayuran dataran tinggi lainnya yang menjadi komoditas utama petani Dieng. Oleh karena itu, masyarakat setempat telah terbiasa mengantisipasi kemunculan embun upas setiap musim kemarau dengan berbagai upaya untuk meminimalkan kerusakan tanaman sembari memanfaatkan fenomena tersebut sebagai salah satu daya tarik wisata alam khas Dieng.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Koma 2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi pendengar ya. Anda masih bersama saya Aril Fonda. Kita melanjutkan ya estafet dari rekan saya Widi Anugrah sudah menemani pendengar semua dalam program Kediri pagi ini. Bagaimana kabarnya di sisi yang hari ini pendengar ya? Mudah-mudahan sehat-sehat juga, berbahagia selalu ya, yang sedang mulai aktivitasnya ya, mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akan membersamai pendengar semua sampai dengan timur rapat pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita memasuki penyajian ruang publik ya. Literasi digital ya. Pada penyajian siang hari ini saya akan mengangkat sebuah topik yaitu tentang literasi digital menjadikan kunci kebangkitan UMKM di era pemasaran modern. Jadi literasi digital kini pendengar ya menjadi kebutuhan mendesak bagi para pelaku usaha mikro, kecil dan juga menengah atau UMKM di tengah gelombang digitalisasi yang mengubah landscape bisnis secara fundamental. Penguasaan literasi digital bukan sekedar pilihan pendengar yang melainkan keniscayaan yang tidak bisa ditunda lagi. Kenyataan menunjukkan bahwasanya derasnya arus pasar digital telah menjadi realitas yang tidak bisa dibendung. Suka atau tidak suka, tanpa literasi digital yang memadai, pelaku UMKM akan tertinggal jauh dari kompetitornya yang sudah lebih dahulu memanfaatkan teknologi digital untuk mengembangkan bisnis mereka. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, masih banyak pelaku UMKM yang belum mampu menguasai secara optimal pemasaran digital. Produk-produk berkualitas yang dihasilkan dengan penuh dedikasi seringkali hanya dikenal di lingkup terbatas karena memang keterbatasan dalam memanfaatkan platform digital. Padahal pendengar ya, dengan literasi digital yang baik, potensi pasar yang bisa dijangkau melalui pemasaran digital tidak mengenal batas geografis. Permasalahan mendasar dari yang dihadapi oleh para UMKM mendengarnya bukan terletak pada akses terhadap teknologi. Infrastruktur internet kini telah menjangkau hampir seluruh wilayah, baik di pusat kota maupun di daerah pinggiran. Aliran informasi mengalir tanpa hambatan berarti, yang menjadi tantangan utama adalah kesiapan sumber daya manusia dalam membaca dan juga merespon peluang yang ditawarkan oleh era digital. Banyak pelaku UMKM mendengar ya, terutama ibu-ibu penggerak ekonomi keluarga, memiliki produk yang sangat kompeten untuk bersaing di pasar. Namun sayangnya mereka masih mengandalkan cara konvensional dari mulut ke mulut dalam memasarkan produknya. Ketika pesaing sudah bergerak cepat dengan memanfaatkan media sosial, marketplace, dan juga berbagai platform digital lainnya, cara konvensional sudah tidak lagi efektif.

perkeretaapian. Ternyata klakson lokomotif punya arti dan fungsi tertentu. Klakson panjang atau pendek yang juga disebut sebagai semboyan suara punya makna masing-masing. Semboyan 35 dibunyikan oleh masinis dengan ciri suara klakson satu kali agak panjang. Semboyan ini biasanya dipakai saat kereta akan berangkat, keluar, dan masuk terowongan. Saat kereta melintasi perlintasan sebidang, saat melintasi keramaian, dan saat melintasi langsung stasiun. Semboyan 36 dibunyikan oleh masinis satu kali pendek. Semboyan ini dibunyikan bersamaan dengan permintaan sedikit rem. Semboyan 37 bercirikan tiga kali suara klakson pendek bersamaan dengan permintaan rem secara keras. Semboyan 38. Semboyan 38 merupakan perintah untuk melepas ikatan rem, di mana klakson atau suling lokomotif dibunyikan dua kali pendek. Semboyan 39 merupakan klakson yang menunjukkan adanya bahaya. Peringatan ini diberikan kepada petugas terkait dengan perjalanan kereta api dan petugas perawatan prasarana perkeretaapian serta pihak lain bahwa terjadi sesuatu yang membahayakan dengan perjalanan kereta api. Klakson ini bisa diidentifikasi dengan adanya suara pendek yang dibunyikan berkali-kali. Dan semboyan 39A adalah saat masinis membunyikan klakson pendek berturut-turut selama 20 detik sebagai tanda kalau kereta api berjalan di jalur kiri pada petak jalan jalur ganda.

Mereka bisa bermitra dengan penyedia produk melalui sistem afiliasi, di mana penjualan bisa terus berjalan bahkan ketika mereka sedang beristirahat. Platform-platform marketplace berlomba-lomba memberikan pembinaan kepada penjual yang bergabung dengan mereka. Mereka memahami bahwasanya kesuksesan penjual adalah kesuksesan mereka juga. Berbagai strategi pemasaran diterapkan ya, mulai dari program bakar uang dengan promo besar-besaran hingga sistem kode pembayaran yang menguntungkan semua pihak. Bahkan bisnis yang terlihat tradisional seperti warung kopi kini harus beradaptasi ya. Warung kopi sendiri tidak terhubung dengan aplikasi pesan antar, akan kalah bersaing dengan yang sudah bermitra dengan platform digital. Penjualan yang seolah sepi di lapak fisik ternyata bisa ramai melalui pesanan online. Literasi digital bukan hanya tentang kemampuan menggunakan smartphone atau membuka akun media sosial saja. Ini adalah pemahaman komprehensif tentang bagaimana memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan bisnis. Mulai dari membuat konten yang menarik, memahami algoritma platform, mengelola stok secara real time, hingga memberikan pelayanan pelanggan yang responsif. Di era kecerdasan buatan atau AI seperti sekarang mendengar ya, konten yang dibuat pun tidak bisa asal-asalan. Konten harus menarik, autentik, dan juga mampu menembus algoritma agar viral dan dikenal banyak orang. Kemampuan membuat konten yang baik menjadikan keterampilan penting yang harus dikuasai oleh para UMKM. Menariknya mendengarnya, literasi digital tidak mengenal batasan usia. Ada pelaku usaha senior yang sudah berusia 70 hingga 80 tahun yang mampu berjualan melalui siaran langsung di media sosial dengan viewer yang selalu ratusan. Mereka menjual produk rumahan seperti parfum dengan tekun dan juga konsisten. Ada juga yang menjual hasil bumi seperti petai dan juga jagung secara online dengan antusias pembeli yang tinggi.

perempuan. Pernahkah Anda bertanya kenapa bulu kuduk bisa berdiri? Bulu kuduk dapat berdiri saat seseorang merasa takut karena tubuh secara otomatis mengaktifkan respon lawan atau lari, fight or flight response. Ketika otak mendeteksi ancaman, sistem saraf simpatis melepaskan hormon seperti adrenalin yang mempersiapkan tubuh untuk menghadapi bahaya. Salah satu efeknya adalah kontraksi otot-otot kecil yang melekat pada akar rambut, sehingga rambut atau bulu menjadi tegak. Fenomena ini dikenal sebagai piloereksi atau merinding. Pada manusia modern, respon ini tidak lagi memiliki fungsi yang terlalu penting. Namun, pada nenek moyang manusia dan banyak hewan berbulu, bulu yang berdiri membuat tubuh tampak lebih besar sehingga dapat membantu mengintimidasi predator atau lawan. Selain itu, bulu yang tegak juga dapat membantu mempertahankan lapisan udara hangat di dekat kulit. Karena merupakan respon refleks yang dikendalikan oleh sistem saraf otonom, bulu kuduk dapat berdiri secara spontan saat seseorang mengalami ketakutan, stres, atau emosi yang sangat kuat.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Jadi pendengar ya, membangun literasi digital untuk UMKM membutuhkan tahapan yang sistematis. Pertama, edukasi tentang pentingnya pemasaran digital harus dilakukan. Pelaku UMKM juga harus dibuat sadar bahwasanya ini bukan hanya sekedar tren, tetapi kebutuhan untuk keberlangsungan bisnis mereka. Setelah tergerak, pendampingan teknis menjadi krusial. Bagaimana cara membuat akun bisnis yang profesional? Bagaimana menghubungkan berbagai platform agar terintegrasi? Lalu bagaimana mengelola stok agar tidak terjadi overselling? Hingga bagaimana menangani ulasan pelanggan yang dengan baik? Pencatatan yang terkoneksi antar platform yang juga penting mendengarnya. Ketika satu produk dipasang di berbagai marketplace, harus ada sistem yang memastikan stok terupdate secara real time. Kesalahan dalam hal ini bisa berakibat pada ulasan buruk dari pelanggan yang merasa dirugikan. Literasi digital untuk UMKM bukan tanggung jawab satu pihak saja. Ini membutuhkan kolaborasi dari berbagai stakeholder. Pemerintah harus hadir dengan keberpihakan anggaran yang lebih maksimal, bukan hanya mengadakan pameran ataupun misi dagang yang tidak memberikan dampak berkelanjutan. Lembaga pendidikan termasuk perguruan tinggi dan juga pesantren mendengarnya bisa turut berkontribusi dengan program pengabdian masyarakat yang fokus pada literasi digital. Pelaku UMKM yang sudah lebih dahulu maju juga berbagi ilmunya kepada yang masih tertinggal. Persaingan dalam dunia usaha memang nyata, tetapi semangat untuk berkembang bersama tetap bisa dibangun. Platform marketplace dan juga perusahaan teknologi juga memiliki peran penting. Namun ketergantungan total pada pihak swasta tentu tidak ideal, karena memang orientasi mereka tetap pada keuntungan. Peran pemerintah harus lebih dominan dalam memberikan pembinaan yang merata dan juga berkelanjutan. Salah satu keuntungan terbesar dari literasi digital adalah jangkauan pasar yang tidak terbatas. Produk yang dibuat di daerah terpencil bisa dibeli oleh konsumen dari mancanegara. Cukup dengan posting di media sosial, produk lokal bisa dikenal secara global. Tentu saja mendengarnya, ekspansi ke pasar internasional memerlukan dukungan lebih lanjut terkait dengan regulasi, tarif, dan juga logistik. Yang penting adalah memulai. Pelaku UMKM tidak boleh puas dengan omset yang stagnan. Harus ada semangat untuk terus berkembang, mengekspansi pasar, dan juga meningkatkan taraf hidup. Literasi digital bukan membuka peluang ya yang sangat luas untuk itu. Tentang tantangan literasi digital untuk UMKM sebenarnya sudah terlambat untuk direspon. Jika terus dibiarkan dengan pendekatan yang asal-asalan, ketertinggalan akan semakin jauh. Ketika daerah lain sudah berganti modal bisnis dan juga strategi pemasaran, kita tidak boleh terjebak ya pada pola yang sudah ketinggalan zaman meski terlihat modern. Pendampingan tidak bisa hanya sehari dua hari saja mendengarnya, kemudian pelaku UMKM dilepas begitu saja. Ini butuh program berkelanjutan minimal bulanan dengan fasilitas yang memadai. Mulai pelatihan kerja dan berbagai lembaga pelatihan ya yang ada harus dioptimalkan untuk tujuan tersebut. Literasi digital bukan hanya tentang menjual produk, ini juga tentang membuka peluang baru untuk menghasilkan pendapatan. Monetisasi konten di media sosial misalnya bisa menjadi sumber penghasilan tambahan tanpa harus berjualan. Yang penting adalah konten yang positif dan berkualitas. Literasi digital adalah investasi pendengarnya jangka panjang untuk berkelanjutan UMKM. Bisnis tidak hanya untuk satu ataupun dua tahun saja, tetapi harus bisa terus berkembang dalam jangka panjang. Dengan literasi digital yang baik, produk berkualitas yang dihasilkan pelaku UMKM tidak akan sia-sia, memang karena bisa dipasarkan dengan optimal. Sudah saatnya semua pihak bergerak bersama. Pelaku UMKM harus berani keluar dari zona nyaman. Pemerintah harus hadir dengan keberpihakan nyata, dan juga masyarakat umum bisa turut mendukung dengan mengkonsumsi produk lokal. Ketika literasi digital merata dan juga optimal, UMKM akan menjadi kekuatan ekonomi yang tangguh dan kompetitif, tidak hanya di pasar domestik tetapi juga di kancah internasional. Baik pendengarnya, dengan begitu kita sudah bersama kita dalam menjadikan ruang publik ya literasi digital. Ini mengangkat topik yaitu terkait dengan bagaimana literasi digital sebagai kunci kebangkitan UMKM di era pemasaran modern. Mudah-mudahan bisa menginspirasi untuk menambah wawasan kita. Setelah kita mendengarnya tepat pada pukul 11, kita bergeser dalam menyajian Dinamika Olahraga Sentra akan siar langsung dari RRI Pro 3 Jakarta. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas Spanyol disambut Raja Felipe VI usai memastikan gelar juara Piala Dunia 2026. FIFA pastikan akan menyelidiki kericuhan yang melibatkan pemain Argentina usai laga final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol. Rapid Bucharest menjuari FIBA 3x3 Women Series Baku 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 21 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Kapital Spanyol disambut hangat oleh Raja Felipe VI di Istana Zarzuela Senin siang waktu setempat, usai memastikan gelar juara Piala Dunia 2026. Spanyol berhasil mengangkat trofi kemenangan setelah mengalahkan Argentina 1-0 pada

0: unas enormes gracias a la federación, al cuerpo técnico, a los jugadores y a disfrutar de esta victoria.
1: Tim Nasional Spanyol disambut bak pahlawan setelah memastikan gelar juara Piala Dunia 2026. Setibanya di Madrid Senin siang waktu setempat, skuad asuhan Luis de la Fuente itu langsung diterima Raja Felipe VI dan Ratu Leticia di Istana Zarzuela. Dalam sambutannya, Raja Felipe VI menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain dan staf kepelatihan, serta mengatakan bahwa kemenangan ini juga menjadi milik seluruh rakyat Spanyol.
2: Lo principal, enhorabuena. Enhorabuena de verdad, de todo corazón.
3: Yang terpenting, selamat dari lubuk hati saya yang terdalam. Perjalanan ini benar-benar sebuah odise. Jalannya sangat panjang, bukan hanya pada fase akhir, tetapi sejak awal turnamen dengan 48 tim. Ini adalah kemenangan yang epik. Kalian telah berjuang, kembali dengan tubuh yang penuh luka dan kelelahan. Kalian juga sempat menerima kritik yang kini telah sirna. Namun, semua itu tidak ada artinya dibandingkan kebahagiaan membawa pulang trofi ini.
2: Con la alegría de traeros la copa a casa.
1: Usai menemui Raja Spanyol, para pemain melanjutkan parade mereka untuk bertemu dengan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez. Dalam

0: Es verdad que no resulta evidente.
1: Karena sesungguhnya tidak mudah, sekalipun memiliki tim yang hebat untuk mencapai final Piala Dunia. Dan pada akhirnya, kalian membuktikan apa yang pernah dikatakan Luis Aragonés, bahwa final bukan untuk dimainkan, tetapi untuk dimenangkan. Kini Spanyol memiliki 2 gelar juara dunia. Mengapa tidak bermimpi pada 2030, bahwa 2 tidak akan berhenti menjadi 3, terlebih saat Spanyol menjadi tuan rumah Piala Dunia.
2: Perayaan gelar juara dunia di jalanan kota Madrid itu menjadi momen bersejarah bagi Spanyol setelah kembali mengangkat trofi Piala Dunia untuk kedua kalinya. Kini

Sementara itu pendengar, FIFA memastikan akan menyelidiki kericuhan yang melibatkan pemain dan staf Argentina usai laga final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol. Komite Disiplin FIFA telah menunjuk jaksa disiplin dan juga etik untuk menyelidiki insiden tersebut dengan ancaman skorsing bagi individu yang terlibat, serta denda untuk Federasi Sepak Bola Argentina. Kericuhan terjadi setelah Spanyol memastikan kemenangan 1-0 ketika sejumlah pemain Argentina terlibat bentrokan dengan para pemain Spanyol yang sedang merayakan gelar juara. Nahuel Molina, Leandro Paredes, Thiago Almada, dan asisten pelatih Roberto Ayala termasuk yang diduga terlibat dalam insiden tersebut. Selain itu, FIFA juga tengah memproses dugaan pelanggaran terpisah setelah pemain Argentina membentangkan spanduk yang mendukung klaim negaranya atas kepulauan Falkland usai laga semifinal melawan

7 itu mencatatkan 323 penampilan dan mencetak 100 gol selama 6 musim bersama The Reds. Keegan menjadi salah satu dari 4 pemain Inggris yang pernah meraih penghargaan Ballon d'Or. Sepanjang karir, Keegan pernah membela beberapa klub, di antaranya Hamburg, Southampton, dan Newcastle United, serta mencatatkan 63 penampilan bersama tim nasional Inggris. Setelah pensiun sebagai pemain, Keegan juga sempat melanjutkan kiprahnya sebagai pelatih Newcastle United, Fulham, Manchester City, dan timnas Inggris. Liverpool menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga Keegan dan mengenang jasanya sebagai

menjuarai FIBA 3x3 Women Series Baku 2026 setelah mengalahkan Austria 17-12 pada partai final di Azerbaijan tadi malam. Gelar tersebut menjadi yang kedua secara beruntun bagi tim asal Rumania itu setelah sebelumnya juga menjuarai seri Caceres di Spanyol. Rapid Bucharest menyapu bersih seluruh pertandingan tanpa kekalahan, termasuk menyingkirkan Spanyol dan Slovenia sebelum melaju ke final. Marta Misenko menjadi pencetak angka terbanyak di final dengan 6 poin. Sementara Ainoa Gervasini memastikan kemenangan lewat tembakan 2 angka. Pemain Rapid Bucharest Hortense Limousin juga dinobatkan sebagai pemain terbaik atau MVP setelah tampil dominan sepanjang turnamen. Rangkaian FIBA 3x3 Women Series selanjutnya akan berlangsung di Batam, Kepulauan Riau, Indonesia pada 23 hingga 24.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Datangkan pemain-pemain berkelas di bursa transfer, Persib Bandung target juara Liga keempat beruntun. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Fokus ya, kalau Persib Bandung kedua, kita mudah-mudahan juara.
2: Persib Bandung nampaknya serius membangun dinasti. Di bawah manajemen Umuh Mukhtar, Maung Bandung menargetkan gelar juara Liga Domestik keempat secara beruntun sejak 2023-2024. Plus menyapu bersih kompetisi Asia, SEL 2 dan Asian Club Championship. Baru-baru ini, Persib mendatangkan pemain anyar Mariano Peralta, winger Argentina yang dinobatkan sebagai MVP dan mencetak 20 gol musim lalu. Ia akan memperkuat lini serang bersama 11 pemain asing lainnya dan pemain lokal top. Manajer Umuh Mukhtar menyatakan dukungan finansial yang sehat membuat Persib paling serius membangun skuad juara. Di kesempatan lain, pelatih Igor Tolik menyambut positif kedatangan Peralta. Ia menyebut nama itu telah masuk dalam daftar pemain untuk Piala Presiden 2026. Dia Peralta sudah didaftarkan untuk Piala Presiden. Kita masukkan dia di list. Kita berharap bahwa dia segera tiba secepatnya.
3: Oke.
2: Piala Presiden sendiri akan bergulir pada 25 Juli nanti. Saat ini Persib sukses mendatangkan nama-nama segar yakni Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Gakuto Notsuda, Basa Sekulik, Sani Was, Tagmar Onert Mangun, dan yang terbaru Mariano Peralta. Kedalaman skuad tersebut diakini menjadi kunci menghadapi jadwal padat Liga Domestik dan kompetisi internasional. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil tampil sebagai juara Japan Open 2026. Apakah kemenangan ini bisa menjadi momen kebangkitan prestasi ganda putra Indonesia di kancah internasional? Berikut wawancara Nur Diansyah bersama Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI, Mimi Irawan.
1: Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil tampil sebagai juara di Japan Open 2026. Ini merupakan gelar perdana mereka di level Super 750. Apakah ini bisa menjadi momen kebangkitan prestasi ganda putra Indonesia di kancah internasional? Telah bersama kami Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI, Mimi Irawan. Apa kunci dari kemenangan Fajar Fikri di Japan Open 2026 ini?
2: Ganda putra kita Fajar dan Fikri ini pada kenyataannya bermain di Japan Open itu mereka lebih fokus, lebih baik, lebih tenang. Itu sebenarnya kuncinya. Karena mereka juga mungkin sudah merasa beberapa kali event mereka hanya mendapatkan runner up. Tentu kan ada satu perasaan bagaimana ya.
1: Menurut Ibu, apa yang paling menonjol dari penampilan Fajar Fikri di final Japan Open 2026?
2: Jadi tidak ada yang terlalu hebat dan memang kebetulan yang Korea yang dia ketemu di final lagi kurang bagus mainnya itu, ganda utama itu. Jadi ya kita punya, ya kalau namanya bola bulat, ya kita kan namanya punya keberuntungan. Pertandingan selalu ada menang dan kalah, ya Pak Nur ya.
1: Betul, ya. Apa harapan Ibu kedepannya untuk performa Fajar Fikri pada pertandingan-pertandingan berikutnya?
2: Nah saya berharap nanti mereka bermain di Cina ini minggu depan, itu mereka akan continue juga jadi juara, supaya masyarakat atau netizen ini semakin percaya melihat mereka main, dan juga bagi pelatih juga tentu kan melihat kekompakan mereka itu semakin terpadu. Karena ingat bahwa ini kan akan mulai pengumpulan poin-poin untuk menuju ke Olimpiade. Iya kan?
1: Betul.
2: Kalau memang mau ganti pasangan dari sekarang. Nah itulah, jadi saya berharap mereka ini jangan dipisah lagi. Sudahlah. Iya kan? Mereka, yang penting mereka bermainnya lebih baik ya. Seperti kemarin lah, jadi walaupun Koreanya itu lagi bermain jelek, kalau saya ya namanya kalah dan menang itu pertandingan. Dan kita memiliki kemarin itu mainnya bagus kok, tenang, tidak asal aja tuh. Kalau enggak kan biasanya kan Fajar celananya diangkat lah, segala macam lah, seperti itu kan.
1: Betul.
2: Karena nervous. Nah tapi kemarin itu cukup baik lah. Nah saya berharap mereka bisa akan continue di event yang lainnya. Itu loh Pak.
1: Baik.
2: Ya.
1: Siap.
2: Oke, baik. Terima kasih Pak Nur, selamat siang.
1: Siang. Pendengar, telah selesai wawancara kita bersama Mimi Irawan, Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI dari Jakarta. Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

lapangan bulu tangkis. Indonesia mengirimkan 3 pemain tunggal dan 9 pasangan ganda untuk tampil pada China Open 2026 di Hangzhou, Tiongkok. Juara bertahan ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Sukuhibul Fikri kembali menjadi andalan Indonesia setelah menjuarai Japan Open 2026. Pada babak pertama, Fajar dan Fikri akan menghadapi pasangan tuan rumah Wang Di dan Liu Yang. Sementara itu, Jonathan Christie, Alwi Farhan, dan Putri Kusuma Wardani juga memulai perjuangan mereka dari babak 32 besar. Turnamen bulu tangkis level Super 1000 itu dijadwalkan berlangsung mulai hari ini hingga 26 Juli mendatang dengan total hadiah $2 juta Amerika Serikat. Ajang ini akan menjadi persiapan

2026 dengan menghadapi Kamboja di Jakarta besok malam. Laga tersebut menjadi kesempatan bagi Indonesia membalas kekalahan dari Kamboja pada putaran pertama di Filipina pekan lalu. Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja dan Filipina, sedangkan grup B dihuni Thailand, Vietnam, dan Myanmar. Setelah menghadapi Kamboja, tim Merah Putih akan melawan Filipina pada pertandingan terakhir fase grup pada Jumat mendatang. Dua laga fase grup tersebut akan menentukan langkah Indonesia menuju babak semifinal CIFI Cup 2026. Sebelumnya, pada edisi 2025 di Jakarta, Indonesia berhasil menjadi juara tanpa

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga e-sport. Tiga wakil Indonesia mengalihkan fokus ke Free Fire World Series Southeast Asia atau FFWSC 2026 Fall setelah gagal meraih hasil maksimal e-sport World Cup 2026 di Paris, Prancis. RRQ Kazu menjadi wakil Indonesia dengan hasil terbaik setelah finish di peringkat ke-9. Sementara itu, juara bertahan EVOS Divine harus puas mengakhiri turnamen di posisi ke-10, sedangkan Bridgerton by Vitality tersingkir pada babak survival stage. Gelar juara EWC 2026 Free Fire akhirnya diraih tim Lion dari Meksiko yang memutus dominasi Thailand dan Indonesia. Turnamen FFWSC 2026 Fall akan dimulai pada Agustus mendatang dan menjadi jalur kualifikasi menuju FFWS Global Finals 2026 di Bangkok, Thailand. Indonesia dipastikan akan mengirimkan 5 tim pada turnamen e-sports kawasan Asia Tenggara tersebut.

dari arena tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kembali di Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Arvonda, pendengar ya. Kita memasuki penyajian musik dan informasi sampai dengan nanti merapat pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama pendengar datang dari Pacitan, dimana gelar peralatan kebencanaan yang digelar oleh BPBD Provinsi Jawa Timur di Pantai Pancerdor, Kabupaten Pacitan, diawali dengan aksi pelestarian lingkungan berupa pelepasan 500 ekor tukik atau anak penyu ya, dan juga seekor penyu dewasa ke laut pada hari ini. Pelepasan dilakukan bersama dengan ratusan personel BPBD dari seluruh kabupaten dan juga kota di Jawa Timur serta jajaran pejabat kebencanaan. Mereka berbaris di sepanjang bibir pantai untuk bersama-sama melepas tukik menuju laut. Pengelola komunitas Sahabat Penyu Pacitan, Cubo Hambers ya, mengatakan bahwasanya 500 tukik yang dilepas merupakan anak penyu hasil penetasan yang telah siap kembali ke habitatnya. Selain itu pendengarnya, satu ekor penyu dewasa yang sebelumnya menjalani proses perawatan juga dilepas karena memang kondisinya yang telah pulih. Coba juga menjelaskan pendengar, pelepasan tukik sengaja dilakukan dari atas pasir, bukan langsung ke air, di mana cara tersebut merupakan bagian dari proses alami yang penting bagi keberlangsungan hidup penyu. Menurutnya, perjalanan tukik di atas pasir membantu memberi ataupun masukkan adalah membentuk otot ya, otot memori magnetik bumi yang diyakini akan menjadi penanda bagi penyu untuk kembali bertelur di lokasi yang sama ketika dewasa. Selain itu pula, merayap di pasir juga berfungsi melatih kekuatan sirip sebelum menghadapi arus laut. Coba menilai kegiatan tersebut sangatlah relevan dengan upaya mitigasi bencana di wilayah pesisir seperti Pacitan. Menurutnya bencana tidak hanya berupa banjir, longsor, gempa bumi ataupun tsunami, tetapi juga mencakup bencana ekologis.

Pernahkah Anda merasa sudah makan tidak terlalu manis, tapi tetap sering lemas, cepat lapar, atau berat badan sulit turun? Bisa jadi tanpa sadar Anda sedang mengkonsumsi high in sugar atau gula tersembunyi. High in sugar adalah gula tambahan yang tidak terlihat jelas sebagai gula di makanan atau minuman, tetapi sebenarnya terkandung dalam berbagai produk olahan seperti saus, roti, sereal, minuman kemasan, hingga makanan cepat saji. Banyak dari produk ini terasa tidak terlalu manis, namun tetap menyumbang asupan gula harian yang cukup tinggi. Masalahnya, gula tersembunyi ini sering tidak disadari karena muncul dalam berbagai nama seperti sirup jagung, maltodextrin, atau konsentrat buah. Akibatnya, seseorang bisa mengkonsumsi gula jauh melebihi batas harian tanpa disadari. Jika dikonsumsi berlebihan, high in sugar dapat memicu lonjakan gula darah, rasa cepat lapar, hingga meningkatkan risiko penyakit seperti obesitas dan diabetes tipe 2. Itulah sebabnya membaca label nutrisi dan komposisi makanan menjadi penting adanya, bukan hanya melihat rasa manisnya saja. Di era makanan serba praktis, high in sugar menjadi jebakan yang sulit dihindari. Banyak makanan yang tampak sehat ternyata tetap mengandung gula tambahan dalam jumlah tinggi. Karena itu, langkah sederhana seperti mengurangi makanan olahan, memilih makanan segar, dan membiasakan minum air putih bisa membantu menekan asupan gula harian. Dengan lebih sadar terhadap high in sugar, kita bisa menjaga energi tubuh tetap stabil dan kesehatan jangka panjang lebih terkontrol.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Informasi yang terakhir, mendengar, sebanyak 2.776 kepala keluarga di 3 desa yang ada di 2 kecamatan di Kabupaten Mojokerto terdampak krisis air bersih. Rencananya Badan Penanggulang Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto akan memulai mendistribusikan air bersih untuk ketiga desa tersebut pada hari Rabu besok. Berdasarkan data dari BPBD Kabupaten Mojokerto, sebanyak 2.776 KK atau tepatnya 6.703 jiwa tersebut berasal dari Desa Kunjorosi, Kecamatan Ngoro, sebanyak 1.499 KK atau 3.053 jiwa, sebanyak 774 KK atau 2.086 jiwa dari Desa Menduro Manggung Gajah, Kecamatan Ngorobdan, sebanyak 503 KK atau lebih tepatnya 1.564 jiwa dari Desa Duyung, Kecamatan Trawas. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Mojokerto, Abdul Hakim, membenarkan ada 3 desa di lereng Gunung Penanggungan yang mengajukan permohonan bantuan air bersih, yakni di Desa Duyung, Kecamatan Trawas, serta Desa Kunjorosi dan juga Desa Manduro Manggung Gajah di Kecamatan Ngoro. Sementara di Desa Duyung, Kecamatan Trawas, terdiri dari Dusun Duyung 375 KK dan Dusun Bantal 339 KK, BPBD Kabupaten Mojokerto akan memulai mendistribusikan air bersih ke 3 desa tersebut pada tanggal 22 Juli sampai dengan 5 September 2026 mendatang. Setiap harinya akan ada tangki air bersih yang akan mendistribusikan air bersih kepada warga terdampak. Baik, mendengar informasi dari Mojokerto, menutup perjumpaan kita dalam jalan musik dan informasi, yang mana sesaat lagi tepat pada pukul 12 kita bergeser dalam penyajian Sekoci. Selain lagu keroncong juga campur sari, bisa merequestkan lagu sayangan Anda, lagu keroncong juga campur sari melalui jalur on air ya 0354 3 10 11 08, ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS di 0812 3460 0289 atau di 0857 2535 2550. Pastikan terus, jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM dari Pro 1 Kediri, kenal informasi dan inspirasi.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah Anda bertanya kenapa bulu kuduk bisa berdiri? Bulu kuduk dapat berdiri saat seseorang merasa takut karena tubuh secara otomatis mengaktifkan respon lawan atau lari, fight or flight respon. Ketika otak mendeteksi ancaman, sistem saraf simpatis melepaskan hormon seperti adrenalin yang mempersiapkan tubuh untuk menghadapi bahaya. Salah satu efeknya adalah kontraksi otot-otot kecil yang melekat pada akar rambut, sehingga rambut atau bulu menjadi tegak. Fenomena ini dikenal sebagai piloereksi atau merinding. Pada manusia modern, respon ini tidak lagi memiliki fungsi yang terlalu penting. Namun, pada nenek moyang manusia dan banyak hewan berbulu, bulu yang berdiri membuat tubuh tampak lebih besar sehingga dapat membantu mengintimidasi predator atau lawan. Selain itu, bulu yang tegak juga dapat membantu mempertahankan lapisan udara hangat di dekat kulit. Karena merupakan respon refleks yang dikendalikan oleh sistem saraf otonom, bulu kuduk dapat berdiri secara spontan saat seseorang mengalami ketakutan, stres, atau emosi yang sangat kuat.

0: warungnya Mae ini loh. Sekarang kan viral di TikTok toh. Semua pada penasaran warung sekoci, sego, kopi, sama cilok.
1: Ya iyalah, mulai pejabat sampai kalangan artis, siapa yang gak kenal Mae? Ya wajar, Mae kan multi talenta toh. Ya jualan, ya ngonten, ya mencintai dirimu Kang Mas.
0: Alah-alah, wong disuruh bikinin kopi aja suka lupa. Suruh mijitin juga ada aja alasannya.
1: Kok mesti gitu sih? Pak, warungku kan sudah viral di seluruh Nusantara. Gimana ya Pak ya, biar memuaskan pelanggan dengan memberikan sesuatu yang beda?
0: Gampang itu, Pak tahu caranya. Kasih aja pelanggan kita sekoci setiap hari.
1: Hah? Ya bangkrut apa? Ngasih sekoci lagi.
0: Sekoci itu senandung keroncong dan campur sari, Mae.
2: Kalau tidak kelapa buah.
0: Setiap hari kecuali Jumat, pukul 12 sampai jam 1 siang di

0: makin rame dan kayeng nih. Perut kenyang, hati senang, siang hari makin kayeng.
1: Beli panci di Pasar Purwo Asri.
0: Sekoci, senandung keroncong, dan campur sari. Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: 100,2 FM dari Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama saya Aril Fonda, pendengar ya, kita memasuki penyajian sekoci senandung keroncong dan juga campur sari. Oh, silakan yang ingin request lagu kesayangan Anda ya, melalui jalan NNN ya, 0354311008 ataupun di jawaban singkat WhatsApp juga SMS 0812-3460-0289 atau di 0857-2535-2550. Bersama dengan adik-adik saya ini ada Fuji dan juga ada Dila. Hai guys.
1: Hai.
0: Oke, kita terima dulu guys sejarah on air ya. Ya mati dong, ada deng. Halo, selamat siang sekoci.
2: Siang sekoci.
0: Ayo sapa.
2: Nandung roncong
0: sapa.
2: Dan
0: campur. Sok guyu guyu. Ayo sapa. Kalau aku udah paham. Nah, yuk kan tuh.
2: Cantik.
0: Tuh. Ayo ndang. Ayo. Ayo bisik-bisik.
1: Selamat siang, Lek Dul.
0: Nah.
2: 100 cantik.
0: Oke. Okay.
2: Harus gitu loh, eh. Gimana nilai loh.
0: Jane, Ki Masari anjane sing lama Ki Masari iki lek dul ngono jane.
2: Udah berapa lama mosok rapal-apal ya.
0: Siap. Sehat Lek Dul?
2: Ya, sehat.
0: Alhamdulillah. Kota Kediri gimana? Panas?
2: Aman ya.
0: Aman.
2: Panas redup, panas redup ini.
0: Nggih, siap deh.
2: Cuacane dingin ta, Beh?
0: Dingin nggih. Iya, kalau di tengah-tengah yo panas.
2: Iya, merata kayaknya.
0: Nggih. Yuk, lagunya apa Lek Dul?
2: Lagunya Dimas Tejo.
0: Oke.
2: Okay. Lagunya
0: apa itu?
2: Soimah.
0: Soimah. Oke, okay, yuk salam-salamnya.
2: Dimas Tejo ya.
0: Siap. Mm-hmm. Oh, salam-salamnya monggo.
2: Salamnya buat cantik-cantik.
0: Ringge.
2: Tetap semangat.
0: Siap.
2: Sehat selalu.
0: Yeah.
2: Jaga sehat lo ya.
0: Amin.
2: Biar lancar nanti
0: urusannya.
2: Mas Masari juga
0: Siap
2: ya, bersama keluarga.
0: Oke.
2: Dan semuanya
0: dan
2: yang
0: masih aja
2: mendengarkan acara sekoci.
0: Inge.
2: Salam sehat, sehat,
0: sehat selalu. Matur mbah nuwun. Inge.
2: Sekian kami dangetaken.
0: Inge.
2: Nambi leyeh-leyeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam wabarakatuh. Guys, ada lagi masuk nih guys di jalur seluler. Halo, selamat siang sekoci.
3: Assalamualaikum.
0: Sekoci, ayo ki musune ki.
3: Sekoci.
1: Sekoci.
3: Halo, assalamualaikum. Halo.
0: Waalaikumsalam.
3: Budin. Ayo. Aku kira gak anu sekoci, nandung roncong campur sari.
0: Campur sari.
1: Gimana kabarnya Pak Setioko?
3: Alhamdulillah iki kurang enak badan nih.
0: Nyapa kok isih kurang enak badan kok bendino. Pripun?
3: Iku Mas.
0: Pripun?
3: Sirahku tak keturu loro. Keturu wong loro.
0: Lho ya iya diturune wong loro ditindi. Yo ngeluh.
3: Oh iya ya ngeluh. Iki sapa iki kancane iki?
0: Sapa
1: ku? Fuji, ini Fuji.
0: Sama?
1: Sama Dila.
3: Dila sama Fuji.
1: Iya.
3: Iya, wes kan wes kelihatannya when you smile so beautiful.
0: Penak, penak. Penak aku sing gak enak iki. Dilukas aku sing gak enak iki.
3: Aku kesuwen kapan-kapan guyon lan meneh.
0: Yuk, gak usah guyon sik. Yuk, lagu mepet, lagunya apa?
3: Lagune kae ke petis manis ya.
0: Petis manis. Nggih, salamipun monggo.
3: Nggih, salam kagem sedaya kemawon.
0: Nggih.
3: Nggih.
0: Siap. Pun
3: mawon nggih.
0: Nggih, matur mbah nuwun.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Oke guys, kita bacakan dulu jawaban singkat guys. Ada siapa tuh guys?
1: Ada Pak Mariono di Tulungagung, Skoci, Senandung Broncong, dan Campursari. Dari Pak Mariono di Tulungagung minta diputarkan lagu pop keroncong Lintang Suwengi versinya Dapur Musik Keroncong. Salamnya buat Bu Eti, Bu Sita, Eyang Purbo, Klek Dul, Pak Agus, Pak Sugianto, dan semua pendengar RRI Pro 1 Kediri bersama Kak Ariel Fonda dan dua Dara cantik.
0: Oke. Okay.
1: Selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan.
0: Amin. Amin. Terima kasih Pak Mariono yang nggih untuk apa namanya requestannya. Belakang lagi ada siapa, Dil?
2: Ada Pak Tarji, Jantong Langan Harjo, Palemahan, Wilujeng Siang, Skoci, Senandung Keroncong, dan Campursari. Beri nyune lagon Campursari, Tresno Waranggono, versi Campursari. Kagem ingang siaran, sugeng ngayahi jaji bahan. Nantos paripurna ne Adi Coro Skoci.
0: Inge matur weh penae. Kon kok iso, Dil? Anjene wong nganjuk yo, wis nganjuk yo iso kok aku. Awakmu ngrungokne aku ngomongku piye ngono Dil ya. Jan lama ngono ya Dil ya. Weh, ancene Dila kok. Nggih Pak Tarji, nggih terima kasih nggih Pak Tarji untuk requestannya ya. Insyaallah diputarkan ya, ditunggu aja ya. Yang mau masuk lagi boleh nanti di segmen kedua ya. Kita putarkan dulu ya guys ya. Request dari pendengar semuanya pasti kan terus jangan kemana-mana tetap di Skoci.
1: Senandung Keroncong dan Campursari.

0: warungnya Mae ini loh. Sekarang kan viral di TikTok toh. Semua pada penasaran warung sekoci, sego, kopi, sama cilok.
1: Ya iyalah, mulai pejabat sampai kalangan artis, siapa yang gak kenal Mae? Ya wajar, Mae kan multi talenta toh. Ya jualan, ya ngonten, ya mencintai dirimu Kang Mas.
0: Alah-alah, wong disuruh bikinin kopi aja suka lupa, suruh mijitin juga ada aja alasannya.
1: Kok mesti gitu sih? Pak, warungku kan sudah viral di seluruh Nusantara. Gimana ya Pak ya, biar memuaskan pelanggan dengan memberikan sesuatu yang beda?
0: Gampang itu, Pak tahu caranya. Kasih aja pelanggan kita sekoci setiap hari.
1: Hah? Ya bangkrut toh Pak, ngasih sekoci lagi.
0: Sekoci itu senandung keroncong dan campur sari Mae.
2: Kalau tidak kelapa buah.
0: Setiap hari kecuali Jumat pukul 12 sampai jam 1 siang di RRI Kedah.

0: makin rame dan kayeng nih. Perut kenyang, hati senang, siang hari makin kayeng.
1: Beli panci di Pasar Purwo Asri.
0: Sekoci, senandung kroncong, dan campur sari.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Oke, kembali lagi menjajan sekoci senandung keroncong juga campur sari. Oke guys, ini sudah ada yang masuk ternyata ya. Kita terima dulu deh, boleh deh. Halo, selamat siang sekoci.
3: Sekoci senandung keroncong lan campur sari.
2: Siap, Kung. Gimana kabarnya, sehat, Kung?
3: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Mas Ariel dan ditemani
2: dua darah cantik. Ada nih, hey guys.
4: Hai.
2: Ada Kung.
3: Siapa?
4: Fuji sama Adila.
3: Iya, sama Adila. Oh, Mbak Fuji sama Adila ya. Yeah. Moga-moga semuanya diberi kesehatan yang Maha Kuasa dan berhasil.
2: Amin. Lagunya apa, Kung?
3: Rujak ulek, enggak ada petis manis, petis mana juga nih. Rujak ulek dari Sita Arsita bisa. Siap. Dari Waljina bisa, dari Nyekan Salindri bisa.
2: Oke, salam-salamnya monggo, Kung.
3: Salame kagem bapak-bapak, ibu-ibu sedoyo pamit dangge campur sari. Salam-salam sehat. Mugi dipanjeni rezeki lancar, paling panjang umur.
2: Amin. Matur.
3: Sedoyo niku.
2: Inggih, matur Mbah Nuwun, Kung.
3: Sami-sami.
2: Satu lagi guys ya di jalur on air ya guys. Halo, selamat siang, sekoci.
5: Campur sari.
2: Waalaikumsalam bos. Kiang bos, gimana kabarnya bos?
5: Hari sama baik sehat. Aman jadian ya bos ya.
2: Alhamdulillah pangestu bos.
5: Oke, langsung saja kedanan diputar ya mas ya.
2: Siap, apa itu?
5: Kedanan.
2: Siap, salam-salamnya yang purba.
5: Ya, salamnya untuk semua saja mas Ari. Terima kasih, tetap semangat.
2: Inggih.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Oke, baik pendengar dengan demikian. Oke, satu lagi ya, mau di closing ya. Udah masuk lagi satu. Halo, selamat siang sekoci. Sekoci.
6: Senandung Groncong,
2: Campur Sari.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bu Eti. Gimana kabarnya?
6: Ya, Mas Giri sehat.
2: Mas Aril, Bu.
6: Oh, Mas Aril.
2: Kabarnya gimana, Bu Eti, sehat?
6: Alhamdulillah sehat, saking senengnya gabung sampai keliru, Mas.
2: Oke, siap.
6: Ini ramu ini, Mas.
2: Gak apa-apa, monggo.
6: Dikerumuni anak kecil.
2: Siap. Apa nih, Bu, lagunya?
6: Mas Arin, nanti kalau waktunya masih cukup, saya nanti lagunya Papelet ya, Mas.
2: Apa, Bu?
6: Ini tembang campur sari Papelet.
2: Kepelet?
6: Iya, Papelet.
2: Kapilit, oke ya deh, Bu.
6: Kapilit, ya.
2: Oke, salam-salamnya monggo, Bu.
6: Iya, salamnya semuanya aja tanpa terkecuali.
2: Tinggi.
6: Dari Kediri.
2: Tinggi.
6: Menyapa Bu Eti, terima kasih sapaannya.
2: Tinggi.
6: Terima kasih buat yang menyapa, doa terbaik buat yang menyapa juga yang menitipkan. Buat Mas Aril, tetap sehat semangat keluarga, Mas ya.
2: Tinggi, matur nuwun. Waalaikumsalam, wabarakatuh. Oke, bagai guys ya, dengan demikian tuntas sudah kebersamaan kita dan menjalan sekoci Senandung Keroncong juga campur sari ya. Terima kasih atas atensinya. Ada siapa aja tadi guys?
4: Ada Lekdu, Pak Setioko,
2: Pak Mariono,
4: Pak Tarji, dan juga Bobo Bani, Eyang Purba, dan Bu Eti.
2: Bu Eti, oke, mudah-mudahan bisa menghibur pendengar semuanya ya.
4: Iya.
2: Tak lagi yang baca itu siapa? Lintas Kediri Siang.
4: Esa
2: sama Eva. Eva sama Eva ya. Kamu nanti di setelahnya di
4: malam.
2: Di malam sore, ya, di sore ya, sore ya. Oke, terima kasih guys ya. Oke, bye-bye.
4: Bye.
2: Oke, pendengar ya, dengan demikian tuntas sudah kebersamaan kita dan menjan sekoci Senandung Keroncong juga campur sari. Ngapunten nggih kalau lagunya memang belum bisa keputar karena memang keterbatasan oleh waktu ya. Pastikan terus jangan kemana mana, tetap di 100,2 FM Radio Pro 1 Gede karena informasi dan inspirasi.

0: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Universitas Kediri Siang mengabarkan informasi terbaru dan terakurat seputar Kediri dan sekitarnya.
1: Dari Panglima Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Kediri Siang. Inilah Lintas Kediri Siang selengkapnya Selasa 21 Juli 2026 bersama saya Esa
2: dan saya Iva.
3: Musim kemarau tingkatkan risiko ISPA. Dinkes Kediri imbau siswa disiplin terapkan PHBS. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Anu Kusuma.
4: Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri mengimbau seluruh peserta didik untuk disiplin menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat selama pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran baru 2026-2027 kali ini. Imbauan tersebut disampaikan sebagai langkah antisipasi meningkatnya risiko infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di tengah musim kemarau yang turut ditandai oleh perubahan suhu, angin, serta tingginya paparan debu. Salah satunya kondisi lingkungan sekolah rakyat Kabupaten Kediri yang juga berada di kawasan perkebunan dan masih terdapat aktivitas pembangunan yang dinilai berpotensi untuk meningkatkan risiko infeksi saluran pernapasan akut. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Dr. Bambang Triyono Putro, dalam hal ini menjelaskan bahwa perubahan cuaca yang ekstrim pada musim kemarau ini memang dapat menurunkan daya tahan tubuh sehingga masyarakat, khususnya peserta didik, lebih rentan terserang ISPA.
5: Kalau melihat lokasi bangunan ini ya, satu berada di tengah perkebunan, yang kedua saat ini sedang juga proses pembangunan belum selesai sepenuhnya. Tentu yang harus diwaspadai anak-anak adalah adanya infeksi saluran pernafasan akut, baik saluran pernafasan bagian atas maupun bawah, seperti influenza, begitu batuk pilek yang biasanya diikuti gejala demam dan lain sebagainya. Jadi anak-anak harus menerapkan perilaku hidup bersih yang sehat untuk menjaga kondisinya. Kalau kondisi tubuh kita tidak bagus, pasti akan mudah terserang ISPA.
4: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri, Fadli, turut mengatakan bahwa pihak sekolah dalam hal ini telah menyiapkan sejumlah langkah preventif untuk menjaga kesehatan peserta didik selama musim kemarau ini.
6: Yang jelas setiap langkah secara umum ada preventif. Nah, misalnya kondisi hari masih ada proyek, kita antisipasi, misalnya harus pakai masker, kemudian nanti makan-makan. Itu kan pesan sama keteringnya. Setiap hari sebenarnya ada semacam jadwal menu itu ada dari kementerian. Sudah melalui ahli gizi. Kemudian yang kedua olahraga. Jadi olahraga itu setiap hari. Setelah mereka bangun tidur, kemudian sholat, setelah sholat olahraga bersama, bersih-bersih lingkungan.
4: Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri berharap kolaborasi antara sekolah, tenaga kesehatan, guru dan juga orang tua dapat meningkatkan kesadaran siswa dalam menjaga kesehatan selama musim kemarau ini. Dengan penerapan PHBS secara disiplin serta dukungan lingkungan sekolah yang sehat, risiko penyebaran ISPA maupun gangguan kesehatan lainnya selama kegiatan belajar mengajar diharapkan dapat diminimalkan. Anu Kusuma melaporkan.
1: BMKG Doho Kediri mengimbau masyarakat untuk mewaspadai 5 titik panas pada musim kemarau. Rekan Ayu Citra melaporkan.
7: Pada musim kemarau saat ini, BMKG Doho Kediri mengimbau masyarakat untuk mewaspadai 5 titik panas. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Doho Kediri, Satria, pada hari ini. Satria membenarkan bahwa berdasarkan informasi titik panas pada 19 Juli 2026 di wilayah ini, terdapat 5 lokasi titik panas. Kelimanya di antara lain berada di 3 titik di area Kabupaten Nganjuk dan 2 titik lainnya terlihat di wilayah Kabupaten Blitar.
8: Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat yang pertama, untuk menggunakan air secara hemat dan bijak, terutama di daerah yang berpotensi mengalami kekeringan. Yang kedua, hindari membakar sampah atau membuka lahan dengan menggunakan api, apalagi tanpa pengawasan, karena dapat memicu kebakaran hutan dan lahan dengan kondisi saat ini yang cukup kering dan angin yang cukup kencang.
7: Untuk menghadapi hal tersebut, maka BMKG Doho Kediri meminta masyarakat untuk selalu menghemat penggunaan air. Selain itu, warga juga diminta untuk selalu berhati-hati saat melakukan aktivitas pembakaran lahan maupun pembakaran sampah. Sebelumnya, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri Sukadi menyebutkan, untuk menghadapi ancaman kekeringan pada saat ini, maka pihak Pemda setempat telah melakukan mitigasi kekeringan di sejumlah titik.
9: Kita sudah memitigasi terkait dengan kekeringan ini. Yang pertama, kami sudah ngecek bantuan-bantuan pompa air. Itu di beberapa ratus titik, insya Allah semuanya sudah ready. Yang kedua, kalau itu pakai solar, kita tadi sudah menyampaikan kalau dulu untuk beli solar itu harus urus ke dinas, cari barcode. Sekarang nggak perlu.
7: Bahkan hal ini tambah pula dengan upaya pemetaan terkait dengan penyaluran bantuan pompa air yang diwujudkan di ratusan titik di wilayah Kabupaten Kediri. Ayu Citra melaporkan.
1: Anda masih di jalur lintas Kediri Siang, Selasa 21 Juli 2026. Pendengar, puluhan peserta antusias ikut lomba Adhurimum di Kediri Raya. Rekan Ayu Citra melaporkan.
2: Dalam rangka menyambut hari ulang tahun Partai Demokrat ke-25, jajaran pengurus beserta kader menggelar serangkaian kegiatan sosial dan lingkungan yang berpusat pada kepedulian masyarakat. Mengusung tema utama Langit Biru dan Indonesia Asri, acara yang dihelat pada hari ini berhasil menarik antusias tinggi dari warga sekitar, organisasi kemasyarakatan hingga tokoh masyarakat setempat. Ketua Panitia Penyelenggara Bagus menjelaskan bahwa agenda ini dirancang untuk mempromosikan gaya hidup sehat sekaligus menegaskan komitmen partai terhadap kelestarian lingkungan hidup. Selain aksi pembagian bibit tanaman, panitia juga menyediakan berbagai fasilitas pelayanan gratis serta bantuan sosial langsung yang menyasar masyarakat luas.
10: Selain apa Langit Biru dan Indonesia Asri, apa saja yang kegiatan pagi ini?
11: Pagi ini kita ada acara donor darah, santunan anak yatim,
12: senam bersama sekali
11: bersama masyarakat sekitar. Tujuannya untuk hidup yang lebih sehat.
13: Pemeriksaan darah, donor darah, dan pemeriksaan gratis. Ini diadakan setiap Jumat atau satu bulan sekali? Dalam rangkaian kita belum tahu. Rangkaiannya itu nanti kita begitu dari pusat kita mendapatkan perintah, kita turut memeriahkan acara. Rangkaian HUT sampai HUT. Atau di makanya 29 eh 9 September 2026.
11: Orang kayaknya sampai itu. Terserah nanti coba besok ada kegiatan apa ya terus sampai September.
2: Respon positif pun datang dari warga yang mendapat manfaat langsung dari acara ini. Andini dan Naila yang berkesempatan menerima bibit tanaman menyampaikan bibit-bibit tanaman yang dibagikan dinilai sangat bermanfaat untuk jangka panjang, terutama dalam mendukung pemenuhan bahan pangan skala rumah tangga.
14: Sangat membantu untuk bibit-bibit untuk perkembangan nanti kayak bahan-bahan makanan gitu. Harapannya supaya ke depan apa orang-orang pada rajin kayak menanam bibit-bibit.
2: Dengan adanya kolaborasi program kesehatan, sosial, dan penghijauan lingkungan ini, Partai Demokrat berharap dapat semakin mempererat kedekatan dengan konstituen akar rumput sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Cantia melaporkan.
3: Baik pendengar, baru saja kita menyimak laporan dari rekan Cantia terkait dengan sambut HUT ke-25, Partai Demokrat gelar aksi Langit Biru dan bantuan sosial bagi masyarakat. Sesaat lagi kita akan menyimak laporan dari Ayu Citra mengenai puluhan peserta antusias ikuti lomba Adhurium di Kediri Raya.
7: Komunitas Adhurium Kediri Raya atau ANKER sukses menggelar latihan bersama Adhurium Perdana di Desa Pagu, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Pada agenda hari ini tampak diikuti 80 peserta dari Kediri, Blitar, Tulungagung, Trenggalek hingga Nganjuk. Seorang peserta latihan Adhurium, Abdul Qawid, mengatakan bahwa kegiatan hari ini merupakan ajang silaturahmi dan juga sekaligus untuk mengadu kualitas tanaman Adhurium antar para penggemar tanaman hias.
15: Perawatannya kalau menurut saya daripada tanaman lainnya itu lebih mudah kalau dibandingkan dengan aglonema atau yang lainnya. Jadi kalau aglonema itu lebih sulit masalah apa itu penyiramannya dan apa suhunya itu juga nggak boleh terlalu panas. Gitu. Kalau Adhurium itu cenderung lebih kuat.
7: Sementara itu, perwakilan panitia Ekfak Safawi alias IPA menyebutkan bahwa agenda ini diharapkan mampu meningkatkan antusias masyarakat terhadap budidaya pengembangan Adhurium. Bahkan besar pula untuk ikut menggerakkan perekonomian bagi para penghobi di daerah.
16: Untuk penilaian itu ada 3 kriteria. Yang pertama performa, performa itu 30%, terus kesehatan 30%, sama karakter 40%. Performa itu jadi tampilan secara keseluruhan. Jadi dia dikemasnya bagaimana, dia ditampilkannya seperti apa. Nah itu namanya performa. itu nilainya 30%. Itu termasuk nanti komposisi lebar tanaman sama lebar pot juga diperhitungkan. Terus yang kedua kesehatan, apakah tanaman itu pertumbuhan daunnya stabil. Jadi kan tanaman itu kan dari daun yang kecil, terus tambah besar. Nah itu apakah pertumbuhannya stabil.
7: Adapun empat kategori yang dilombakan ini, antara lain Hogari Pink Junior, Hogari Pink Senior, Hogari Variegata, dan Anthurium Mix dengan total hadiah mencapai 1,6 juta rupiah. Diketahui juara pertama lomba ini diraih oleh Abdul Qawim untuk Hogari Pink Junior, Samsul Ma'arif untuk Senior, M. Nurholik untuk Variegata, dan Ekfak Safawi untuk Mix. Ayu Citra melaporkan.
3: Demikianlah Lintas Kediri siang hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Iva.
1: Dan saya Esa.
3: Bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Anda telah menyimak Lintas Kediri siang hari ini. Kita akan hadirkan kabar-kabar menarik lain di edisi berikutnya. Reporter Ana Kusuma, Heri Susanto, Ayu Citra, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: FM Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi kita akan menyimak 100% Indonesia yang akan disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Jakarta secara berjaringan seluruh Indonesia, yang akan dipandu oleh Isan Tarore dan Seliana Jamil dengan bintang tamu yaitu Gema Asmara dan Rion Rinaldo sampai dengan merapat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Untuk lanjutan program Kediri sore ini akan dipandu oleh rekan Rifki Royan. Selamat mendengarkan.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Sebuah lagu lahir dari dua kekuatan, penyanyi yang menghidupkan cerita dan produser yang mengarahkan setiap nada menjadi karya bermakna. Kolaborasi terbaik bukan tentang siapa yang paling hebat.

0: syarat, tetapi bagaimana setiap talenta saling melengkapi hingga melahirkan musik yang menyentuh hati. Penyanyi memberikan jiwa pada lagu, sementara produser, arranger, dan musik membangun rumah tempat jiwa itu bertumbuh.
1: Ya, alhamdulillah ya. Assalamualaikum yep. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua pendengar-pendengar 100% Indonesia.
0: Yeah.
1: Seperti biasa, hari Selasa kembali lagi di 100% Indonesia Nasional.
0: Betul.
1: Yang pasti akan ketemu sama aku hari ini, Santa Rore, dan juga
0: Selena Jamil siang hari ini.
1: Dan juga yang pasti 100% Indonesia selalu membawakan bintang tamu yang spesial yang lagi mengeluarkan karya-karya yang spesial juga.
0: Betul banget.
1: Yang insyaallah menginspirasi buat kalian semua pendengar.
0: Yap, benar. Tapi sebelum kita lanjutin nih, Salim mau ngasih tahu kalau siaran ini siaran nasional ya, dirilai di semua Pro 1 di ibu kota provinsi seluruh Indonesia, dari tipe B termasuk studio produksi dan juga stasiun relaynya.
1: Betul banget. Dan aku juga mau nyapa buat semua yang lagi dengerin kita mungkin di mancanegara.
0: Betul.
1: Yang mungkin dengerinnya lagi streaming di www.rri.co.id atau juga di mobile application kita di RRI Digital. Jangan lupa juga aku ingetin semua pendengar kita, jangan lupa di follow media sosial kita.
0: Betul.
1: Instagram kita, TikTok kita, di mana lagi kalau bukan di @RRIPro1 Jakarta atau juga RRIPro1 di kota kalian masing-masing.
0: Betul
1: ya.
0: Banget. Kita juga nanti akan berbincang dengan dua orang tamu spesial. Wow. Seorang penyanyi dan juga produser ya, arranger, CEO.
1: Ouch.
0: Wow, CEO. Wow. Dan masih banyak lagi profesinya ternyata ya.
1: Aku mau bacain gitu kayak tiba-tiba begitu baca CEO yang ada di otak aku udah dracin.
0: Iya, betul banget.
1: Oh. Dicintai seorang CEO. CEO.
0: Yang menyamar ya kan. Baiklah, langsung aja kali kita ngobrol ya. Kita sapa sama bintang tamu kita siang hari ini. Selamat datang di 100% Indonesia. Ada Gema Asmara dan juga Rio Rinaldo.
1: Ada Bang Rio dan juga Kakak Gema.
0: Betul banget.
1: Selamat siang kakak-kakakku. Mungkin lebih dekat lagi kali ya.
0: Agak kecil suaranya.
1: Boleh dipakai mungkin biar lebih dengar. Nah, itu dia. Gema mungkin gema.
0: Gimana kabarnya, sehat?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Masih diperjuangkan kak?
2: Masih
1: diperjuangkan ya?
2: Harusnya.
1: Diperjuangkan
0: ya.
1: Kenapa tiba-tiba aku ngomong masih diperjuangkan?
0: Ya
1: karena itu memang single terbaru dari Kak Gema. Ya, benar ya kak?
2: Benar banget.
1: Kok tadi jawabannya kayak gitu?
0: Antara masih nggak ya, masih nggak ya?
1: Gue masih diperjuangkan nggak ya?
2: Layak.
1: Tapi congrats ya kak, buat single terbarunya masih diperjuangkan.
2: Benar.
1: Ini boleh gak sih sebelum kita ngobrol-ngobrol sama pendengar diceritain dulu, ini kenapa single yang dirilis sekarang ini baru rilis berarti?
2: Udah sebulan, tanggal 16 ya, 16 bulan Juni.
1: Juni. Rilis single terbaru yang judulnya Masih Diperjuangkan. Kenapa sih memilih lagu Masih Diperjuangkan? Ini ciptaan siapa dan bagaimana prosesnya?
2: Pertama memilih lagunya itu karena komposisi musiknya, terus liriknya karena relate kan buat kehidupan sekarang ini. Terus musiknya juga
1: kehidupan sekarang atau kakak?
2: kehidupan anak-anak Gen Z. Zaman-zaman milenial juga sih sebenarnya, yang mungkin udah relationship-nya tuh yang ke married kayaknya ya kan, itu relate juga. Terus musiknya juga buat aku tuh kayak menantang kelihatannya dengarnya kok enak asik kayaknya gampang, tapi pas nyanyiin ternyata
1: tidak semudah itu
0: Ferguson. gimana emang ada apa sih kok bisa mengatakan kalau tidak semudah itu Ferguson?
2: Ya lumayan sulit.
1: Challenging waktu,
2: benar-benar
1: challenging untuk menyanyikannya. Seperti judulnya Masih Diperjuangkan, benar-benar masih berperjuangan ini untuk menyanyikannya.
2: Iya, nyanyinya juga gitu kan.
0: Butuh perjuangan ya.
1: Ini ciptaan siapa kak?
2: Kebetulan ciptaan Abang Rio.
1: Ciptaan Bang Rio sendiri. Ciptaan Bang Rio. Oke, berarti ini prosesnya berapa lama? Boleh tahu juga?
2: Waktu itu prosesnya kayaknya rekaman akhir tahun kemarin 2020.
1: Lumayan cepat berarti produksinya ya?
2: Lumayan cepat atau lama kalau kayak gitu?
3: Dari proses awal sampai rilis nggak terlalu cepat juga, karena kan ada beberapa proses, yaitu dia tadi kayaknya gampang dibawain, pelatihan di rumah pas saat bintek itu jadi sesuatu.
1: Semudah ya.
3: Itu ternyata butuh perjuangan.
1: Ya sesuai nama aja, masih diperjuangkan ya. Tapi masih diperjuangkan. Kenapa kakak bilang bisa relate sama Gen Z atau mungkin orang-orang gitu yang mendengarkan masih diperjuangkan? Emang ceritanya tentang apa? Apakah orang yang udah cinta tapi sebenarnya dia masih cinta nggak sih sama gue? Sebenarnya dia masih gitu nggak sih
2: masih? Kira-kira lagunya gitu. Sebenarnya kayak gini, kalau misalnya di dalam pernikahan mungkin kali ya, ada kan yang kayak zaman sekarang tuh udah kayak, oh ya udah kita jalaninnya tuh kayak ya udah karena udah kebiasaan aja kan. Padahal sebenarnya tuh kayaknya kalau dipikir-pikir udah hambar juga, tapi masih kita coba buat bertahan gitu.
0: Udah terlanjur dinikahin ya.
1: Ini kayaknya nyambung sama lagu gue juga.
0: Emang iya. Coba bertahan. Itu pas banget. Pas ya. Kayaknya hampir sama isinya.
1: Iya, kayaknya satu hati kita ya.
2: Benar-benar nyambung.
0: Oke. Ini udah ada yang nyapa sebenarnya. Kita sapa aja ya. Ada Bang Benijo dari Manado. Halo Bang Benijo. Selamat siang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Indonesia, ikutkan karya banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Celiana Jamil.
0: Iya, halo.
4: Gimana nih Bung Iksan? Berapa minggu enggak kedengaran?
1: Waduh. Aku ada terus.
0: Ada terus minggu lalu juga Bang Iksan kok.
1: Aku ada terus.
4: Bang, minggu lalu. Bukan Bang Iksan minggu lalu.
1: Minggu lalu Iksan,
0: tapi sama
1: minggu sebelumnya.
0: Ya.
1: Minggu sebelumnya baru.
0: Jadi gak bareng Sally kayak Iksannya.
1: Aku dua minggu berturut-turut ini ada aku. Tapi gimana Bung Benijo, sehat?
4: Alhamdulillah sehat walafiat nih Bung Iksan, Mbak Deliana Jamil ya.
1: Iya.
0: Alhamdulillah.
1: Mau tanya apa nih sama bintang tamu kita?
0: Ya, ada Gema Asmara sama Rio Rinaldo nih, silakan.
4: Oke, ini langsung ke bintang tamu. Assalamualaikum Mbak Gema Asmara dan Bung Rio Rinaldo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Silakan Bung Benijo. Monitornya mungkin bisa dimatikan ya supaya nggak feedback Bung.
1: Iya, feedback. Feedback banget Bung.
4: Berikan pertanyaannya untuk Mbak Gema.
2: Iya benar.
4: Pertanyaannya untuk Mbak Gema. Sejak berkarir solo itu dari ya berkarir solo yang aktif dari tahun berapa?
1: Terus
4: Bang Rio Rinaldi ini kan seorang ranger, produser baru apalagi
0: pencipta lagu
4: kalian punya. Apakah ada hal, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Bung Rio ketika menjadi ranger, produser dan pencipta lagu? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Langsung
4: kita menyapa yang lagi menyiar di Pro 1 Manado, ada Ibu Ike Darsono Mamuaya, semangat ya Ibu Ike. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Bung Leman di Lampung, terus ada Angkel Gaji di Padang, terus ada Zilan Kertasono, Ibu Farida di Palu, terus ada Ibu Tiara di Kendari, Ibu Ana di Sorong. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Benijo ya. Ada juga Albert dari Bau-Bau nih. Halo, selamat pagi. Siang ya. Selamat siang Bang Albert.
1: Masih semangat pagi kayaknya saya ini.
0: Halo.
1: Halo.
0: Bang Albert putus kayaknya ya.
1: Bang Albert. Halo.
0: Oke, putus kayaknya ya. Kita langsung sambung aja ya. Halo, selamat siang.
1: Halo siang.
5: Halo, selamat siang.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
5: Dengan Hendra di Sumatera Barat.
0: Hendra di Sumbar. Apa yang mau ditanyakan nih sama bintang tamu kita? Silakan Bang Hendra.
1: Halo Bang Hendra.
0: Halo Bang Hendra.
1: Ya. Bintang tamu kita ada Gema Asmara dan juga Rio Rinaldo, mau tanya apa?
5: Rio Rinaldo ini dari grup musik apa sih?
1: Oke.
5: Mencetak album apa belum gitu?
1: Oke.
0: Ada pertanyaan untuk Mbak Gema? Ada pertanyaan untuk Mbak Gemanya?
5: Mbak Gema ini tergabung di grup musik apa?
0: Oke, pernah tergabung nggak gitu ya di grup musik sesuatu? Oke.
1: Okay.
0: Itu saja?
5: Ya gitu saja.
0: Oke.
5: Buat kakak-kakak mbak-mbak penyiarnya. Salam buat Ayu yang ada di Maluku Utara.
0: Oke. Itu saja. Bang Hendra.
5: Iya.
1: Oke.
5: Iya. Salam dari Batu Sangkar, Sumatera Barat.
0: Wow. Baik. Terima kasih Bang Hendra.
1: Terima kasih banyak udah.
5: Selamat siang. Iya,
0: sama-sama, Mbak. Iya. Wah, ada Bang Hendra tadi juga nanya ya. Mungkin bisa diulas lagi,
1: Boleh San. Dong.
0: Semangat ada. Banget ngurusnya ya.
1: Saking semangatnya. Mau lihat ya pendengar. Kalau pendengar mau lihat boleh loh. Tulisannya tuh terlalu rapi.
0: Bang Benny Jo ya.
1: Dari Bung Benny Jo di Manado dia tanya. Iya. Kalau ke Mbak Gema, sebenarnya Mbak Gema ini udah berkarir
0: ya,
1: dari tahun berapa sebenarnya?
2: Ini karir profesional kayak
1: sebagai penyanyi.
2: Oh, penyanyi. Kalau sebagai penyanyi sih sebenarnya udah dari waktu kecil sih sebenarnya ya. Dari SMP.
1: Oh my God. Nyanyi.
2: Ya kayak biasa lah ya, panggung-panggung biduan.
1: Panggung ke panggung, salah ya.
0: Okay. Baik.
2: Terus sempat vakum kan, lumayan lama vakum. Terus akhirnya ya balik lagi. Mungkin balik yang benar lagi ini 3 tahun terakhir ini gitu. Nyanyi okay. aktif lagi gitu.
1: Berarti baru kembali fokus lagi 3 tahun terakhir ini.
2: Ya, okay.
1: Tapi sebenarnya kalau misalkan mulai karirnya mungkin dari SMP tahunnya gak usah ditanya ya. Kalian Google aja ya. Ini cewek soalnya.
0: Kalau cewek sensitif ya.
1: Aku juga gak berani nanya.
0: Baik-baik.
1: Terus Bung Benija nanya juga tantangannya buat Bang Rio. Selama berkarya ini apa sih Bang? Bang Rio juga mulai berkarya sampai akhirnya memutuskan untuk bikin musik, jadi produser juga. Yeah. Itu dari tahun berapa Bang?
3: Iya, kalau berkarir kalau dihitung tahunnya sih udah puluhan tahun. Mm-hmm. Karena aku mulai belajar piano tuh umur kelas 3 SD tahun 83.
1: Kelas berapa SD?
3: Kelas 4 SD.
1: Tahun 83. Oke.
3: Okay. Wow. Jadi dari situ tahun 90 sudah jadi master guru piano sama elektron zaman dulu kan.
0: Wow.
3: Nah, itu teman sangkatannya sama Tengku Safik tuh.
1: Oke, okay. Ajarin saya kalau gitu tangan saya biar agak lemes dikit ya.
3: Lalu akhirnya profesional tuh dari 98 dari mulai bikin sinetron, dari kayak Gini Ojini.
1: Aduh.
0: Udah aktif di situ,
3: kolaborasi sama beberapa artis dari mulai almarhum Tante Titi Puspa dan lain-lain.
0: Luar biasa.
3: Sampai pernah produce bantu Warna. Lalu ada jadi produsernya Indah Nefertari.
1: Banyak dong. Terus Indah lanjut Nefertari.
3: Dan lanjut sampai sekarang aku di Roland Keyboard itu 18 tahun untuk jadi produk spesialis. Nah akhirnya
0: keren banget.
1: Terima kasih. Terus Om.
0: Nah, dari akhirnya, aku belum lahir ini Iksan.
3: Aku punya sekolah piano yang license, punya sistem dari China dibawa ke Indonesia untuk anak-anak.
0: Oke.
3: Okay. Akhirnya pandemi aku resign dari Roland. Aku melanjutkan untuk bikin satu perusahaan namanya Nada Bumi ini. Nada Bumi untuk agregator, publisher, label baru tahun kemarin. Okay. Makanya beberapa talent, salah satunya Gema, kita ada sekitar 20 talent sama ada 5 yang lagi digarap semua dan itu ada rilisan-rilisannya.
1: Oke. Okay.
3: Jadi ya kalau sepanjang sejarah ya udah lama juga sih. Tapi hari ini lagi lebih fokus lagi karena sistem kan. Karena sekarang ada sistem di Nada Bumi itu ada dashboardnya dan lain-lain. Akhirnya kita memproduksi itu benar-benar sesuai dengan aturan prosedurnya. Dan hari ini Nada Bumi sebagai stakeholder-nya RRI juga.
1: Gitu.
3: Abang Iksan.
1: Oke, jadi kapan kita sign kontrak?
3: Ayo. Atau kita tutup sebentar ya?
0: Matiin mic ya.
1: Cana ya.
3: Aduh. CEO yang menyamar ya.
0: Ini CEO yang menyamar ya.
1: Definisi. Dia menyamar sebagai arranger, sebagai komposer
0: ya.
1: Padahal aslinya dia yang punya itu semua.
0: Keren banget, keren.
1: Aduh, tadi pertanyaan juga dari Kak Hendra ya? Di Sumbar. Ini Bang Rio pernah tergabung di grup musik gak sih sebenarnya?
3: Iya, kalau grup musik dulu ada ya, zamannya Raja. Terus aku punya band namanya Mahadewa. Tapi Raja jadi, bandnya namanya Akar. Nah, Rajanya jadi Raja, Akarnya tumbang. Ya, biasalah dunia waktu zaman dulu kan. Aku punya Mahadewa juga. Terakhir sampai detik ini aku punya band World Music sama Andy Lamiri. Yang violinisan, tapi lebih ke world music gitu. Dan kebetulan Bang Hendra ini kan dari Batu Sangkar. Nah kita tuh sekampung, aku di Padang Panjang.
0: Sama-sama orang Minang. Sama-sama sama Uda ya.
3: Tapi akhirnya lebih banyak solo karir, jadinya sekarang ya sendiri aja jalan terus gitu.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi intinya pernah ya.
3: Pernah.
1: Intinya pernah dan itu tadi besar-besar sekali namanya, yang satu raja beneran jadi raja, yang satu akar nggak tumbang, mungkin dia mengakar di dalam dalamnya. Jadi tidak bertunas akar saja.
0: Keren.
1: Berarti nanti lain kali bikinnya tunas, Bang.
3: Betul. Jadi nama itu mempengaruhi sebenarnya. Betul, jadi tunas ya.
1: Iya kan, Bang?
0: Keren.
1: Kita bikin nanti ya.
3: Kita bikin.
1: Tunas itu singkatan tuntas dan lunas.
3: Secara nasional.
0: Tuntas secara nasional.
1: Iya, lagi bisa juga lagi. Kalau cuma pertanyaannya tadi juga sama.
0: Sama.
1: Pernah enggak?
2: Grup musik itu band.
3: Band.
1: Iya, band ataupun grup vokal.
2: Kalau band banyak sih hari-hari juga.
3: Karena dia reguler juga kan.
1: Oh, jadi sempat reguler
3: klub dan lain-lain tiap hari.
1: Jadi
3: kalau malam di mana-mana pasti ada nongol muka.
2: Iya. Jadi bandnya banyak tiap hari, enggak beda-beda band.
1: Ganti-ganti band ya.
2: Iya,
1: karena memang solois sebenarnya. Jadi kalau misalkan tergabung di band mana atau di grup mana, sebenarnya random
2: banyak
1: ya semuanya.
2: Random banyak disebutin banyak.
0: Oke, mungkin ada pendengar lagi yang sudah bergabung, ada Ica ya.
1: Ica di Sulawesi.
0: Oke, kita sapa dulu. Halo Ica.
1: Halo.
6: Halo Mbak Shailin.
0: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
1: Udah lama enggak dengar suara Ica nih.
6: Indonesia.
0: Waduh.
6: Kebetulan Ica habis sakit, Bang Ihsan.
1: Semoga cepat sehat selalu. Berapa bulan?
6: 6 bulan.
1: Ya Allah, sakit apa Ica?
0: Saya cepat sehat ya Mbak Ica ya.
6: Ini masih dalam pemulihan. Bang Ihsan, tapi kita sempetin.
1: Luar biasa.
0: Luar biasa. Terima kasih Ica ya. Sehat ya Ica ya.
1: Semoga dengerin kita nambah kamu sehat, naikin imun ya.
0: Amin.
6: Semoga Mbak Selly sama Bang Ica jadi semangat lagi.
1: Amin dong, harus dong semangat dong.
0: Semangat Ica ya.
1: Ica mau tanya apa sama Kak Gema dan juga Bang Rio?
6: Mau nanya sama yang pakai baju kuning.
1: Kak Gema. Karena dia sambil nonton di sini.
0: Sambil nonton
2: kuning cerah.
6: Mau nanyain. Kan saya belum tahu.
0: Iya.
6: Penyanyi lama atau penyanyi baru?
1: Oke. Terus mau tanya apa lagi, Ca?
6: Yang kedua, judul lagunya tadi apa ya?
1: Yang terbaru.
0: Masih diperjuangkan.
1: Yang terbaru masih diperjuangkan.
6: Sama. Yang satunya siapa di sebelahnya?
0: Produsernya ada Bang Rio.
1: Bang Rio
0: Rinaldo, produsernya.
6: Salam kenal aja. Pokoknya ditunggu lagi lagu-lagu selanjutnya gitu kan.
1: Oke.
6: Okay. Mudah-mudahan bisa diterima di masyarakat gitu.
1: Amin.
6: Sama Mbak Sili juga, sama Mbak Iskan, dan pokoknya semuanya pekerjaannya berusaha di seluruh Indonesia. Depannya selamat siang aja, semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Terima kasih Mbak Ica.
1: Terima kasih banyak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Ica ya dari Sulawesi Selatan, jauhnya luar biasa ya.
1: Dia nanya, tuh ke Kak Gema, nyanyinya lama apa baru katanya gitu.
2: Ini penyanyi baru stok lama.
0: Penyanyi baru stok lama.
1: Berarti baru 3 tahun di Nada Bumi.
2: Gabung Nada Bumi tahun kemarin.
1: Baru setahunan. Baru setahunan berarti di Nada Bumi.
2: Iya.
1: Ya, bener-bener luar biasa. Tapi ngomong-ngomong, ini kan tadi pertanyaan dari Ica adalah penyanyi lama atau baru. Udah dijawab tadi. Sekarang dari Bang Rio, aku mau nanya juga, boleh gak sih Bang Rio? Kenapa Bang Rio akhirnya menemukan Mbak Gema? Gimana tuh prosesnya? Boleh gak sih? Kenapa akhirnya memutuskan untuk okay, aku kontrak dia dan aku kasih album atau single nih berarti?
3: Iya,
1: single.
3: Kontraknya sih 24 lagu dia.
1: Banyak.
0: Wow.
1: Pakai cash advance gak? Thank you.
0: Wow.
1: Gini-gini.
3: Karena biasanya sering ketemu tapi kita nggak jarang ngobrol.
1: Iya, Pak Rio.
3: Kita ngobrol. Jadi di Nada Bumi itu yang record ya, Nada Bumi record itu membawahi beberapa talent. Kita sistemnya sedikit agak berbeda dari label-label yang biasanya. Bagaimana caranya? Karena kita zamannya digital, musik digital, itu mau seorang CEO Spotify pun juga mengatakan bahwa Dia tidak peduli tentang artisnya siapapun,
1: Taylor
3: Swift mau apa, tapi yang dia peduli adalah algoritma yang berjalan. Nah kalau hari ini misalnya Gema kita bikin satu lagu, tiba-tiba baru 6 bulan lagi keluar single berikutnya, algoritmanya nggak jalan. Nah satu, selalu kita bilang sama talent-talent, terutama dia, minimum satu ada konten yang di IG maupun di TikTok yang dia harus buat. Dan satu lagi, nggak perlu banyak tapi konsisten. Karena kadang dia bolong-bolong juga. Dan pertama dia awalnya nggak percaya. Masa sih itu mempengaruhi algoritma?
1: Ya iya memang
3: itu dunianya. Tapi ketika dia udah mulai kontennya ada satu hari, apa yang terjadi? Baru satu bulan, dia sudah mencapai 16 ribu pendengar bulanannya dan lain-lain. Jadi sehingga kan relate kan dengan algoritma. Coba kalau nggak bikin konten. Talent kita ada yang malas-malasan bikin konten. Udah ngomong, ya om. Tapi gak kontennya nggak. Tiba-tiba dia bikin konten, tapi musiknya bukan musik dia. Musik orang lain yang ditempel. Akhirnya nggak jalan juga. Pendengar bulannya cuma 13, 15. Nah itu salah satu yang benar-benar. Tapi sebenarnya tekniknya banyak lagi di dalam. Tapi pada akhirnya kita sekarang membuat talent-talent ini. Kenapa harus dia? Karena yang aku butuhin tuh bukan teknik vokal. Kalau teknik vokal kita lihat idol sudah pastilah, mata dan lain-lain. Tapi di sini kita melihat lu bisa bawain rasa nggak?
1: Betul.
3: Kalau misalnya, jadi kita tuh caranya kalau misalnya gini, besok kita rekaman 2 shift studio. Nah seminggu sebelumnya aku udah kasih lagunya ke mereka, mereka latihan. Yang dilatih di rumah latihan rasa. Kalau dia soal nanti pici-pici sedikit, nanti beresinnya aku lah. Tapi asal jangan sumbang gila-gilaan.
0: Asal nggak berlebihan ya.
3: Ada koridornya. Kan dia menyanyi ini ya.
1: Masalahnya kalau semua pakai auto tune agak repot ya.
3: Ngerjain gua deh. Kemudian disuruh pulang, kemudian aja kebak gitu. Nah akhirnya disepakati sama talent-talent, dia latihan gila-gilaan di rumah. Pada saat aku di dalam, aku bisa langsung ini siap dibungkus atau enggak. Paling aku marahnya cuman ini kurang rasanya, ulang. Jadi direkam itu rasanya. Nah akhirnya talent-talent ini aku butuh rasanya dia. Jadi makanya genrenya aku bikin semua, dari yang hip, dari yang pop, dari yang genzi-genzi, yang i-pop-i-popan lah, yang udah pop gitu, sampai yang Melayu remix aku punya. Remix
1: makanya ada Bang Hendry tadi itu kan ada, tuh
3: ya,
1: aduh is nice.
3: Jadi semua genre kita coba, dalam arti kalau ini konsisten dia dengan banyak lagu yang udah disiapin, dia udah rekaman 5 ya, udah 4 atau 5? 4. Udah 4 yang terekam, artinya kita udah punya stok banyak gitu, sekian tahun ke depan.
1: Abang udah punya stok banyak, berarti stok uangnya juga banyak, Bang.
0: Wah, luar biasa.
3: Masalah, stok lagunya banyak, uangnya belum.
0: Bisa aja Bang Rio ya.
3: Dolar lagi
2: tinggi-tingginya
3: Bang Iksan.
2: Kan CEO yang
1: menyamar tadi. Iya. Masalahnya satu lagu dua lagu itu kan lumayan ya untuk satu produksian gitu.
3: Betul. Nah, itu caranya Nada Bumi, itu betul. Emang kalau diproduksi dia habis-habisan, berapa biaya yang keluar? Bisa. Tapi mungkin aku besok jadi gembel kan?
1: Betul. Setuju aku. Setuju.
3: Ada di Nada Bumi. Ya. Talent-talent itu sangat menyenangkan. Kita mau video klip aja. Kita kemarin sewa 3 hari di villa. Talent itu ada 8 datang, kita syuting rame-rame di dalamnya gitu. Ya, sehingga biayanya jadinya lebih.
1: Iya, jadi sewa villanya ya sekali, tapi untuk 8 ya, artis.
3: Kita itu salah satu yang di luar kan apa Pimpro-nya. Nah, mereka udah lihat tuh daerah-daerah mana spotnya yang udah oke, udah kita tinggal bawa ke sana. Yang mau pulang-pulang habis syuting, yang mau nginep kita ada kamar kan gitu.
0: Oke.
3: Okay. Gitu ceritanya.
1: Oh, nice sekali ya. Wah. Luar biasa ini. Aku suka nih dengan siklus yang ada di industrinya ini.
3: Karena tuh ada program kan di Music Planner yang di Pro 2 itu membahas tentang entrepreneur di dunia musik industri, namanya Music Planner. Nah itu yang kita bahas tuh teknis-teknisnya gimana. Terus ada seorang kombes, ternyata nggak cuma di jalurnya kombes, tapi ternyata dia punya single udah lebih dari 50. Nah ini kan menarik. Gimana caranya bapak bisa punya 50 single? Nah itu dia kasih tahu caranya gitu.
1: Oke, okay, nice.
0: Oke, okay. Sebenarnya ini ada dua pendengar lagi. Mungkin kita sapa dulu takutnya keputus ya. Tapi setelah itu kita break sebentar pendengar ya. Nanti boleh nelpon lagi, silahkan. Ini kita mau sapa dulu ada Bu Farida dulu tadi kayaknya.
1: Ibu Farida dulu ya. Boleh.
0: Bu Farida dari Palu, halo. Assalamualaikum.
7: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, selamat siang, silahkan Bu Farida.
7: Bang Ihsan Terore sama Siliana Jamil ya.
1: Betul, iya, betul. Ibu Farida.
0: Bu Farida.
7: Iya, salam merindu dari Bu Farida ya.
1: Tempat gabung. Betul, udah lama Ibu Farida enggak gabung
7: sama kita. Iya, udah lama ya. Mau ke bintang tamunya ya.
1: Silakan, Ibu Farida.
7: Selamat siang.
1: Siang. Selamat siang. Karena cuma Gemah yang pakai.
0: Sama Kario. Iya.
1: Gemahnya lagi agak bengong.
7: Kalau kalem banget suaranya ya.
0: Kalem banget suaranya.
2: Iya, iya dong harus kalem.
7: Jumpa ya. Ini ke Gema Asmar sama Rio Rinaldi ya.
0: Iya.
7: Ini sejak kapannya selalu berdua kan? Ini Gema selalu ada Rio Rinaldi. Sejak kapan itu?
1: Oke.
7: Terus lagunya yang booming pada waktu itu apa sih judulnya?
1: Oke.
7: Ibu Farida tanyakan ya.
1: Oke.
7: Isan sama Celiana mau kirim salam boleh ya?
0: Boleh dong. Silakan Bu Farida.
7: Iya, kami Bu Farida rindu sama kawan-kawan ya. Pagi kali ini kita gabung. Salam buat Pak Biji di Tokyo ya. Ada Pak Benijo, terus Ayu di Matohi, semua-semua yang penyiar RRI Pro 1 seluruh Indonesia. Ya, untuk Gema sama Rio ya, salam sukses selalu, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada Bu Farida ya. Lanjut ada Rahma dari Sumatera Barat. Halo Rahma.
8: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Sehat selalu buat Isang sama Meli.
0: Amin.
1: Oke, amin.
0: Silakan.
1: Kakakku ya, mau tanya apa kakakku?
8: Terima kasih. Selamat siang buat Udario.
0: Udario.
8: Juga sama-sama Sumatera Barat juga nih.
1: Betul, makanya menyapanya langsung Uda.
8: Iya.
2: Bisa tahu ya Uda.
8: Udario ini kan komposer in musik kan.
1: Iya.
8: Berarti ini buat artis-artis daerah juga pernah memproduserin ya.
1: Oke. Okay.
8: Siapa-siapa aja tuh musisi-musisi dari Sumatera Barat yang udah diproduserin gitu.
0: Oke.
8: Okay. Buat Gema Asmara ini salam sehat dan sukses selalu deh buat pendatang baru ya. Salam sehat juga buat Dario. Semoga sukses ke depannya.
1: Amin. Amin. Allahumma amin. Terima kasih
0: itu
1: banyak.
0: Saja ya, Mbak Rahma ya.
8: Boleh salam-salam.
0: Boleh, silakan.
1: Silakan Uni.
8: Salam juga buat Hendra yang dari Batu Sangkar tadi, buat Bu Farida juga nih, sama-sama teman juga di RRI Denpasar, juga buat Hendra di RRI di Padang. Salam saya juga buat semua para sahabat-sahabat RRI di mana pun berada. Spesialnya buat Kencana Citami Rama Sister. Terima kasih.
0: Okay.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pendengar sudah kita kumpulin, tapi jawabnya nanti ya, ditahan dulu.
1: Yes,
0: kita sambil mengundang pendengar juga nih yang mau bergabung ya ke Prosatu RRI Jakarta, mau nanya langsung sama bintang tamu. Silakan, ada Gema Asmara dan juga Rio Rinaldo. Anda boleh bergabung di 0811 7972 7912,
1: atau di telepon kita di 0213440696 dan juga 0213441499.
0: Iya, waktunya kita dengerin lagunya Gema Asmara, masih diperjuangkan.

0: Kita masih sama-sama di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Betul barengan banget sama Isan Tarore dan juga
0: ada Selena Jamil.
1: Kita tidak saling cinta.
0: Tadi gimana musiknya gimana Isan?
1: Aku bilang ini musiknya lagu terbarunya dari Kakak Gema ini racun. Yep. Aku bilang
0: racun. Ya kan?
1: Masih diperjuangkan. Ini sih gak perlu diperjuangkan. Memang lagunya enak banget sih.
0: Keren banget racun. Lagunya.
1: Kongres
0: ya.
1: Kak sekali lagi, Bang Rio juga sekali lagi kongres.
0: Suaranya halus ya.
1: Enak, maksudnya kawin banget, ngeblend gitu menurut aku.
2: Ketawanya ya.
0: Iya, ketawa banget ya.
1: Ketawanya emang gimana Bang? Gitu. Gak apa-apa, aku juga ketawanya sering gak mener. Aduh, ini lanjut ya. Lanjut obrolan kita tadi sebelumnya ada penelpon juga.
0: Tapi ini kita mau sapa-sapa dulu aja kali ya. Beberapa kota yang sudah mendengarkan kita siang hari ini. Jadi banyak banget nih. Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
1: Iya, ada juga yang dengerin kita dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Wah, ada juga Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
0: Ya, jangan lupa juga ya, apa kabar untuk Anda yang mungkin ada di stasiun relay dan juga studio produksi yang belum kita sebutin satu persatu, apa kabarnya ya? Boleh bergabung langsung ke RRI Jakarta.
1: Betul.
0: Di 0811-7972-7912
1: atau juga di telepon kita 021-344-1499 dan 021-344-0696.
0: Oke, dah, lanjut aja kali ya, langsung ke pertanyaan pendengar tadi tuh ada Ica ya?
1: Ica
0: dan Rahma.
1: Betul. Ada Ica, bukan Ica sih. Yang
0: terakhir Rahma. Farida. Oh, Farida. Oke, okay,
1: kalau Ica tadi udah ditanya. Nah, kalau salah dari baca, ya? Ibu Farida.
0: Bagus banget tulisannya. Silakan baca sendiri tulisannya.
1: Ibu Farida nanya, Bang Rio ini maksudnya ke Kak Gema nanya sejak kapan berhubungan dengan Kak Rio, cek Kak Rio.
0: Bekerjasamanya
1: mulai kapan gitu? Berarti kan tadi udah disebut sebenarnya ya?
0: Iya, satu tahun ya, kurang lebih.
1: Tapi kenalnya?
2: Itu udah 3-4 tahun ya.
0: Iya.
1: 3-4 tahun.
0: Kenalnya?
1: Kenal di mana? Abang nonton performnya Kak Gema atau gimana?
3: Enggak sengaja sebenarnya.
2: Sengaja sih, ada teman kenalin, ngobrol, ternyata dia penyanyi. Tapi waktu itu kan aku nggak bisa mutusin dia jadi talent Nada Bumi atau tidak. Dari sepanjang perjalanan itu tahun kemarin, karena memang labelnya Nada Bumi itu di open, ya aku tarik dia. Oke, mau nggak? Jadi ini gini. Oke, kata dia. Lagu udah aku siapin, kasih satu, kasih dua, dilahap semua kan ya. Udah, baru keluar yang rilisan ini.
0: Oke. Okay.
1: Tapi sebenarnya lagu stoknya udah banyak, ada lima tadi ya.
2: Untuk dia yang terekam empat, yang stok udah aku kasih sekitar 15 ada ya.
0: Wow.
1: Kan 24 lagu ya.
3: Masih aku pilih-pilih sih mana yang lebih cocok.
1: Oh, berarti tetap punya hak ya untuk memilih ya. Memang Nada Bumi memberikan itu ya.
2: Iya, karena supaya sesuai dengan dia punya rasa. Kalau
1: betul.
2: Kita langsung tembak, ini kamu harus nyanyiin lagu ini, belum tentu dia cocok.
1: Betul. Karena aku
2: punya talent yang Gen Z yang dia bisa dance tapi lagunya modelnya K-popan gitu. Itu kalau dikasih lagu pop kayak begini enggak masuk kan.
1: Betul.
2: Kalau dia enggak jadi apa-apa.
1: Nanti dia kicak. Bisa jadi gitu. Ya kan kalau Gen Z gitu.
0: Iya benar-benar. Baik. Ada lagi pertanyaannya?
1: Nanya dia ke Kak Gema juga, Ibu Farida. Tapi ini kan berarti udah lama sebenarnya.
3: Iya, kenalnya ya.
1: Bernyanyi juga udah lama ya. Pernah ngerilis single yang booming banget gitu enggak?
3: Belum pernah sih kalau.
1: Belum ya? Belum.
2: Perdana ini.
3: Iya, perdana ini.
1: Berarti memang benar-benar baru perdana ya. Jadi recording secara profesional ini baru perdana berarti ya.
2: Karena selama ini kan dia pejuang penyanyi yang reguler.
0: Pejuang
1: penyanyi.
2: Oke. Okay. Wedding.
1: Itu nanti. Ya.
0: Luar biasa ya.
1: Iya. Belum. Belum diproduksi.
0: Tapi benar itu pejuang rupiah benar. Bocor kan tuh bocor. Enggak sengaja.
1: Enggak apa-apa. Itu kan spoiler alert.
0: Dari Rama, silakan. Dari Rama.
1: Dia nanya ke Udario. Iya. Karena kata-katanya sama-sama orang Sumatera Barat. Dia nanya, pernah ngeproduserin penyanyi-penyanyi daerah enggak sih? Siapa ataupun pernah menghasilkan karya enggak untuk penyanyi-penyanyi Sumatera Barat gitu mungkin?
2: Oke. Ada kebetulan aku dari kecil sempat SMP juga di Padang kan. Kebetulan sebenarnya enggak aku langsung produser, tapi papaku juga seorang musisi, orang Ras dulu. Jadi dia pernah mulai dari zamannya Tiara Kasia Tujuh Muaro, lagu-lagu zaman dulu di tahun 90-an. Kalau aku pribadi di tahun 2000-an tuh ada beberapa lagu remix yang dari Bukit Tinggi. Namanya aku juga lupa ya, tapi kebetulan aku punya sepupu kontan dan dia artis Minang. Namanya Alvina Brenner. Itu bisa dicek, dan dia ya berteman lah dengan Fauzana yang lagi heboh juga kemarin sama Timur-Timuran itu. Nah, kebetulan adikku ini juga baru ngeluarin single Mudi Arau, itu lagu hits tapi dibikin Timur Minang.
1: Jadi kayak kemarin viral-viral itu ya.
2: Karena itu sekarang lagi tren, karena lagu Minang itu juga sampai detik ini datanya pendapatan nomor 2 se-Indonesia. Nomor 1 adalah koplo kan.
1: Iya.
2: Baru mulai ada Batak, mulai ada yang
1: Ambon, Timur,
2: Ambon dan lain-lain itu. Nah, jadi kalau aku pernah produksi lagu Minang cukup banyak. Terakhir tahun kemarin aku produksi juga ada 3 lagu Minang. Satu papaku, dia juga penyanyi kan, aku bikinin satu sampel lagu Minang. Yang kedua ada cewek, aku lupa namanya, tapi ada. Jadi kalau memang pengen lihat, masuk aja ke Spotify, klik aja Rio Rinaldo playlistnya. Nah, di dalam itu siapa aja yang pernah aku bikin musiknya ada semua di situ.
1: Karena kalau di spill kira-kira 3 hari 3 malam lah nggak selesai-selesai lah.
0: Cek aja langsung ya, di Spotify bisa. Ya.
1: Kan agak-agak repot ya.
0: Ada lagi pertanyaan?
1: Enggak, udah.
0: Oke, okay, kita sapa ya. Ada Lia dari Sulawesi Selatan.
1: Halo Lia.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dia.
4: Selamat kenal ya Kak Selin ya.
0: Kak Seli dan Iksan.
1: Iya.
4: Baru
0: gabung. Iya, silakan. Boleh, enggak apa-apa.
1: Iya, mau tanya apa nih sama bintang tamu kita? Ada Kak Gema Asmara dan juga Bang Rio.
4: Kak Gema ya?
1: Iya, Gema Asmara dan juga Bang Rio. Iya kan? Gimana tadi refnya? Refnya gimana tadi? Kita tidak.
4: Bagus.
1: Ya. Aku tunggu loh konten TikTok kamu ya.
4: Itu nyanyi solo ya?
0: Iya. Pakai lagunya Kak Gema ya, bikin konten TikTok ya. Mbak Lia ya. Ketawa dia.
1: Kata dia, aku mau bikin nama siapa? Mau tanya apa Lia sama Kak Gema?
4: Yang nyiptakan lagunya itu siapa ya?
1: Yang nyiptakan lagunya jelas. Oke. Terus apa lagi?
4: Yang ini, yang di sampingnya.
0: Oh, ini ada Bang Rio Rinaldo.
1: Pencipta lagunya.
4: Itu bilangnya Jimmy Ojini ya, itu apa ya? Produsernya apa nih?
0: Oke.
1: Okay. Jadi Ojini sebagai apa?
2: Oke, kita sih membantu untuk musik ilustrasinya.
1: Musik ilustrasinya.
0: Terus timnya ya.
2: Zaman TPI juga ada yang horor-hororan tuh.
1: Toro Margen tuh.
2: Manusia harimau gitu.
1: Ya kan. Kismis kan juga tuh Toro Margen.
0: Serem. Zaman kecil ngeliat dia serem banget.
2: Kalau zaman sekarang ngeliat dia?
0: Kalau sekarang.
1: Ya. Kalau sekarang ngeliat dia juga makin serem sih.
0: Iya ya. Tatapannya luar biasa.
1: Oke deh kalau gitu Lia. Ada lagi yang mau ditanya?
0: Ada lagi
1: yang
0: bertanya Lia?
4: Itu aja. Semuanya sehat semuanya ya.
1: Amin, Lia juga sehat selalu.
0: Amin.
4: Amin.
0: Terima kasih Lia. Selamat siang.
1: Ini di WhatsApp.
0: Wow. Oke, di WhatsApp masih ada satu lagi ya. Halo, selamat siang.
5: Selamat siang.
0: Iya, dengan siapa di mana?
5: Ahmad Irwan di Bandung Timur.
0: Waduh, Ahmad Irwandi ya, Bandung Timur.
5: Iya, di kawasan Nagreg sana di sini.
0: Wah, kawasan Nagreg luar biasa.
5: Jalur macet kalau lebaran.
0: Kalau lebaran jalur macet ya.
1: Iya.
0: Silakan Pak Ahmad.
5: Namanya Bang Rio ya.
1: Bang Rio sama Kak Gema.
0: Rio Rinaldi.
5: Ya, pokoknya sama siang para bintang tamu semua itu kan. Perkenalkan nama saya Ahmad Irwan, itu kan dari Bandung Timur, yang mungkin tanah Sunda kalau Bandung Timur ya. Tadi mengutip untuk masalah Minang, memang salah satunya selalu daerah itu adalah selain Sunda, kalau Sunda daerah saya sendiri kan. Minang juga saya menyukai lagu-lagu Minang, terutama yang paling terkenal itu Pulanglah Uda sama Nasib Sawah Lunto itu yang terkenang lagu-lagu Minangnya. Kenapa inilah? Kan setiap menciptakan lagu kadang-kadang sebuah inspirasi. Salah satu contoh misalkan kalau di Bandung ada rumah Kolperiker ini, jadi lagu. Nah, untuk Bang Rio seperti apa dalam hal menciptakan lagu, apa menghasilkan situasi jamaah atau ada inspirasi, oh ini diciptakan lagu seperti itu. Nah, dari satu lagu itu misalkan bisa menciptakan lagu A umpamanya, bisa mencapai berapa jam atau berapa menit atau langsung jadi musuh aransemen itu yang, karena kan saya bertanya, karena saya bukan sebagai penikmat musik, bukan ahli musik, cuma sebagai penikmat yang menikmatkan. Saya bertanya kepada ahli yang suka bikin lagu seperti itu, yaitu makanya di sini kalau saya tidak fanatik kepada satu jenis musik apapun juga, sekiranya ini enak ya didengar ya enak, termasuk musik daerah itu mau juga dari kita seperti diantaranya. Mungkin itu yang saya tanyakan.
1: Baik, Ahmad.
5: Terima kasih.
1: Sama-sama, Pak Ahmad.
5: Terima kasih atas kru RI Jakarta Pro 1. Salamnya buat semuanya yang lagi menekan di acara Pro 1 RI Jakarta setelah berakhirnya Piala Dunia.
1: Waduh. Oke, Bapak. Makasih, Pak Ahmad.
0: Terima kasih.
1: Aduh, ini pertanyaannya
0: luar biasa. Ke
1: Bang Rio sih sekarang. Inspirasinya apa? Pada saat berkarya, dan kira-kira berapa lama sih kalau menciptakan sebuah lagu? Paling lama berapa lama, paling cepat berapa cepat?
0: Berapa cepat ya?
2: Semua tergantung waktu dan kebutuhan.
1: Waktu dan kebutuhan.
2: Kita bicara pribadi, aku biasa bikin lagu itu bisa, kalau lagi mood banget bisa cepat, kalau lagi gak mood bisa lama kan? Nah, tapi kalau masuk ke musik industrinya, seperti sekarang ini karena talentnya banyak, aku tidak bisa membuat mood itu menjadikan sesuatu.
1: Betul.
2: Jadi berdasarkan sesuai dengan kebutuhan dan speed. Jadi aku bisa bikin musik itu sejam, dua jam itu bisa clear.
1: Jadi semuanya.
2: Jadi semua, karena
1: komposisi lagunya.
2: Komposisi lagunya.
1: Wow. Paling
2: nanti tinggal nambah setelah masuk take vokal, apa perlu dibagi string dan lain-lain. Kalau inspirasi 50-50, sebagian inspirasi itu benar-benar ceritanya aku, tapi sebagian itu kayak lagunya yang Gen Z, yang model K-pop, itu nggak ada ceritanya aku. Jadi aku cerita sama si Veva ini, Veva kamu di sekolah ngapain aja? Ada cerita tuh, om gini, aku punya pacar atau pacar dia gini, itu aku catet, itu aku jadikan story dari cerita itu.
1: Gitu. Ya biar bisa memposisikan
2: dianya. Jadi pas musiknya selesai, aku kasih ini Veva, dengerin. Wah, aku banget nih om gitu.
1: Oke. Padahal itu memang dari cerita lo.
2: Cerita gua kan kalau
1: gitu. Makanya aku banget om katanya gitu.
2: Jadi inspirasinya berbagai sudut pandang sih.
1: Jadi itu bisa sekitar sejam udah jadi semua komposisi lagu ya. Jadi semuanya ya.
2: Makanya secepat itu. Sekarang ini ya jadi cepat bikin lagu. Stoknya juga udah banyak banget, tinggal ini mana yang cocok sama talent mana, ini yang mana siap, nanti timeline-nya untuk rekamannya kapan, udah gitu. Karena udah masuk musik industri, kita gak bisa lagi berleha-leha. Oh hari ini gue bikin musik nih, 3 bulan gak jadi-jadi ke sering.
0: Iya.
2: Mana musik lu?
1: Iya bagus, banget lagi. Rampat
2: katanya intronya doang. Maksudnya belum. Bener kan?
1: Sering gitu banget lagi terjadi.
2: Tapi kalau masuk wilayah musik industri udah gak bisa.
1: Harus cepat.
2: Kalah cepat sama Korea, kalah cepat sama yang
1: betul,
2: lain-lain.
1: Betul. Setuju. Luar biasa loh.
0: Luar biasa. Masih ada ya pendengar yang bergabung siang hari ini?
1: Ada
0: Ayu dari Maluku Tengah, kita sapa langsung ya.
1: Oke.
0: Halo Ayu. Dari Maluku Tengah. Iya, halo, silakan.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
6: Ya, langsung sama Gema Asmara ya?
0: Iya, betul banget.
1: Sama Gema Asmara dan juga Rio Bang Rio Rinaldo.
6: Ya. Gema Asmara ini sebenarnya nama aslinya atau nama di penyanyi gitu
1: berarti. Nanti kita tanyakan ya sekalian ya.
0: Nama asli atau nama penyanyi? Oke. Okay.
6: Buat Mbak Gema.
1: Iya.
6: Selamat siang.
0: Iya.
6: Ya, buat Bang Rio. Selamat siang.
2: Selamat siang.
6: Itu lagu yang masih diperjuangkan ciptanya Mas Rio ya?
0: Iya.
6: Iya. Ini maksudnya maknanya sangat mendalam sih ya. Sebenarnya menceritakan tentang sesuatu mungkin atau yang masih diperjuangkan belum sampai diperjuangkan gitu ya. Saya ini lagunya sangat bagus sekali gitu ya. Tadi sempat juga Bang Rio menyampaikan bahwa kalau untuk pembuatan klip atau klip ya bisa di luar daerah gitu, boleh-boleh sekali-sekali gitu ya. pembuatan klip bisa kelihatan timur Indonesia Maluku gitu.
1: Oke. Oke, pembuatan klip ke Maluku. Enggak apa-apa nanti disponsorin sama Ayu tiket pesawat semuanya.
0: Amin. Maluku Tengah ya.
6: Langsung berangkat nih. Maluku Tengah Pulau Seram kan banyak dengan keindahan alamnya. Mungkin lebih mau view-nya lebih berbeda gitu ya.
1: Indah sih memang. Maluku tuh memang indah sih. Tidak indah tiket pesawatnya.
6: Indah juga tiket pesawatnya. Bang Iksan, saya menyapa ya.
0: Iya boleh, ya,
1: boleh ayo, silakan ayo.
6: Tadi ada Bu Farida, terima kasih juga buat Pak Bidjo dan juga untuk Pak Widi di Tokyo dan semua lagi relay prosat Indonesia seluruh Indonesia aja ya.
0: Oke.
6: Semoga selalu sehat, tetap semangat di.
1: Oke.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Langsung aja kali dijawab ya.
1: Silakan.
0: Nah, Kak Gema, ini nama asli atau nama palsu? Gema Asmara.
7: Ini nama asli. Sebenarnya namanya Gema Asmaranti, cuma kan Asmarantinya antinya kepanjangan.
1: Kamu siapanya Happy Asmara?
0: Oh, jadi Gema Asmara aja. Iya. Asmaranti aslinya. Iya.
7: Karena kepanjangan kan. Iya, okay. Kalau namanya kepanjangan. Jadi ya emang itu benar real name, tapi sebenarnya emang banyak yang gak percaya sih itu rata-rata ya itu. Kiranya nama panggung.
0: Iya, ya. Biasanya kan beda banget tuh ya nama panggung sama nama asli.
2: Perlu dilihat aktenya kan gitu.
7: Gampang ditesa. Oh. Bisa kok nanti kasih nomor rekening ya, lihat aja itu.
0: Oh gitu ya, oh jelas ya namanya asli. Pinter-pinter.
1: Gak usah KTP. Rekening aja.
7: Bener, KTP gak penting.
0: Bener, nomor rekening dicek bener ya. Waduh, murah. Luar biasa. Jadi pundinya, waduh. Pejuang rupiah bener.
1: Bahaya banget ini. Oke, langsung produksi. Oke. Berarti yang benar nama asli ya, Gema Asmara. Biar asmaranya terus bergema ya.
7: Agak lain kan namanya.
1: Agak lain.
0: Luar biasa.
2: Jawa dan sekitarnya pasti manggilnya Gema.
0: Gema ya.
1: Gema. Gema Asmara. Makanya Gema, Gema. Tapi intinya dia akan berubah terus jadi nama Gas.
0: Iya.
1: Gas.
0: Iya lagi.
1: Gema Asmara.
0: Luar biasa. Ada aja ini.
2: Baru Gas. Jadi fansnya Gas.
0: Iya, fansnya gas aja, Gema Asmara. Luar biasa ini ya, terpikirnya di Pro 1 ya.
2: Nanti ada copyright-nya nanti.
0: Siap. Oke, sebelum kita sapa lagi pendengar-pendengar yang ada di yang bergabung ya di Pro 1 RRI Jakarta. Untuk Anda yang mau bergabung, silakan bergabung. Tapi kali ini kita mau break sebentar. Betul. Ya. Masih banyak banget yang kita mau tanyain ya, Iksan. Betul ya. Dan banget. Nanti ada, pokoknya adalah rahasia ya, San, ya. Setelah ini pendengar tetap di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

0: bersama Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Iya, masih bersama dengan Iksan dan juga Sally ya siang hari ini.
1: Dan juga bintang tamu kita yang pasti yang luar biasa, BKKG Mas Mara
0: dan juga Rio Rinaldo.
2: Dengan nama aslinya.
0: Ya, wow, enggak kerasa ya. Kita sudah masuk di segmen ketiga.
1: Segmen ketiga tuh di mana segmen yang harus effort
0: ada,
1: sedikit.
0: Iya, betul banget. Ada sedikit. Apa Iksan ya?
1: Ada dia.
3: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Apa tuh?
1: Deg-degan gak? Deg-degan katakan apa itu?
0: Apa itu?
1: Gampang kok. Ini segmen di mana kita namanya juga Sirin ya, siapkan diri untuk berekspresi. Jadi memang tujuannya adalah kita men-challenge bintang tamu kita yang kebetulan hari ini ada Kak Gema dan juga Bang Rio. Nah, ini gampang sih. Ini kan ciptaannya Bang Rio.
0: Iya.
1: Iya kan? Jadi cuman mau nyanyiin lagu ini secara duet aja, gampang kan?
0: Masih diperjuangkan.
1: Biasanya kita challenge-nya coba nyanyikan lagu Masih Diperjuangkan ini dalam bahasa Minang. Ah.
0: Nalo. Langsung gini. Gitu.
1: Apa ya? Enggak. Ini cuma duet aja.
0: Duet.
1: Bisa dong? Aman dong?
0: Aman dong.
1: Gampang loh ini. Ini tumben banget produser gue baik hati loh. Challenge-nya biasanya susah-susah, ini kali ini gampang.
0: Cuma nyanyi duet
1: lagu Masih Diperjuangkan.
2: Iya.
1: Tapi ada tapinya lagi. Memang kan itu duet. Ya. Tapi karakternya beda nyanyiinnya. Ya. Tetap ada challenge.
0: Ya Allah.
1: Bang Rio ala-ala Bruri Peseluma. Terus
0: luar biasa.
1: Kak Gema jangan ketawa-ketawa. Ala-ala Fatin Sidkia.
0: Ya Allah. Nah lo.
1: Nah itu baru challenge kan? Nah.
0: Boleh dibayang-bayangkan dulu.
2: Tapi bagian rapnya doang gak apa-apa.
1: Ya, bagian rapnya aja. Tulis
2: dong, lupa gue.
0: Dibayang-bayangkan dulu kira-kira gimana ya?
1: Gimana?
0: Kalau Fatin Sidkia nyanyi gimana ya? Kalau Bang Bruri nyanyi gimana ya?
2: Tidak.
0: Seru ya? Mana pas bagian rapnya susah lagi ya?
2: Apa bikin lagu kayak gitu?
0: Rasain kan?
1: Udah siap? Kalau siap nanti akan kita record sekalian. Oke.
2: Okay. Fatin kayak gimana?
0: Fatin. Gitu kan kalau Fatin kan?
1: Fatin. Gitu-gitu lah kayak gitu-gitu.
0: Dia kayak iya gitu kan kalau nyanyi ya.
1: Kayak lagu dia pernah nyanyi lagunya Bruno yang mana? Lupa aku.
0: Aduh, lupa. Green. Yeah, dia kan gitu kalau nyanyi.
1: So my hand on a plate for ya. Ya gitu.
0: Coba ayo. Alamatin.
1: Oke. Coba
0: boleh,
1: duet.
0: Boleh.
1: Bisa? Oke, bisa
0: Bang dong.
1: Bang Rio lagi cari liriknya.
0: Bisa kan. Gitu ya pencipta nyontek ya?
1: Kadang-kadang suka kayak gitu karena kan lagu kita bikin habis itu nulis habis itu lupa.
0: Udah.
1: Karena bikin lagi kan.
0: Yeah. Oh. Kira-kira siapa dulu ini?
2: Rapnya doang kan?
0: Iya, boleh.
1: Rapnya aja.
4: Mau rap mau bagian mana aja boleh.
1: Ya, rapnya mau bagian depan boleh, bagian belakang boleh, serah.
2: Rapnya aja.
1: Ya, silakan.
4: Aku tahu.
2: Fatinnya
4: gimana ya?
2: Jadi ya.
1: Tahu. Ya.
4: Gimana Fatinnya?
1: Kata dia, gue nyanyiin lagu ini dengan cara gue aja udah susah. Disuruh alapan.
0: Seru nih, gimana nih? Yang mau duluan siapa nih?
1: Kita. Kayak gitu-gitu sih.
4: Gitu, bukan?
1: Coba aja kan ya, Mak, silakan. Silakan.
0: Dia
4: gimana ya?
0: Gimana ya? Fatin tuh susah segampang ya. Produser ini nyebelin banget ya.
1: Oh. Ya cuman dia doang kan karakternya dia.
2: Bruri juga gitu, cuman dia bisa nyanyi.
1: Tapi enggak apa-apa, ala-ala aja.
0: Ya udahlah, ala-ala aja. Seininya.
1: Sengau-sengaunya Fatin.
0: Kagema aja.
1: Sengau-sengaunya Kagema deh biar ala-ala kayak Fatin.
4: Fatin ya. Kita tidak saling cinta, kita tidak saling suka.
1: Kenapa tidak? Yaudah, sekarang dengan versi Kak Gema deh, dengan Bang Rio. Dengan Bang Rio.
0: Gimana ya ini ya?
4: Dari rap, yang ini aja. Yang gampang aja yang ini. Gimana?
1: Iya.
4: Kau tahu ya?

0: biasa. Luar biasa ternyata ya.
1: Untung dia di belakang kamera loh.
0: Aduh. Luar biasa deh ya, ternyata bisa juga ya. Walaupun agak mikir-mikir lama gitu, gimana caranya nih ya. Sampai buka lirik ya. Oke, mungkin ini karena sudah hampir di penghujung ya.
1: Betul banget.
0: Harapannya atau target kalian ke depannya untuk musik kalian gimana sih ke depannya?
2: Ke Gema dulu.
0: Boleh ke Gema dulu.
1: Bebas, ke Gema dulu.
0: Ya, kalau
1: kan ini single pertama nih, berarti yang dirilis buat Kak Gema. Mungkin ada harapannya buat semua gas yang ada di
0: gas. Semua gas, udah fix ya ini ya, gas ya.
2: Salaman dulu, udah
3: gas. Oh, ya, gas.
0: Gas. Saksinya seluruh Indonesia ya.
2: Oke. Karena ada
0: masukan dari Kak Ihsan gitu ya.
3: Benar.
0: Gema Asmara gas. Oke.
3: Benar.
2: Nanti sekian persen disisihkan lah.
1: Iya, ya Allah, jatuhnya gue kayak amal jariah. Canda. Okay. Apa yang mau disampaikan Kak Gema buat semuanya?
3: Ya, harapannya ke depan udah pasti pengennya kan lagunya diterima sama semua kalangan gitu. Terus enggak cuma sampai di satu lagu doang, di lagu-lagu berikutnya ya benar bisa jadi ya itu tadi penggemar jadi gas ya.
0: Jadi gas ya, terbentuknya gas gitu, ya.
3: Iya. Terus boleh juga langsung didengerin aja semua di platform musik
1: digital.
3: Ya. Digital ya semuanya. Judulnya masih diperjuangkan, cari aja Gema Asmara masih diperjuangkan. Terus harapannya lagi ke depan?
1: Yes.
3: Udah pasti
1: ada target enggak sih setiap berapa bulan sekali akan rilis lagu?
2: Ya, minimum rencana sebulan sekali ada.
1: Sebulan sekali, nanti bentar lagi dalam waktu dekat ini akan rilis lagu baru lagi ya.
2: Minggu depan video klip dulu.
1: Nanti
2: bulan Agustus ada lagi yang single kedua.
1: Oke. Ditunggu, udah bisa di-spill belum sih? Judul lagunya?
2: Boleh.
1: Judul mah boleh
3: yang
1: dong.
3: Judulnya agak gitu lagi.
1: Agak menggelitik nih soalnya berarti.
3: Ayo bercinta lagi.
0: Bercinta lagi ya. Luar biasa.
1: Agak naughty ya sebenarnya.
3: Benar ya.
0: Oke, ada lagi mungkin yang mau disampaikan dari Bang Rio atau mungkin Kak Gema untuk pendengar Pro 1. Misalkan mau mendengarkan di mana bisa silakan promosi boleh.
3: Iya. Udah pasti semua digital platform musik. Terus jangan lupa juga follow akun IG aku bisa di @gemaasmara. Gema Asmaranya nyambung. Ya kan? Atau mungkin juga kalau mau lihat aku perform bisa datang di mana tempat aku nyanyi.
0: Iya, boleh. Update di Instagram ya.
3: Iya, boleh dicek-cek terus ya di Instagram.
1: Sama nanti ditunggu video klipnya berarti di akun YouTube-nya siapa nih?
2: Nada Bumi.
1: Di akun YouTube-nya Nada Bumi Records gitu.
2: Untuk di akunnya sih karena ini ngobrolin tentang musik digital hari ini, ya tentunya teman-teman produser, teman-teman musisi lah yang juga banyak di luar sana, apalagi di daerah-daerah yang mau mencoba mengkomposisi dan lain-lain, jangan kecil hati. Jadi nggak harus ke Jakarta. Ya mereka mau di kota-kota manapun silakan, karena udah sistemnya digital.
1: Betul banget.
2: Jadi udah bisa. Yang penting berkarya. Gak usah mikirin ini lagu nanti viralnya kayak gimana ya, karena viral itu ada di tangan Tuhan.
1: Betul banget.
2: Tapi yang penting bagaimana caranya orang notice dengan lagu kita dengan segala upaya sosmednya diangkat.
1: Betul.
2: Ya semuanya di share. Ya, dan jangan sampai malu-malu bahwa kita ini penyanyinya, bahwa kita yang membawakan materinya dan lain-lain itu sih. Dan di Nada Bumi sebagai salah satu record labels yang ada di Indonesia juga, ya talent-talent juga sekarang lagi berjuang masing-masing. Jadi aku juga saling kolaborasi, jadi nggak cuman label yang akan dorong artisnya, tapi ya artisnya juga dorong dirinya sendiri dong. Gitu, untuk bisa bahwa iya loh ini ada materi yang bagus, silakan didengarkan. Mudah-mudahan semuanya menyukainya.
1: Yes, amin.
0: Amin.
1: Tapi dari tadi semuanya itu sebenarnya bagus banget, semua filosofi-filosofi Nada Bumi Records. Kalau disingkat jadi nabur, memang menabur semua karya-karya.
0: Bisa kan? Aja ya, keren banget.
1: Nabur. Salaman lagi. Nabur.
0: Nada Bumi Records ya. Luar biasa di segmen kali ini pendengar ya, kita udah berbincang-bincang bersama dengan Kak Gema Asmara dan juga Bang Rio Rinaldo ya Iksan ya.
1: Yes, betul.
0: Kita doakan semoga proyeknya ke depannya semua lancar.
1: Amin.
0: Lagunya juga bisa booming ya dengan usaha-usaha yang udah dilakukan semuanya. Dan kita mau ngucapin terima kasih banyak sudah main ke Prosotera di Jakarta.
1: Ditunggu nanti karya berikutnya. Betul. Buat Kak Gema dan juga buat Abang Rio yang pasti. Artis-artis berikutnya juga boleh mangga atau
2: sudah keluar.
1: Sudah keluar.
2: Ini lagu anak-anak keluar.
1: Lagu sebelumnya lagu. Akhirnya ada lagu anak-anak.
2: Ada. Aku produksi lagu anak-anak udah dua.
0: Wow.
2: Mantap. Yang maksudnya udah rilis ya.
1: Mantap.
2: Nanti ada lagi yang lainnya.
1: Tuh jangan lupa. Berarti kalau mau lihat semuanya nanti lihat aja di Nada Bumi Records ya.
0: Iya, betul banget.
1: Buat semua pendengar. Terima kasih banyak buat semua pendengar.
0: Betul banget. Terima kasih banyak semuanya sudah mendengarkan Prosotera dari Jakarta di Sans Pesan Indonesia Nasional. Dan kali ini saya Leni Jamil pamit.
1: Isan Tarori juga pamit undur diri.
0: Terima kasih dan sampai jumpa.
1: Bye-bye.

0: ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pendengar, baru saja Anda ikuti 100% Indonesia berjaringan nasional di kesempatan.

Ya, baru saja Anda mengikuti Indonesia 100% berjaringan nasional ya, dari Pro 1 RRI Jakarta bersama dengan Iksan Tarore dan juga Seliana Jamil. Ada bintang tamunya tadi Kema Asmara dan juga Rio Rinaldo. Anda kembali mendengarkan Pro 1 RRI Kediri, kali ini bareng sama Rifki Royan di Kediri sore ini hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat, melanjutkan informasi dari Ariel Fonda yang sudah menemani Anda sepanjang siang tadi.

0: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pendengar, Anda memasuki Kediri sore ini bareng sama Rifki Royan ya, yang akan menemani Anda di kesempatan sore ini. Nanti kita akan awali dengan Beranda Asta Cita Kentongan hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Namun pendengar, kita akan sejenak mendengarkan lantunan azan asar untuk wilayah Pare, Kediri dan juga sekitarnya.

kebenaran dalam menyebut nama-namanya, nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka lakukan.

dilihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji

0: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dolly.
1: Kenapa rupiah bisa melemah? Pertama, kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat. Ketika Bank Sentral mempertahankan atau memberi sinyal kenaikan suku bunga, investor global cenderung memindahkan dana ke aset dolar Amerika Serikat yang dianggap lebih aman dan menguntungkan. Perpindahan arus modal ini membuat permintaan dolar meningkat sementara rupiah tertekan. Kedua, defisit neraca perdagangan. Ketika impor lebih besar daripada ekspor, kebutuhan dolar untuk membayar barang dari luar negeri juga meningkat. Jika pasokan dolar tidak mampu menutup kebutuhan tersebut, kurs rupiah akan mengalami tekanan. 3. Gejolak ekonomi dan politik global. Perang, krisis ekonomi, hingga lonjakan harga minyak dapat menciptakan ketidakpastian global. Negara berkembang seperti Indonesia ikut terdampak karena biaya impor energi naik dan aliran modal asing menjadi sangat sensitif terhadap resiko. 4. Tingginya permintaan dolar di dalam negeri. Menjelang akhir tahun, saat perusahaan harus membayar kewajiban luar negeri atau kebutuhan impor meningkat, permintaan dolar melonjak. Kondisi ini kembali memperlemah posisi rupiah. 5. Penurunan aktivitas ekspor dan investasi asing. Permintaan global terhadap komoditas Indonesia yang menurun dapat mengurangi pemasukan devisa. Selain itu, berkurangnya rencana investasi dari perusahaan besar luar negeri membuat aliran modal masuk menurun, sehingga rupiah semakin tertekan. Lantas, bagaimana dampaknya? Kenaikan harga barang impor, lonjakan biaya produksi di dalam negeri, tekanan inflasi yang semakin kuat, penurunan daya beli masyarakat, dan perubahan pola konsumsi.

0: senyum-senyum terus dari tadi. Dapat transferan bonus atau lagi jatuh cinta nih?
1: Ih, Dito tahu aja. Dit, kenalin nih namanya Alex. Dia blasteran. Nah, sekarang ini lagi kerja jadi insinyur minyak di lepas pantai.
0: Keren dong.
1: Ganteng banget, mapan dan perhatiannya. Jangan salah, juara.
0: Oh ya? Kenal di mana? Sudah pernah ketemu langsung belum?
1: Belum sih, baru kenal 3 minggu di aplikasi kencan. Doi sibuk banget di laut, sinyalnya pun pasti susah.
0: Yaelah.
1: Tapi tiap hari dia selalu kirim pesan manis dong ke aku. Dia bahkan bilang mau serius nikahin aku tahun depan.
0: Tunggu, baru 3 minggu belum pernah ketemu tapi sudah bahas nikah. Ra, kamu harus hati-hati, profilnya terlalu sempurna. Jangan-jangan ini modus love scamming. Mereka pakai trik love bombing. Hujani kamu dengan perhatian biar kamu baper dan percaya total. Nah, coba jujur sama aku. Selama 3 minggu ini, dia pernah kode-kode minta sesuatu gak?
1: Sebenarnya kemarin sempat cerita sih. Katanya alat proyeknya di kapal tuh rusak dan kartu kreditnya keblokir. Nah, dia minta tolong talangin dulu 10 juta buat bayar vendor dan janjinya diganti minggu depan pas dia mendarat. Aku baru mau transfer nanti sore.
0: Stop. Jangan ditransfer, Ra. Itu polanya. Mereka bikin cerita darurat biar kamu panik dan pakai perasaan, bukan logika. Coba sekarang kamu cari foto profilnya di Google.
1: Ya ampun, Dit, foto ini ternyata milik seorang dokter di Korea. Dan di forum internet, foto ini sudah sering dipakai penipu buat nipu cewek-cewek kayak aku.
0: Nah,
1: jadi ternyata akunnya palsu.
0: Untung kamu belum transfer. Anggap aja ini alarm peringatan buat kita semua.
1: Di era digital, cinta tidak hanya butuh ketulusan, tetapi juga kecerdasan. Jangan biarkan kesepian atau kata-kata manis membutakan logika kita.
0: Hubungan yang sehat dibangun di atas keterbukaan dan realitas, bukan misteri dan janji-janji palsu di balik layar kaca.
1: Selalu utamakan kewaspadaan di atas perasaan.

0: Randa Astacita ya di Pro 1 RRI Kediri tentang atau membahas tentang kentongan ya sore hari ini pendengar bareng sama Rifki tentunya. Nah, pendengar, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB merangkum laporan kejadian bencana yang terjadi pada periode Minggu hingga Senin 19 hingga 20 Juli 2026. Nah, sejumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Bersama pemerintah daerah dan juga unsur terkait, upaya penanganannya terus dilakukan untuk mengendalikan serta meminimalkan dampak yang ditimbulkan. Di antaranya ada di Provinsi Aceh ya pendengar, karhutlah terjadi di Kampung Kuyun Uken, Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah pada hari Minggu 19 Juli kemarin pukul 1:15 waktu Indonesia Barat. Posko Kecamatan Celala menerima informasi dari masyarakat mengenai terjadinya kebakaran lahan di wilayah tersebut. Nah, menindaklanjuti laporan tersebut, tim terkait segera melakukan koordinasi dan juga penanganan di lokasi kejadian. Lalu di Provinsi Jambi, karhutlah juga dilaporkan terjadi di Desa Batin, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari pada Minggu 19 Juli pukul 6 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan informasi awal, kebakaran melanda kawasan lahan dan hutan. Sementara penyebab kejadian masih dalam proses penyelidikan oleh pihak yang berwenang. Lalu di Provinsi Jawa Timur juga terjadi kebakaran lahan yang terjadi di Desa Randegansari, Kecamatan Rio Rejo, Kabupaten Gresik pada hari Sabtu 18 Juli sekitar pukul 13:45. Kebakaran terjadi di lahan kosong kawasan perumahan Central Land dan penyebabnya masih dalam proses penelusuran. Hasil pendataan sementara mencatat sekitar 3 hektar lahan terbakar tanpa adanya korban jiwa. Dalam penanganannya, personel BPBD Provinsi Jawa Timur berkoordinasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan juga pihak-pihak terkait. Sementara BPBD Kabupaten Gresik melakukan asesmen serta bersama tim pemadaman melaksanakan upaya pemadaman. Nah, pendengar, informasi berikutnya juga bahwa Provinsi Jawa Timur saat ini juga berada dalam status siaga darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Timur yang berlaku sejak 26 Mei hingga 6 Oktober 2026. Nah, berdasarkan kondisi terkini, kebakaran juga sudah berhasil dipadamkan dan situasi di lokasi sudah terkendali. Kami akan kembali hadirkan informasi lainnya pendengar, tetaplah di FM 100,2 MHz.
1: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi, masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

Bukan cuma di Indonesia, ternyata Belanda juga punya Pulau Jawa versi mereka. Adalah Java Island, sebuah pulau kecil di semenanjung sempit di Eastern Harbour District Amsterdam yang berfungsi sebagai kawasan permukiman. Lokasinya juga terbilang unik karena berada tepat di sebelah pusat kota tua Amsterdam yang ikonik. Java Island dibangun pada tahun 1900-an sebagai area tempat bersandarnya kapal-kapal berukuran besar. Kapal besar tersebut bertugas mengangkut komoditas dari Hindia Belanda dan berbagai pelabuhan lain. Di era kejayaannya, kawasan ini menjadi salah satu pusat pelayaran kolonial Belanda dan Hindia Belanda. Java Island pernah kehilangan fungsinya sebagai pelabuhan ketika Indonesia merdeka. Tahun 1970-an, kawasan itu ditinggalkan. Akan tetapi, pemerintah Belanda memanfaatkannya kembali sebagai area permukiman. Yang membuat Java Island semakin unik adalah nama-nama beberapa bangunan yang diambil dari tempat-tempat di Pulau Jawa, seperti Serangkrat, Majangkrat, Lamongkrat, dan Brantaskrat. Selain itu, terdapat taman-taman atau twin kecil nan cantik yang dinamakan Tosari Twin, Imogiri Twin, Kraton Twin, Bogor Twin, Serangkrat, sampai Taman Sapi Twin.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. RRI.

0: Bu Maimunah. Ayo, kok buang sampahnya di situ? Kalau sampahnya makin menggunung, siapa yang mau membersihkan?
1: Pak RT, ngapunten Pak, ini kan lahannya PT KAI. Jadi Pak RT apa ya punya hak untuk melarang warga buang sampah di sini?
0: Lah ini, repot kalau SDM warga kita kayak sampean semua. Kalau bukan punya kita, terus kita bisa mengotori seenaknya. Ya ndak gitu tuh konsepnya. Lagian, sudah ada bank sampah di RT kita. Monggo, dimanfaatkan.
1: Loh, ada toh Pak? Wah, kalau gitu saya buang sampahnya di sana aja ya. Maklum Pak RT, rumah saya nggak ada lahan buat buang sampah.
0: Makanya toh, grup WA RT itu dibuka. Oh ya sudah diinfokan.

0: milah sampah dari rumah. Logam, botol, kertas, kardus. Kalau sudah banyak, bawa ke bank sampah buat ditimbang. Lumayan toh, uangnya bisa buat tambah-tambah belanja di tukang sayur.
1: Oh gitu, tapi katanya bank sampah gak mau nerima sampah plastik, Pak.
0: Lah emang iya, sampah plastik kan gak laku, gak ramah lingkungan. Makanya kurangi pemakaian plastik.
2: Sampah terpilah jadi rupiah.
0: Bersih lingkungannya, semangat belanjanya.

Masih di Brandasta Cita edisi Selasa 21 Juli 2026, pendengar. Nah, di Kalimantan ternyata juga, pendengar, karhutla terjadi di Kecamatan Simpang 4 Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, di mana peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu 19 Juli sekitar pukul 13.30 yang berada di sekitar area PT 2 Samudra Perkasa Tersus Bengkirai Sungai 2, dan penyebabnya masih dalam penyelidikan, ya. Masih di Pulau Kalimantan, kebakaran juga terjadi di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur pada hari Minggu sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kebakaran terjadi di Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Lojanan Ilir, Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, serta di Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu. Dan penyebab kebakarannya juga masih dalam proses penyelidikan. Nah, sementara di Pulau Sulawesi, kebakaran hutan dan lahan dilaporkan terjadi di Desa Atwe, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan pada Minggu 19 Juli sekitar pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kebakaran yang terjadi di lahan belakang Pertamina USU tersebut juga masih dalam penyelidikan terkait penyebabnya. Nah, pendengar, BNPB mengimbau pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi karhutla, terutama di wilayah yang memasuki musim kemarau. Nah, masyarakat juga diharapkan tidak melakukan pembakaran lahan maupun aktivitas lainnya yang berpotensi memicu kebakaran, serta juga masyarakat diminta untuk segera melaporkan kepada pihak berwenang apabila menemukan titik api agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan juga efektif.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Ya benar, demikianlah Beranda Sukacita Kentongan ya, edisi hari Selasa 21 Juli 2026. Terima kasih banyak buat Anda semua yang sudah bersama kami mendengarkan Kentongan di kesempatan sore hari ini. Jangan lewatkan info prima tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kita akan dengarkan beragam informasi terbaru ya seputaran Jawa Timur. Nanti tepat pukul 16 dari Pro 1 RRI Surabaya.

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Urip Sumoharjo 26 Semenang. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima edisi Cijaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Pemerintah memberikan penghargaan kepada sejumlah kepala daerah di Jatim atas dedikasi dalam mendukung koperasi Desa Merah Putih pada puncak peringatan Hari Koperasi ke-79. Sejarah Sadeng di Kabupaten Jember diangkat melalui Sadeng Art Exhibition. Inilah Info Prima selengkapnya Selasa 21 Juli 2026 bersama saya Gita Ayu. SMA Al-Iftitahiyah Sumenep mengajak peserta didik membangun budaya peduli lingkungan melalui pembiasan pengelola sampah sejak dini. Edukasi ini diharapkan membentuk karakter siswa yang peduli terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Berikut laporan Rukaya Zain.
2: SMA Al-Iftitahiyah Sumenep terus memperkuat pendidikan karakter dengan menanamkan budaya peduli lingkungan kepada peserta didik. Melalui edukasi pengelolaan sampah, para siswa diajak membiasakan diri memilah sampah, menjaga kebersihan, serta menerapkan gaya hidup ramah lingkungan yang dimulai dari lingkungan sekolah. Edukasi tersebut menghadirkan founder Arasa Sociopreneur Action atau ASA, Makalafri Iskandar. Menurutnya, persoalan sampah tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengandalkan pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, terutama generasi muda. Karena itu, kebiasaan sederhana seperti memilah dan mengelola sampah sejak dini perlu terus dibangun agar menjadi budaya yang berkelanjutan.
3: Pendidikan nasional. Siapa pendidikan nasional? Karena ada istilah untuk melakukan apa? MBD tentunya kan MBD. Sudah. Sampah botol bisa terurai.
4: Berarti sih mau bertanggung.
3: Oke, tangan.
2: Sementara itu, Ketua Yayasan Alif Batu Putih, Anafis El Zuhdi menegaskan, sekolah memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kebiasaan baik peserta didik. Ia berharap edukasi pengelolaan sampah ini dapat menjadi bekal bagi para siswa untuk menerapkan pola hidup bersih dan peduli lingkungan, baik di sekolah, di rumah, maupun di tengah masyarakat.
0: Langkah atlet bulu tangkis asal Sampang Muhammad Zaki Ubaidillah di Japan Open harus terhenti di babak 16 besar. Familia melaporkan.
5: Tunggal putra Indonesia asal Kabupaten Sampang Muhammad Zaki Ubaidillah memetik pelajaran berharga dari permainan taktis Anders Antonsen. Meski langkahnya harus terhenti di babak 16 besar turnamen bulu tangkis BWF World Tour Super 750 Japan Open 2026. Pemain yang akrab disapa Ubed itu mengakui keunggulan pengalaman wakil Denmark tersebut setelah kalah 2 game langsung 12-21, 19-21 pada laga yang berlangsung di Tokyo, Jepang. Pada game pertama, Ubed mengaku kesulitan mengimbangi tempo permainan ketat yang diterapkan unggulan ketiga tersebut. Ubed sempat memberikan perlawanan sengit pada game kedua setelah berhasil membaca arah permainan lawan. Namun, Antonsen yang lebih kaya pengalaman mampu mengantisipasi strategi Ubed di poin-poin kritis fase akhir laga.
6: Belum pernah ketemu, ya pastinya saya mau lihat dulu, mau belajar lah cara permainannya dia tuh bisa ngendaliin semua permainannya. Karena apalagi dia udah pemain senior kan, dan juga gak gampang dimatiin juga. Pengennya bisa melaju babak jauh.
5: Meski gugur, turnamen level Super 750 ini menjadi tonggak sejarah baru karena merupakan debut bagi pemain berusia 19 tahun tersebut. Kini ia langsung mengalihkan fokus untuk mempersiapkan diri menghadapi turnamen berikutnya di China Open minggu depan.
0: Anda masih di jalur Info Prima RRI Sumenep Cijaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Celia Cahyani. Silakan Celia.
7: Terima kasih Gita Ayu. Pendengar, pemerintah memberikan penghargaan kepada sejumlah kepala daerah di Jatim atas dedikasi dalam mendukung koperasi Desa Merah Putih pada puncak peringatan Hari Koperasi ke-79. Anik Hasanah melaporkan.
5: Pemerintah pusat melalui Kementerian Koperasi memberikan penghargaan kepada sejumlah kepala daerah di Jawa Timur atas dedikasi dalam mendukung program prioritas Presiden Prabowo, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP. Penghargaan diberikan pada kegiatan puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 dan pembukaan Koperasi Explore 2026 dengan tema Pasar Koperasi dan UMKM yang dipusatkan di Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur karena dari jumlah transaksi yang tercatat secara nasional, KDKMP yang ada di Jawa Timur mencatatkan transaksi tertinggi.
8: Program-program dari Ibu Gubernur membantu mendorong koperasi-koperasi yang ada luar biasa, dan khusus Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dengan capaian yang perputaran uang yang sampai berapa miliar tadi betul-betul membuat kami bangga dan terharu. Dan oleh karena itu berkenan Ibu, nanti insya Allah kami akan memberikan penghargaan kepada Ibu Gubernur Provinsi Jawa Timur atas dedikasinya bukan hanya terhadap koperasi sekarang, tapi dedikasi beliau dari sejak dulu sampai dengan sekarang terhadap perkembangan koperasi.
5: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa turut mengapresiasi para bupati wali kota yang turut memberikan pendampingan terhadap operasional KDKMP di daerah. Diharapkan keberadaan koperasi dapat meningkatkan perekonomian warga di desa dan kelurahan.
9: Terima kasih semuanya, pelaku-pelaku usaha, terima kasih. Mohon maaf jika tidak disebut satu persatu, tapi salam bahagia untuk kita semua. Dan ketika kita bersama-sama di Hari Koperasi seperti ini, maka penguatan di antara satu institusi usaha dengan institusi yang lain, mari kita bangun penguatan dan sinergi kolaborasi yang makin kuat.
5: Saat ini Pemprov Jatim tengah melakukan identifikasi terhadap seluruh KDKMP untuk memastikan koperasi-koperasi tersebut dapat beroperasi secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, salah satu tantangan yang masih perlu diselesaikan adalah mekanisme akses pasokan kebutuhan pokok melalui Bulog dan Pertamina Patraniaga. Ia berharap dalam waktu dekat regulasinya segera diterbitkan. Ani Hasana melaporkan.
7: Pendengar, pastikan dana santunan dapat digunakan lebih produktif. BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur berikan pendampingan kepada ahli waris melalui program PEKA. Berikut laporan Witra Adila.
10: BPJS Ketenagakerjaan telah resmi meluncurkan program pemberdayaan ekonomi dan kemandirian atau PEKA berkolaborasi dengan PT Solusi Bangun Indonesia Pabrik Tuban. Kegiatan ini dirancang untuk memanfaatkan dana santunan kematian agar lebih produktif dan berorientasi pada keberlanjutan ekonomi keluarga. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Irfan Syah Utoh Banja mengatakan, jika selama ini dana santunan kematian seringkali habis untuk kebutuhan konsumtif jangka pendek, melalui program PEKA, dana tersebut diarahkan menjadi modal usaha yang dikelola secara profesional oleh para ahli waris pekerja yang ditinggalkan.
11: Tugas kita adalah memastikan para peserta, para ahli waris peserta menerima haknya, tapi kita melihat kebutuhan di lapangan bahwa para penerima santunan ini membutuhkan pendampingan untuk bisa meneruskan kehidupan atau sustainability dari kehidupannya setelah ditinggal oleh pekerja yang kebetulan peserta kami.
10: Sementara itu, General Manager PT Solusi Bangun Indonesia, Priyatno, mengatakan bahwa pihaknya telah mengintegrasikan program PEKA ke dalam strategi pemberdayaan ekonomi perusahaan. Fokus utamanya adalah mengawal para peserta hingga benar-benar bisa mandiri.
11: Nah, saat ini kita fasilitasi channeling pada saat mereka sudah bisa memproduksi sebuah produk gitu ya. Jadi kita channelingnya adalah event-event secara B2B, business to business. Jadi misalnya kalau SPI ada acara dengan Pemka, FDI dengan perusahaan-perusahaan lain, kita channeling produk.
10: Melalui sinergi ini, para ahli waris diharapkan tidak hanya mampu bertahan secara ekonomi saja, namun juga berkembang menjadi pelaku usaha yang tangguh dan mandiri di tengah tantangan pasar saat ini. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
7: Pendengar, informasi selanjutnya, SMKN 1 Surabaya menanamkan jiwa wirausaha kepada siswa melalui program SIKAP. Selain belajar bercocok tanam budidaya ikan, siswa juga dilatih memasarkan hasil produksi sebagai bekal kemandirian di masa depan. Selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
12: Sekolah Menengah Kejuruan Negeri SMKN 1 Surabaya melatih para siswa sejak dini untuk berwirausaha melalui berbagai macam komoditas serta hasil bercocok tanam di lingkungan sekolah. Kegiatan tersebut merupakan implementasi dari program Sekolah Inovatif Ketahanan Pangan atau SIKAP yang diluncurkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Program ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan berbasis lingkungan sekolah dengan memanfaatkan lahan untuk bercocok tanam, perikanan, dan peternakan guna menanamkan karakter kemandirian dan jiwa kewirausahaan siswa. Melalui guru pengajar SMKN 1 Surabaya, Mualif Wardana, saat diwawancara RRI mengatakan ada beberapa komoditas yang ditanam seperti buah-buahan, tanaman toga, beberapa sayur mayur, dan jamur. Selain itu, pihaknya juga melatih siswa untuk membudidaya ikan, diantaranya ikan nila dan gurami. Menurutnya, keahlian ketahanan pangan tersebut sangat penting diajarkan kepada siswa mengingat tantangan di dunia kerja saat ini sangat kompleks dan dinamis, sehingga harapan ke depan para siswa bisa lebih mandiri setelah lulus dari jenjang SMK maupun SMA.
13: Tadi benih ikan-ikan kita masukkan ke kolam seperti itu, jadi ketampakan ikan. Ikannya adalah tadi ikan nila, ada ikan gurami seperti itu. Yang kedua tadi adalah tentang bibit tanaman. Tanamannya antara lain adalah juga ada buah-buahan, tanaman-tanaman toga, kesehatan. Kemudian yang di kami adalah yaitu jamur. Jamur ini ada tempat khusus di lingkungan kami, tempatnya yang sudah di apa namanya ada tim untuk tim kesehatan ataupun tim dari ASRI ini. Tujuannya apa dari ini? Tujuannya adalah memperkuat ketahanan pangan sejak dini, kemudian serta menanamkan jiwa kemandirian, peduli lingkungan dan kewirausahaan. Nah, di sini kewirausahaan bisa apa, setelah dari pertama kita bibit kemudian dan hasilnya setelah sudah tumbuh untuk panen, dapat dipanen kemudian bisa dijual seperti itu.
12: Melalui program tersebut, pihak sekolah tidak hanya mengajarkan cara bercocok tanam dan budidaya ikan, namun siswa juga diajarkan tata cara distribusi dan pemasaran produk yang telah dihasilkan ke masyarakat luas. Hasil panen dan produk olahan tersebut dipasarkan melalui bazar pendidikan, pameran instansi pemerintah, dan ditawarkan langsung kepada warga sekolah serta masyarakat umum di area sekolah. Faiz Putra melaporkan.
7: Mendengar, akibat harga daging sapi naik, pedagang di pasar Sidoarjo libur sementara hingga harga normal. Dampaknya penjual bakso lakukan stok daging untuk beberapa hari ke depan. Farin Regi melaporkan.
14: Sejumlah pedagang sapi di Lamongan memilih menghentikan aktivitas berjualan sebagai bentuk respon atas naiknya harga daging sapi yang dinilai semakin memberatkan pedagang maupun konsumen. Suasana di sejumlah pasar tradisional di Lamongan, seperti Pasar Sidoarjo, terlihat tutup tanpa aktivitas jual-beli. Salah seorang pedagang daging sapi di Pasar Sidoarjo, Bagus Budi Raharjo, mengatakan keputusan libur diambil setelah para pedagang menerima informasi adanya kenaikan harga dari pedagang sapi dan jagal sapi. Harga yang biasanya di kisaran Rp110.000 per kilogram, kini telah naik menjadi Rp130.000 per kilogram. Menurut Bagus, kondisi tersebut membuat para pedagang berada dalam kondisi sulit. Di satu sisi mereka harus menyesuaikan harga jual, namun berakibat daya beli masyarakat justru menurun.
15: Jadi untuk sistem karkas, timbang karkas, itu harga sapi 4 paha dipotong itu, 4 paha misalnya sambil ya, 4 sambil itu harga timbangannya itu Rp130.000 untuk per mil kemarin. Dari sebelumnya awal di Januari itu Rp110.000. Jadi kita sepakat untuk para pedagang itu bukan mogok, tapi lebih sepakat untuk mengurangi gejolak. Kita memilih untuk libur dulu. Karena kita keputusan kita untuk naikkan itu ternyata banyak pelanggan itu memilih untuk tidak jadi beli. Jadi untuk kita untuk menetralisir keadaan, kita pedagang sepakat untuk libur.
14: Kenaikan harga sapi juga dirasakan pelaku usaha kuliner, seperti penjual bakso milik Cak Suin di depan SMP Negeri 1 Lamongan. Kuliner mengaku terus memantau perkembangan harga daging yang terus naik. Terkait liburnya pedagang daging sapi, Koirul mengaku telah mengantisipasi dengan menyiapkan stok daging untuk kebutuhan usahanya.
16: Kalau itu sih kemarin-kemarin itu yang nyetok gitu loh mas, kan nyetok untuk 3 hari ke depan gitu loh. Kalau masalah harga besok 3 hari ke depannya ya nggak tahu, juga nunggu konfirmasi dari pihak penjual dagingnya mas gitu.
14: Baik pedagang daging maupun pelaku usaha kuliner berharap harga sapi hidup kembali stabil sehingga harga daging di pasaran dapat berangsur normal. Farin Raki melaporkan.
7: Pendengar, informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Sidoarjo mempercepat rehabilitasi SDN Kupang 3 dan SDN Kupang 4 di Kecamatan Jabon yang mengalami kerusakan. Selain itu, program makan bergizi gratis ditargetkan mulai disalurkan pada akhir bulan ini. Januar Fahmi melaporkan.
17: Wakil Bupati Sidoarjo Mimi Idayana meninjau SD Negeri Kupang 3 dan SD Negeri Kupang 4 di Kecamatan Jabon. Dalam kunjungan itu ditemukan sejumlah ruang kelas rusak, mulai dari atap bocor, dinding retak, hingga sekat antar kelas berlubang. Wakil Bupati Mimi Idayana mengatakan, sekolah di daerah terpencil tetap menjadi prioritas meski jumlah siswanya sedikit. Menurutnya, setiap anak berhak memperoleh fasilitas pendidikan yang layak. Ia juga memastikan MBG dapat tersalurkan di dua sekolah tersebut.
18: Memprihatinkan dan untuk segera dibangun kembali.
19: Nanti direhab total ya, Bu?
18: Ya, saya menginginkan untuk direhab total, tapi di sini ini kan airnya kan asin dan kita harus menyesuaikan dengan kondisi di sini.
19: Anggarannya disediakan berapa, Bu?
18: Ya, karena di sini sangat terpencil dan dapur yang paling dekat itu tadi sudah saya komunikasikan, insya Allah akhir bulan ini sudah bisa mendapatkan MBG untuk anak-anak sini sama SD Kupang 3. Jadi ke Kupang 3 sama Kupang 4 insya Allah akhir bulan ini sudah mendapatkan MBG.
17: Kabupaten Sidoarjo memastikan rehabilitasi kedua sekolah di kawasan pesisir tersebut segera dipercepat agar siswa dapat belajar dengan aman dan nyaman. Selain rehabilitasi sekolah, Pemkab juga memastikan program makan bergizi gratis akan mulai disalurkan pada akhir bulan ini. Selain itu, koordinasi dengan pihak terkait juga akan digencarkan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
7: Pendengar, meriah dan penuh rasa syukur, warga Kedung Rejo gelar tradisi sedekah desa dan hari lahir desa. Cantia melaporkan.
20: Pemerintah Desa Kedung Rejo bersama seluruh lapisan masyarakat Kecamatan Megalo Kabupaten Jombang menggelar perayaan tahunan tradisi sedekah desa. Acara budaya yang berlangsung meriah ini sekaligus menjadi momen peringatan hari lahir Desa Kedung Rejo yang secara historis jatuh pada tanggal 14 Juli 2026. Kepala Desa Kedung Rejo, M. Nuruddin SP, menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi atas sinergi jajaran forum koordinasi pimpinan Kecamatan Megalo termasuk Camat, Kapolsek, dan Tanramil. Dukungan penuh dari unsur kepolisian dan TNI memastikan seluruh rangkaian kegiatan pawai budaya berjalan secara aman, tentram, dan damai. Meskipun terdapat dukungan dari dana pemerintah desa, Nuruddin menegaskan bahwa kemeriahan acara ini murni terwujud dari berkat kebersamaan dan kebersatuan masyarakat.
21: Ya, kami juga terima kasih kepada Bukinkam, Camat, Pak Kapolsek, Pak Tamir, memberikan dukungannya atas pelaksanaan kegiatan ini sehingga harapan kita semuanya pelaksanaan kegiatan ini berjalan dengan aman, tentram, damai. Antusias warga
20: Camat Megalo, Umi Salama SEMM memberikan pujian atas kekompakan dan kerukunan warga Dusun Kedung maupun Desa Kedorejo. Menurutnya, kegiatan berjalan lancar dan sukses sebagai bentuk kebersamaan serta ajang silaturahmi warga. Pemerintah Kecamatan berharap sinergi yang terjalin dapat terus dikembangkan untuk menjalin potensi pariwisata daerah. Tradisi ini dilaksanakan sebagai bentuk manifestasi rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kelimpahan rezeki di Desa Kedung Rejo. Sekaligus ajang warisan budaya yang diharapkan dapat terus dilestarikan oleh generasi mendatang. Cantia melaporkan.
7: Pendengar, berakhirnya Piala Dunia 2026 menjadi momentum bagi Indonesia untuk terus meningkatkan pembinaan sepak bola demi mewujudkan impian tampil di putaran final Piala Dunia. Berikut laporan Oni Arianto.
1: Berakhirnya ajang Piala Dunia 2026 jadi momentum refleksi bagi perkembangan sepak bola di berbagai negara termasuk Indonesia. Pelatih sepak bola nasional Mohamed Zain Al Haddad atau yang biasa disapa akrab Mama berharap sepak bola Indonesia terus mengalami kemajuan hingga mampu tampil di putaran final Piala Dunia pada masa mendatang. Menurut Mamak, impian tampil di ajang Piala Dunia merupakan harapan besar dari seluruh masyarakat Indonesia. Mamak Selasa siang menilai potensi tersebut dapat diwujudkan apabila pembinaan pemain, kompetisi, dan pengelolaan sepak bola nasional terus ditingkatkan secara konsisten.
4: Untuk sepak bola kita ya semoga kita bisa cepat berprestasi dan tentunya bisa ikut Piala Dunia dari kapan.
1: Mamak mengatakan Indonesia memiliki modal besar untuk berkembang karena masyarakatnya memiliki kecintaan yang sangat tinggi terhadap sepak bola. Antusiasme tersebut terlihat dari tingginya dukungan supporter setiap kali timnas Indonesia bertanding. Menurutnya, keberhasilan menembus Piala Dunia tidak dapat diraih secara instan. Diperlukan kerjasama dari seluruh pemangku kepentingan, mulai dari federasi, pemerintah, klub, pelatih, hingga masyarakat, agar cita-cita tersebut dapat terwujud. Oni Arianto melaporkan.
7: Mendengar informasi selanjutnya, pelatih Persebaya menilai pemain asing masih perlu adaptasi, sementara pemain muda dapat kesempatan membuktikan diri. Agustin Irdiani melaporkan.
22: Pelatih Persebaya Bernardo Tavares memberikan evaluasi terhadap kondisi tim usai Anniversary Games sekaligus menata persiapan menuju turnamen pramusim Piala Presiden yang akan berlangsung pekan depan. Menurutnya, para pemain asing baru masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi baik dengan rekan setim maupun lingkungan kompetisi di Indonesia. Tavares juga menjelaskan, para pemain asing tersebut bahkan belum genap sepekan menjalani latihan bersama tim. Meski demikian, ia melihat mereka memiliki potensi yang menjanjikan untuk berkembang. Pihaknya berharap seluruh pemain asing sudah berada dalam kondisi siap ketika Persebaya memulai perjuangan di Piala Presiden.
23: They are know the teammates. They are trying to know some of them in Indonesia also. So less than one week that they are here.
22: Mereka masih dalam proses mengenal rekan satu tim dan juga belum beradaptasi dengan Indonesia. Mereka bahkan belum genap satu minggu berlatih bersama. Saya melihat mereka memiliki potensi untuk berkembang. Ada beberapa hal yang sudah baik, tetapi masih banyak yang perlu ditingkatkan, terutama kondisi fisik. Sebagian dari mereka juga mengalami sedikit masalah fisik selama pekan ini. Namun tim medis bekerja dengan sangat baik. Saya berharap mereka sudah siap saat Piala Presiden dimulai.
23: Is working well and I can be okay for Piala Presiden.
22: Selain menyoroti pemain asing, Tavares juga menjelaskan alasan memberikan kesempatan bermain kepada sejumlah pemain muda pada laga Anniversary Game. Menurutnya, pengalaman bertanding sangat penting setelah menjalani latihan. Sebelum memasukkan pemain muda ke lapangan, ia hanya meminta agar mereka menampilkan performa yang sama seperti saat menjalani sesi latihan. Meski memiliki potensi besar, Tavares menilai para pemain muda masih membutuhkan banyak proses untuk berkembang. Tavares juga mengingatkan bahwa sepak bola tidak hanya berbicara soal menguasai bola, tetapi juga bagaimana pemain memahami peran ketika tim kehilangan penguasaan. Aspek ini hanya bisa benar-benar diasah melalui pengalaman bertanding. Karena itu ia sengaja melakukan banyak pergantian pemain selama pertandingan meski tidak selalu memberikan keuntungan langsung bagi tim. Langkah tersebut bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada seluruh pemain untuk menunjukkan kualitas mereka. Agustin Irdiani melaporkan.
7: Pendengar, demikian informasi dari RRI Surabaya. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Prita Audia. Silakan Prita.
24: Berikut laporan Imam Malik. Terima kasih Celia. BPBD Ngawi memastikan sejumlah armada miliknya siap digunakan saat kondisi darurat karena telah dilakukan perawatan rutin. Berikut laporan Imam Malik.
25: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Ngawi memastikan seluruh sarana dan prasarana sarpras penunjang operasional dalam kondisi terawat dan siap pakai. Meski mayoritas armada berumur, perawatan yang rutin dan intensif membuat kendaraan tetap andal dalam mendukung berbagai aksi kemanusiaan dan evakuasi di lapangan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ngawi, Prilayuda Putra menyampaikan, sejauh ini personil di lapangan tidak menemui hambatan berarti terkait performa kendaraan operasional. Saat ini, BPBD Ngawi memiliki sejumlah unit kendaraan operasional yang siap bergerak kapan saja. Di antaranya, mobil tangki air, mobil dapur umum, mobil double kabin, dan mobil evakuasi. Yuda menegaskan kendaraan-kendaraan operasional yang ada sekarang ini rata-rata merupakan pengadaan tahun 2014 dan 2015. Manajemen BPBD Ngawi selalu menerapkan servis berkala demi memastikan tidak ada kendala teknis saat armada dibutuhkan dalam situasi darurat.
0: Tangki ada 3 buah, terus dapur umum 1 buah, kemudian dapur kabin ada 2, kemudian kendaraan evakuasi elf ada 1, kemudian juga ada ya, di samping sepeda motor, mas, untuk kelancaran proses evakuasi. Rata-rata 2015, 14 juga ada. Kondisinya alhamdulillah baik, kita pelihara dengan baik, kita servis rutin, dan dalam penggunaannya tidak ada masalah.
25: Yuda menambahkan, meski kondisi armada siap tempur, BPBD Ngawi berharap adanya bermacam fasilitas pendukung ke depan. Salah satunya adalah pembangunan fasilitas garasi dan gudang logistik mandiri yang terintegrasi dengan kantor utama. Hal ini guna mencegah kerusakan kabin kendaraan akibat paparan cuaca. Imam Malik, dari Madiun.
24: Pendapatan Perusahaan Umum Daerah Perumda Air Minum Tirta Taman Sari PDAM Kota Madiun selama 5 tahun terakhir tidak mencapai target, namun laba bersih mengalami kenaikan. Informasi selengkapnya dihadirkan Aris Deka.
2: Pendapatan Perusahaan Umum Daerah Perumda Air Minum Tirta Taman Sari atau PDAM Kota Madiun selama 5 tahun terakhir belum mampu memenuhi target. Meski begitu, perusahaan pelat merah tersebut tetap membukukan laba bersih yang melampaui target setiap tahun. Fakta itu disampaikan Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Suyoto saat kegiatan pembinaan pegawai dan purna tugas direksi periode 2021-2026 di Ruang Biru Perumda. Kegiatan tersebut sekaligus menandai berakhirnya masa jabatan Suyoto bersama Direktur Administrasi dan Keuangan Heri Sulistiono serta Direktur Teknik Tarmiono. Di hadapan pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun, Sekretaris Daerah Kota Madiun Suko Dwi Handiarto, dan Dewan Pengawas Perumda, Suyoto memaparkan capaian kinerja keuangan perusahaan. Dia mengatakan pendapatan selama 5 tahun ini belum mencapai target seperti di 2 tahun terakhir. Pada 2024 pendapatan tercatat 46,1 miliar rupiah atau 95,17% dari target 48,5 miliar rupiah. Sedangkan pada 2025 realisasi pendapatan sebesar 48,8 miliar rupiah atau 95,99% dari target 50,8 miliar rupiah. Meski demikian, kinerja laba bersih justru terus menunjukkan hasil positif. Seperti pada 2024, laba bersih mencapai 13,2 miliar rupiah atau 102,32% dari target 12,9 miliar rupiah. Sementara pada 2025, laba bersih kembali meningkat menjadi 14,6 miliar rupiah atau 107,63% dari target 13,6 miliar rupiah.
3: Perlu kami laporkan kepada Bapak Wali Kota Madiun selaku kuasa pemberi modal dari Pemerintah Taman Sari Kota Madiun, kami mohon maaf sebelumnya bahwa untuk pendapatan selama 5 tahun ini tidak mencapai target. Realisasi pendapatan ini menunjukkan tren yang fluktuatif dan cenderung turun selama periode 5 tahun terakhir. Capaian pendapatan turun dikarenakan konsumsi rata-rata mengalami penurunan dan volume pengeluaran air turun.
2: Sementara itu, pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan tidak tercapainya target pendapatan harus menjadi bahan evaluasi bagi direksi berikutnya. Menurut dia, akar persoalan harus dicari agar kinerja perusahaan dapat ditingkatkan.
6: Tentunya ini nanti ke depan itu akan kita rubah dengan kepemimpinan direktur yang baru yang nanti akan dipimpin. Tentunya ini menjadi PR bersama sehingga nanti dianalisa. Makanya saya kemarin menyampaikan bahwa cari problemnya dulu apa dan apa yang harus ditekankan.
2: Bagus menilai penyusunan target perlu didasarkan pada analisis yang lebih akurat. Menurut dia, target yang terlalu tinggi maupun perubahan kondisi ekonomi dapat mempengaruhi capaian perusahaan. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
24: Demikian informasi dari RRI Madiun. Selanjutnya kita bergabung bersama Haryo Pratama di RRI Jember. Silakan Haryo.
5: Baik, terima kasih Prita. Sejarah Sadeng di Kabupaten Jember diangkat melalui Sadeng Art Exhibition. Pameran ini menghadirkan beragam karya seni yang mengajak masyarakat mengenali kembali sejarah dan budaya lokal dengan pendekatan visual. Berikut laporan Gia Depora.
8: Sejarah dan narasi tentang Sadeng di Kabupaten Jember dihadirkan dalam balutan seni rupa melalui Sadeng Art Exhibition. Pameran yang melibatkan 6 seniman ini menampilkan beragam karya, mulai dari lukisan, instalasi seni, karya eksperimental, hingga wayang kulit. Seluruh karya merupakan hasil proses kreatif yang berlangsung sejak Januari hingga Juli. Ketua Pelaksana Sadeng Art Exhibition, M. Rizal Herlambang, mengatakan pameran ini menjadi ruang bagi para seniman untuk menerjemahkan kisah Sadeng ke dalam bahasa visual.
9: Sadeng Exhibition ini adalah proses panjang dari seniman untuk menciptakan sebuah karya tentang narasi Sadeng yang ada di Kabupaten Jember. Nah, ini ada 6 seniman yang terlibat dan ada beberapa karya yang sangat unik, ada seni lukis, ada instalasi seni, dan ada eksperimental, dan ada juga wayang kulit.
8: Sementara itu, seniman Deborah Krisnawati menghadirkan 9 karya terinspirasi dari perjalanan Empu Prapanca dalam penulisan Negara Kertagama, khususnya Pupuh 48. Ia memadukan unsur relief candi, batu bata tua, batu batuan, serta visual satwa yang pernah hidup di kawasan tersebut.
10: Sadeng Exhibition ini saya mengirim 9 karya. Inilah cerita, jadi dalam perjalanan Empu Prapanca dari Pupuh, kalau nggak salah Pupuh 48 ya, dari buku Negara Kertagama.
8: Pameran ini juga menarik perhatian pengunjung termasuk mahasiswa internasional IASEC dari Universitas Jember, Nur Ul Aim asal Kuwait.
11: I think it's beautiful, it's amazing, and it showcases so much. Like again, art, it resonates a lot with history.
8: Antusiasme serupa disampaikan Muhammad Rizky Febriansyah, warga Patrang. Menurutnya pameran tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga memberikan pengetahuan baru, terutama bagi masyarakat yang menyukai dunia seni.
13: Informasi yang lebih penting, karena saya kan juga suka gambar kayak gitu-gitu, suka hal-hal seperti itu lah.
8: Melalui pendekatan artistik yang berpijak pada sejarah, Sadeng Art Exhibition tidak sekedar menjadi ruang apresiasi seni, tetapi juga mengajak masyarakat mengenal kembali jejak sejarah dan identitas budaya Jember melalui karya-karya para seniman lokal. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
5: Demikian kabar dari RRI Jember. Selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Wisnu Devendra. Silakan Wisnu.
26: Terima kasih Haryo. Sebanyak 1.273 mahasiswa via Universitas Brawijaya resmi memulai KKN tematik di Kota Batu untuk mengabdi dan belajar bersama masyarakat. Rizky Darmawan melaporkan.
27: Banyak 1.273 mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya mengikuti apel penerimaan kuliah kerja nyata atau KKN tematik di Balai Kota Among Tani Kota Batu. Kegiatan tersebut menandai dimulainya pelaksanaan KKN tematik di berbagai wilayah Kota Batu. Balai Kota Batu Nur Rahman menyampaikan bahwa KKN menjadi momentum bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah. Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa diharapkan dapat memahami langsung kondisi dan kebutuhan masyarakat.
28: Melihat langsung. Mungkin yang selama ini hanya dilihat, diperkirakan, tapi akan melihat langsung situasi, kondisi masyarakat kita, seluruh lapisan. Karena ada yang ditempatkan di pemerintah desa nantinya. Di Kota Batu, anak-anakku sekalian akan berhadapan langsung dengan dinamika pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, serta berbagai tantangan pembangunan daerah.
27: Menurut Nur Rahman, pengalaman di lapangan akan memberikan pemahaman yang lebih utuh dibandingkan pembelajaran di ruang kelas. Mahasiswa akan berinteraksi langsung dengan masyarakat serta berbagai dinamika yang terjadi di lingkungan pemerintahan maupun desa. Melalui KKN tematik ini, pemerintah Kota Batu berharap terjalin kolaborasi yang baik antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah. Sinergi tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus memperkuat implementasi ilmu pengetahuan melalui pengabdian di lapangan. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
26: Sekian informasi dari RRI Malang, kita kembali ke RRI Sumatera bersama Gita Ayu. Gita.
29: Baik, terima kasih Wisnu, pendengar dan pemirsa RRI. Kabar tadi mengakhiri info prima RRI Sumatera jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Gita Ayu mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam prima.

0: baju batik yang baru kita beli di Jogja kapan hari itu mana ya? Batik bapak yang lama ini loh, sudah tidak ada yang muat. Nanti ada rapat sama Pak Direktur.
1: Walah, lawang kemarin baju batik bapak baru dipakai ke acara mantenannya si Mamat di Jombang. Sekarang ya masih di cucian.
0: Oh gitu, yowis, bapak tak pakai kemeja biasa saja. Oh iya, bekal bapak dimasukkan plastik saja yuk. Ribet kalau bawa kotak makan.
1: Lolo, yuk gak boleh. Pokoknya sekarang biasakan bawa kotak makan sendiri dari rumah. Tumbler buat air minum juga udah ibu siapkan. Sudah waktunya diet plastik.
0: Ribet bu, gak praktis. Kalau pakai plastik kan enak, gak nyuci, langsung buang maklum ke tempat sampah.
1: Bapak ini kok ya kalah sama anak-anak. Mereka saja sudah pada ngerti. Plastik yang dipakai cuma 5 menit butuh ratusan tahun untuk terurai loh pak. Bapak mau sampah-sampah plastik itu balik lagi ke meja makan kita suatu hari nanti.
0: Diet plastik bukanlah hal sulit. Ini hanya soal habit.
1: Ayo diet plastik. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Balik lagi di Kediri sore ini bareng sama Rifki mendengar. Kalau tadi kita udah dengerin beragam informasi dari sejumlah reporter di Jawa Timur, khususnya ya di Info Prima yang berjaringan se-Jawa Timur. Kembali kami hadirkan informasi lainnya di kesempatan Kediri sore ini pendengar. Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri Ahmad Wiyagus mengatakan penanganan tuberkulosis atau TBC dimulai dari tingkat desa atau kelurahan sebagai bagian dari upaya meningkatkan layanan kesehatan masyarakat. Sinergi Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri dan juga Kementerian Kesehatan Kemenkes dalam penanganan TBC perlu melibatkan seluruh tingkat pemerintahan secara berjenjang, dimulai dari desa dan kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota hingga provinsi. Menurutnya, upaya tersebut membutuhkan kualitas kepemimpinan yang kuat agar penanganan TBC dapat dilakukan secara terpadu dan juga berkelanjutan. Nah, mendengar, urusan kesehatan yang merupakan amanat undang-undang dasar juga harus mendapatkan prioritas dalam program pemerintah. Harapannya dengan adanya sinergitas yang kuat antar kementerian dan lembaga, tentunya dapat menurunkan kasus TBC yang ada di Indonesia. Sebagai informasi pendengar, sebelumnya Kemenkes meminta pemerintah daerah untuk memperkuat peran tenaga kesehatan hingga tingkat kelurahan dan pedesaan dalam pencegahan penyakit menular TBC. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus mengatakan bahwa penurunan penyakit menular seperti TBC membutuhkan peran dan juga kontribusi seluruh elemen masyarakat, terkhusus tenaga kesehatan karena menjadi salah satu garda terdepan menurunkan penyakit tersebut di tingkat paling bawah.
0: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Karena masih mendengarkan Kediri sore ini, pendengar ya. Majelis Ulama Indonesia atau MUI akan menggelar Kongres Umat Islam Indonesia atau KUII ke-8 pada 24 hingga 26 Juli 2026. Dan Presiden Prabowo dijadwalkan akan membuka Kongres yang membahas berbagai isu strategis kebangsaan dan penegakan hukum tersebut. Wakil Ketua Umum MUI Marsyudi Syuhud mengatakan, Presiden Prabowo dijadwalkan membuka Kongres pada hari Jumat 24 Juli 2026. Sore hari. Setelah pembukaan, rangkaian sidang pleno akan membahas berbagai persoalan strategis yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Nah, pendengar, KUII ke-8 nantinya akan diikuti sekitar 87 organisasi kemasyarakatan Islam dari seluruh Indonesia. MUI juga menjadi rumah besar yang menghimpun berbagai organisasi Islam dalam satu wadah. Sementara Ketua Organizing Committee atau OSI KUII ke-8 M. Azrul Tanjung mengatakan Kongres akan diikuti sebanyak 551 peserta dari berbagai unsur. Peserta terdiri atas pimpinan MUI Pusat dan juga daerah, organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga filantropi, tokoh masyarakat, LSM hingga perwakilan instansi pemerintah. Azrul berharap KUII ke-8 dapat menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat bagi pemerintah dan juga masyarakat. Forum tersebut diharapkan mampu menghadirkan solusi terhadap berbagai persoalan yang tengah dihadapi oleh bangsa Indonesia. Demikianlah Kediri sore ini edisi Selasa 21 Juli 2026 pendengar. Nanti Anda bisa mendengarkan beragam informasi seputar budaya Indonesia ya dalam Galeri Budaya Nusantara.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: hoax atau fakta? Kami sampaikan kebenaran informasi yang viral di masyarakat dalam Cek Fakta setiap hari pukul 14 dan 17 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Kediri.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
2: Cek Fakta edisi Selasa 21 Juli 2026 pukul 17 waktu Indonesia Barat mengenai hoax Sherly Juanda yang dukung dana bantuan untuk pensiunan. Informasi selengkapnya oleh Dila.
3: Mendengar, beredar di media sosial Facebook unggahan sebuah video yang diklaim menampilkan Gubernur Maluku Utara, Sherly Juanda, mendukung dana bantuan untuk para pekerja yang telah pensiun. Program dana bantuan itu, menurut narasi dalam sejumlah unggahan, digagas oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Namun mendengar, faktanya setelah dilakukan penelusuran, hasilnya video tersebut identik dengan foto yang diunggah Sherly di akun Instagram resminya @s_tejo pada 21 Februari 2025. Foto itu menampilkan dirinya dengan anak keduanya, Benesha Adeline Laos. Dalam unggahan itu, Sherly mengucapkan rasa terima kasih kepada tiga anaknya yang telah mendukungnya sebagai Gubernur Maluku Utara setelah suaminya, Benny Laos, meninggal dunia. Demikian Cek Fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
4: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.

untuk memperkenalkan, melestarikan, dan mengapresiasi warisan ragam budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kita hadirkan Galeri Budaya Nusantara.

Anda kembali mendengarkan Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi di kesempatan sore hari ini ya, Galeri Budaya Nusantara bareng sama Rifki, juga ada Fuji dan Dila ya. Nah, mendengar sore hari ini kita bahas satu kekayaan Nusantara yang ada di Indonesia bagian timur, khususnya di Papua Selatan ya. Ada pakaian adat suku Asmat yang ada di Papua Selatan. Nah, selain terkenal dengan seni ukirnya yang adiluhung, ternyata suku Asmat juga memiliki pakaian tradisional yang cukup khas pendengar. Seluruh bahan untuk membuat pakaian tersebut berasal dari alam. Tidak salah jika menganggap pakaian suku Asmat merupakan representasi kedekatan mereka dengan alam raya. Nah, benar, tidak hanya bahan, desain pakaian suku Asmat juga terinspirasi dari alam. Di mana pakaian laki-laki suku Asmat misalnya yang dibuat menyerupai burung dan binatang lain yang dianggap melambangkan kejantanan. Sementara itu pendengar, rok dan juga penutup dada kaum perempuan suku Asmat menggunakan daun sagu sehingga menyerupai kecantikan burung kasuari. Nah, ada apa lagi ya di pakaian adat suku Asmat? Nanti informasi selanjutnya akan disampaikan oleh Fuji dan juga Dila.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Mendengar, hiasan hidung biasanya hanya dikenakan oleh kaum laki-laki. Hiasan ini terbuat dari taring babi atau bisa dibuat dari batang pohon sagu. Hiasan hidung yang dikenakan kaum laki-laki memiliki dua fungsi, sebagai simbol kejantanan dan untuk menakuti musuh. Sementara itu, aksesoris kalung dan gelang dibuat dari kulit kerang, gigi anjing, dan bulu burung cendrawasih. Ese atau sebutan masyarakat suku Asmat untuk tas merupakan aksesoris yang penting, selain berfungsi sebagai wadah penyimpan ikan, kayu bakar, serta berbagai hasil ladang. Ese juga dipakai ketika diadakan upacara-upacara besar. Orang yang mengenakan ese saat diadakan upacara adat dianggap sebagai orang yang mampu menjamin kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pendengar, dalam berbagai upacara adat, masyarakat suku Asmat biasanya melengkapi penampilan mereka dengan gambar-gambar di tubuh. Gambar yang didominasi warna merah dan putih tersebut konon merupakan lambang perjuangan untuk terus mengarungi kehidupan. Warna merah yang digunakan berasal dari campuran tanah liat dan air, sementara warna putih berasal dari tumbukan kerang. Seiring pengaruh modernisasi dan budaya dari luar, sebagian masyarakat suku Asmat mulai meninggalkan pakaian tradisi mereka. Hanya masyarakat suku Asmat yang tinggal di pedalaman yang masih menggunakan pakaian tradisi tersebut.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda baru saja mendengarkan Galeri Budaya Nusantara edisi hari ini. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Masih dengan ragam dan keunikan budaya. Persembahan Pro 1 RRI Kediri. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Demikianlah Galeri Budaya Nusantara kali ini mendengar. Terima kasih banyak buat Anda semua yang sudah mendengarkan Galeri Budaya Nusantara. Kami akan hadirkan kembali beragam informasi seputar budaya ataupun juga tradisi, makanan, dan juga keberagaman budaya Indonesia lainnya hanya di Galeri Budaya Nusantara edisi selanjutnya. Nanti Anda bisa mengikuti beragam informasi yang akan kami sajikan dalam Warta Kediri tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan kini kita akan dengarkan lantunan azan maghrib untuk wilayah Pare, Kediri, dan juga sekitarnya.

asmaul husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama

ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu ya Allah,

0: Warta Kediri menyajikan informasi tercepat dan teraktual seputar Kediri Raya hari ini.
1: Dari Jalan Panglima Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Kediri.
2: Musim kemarau ini kita mengantisipasi perkembangan jamur dan bakteri karena juga anginnya juga mulai kencang, jadi perkembangan jamur itu lebih cepat. Terus untuk insek yang seperti kumbang, ulat itu yang mungkin rawan di musim kemarau ini ulat-ulatan.
3: Alhamdulillah tadi kita melaksanakan rilis bersama teman-teman media yang dilaksanakan hasil rilis di tanggal 1 Juli sampai dengan saat ini. Ya, adapun pelaku yang kami amankan ada 3 orang pelaku.
1: Sari berita, hilang saat event Sonhorok, petugas Polres Kediri kembalikan motor penjual es. Musim kemarau 2026, Dinas Pertanian Kota Kediri intensifkan pendampingan dan imbau petani waspadai ancaman OPT. Inilah Warta Kediri selengkapnya, Senin 21 Juli 2026 bersama saya Fuji.
4: Saya Dila. Hilang saat event Sonhorek, petugas Polres Kediri kembalikan motor penjual es. Ayu Citra melaporkan.
5: Satreskrim Polres Kediri menyerahkan satu unit motor korban curan mor yang diketahui hilang pada saat event Karnaval Sonhorek di wilayah Desa Gadungan, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri. Hal itu diungkapkan oleh Wakapolres Kediri Kompol Hari Kurniawan melalui Kasat Reskrim Polres Kediri AKP Angga Riatma saat menggelar jumpa pers di Mapolres Kediri hari ini. Menurutnya, sepeda motor yang dicuri oleh pelaku tersebut adalah satu unit motor Honda Scoopy dengan plat nomor polisi Kediri AG2132EBY dan berhasil ditemukan petugas dalam waktu 1 x 24 jam.
3: Alhamdulillah tadi kita melaksanakan rilis bersama teman-teman media yang dilaksanakan hasil rilis di tanggal 1 Juli sampai dengan saat ini. Adapun pelaku yang kami amankan ada 3 orang pelaku untuk perkara curanmor. Dari perkara curanmor itu pelaku dikembangkan melaksanakan aksinya itu di 7 TKP.
5: Adapun pemilik motor tersebut bernama Aprita Nurlinda. Perempuan ini diketahui berlatar belakang seorang penjual es yang pada saat event Karnaval Sonhorek sedang menaruh kendaraannya di sekitar lapangan Desa Gadungan setempat. Dari keterangan korban Aprita, ia mengaku telah mengunci motornya dengan aman. Namun usai acara tersebut, maka ternyata kendaraannya ini hilang, dicuri orang tak dikenal.
6: Terima kasih kepada Polres Kediri. Seingat saya kunci. Katanya di cek motor. Jualan sendiri sama adik, suaminya enggak ikut.
7: Terus pas motornya di mana?
6: Motornya di seberang jalan, dekat rumah.
5: Sebagai informasi, belum genap 1 bulan terakhir ini, Satreskrim Polres Kediri berhasil menangkap 3 orang terduga pelaku kasus curanmor. Ayu Citra melaporkan.
1: Musim kemarau 2026, Dinas Pertanian Kota Kediri intensifikan pendampingan dan imbau petani waspadai ancaman OPT. Ana Kusuma melaporkan.
8: Memasuki musim kemarau tahun 2026 ini, Dinas Pertanian Kota Kediri mengimbau para petani untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap serangan organisme pengganggu tanaman atau OPT yang dinilai dapat meningkatkan resiko serangan hama yang akan berdampak pada produktivitas pertanian. Dalam hal ini, Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kota Kediri, Kurniawan, menjelaskan bahwa petani pada musim kemarau memang tidak hanya menghadapi ancaman kekurangan air, tetapi juga peningkatan serangan OPT. Untuk itu, Dinas Pertanian akan terus melakukan pendampingan kepada para petani di 3 kecamatan di wilayah Kota Kediri, sekaligus juga memperkuat upaya pemantauan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman agar dampaknya dapat diminimalkan.
2: Potensi hama penyakit di musim kemarau ini, kita mengantisipasi perkembangan jamur dan bakteri, karena juga anginnya juga mulai kencang, jadi perkembangan jamur itu lebih cepat. Terus untuk insek yang seperti kumbang, ulat itu yang mungkin rawan di musim kemarau ini ulat-ulatan. Jadi untuk yang wereng dan kawan-kawan itu cenderung dari berkaca dari bulan musim tanam sebelumnya, di bulan-bulan ini tidak terlalu.
8: Sementara itu, Ketua Tim Kerja Meteorologi Publik BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Dogo Kediri, Satria Krida Nugraha, memperkirakan bahwa puncak musim kemarau di wilayah Kediri sendiri akan berlangsung pada bulan Agustus hingga September 2026 mendatang. Kondisi tersebut diharapkan menjadi perhatian bagi para petani dalam menyusun pola tanam dan juga mengantisipasi berbagai risiko yang berpotensi untuk muncul selama musim kemarau.
9: Puncaknya itu berada di bulan September awal atau mungkin di Agustus, itu sudah mulai terasa bahwa curah hujan sudah mulai rendah. Nah, nanti untuk suhunya juga, suhu dan kelembapan khususnya itu sudah mulai kering, itu paling kering berada di bulan Agustus karena di puncak musim kemarau. Nah, dari tren curah hujan itu di akhir musim kemarau atau di masa peralihan itu kemungkinan besar ada di bulan Oktober.
8: Dinas Pertanian Kota Kediri berharap para petani juga dapat menyesuaikan jenis komoditas maupun pola tanam di kondisi musim kemarau ini sehingga risiko kerugian akibat kekeringan maupun serangan organisme pengganggu tanaman dapat ditekan sekaligus menjaga produktivitas sektor pertanian di wilayah Kota Kediri. Anu Kusuma melaporkan.
4: Meriah dan penuh rasa syukur, warga Kedung Rejo gelar tradisi sedekah desa dan hari lahir desa. Cantia melaporkan.
10: Pemerintah Desa Kedung Rejo bersama seluruh lapisan masyarakat Kecamatan Megolo Kabupaten Jombang menggelar perayaan tahunan tradisi sedekah desa. Acara budaya yang berlangsung meriah ini sekaligus menjadi momen peringatan hari lahir Desa Kedung Rejo yang secara historis jatuh pada tanggal 14 Juli 2026. Kepala Desa Kedung Rejo, M. Nurudin SP, menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi atas sinergi jajaran forum koordinasi pimpinan Kecamatan Megolo termasuk Camat, Kapolsek, dan Tanramil. Dukungan penuh dari unsur kepolisian dan TNI memastikan seluruh rangkaian kegiatan pawai budaya berjalan secara aman, tentram, dan damai. Meskipun terdapat dukungan dari dana pemerintah desa, Nurudin menegaskan bahwa kemeriahan acara ini murni terwujud dari berkat kebersamaan dan kebersatuan masyarakat.
11: Ya, kami juga terima kasih kepada Purwokin Cam, Camat, Pak Kapolsek, Pak Tanramil, memberikan dukungannya atas pelaksanaan kegiatan ini sehingga harapan kita semuanya melaksanakan kegiatan ini berjalan dengan aman, tentram, damai. Antusias warga desa. Alhamdulillah, ini per RT ini dari masing-masing masyarakat dengan antusiasnya untuk mengikuti kegiatan ini. Untuk pendanaannya ini adalah dari swasta ya. Ya, di samping memang ada kita dukung dari dana pemerintah juga ada. Tapi dengan pelaksanaan yang semeriah ini tentunya swadaya masyarakat, kebersamaan masyarakat, gotong royong, ya sangat luar biasa ya.
10: Camat Megolo, Umi Salama SEMM memberikan pujian atas kekompakan dan kerukunan warga Dusun Kedung maupun Desa Kedorejo. Menurutnya, kegiatan berjalan lancar dan sukses sebagai bentuk kebersamaan serta ajang silaturahmi warga. Pemerintah Kecamatan berharap sinergi yang terjalin dapat terus dikembangkan untuk menjalin potensi pariwisata daerah. Tradisi ini dilaksanakan sebagai bentuk manifestasi rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kelimpahan rezeki di Desa Kedung Rejo. Sekaligus ajang warisan budaya yang diharapkan dapat terus dilestarikan oleh generasi mendatang. Cantia melaporkan.
1: Tanamkan kesadaran mitigasi sejak dini. PMK Kabupaten Kediri, edukasi simulasi penanganan kebakaran kepada siswa TK. Anak Kusuma melaporkan.
8: Dalam upaya menanamkan kesadaran mitigasi bencana sejak usia dini, pasukan pemadam kebakaran PMK Kabupaten Kediri memberikan edukasi mengenai profesi pemadam kebakaran dan penanganan kebakaran kepada murid TK Dharma Wanita Kecamatan Semen pada hari ini. Kegiatan yang berlangsung di lapangan PMK Kabupaten Kediri ini menjadi bagian dari edukasi kebencanaan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pencegahan dan juga penanganan kebakaran. Kelurahan. Pembina TK Dharma Wanita Kecamatan Semen, Binti, kepada RRI menjelaskan bahwa kunjungan edukasi tersebut bertujuan memperkenalkan profesi pemadam kebakaran kepada anak-anak melalui berbagai simulasi. Selain mengenalkan tugas pemadam kebakaran dalam memadamkan api, kegiatan itu juga memberikan pemahaman bahwa petugas damkar turut memiliki peran dalam berbagai penanganan kondisi darurat dan juga persoalan sosial di tengah masyarakat.
12: Ini kegiatan dari pihak sekolah untuk pengenalan profesi pemadam kebakaran. Untuk yang pertama itu pengenalan tentang profesi di lantai 2, di situ anak-anak diajak untuk simulasi damkar itu tugasnya bukan hanya untuk memadamkan kebakaran, tapi untuk sosial juga.
8: Sementara itu, Koordinator Pos PMK Makupari, Arief Pristiwantoro, menerangkan bahwa kegiatan edukasi tersebut merupakan agenda rutin yang dilaksanakan di PMK Kabupaten Kediri. Selain memberikan pengenalan profesi kepada anak-anak, petugas juga membekali para wali murid dengan simulasi penanganan kebakaran sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat apabila sewaktu-waktu menghadapi insiden kebakaran di lingkungan sekitar.
13: Kita menerima kunjungan atau permohonan kunjungan baik itu dari PAUD, TK maupun dari SD. Jadi setiap hari itu banyak sekali untuk bulan ini ya. Nah, mungkin ada program-program pendidikan untuk belajar di luar ruangan. Jadi beliau-beliau ini minta permohonan untuk belajar pengenalan edukasi profesi di Damkar Kabupaten Kediri. Nah, setiap harinya kita menjadwalkan satu kali kegiatan. Setelah itu kita fokus ke pemadaman dan evakuasi. Dan juga masih banyak kegiatan-kegiatan kita sosialisasi.
8: Melalui kegiatan ini, PMK Kabupaten Kediri berharap pengetahuan yang diberikan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kesadaran masyarakat terhadap pencegahan dan juga penanganan kebakaran semakin meningkat serta mampu meminimalkan risiko terjadinya bencana kebakaran di wilayah Kabupaten Kediri. Anu Kusuma melaporkan.
4: Pedagang sentra PKL di Simpang Lima Gumul Kabupaten Kediri mengadu ke DPRD Kabupaten Kediri. Ayu Citra melaporkan.
5: Seiring dengan adanya rumor terkait dipindahnya lapak pasar buah RJM, maka pada saat ini eksistensi pedagang di kawasan sentra PKL di pasar ikan hias Simpang Lima Gumul Kediri semakin terancam. Hal itu dikatakan Sarjana selaku ketua paguyuban sentra PKL di pasar ikan hias tanaman hias Simpang Lima Gumul Kediri hari ini. Ia mengatakan bahwa dengan adanya isu perpindahan lapak pedagang buah RJM ini, maka sekarang semua pedagang merasa khawatir jika trafik pengunjung di lokasi tersebut akan semakin sepi.
14: Kita mengajukan surat ke Dewan untuk dilakukan audiensi. Jadi kita minta audiensi dengan anggota Dewan yang terkait dengan keberadaan kita pasar ikan hias.
15: Ada apa toh Pak sebenarnya?
14: Kebetulan ya, jadi ini masalah dengan RJM.
5: Sementara itu, salah satu pedagang di pasar ikan hias Simpang Lima Gumul SLG Kediri, Timotius alias Bang Timo, mengatakan idealnya perpindahan lapak buah RJM ini dapat dikomunikasikan lebih baik dengan para pedagang.
16: Semua bisa dibicarakan dengan baik, cari solusi yang baik, dan semua tanpa menyakiti satu dengan yang lain. Yang penting tugas kami jualan di sini ini lancar dan pengunjung juga tidak merasa dipersulit, itu buat saya sudah cukup untuk saya rasa teman-teman juga seperti itu.
5: Kemudian untuk memperjuangkan eksistensi ini, maka pada saat ini sejumlah pedagang mengirimkan permohonan surat audiensi kepada para wakil rakyat yang berada di gedung DPRD Kabupaten Kediri. Diketahui pula adanya lapak buah RJM di pasar ikan hias tanaman hias Simpang Lima Gumul Kediri, maka beberapa waktu terakhir tampak tingkat kunjungan masyarakat semakin meningkat. Bahkan hal ini sudah diiringi dengan kenaikan omset para pedagang setempat. Ayu Citra melaporkan.
4: Demikian Warta Kediri hari ini, dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital, serta RRI News. Saya Dila.
1: Saya Fuji.
4: Bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Baru saja kita dengarkan bersama Warta Kediri. Kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Divisi Pemberitaan, Anak Kusuma, Ayu Citra, Heri Susanto, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hey.
2: Hello, what's
3: hey,
2: good?
3: Hey, beautiful.
2: Oh, short and stuff.
3: Nice. I apologize. Get together. I know I fucked up.
2: I just hope that you want to spend more time.

0: fakta unik, baru, dan menarik seputar fenomena alam dan ragam inovasi lainnya di seluruh dunia. Kita jelajahi bersama saat lagi dalam Jelajah Ilmu.
1: Selamat petang pendengar Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Masih bareng sama Rifki dalam Jelajah Ilmu edisi Selasa 21 Juli 2026. Tentunya saya masih ditemani sama Fuji dan juga Dila. Di kesempatan ini kami akan membagikan atau berbagi beberapa fakta tentang fakta ilmiah tentang albino nih pendengar deh. Jadi setiap tanggal 13 Juni memang diperingati sebagai Hari Kesadaran Albinisme Internasional atau dikenal dengan nama lain albino, di mana kondisi ketiadaan pigmen pada kulit, rambut dan juga mata dialami oleh 1 dari 20.000 orang di seluruh dunia. Nah, pendengar, albinisme adalah kondisi genetik yang diturunkan dan juga menyebabkan pigmen melanin yang terbentuk di kulit, rambut dan juga mata berkurang. Hal itu dijelaskan di laman National Organization for Albinism and Hypopigmentation atau NOAH. Istilah albinisme datang dari bahasa Latin yaitu albus yang berarti putih. Albinisme bisa terjadi pada semua ras manusia tanpa terkecuali dan disebabkan oleh ketiadaan atau cacatnya tirosinase, enzim yang mengandung tembaga dan terlihat dalam produksi melanin. Nah, penyebabnya seperti apa pendengar? Nanti Anda bisa menyimaknya ya, tentunya hanya di Jelajah Ilmu di Pro 1 RRI Kediri.

0: online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih di Jelajah Ilmu Prosatu RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi ya pendengar. Sekarang kita bahas bagaimana atau apa sih penyebabnya albino bisa terjadi ya. Yang selengkapnya disampaikan oleh Fuji.
2: Pendengar, rupanya penyebab albinisme atau albino ini karena kerusakan pada gen yang menghasilkan dan mendistribusikan melani. Jelas laman headline, kerusakan ini menyebabkan produksi melani berkurang atau bahkan tidak ada sama sekali. Gen yang rusak diturunkan dari orang tua ke anak dan menyebabkan albinisme terjadi. Pendengar, orang dengan albino pada umumnya memiliki warna kulit putih pucat dengan rambut berwarna putih, perak, atau pirang. Tak hanya rambut, bulu mata, alis, hingga bagian bulu tubuh lainnya pun berubah menjadi putih. Warna bola mata mereka pun berubah menjadi biru, abu-abu, hingga merah.

0: Let's melanjutkan jelajah ilmu di Pro 1 RRI Kediri pendengar. Kalau tadi kita udah dengerin ya bagaimana penyebab albino bisa terjadi di manusia. Nah sekarang berapa banyak sih orang yang menderita atau juga berapa banyak orang albino yang ada di dunia ini? Yang selengkapnya akan diinformasikan oleh Dila.
1: Penelitian menyebut bahwa albino terjadi pada 1 dari 20.000 orang di muka bumi ini. Namun albinisme lebih sering terjadi pada orang-orang di beberapa negara Afrika dibanding dengan belahan dunia yang lain, ungkap laman SLED. Lebih lanjut, albino di Afrika Selatan terjadi pada 1 dari 4.000 orang dan 1 dari 5.000 orang di Nigeria. Di Indonesia ada beberapa banyak orang albino. Belum diketahui data secara keseluruhan, namun dilansir dari laman FIS disebutkan ada 1 dari 177 orang dengan albino di Ciburuy, desa di Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Total penduduk Ciburuy pada akhir 2018 ada sekitar 1.600 orang.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Benar, demikianlah Jelajah Ilmu edisi Selasa 21 Juli 2026. Anda bisa mendengarkan beragam fakta unik menarik lainnya dalam Jelajah Ilmu episode berikutnya ya, esok hari setelah Warta Kediri. Pukul 19 nanti kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral.
4: Anda baru saja mendengarkan Jelajah Ilmu, persembahan Pro 1 RRI Kediri, karena informasi dan inspirasi. Kita

0: teman-teman, lebih keras,
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Soal itu kita serahkan aja sama proses yang dipegang oleh aparat penegak hukum ya, karena pemerintah dalam hal ini kan nggak ikut intervensi.
2: Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi.
0: Pemerintah menegaskan tidak mengintervensi penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dalam rapat paripurna DPR RI pada hari ini. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 21 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah menegaskan tidak mengintervensi penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Afandi.
3: Prof, sedikit Prof.
4: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihsan Mahendra mengatakan belum ditahannya mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah yang telah berstatus tersangka merupakan kewenangan dari penyidik. Keputusan penahanan sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan hukum yang dilakukan oleh penyidik. Yusril mengatakan penyidik memiliki tiga pertimbangan utama sebelum memutuskan penahanan, yakni kekhawatiran tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Menteri Yusril meminta agar masyarakat tetap memantau penanganan perkara oleh Kejaksaan Agung. Hal itu disampaikan oleh Menteri Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta.
5: Sekarang ini KUHAP baru, ya agak soft, lebih menjunjung tinggi nilai-nilai HAM, dan karena itu tidak sembarangan penyidik itu melakukan penahanan. Jadi tiap langkah penahanan, kalau dulu ditahan, ya udah nyerah. Sekarang ditahan, bisa dilawan di pra-peradilan. Anda misalnya, Anda wartawan misalnya, ditahan karena dituduh melanggar undang ITE, misalnya gitu kan, ditahan. Nah, Anda bisa lakukan perlawanan ke pra-peradilan. Jadi saya kira ini langkah positif sesudah berlakunya KUHAP. Ini soal Pak Febri itu ditahan atau tidak, kita lihat dari segi perkembangannya. Kan kita harus menghormati asas praduga tidak bersalah. Ya, jadi kalau misalnya ditahan, kan nanti akibatnya kalau dinyatakan bersalah kan dipotong masa tahanan. Kalau tidak ditahan, ya menjalani pidananya sama seperti yang diputuskan hakim. Sebenarnya sama aja.
4: Itu penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menegaskan pemerintah tidak akan mengintervensi proses hukum Febri. Pemerintah menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum.
1: Kita serahkan aja sama proses yang dipegang oleh aparat penegak hukum ya, karena pemerintah dalam hal ini kan nggak ikut intervensi soal penegakan hukum, biar itu kewenangan penyidik dan aparat penegak hukum. Insya Allah di bawah pemerintahnya Presiden Prabowo Subianto, penegakan hukum ini akan prudent, akan clear dan terang benderang. Jadi insya Allah teman-teman tidak usah khawatir, hanya Presiden Prabowo.
4: Seperti diketahui, kepolisian telah menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan PT Asabri, anak perusahaan Krakatau Steel, dan proyek batubara PLTU. Selanjutnya penyidikan kasus tersebut diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk diproses lebih lanjut. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. Defisit anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tercatat sebesar 196,5 triliun rupiah atau 0,76% dari produk domestik bruto PDB. Berikut laporan selengkapnya, Madalena.
2: Defisit APBN sebesar 196,5 triliun rupiah atau hanya 0,76% terhadap PDB. Cetai surplus keseimbangan primer.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga semester 1 2026 trennya semakin kuat namun tetap sehat. Pendapatan negara sudah mencapai lebih dari 1.459 triliun rupiah atau tumbuh 21,4% secara tahunan. Sedangkan belanja negara tercatat sudah terrealisasi sebesar 1.656 triliun rupiah, tumbuh 17,8% secara tahunan. Sehingga defisit fiskal pada semester 1 2026, kata Menkyu Purbaya, tetap terkendali sebesar 196,5 triliun atau 0,76% dari produk domestik bruto PDB. Sedangkan keseimbangan primer surplus sebesar 85,1 triliun.
2: Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, dan memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi ke depan. APBN-nya bagus, ekspansif, dan mendukung pembangunan.
6: Realisasi APBN sepanjang semester pertama tahun ini menunjukkan kinerja positif. Di tengah kekhawatiran defisit APBN yang akan melampaui target pemerintah sebesar 2,68% dari PDB. Head of Research and Chief Economist Mirae Aset Sekuritas Ruli Arya Wisnubroto dalam media briefing hari ini menyatakan defisit sebesar 0,76% dari PDB lebih stabil dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Untuk menjaga agar defisit tetap terkendali, pemerintah kemungkinan akan menerapkan fiskal yang tetap ketat di semester kedua.
7: Tapi di sisi lain, kalau misalkan pajaknya akan digas ya oleh pemerintah, ini juga apa impact-nya itu akan negatif terhadap perekonomian. Jadi kayaknya sih dengan kemungkinan fiskalnya juga ketat ya, itu akan berdampak kepada ke depannya.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menegaskan pemerintah akan terus menjaga APBN agar tetap sehat, kredibel, dan adaptif sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 6 DPR RI menyetujui pengesahan 4 perjanjian perdagangan internasional melalui peraturan Presiden. Persetujuan tersebut diberikan setelah Komisi 6 DPR RI menerima penjelasan pemerintah mengenai rencana pengesahan keempat perjanjian ini. Berikut laporan selengkapnya, Eliana Zahra.
8: Persetujuan kerangka kerja pengaturan keamanan pangan.
9: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andri Rosiade menyatakan, Komisi 6 menyetujui pengesahan 4 perjanjian perdagangan internasional melalui peraturan Presiden. Perjanjian tersebut meliputi persetujuan perdagangan bebas antara Republik Indonesia di satu pihak dan Uni Ekonomi Eurasia beserta negara-negara anggotanya di pihak lainnya. Selain itu, perjanjian lainnya merupakan protokol untuk meningkatkan lebih lanjut persetujuan kerangka kerja tentang kerjasama ekonomi komprehensif dan persetujuan-persetujuan tertentu di bawahnya antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok.
8: Persetujuan kerangka kerja pengaturan keamanan pangan Asian Food Safety Regulatory Framework Agreement dilakukan melalui peraturan Presiden. Selanjutnya, Komisi 6 DPR RI meminta peraturan Presiden mengenai pengesahan persetujuan tersebut di atas diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
9: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Indonesia IAEU FTA akan membuka akses pasar ekspor Indonesia lebih luas, meningkatkan daya saing pelaku usaha nasional, khususnya UMKM, serta membuka peluang masuk ke rantai pasok global melalui IAEU sebagai hub produk ekspor Indonesia. Menurutnya, perjanjian tersebut diproyeksikan meningkatkan ekspor Indonesia ke IAEU dalam kisaran 2,87 sampai 2,89 miliar dolar Amerika Serikat.
10: Persetujuan pembaruan ATIKA tidak hanya meningkatkan komitmen liberalisasi perdagangan di ASEAN menjadi 98,76%, tetapi juga memperkuat aspek fasilitasi perdagangan dan kepastian berusaha di negara ASEAN. dan hingga saat ini Attika merupakan persetujuan perdagangan barang dengan tingkat liberalisasi tertinggi di kawasan ASEAN dibandingkan persetujuan ASEAN lainnya.
9: Pemerintah juga menyiapkan sejumlah langkah untuk mendukung implementasi keempat perjanjian perdagangan internasional tersebut. Langkah itu meliputi penyusunan dan penyelarasan peraturan perundang-undangan, pengembangan sistem otomasi surat keterangan asal atau SKA, penguatan kebijakan dan tata kelola pengamanan perdagangan, peningkatan sosialisasi kepada pemangku kepentingan, serta percepatan digitalisasi sistem keamanan pangan berbasis keterlacakan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dalam rapat paripurna DPR pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya Hana Syarif.
11: Kami akan menanyakan kepada semua fraksi apakah
12: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang atau RUU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR ke-26 di Jakarta pada hari ini. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan DPR atas selesainya pembahasan RUU tersebut. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan, Menteri Hukum, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Menteri Sekretaris Negara, serta seluruh jajaran pemerintah yang telah berperan aktif selama proses pembahasan.
11: Kami akan menanyakan kepada semua fraksi apakah RU tentang Pusat Financial International Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju? Setuju. Terima kasih. Selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota Dewan, apakah RU tentang Pusat Financial International Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih.
12: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan bahwa pembentukan PFII tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem keuangan nasional yang telah ada. Sebaliknya, PFII dirancang sebagai pelengkap melalui pembangunan ekosistem keuangan berstandar global yang terintegrasi.
13: Selama proses pembahasan panja hingga rapat kerja pembicaraan tingkat 1, pemerintah dan DPR telah berdiskusi secara konstruktif untuk memastikan bahwa RUU PFI ini tidak hanya menarik bagi investor global, tetapi juga memastikan keberpihakan pada kepentingan nasional.
12: Diketahui, RUU PFII disusun sebagai landasan hukum pembentukan Pusat Finansial Internasional di Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UU P2 SK. Keputusan ini lahir dari kebutuhan Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20 untuk memiliki pusat finansial internasional yang kredibel, mandiri, berintegritas, serta mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM memperkuat pengawasan keamanan pangan melalui harmonisasi standar ASEAN guna melindungi konsumen sekaligus mendukung perdagangan pangan yang aman. Berikut laporan selengkapnya Zahrotin Aljana.
14: Tapi memiliki konsekuensi tentunya, yaitu pemenuhan komitmen yang disepakati oleh negara-negara.
15: Pemerintah bersama DPR RI tengah membahas ratifikasi persetujuan kerangka kerja regulasi keamanan pangan ASEAN yang diharapkan mampu memperlancar perdagangan pangan sekaligus memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat di kawasan ASEAN. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, Taruna Ikrar mengatakan, ratifikasi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengawasan pangan nasional. BPOM juga menyiapkan harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pembaruan sistem pengawasan agar selaras dengan standar internasional. Menurut Taruna, langkah tersebut didukung oleh pengakuan Indonesia sebagai WHO Listed Authority yang memperkuat kepercayaan dunia terhadap sistem pengawasan obat dan makanan Indonesia sekaligus mendukung daya saing produk pangan nasional.
14: Tapi memiliki konsekuensi tentunya, yaitu pemenuhan komitmen yang disepakati oleh negara-negara Asian Food Safety Regulatory Framework Agreement ini dengan penerapan sistem pengawasan keamanan pangan dan pemenuhan persyaratan umum, penyusunan dan penyelarasan hukum yang telah berlaku, serta pengembangan dan penerapan kedaruratan keamanan pangan. Karena kita harus paham bahwa pangan endingnya akan dikonsumsi oleh masyarakat kita. Tentu dalam konteks itu peran Badan Pengawas Obat dan Makanan juga sangat signifikan dalam memberikan jaminan keamanan pangan tersebut.
15: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menilai kesepakatan tersebut tidak hanya memperkuat kerjasama perdagangan. Menurutnya, harmonisasi standar keamanan pangan juga akan meningkatkan perlindungan konsumen dan memperlancar perdagangan pangan antar negara ASEAN.
10: Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, perjanjian ini akan mendorong peningkatan arus investasi pada sektor pangan melalui penurunan biaya kepatuhan, stabilisasi harga pangan domestik, dan peningkatan daya beli masyarakat Indonesia. Persetujuan ini juga berpotensi meningkatkan neraca perdagangan sektor pangan Indonesia sebesar 634,83 juta US serta welfare gain nasional sebesar 252,17 juta US dollar.
15: Melalui ratifikasi tersebut, pemerintah berharap produk pangan Indonesia semakin berdaya saing di pasar regional. Di sisi lain, BPOM memastikan seluruh mekanisme pengawasan tetap berjalan untuk menjamin pangan yang beredar aman, bermutu, dan memenuhi standar. Dari Jakarta, Zahradin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemilik Blu-ray Cargo, John Phil, menyatakan dirinya memberikan sejumlah uang kepada Orlando untuk diberikan kepada pejabat bea cukai agar barang impor milik PT Blu-ray Cargo mendapatkan kemudahan dalam pengurusan kepabeanan di bea cukai. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suhanda.
16: Ya, tentang itu ya, bulanan, bantuan.
17: Ada jatah bulanan. Saya mengikuti apa yang ya, tadi
16: berkata. Jatah bulanan.
17: Jatah bulanan. Ya. Makna jatah bulanan yang saksi pahami adalah apa?
16: Untuk bantuan?
17: Oke, bantuan. Bantuan bentuknya apa?
18: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa tiga pejabat bea cukai yaitu Rijal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Sesprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, serta Orlando Hamonangan, mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniar Dinwardi Haskori menghadirkan saksi pemilik Blu-ray Cargo, John Field. Dalam kesaksiannya, John Field mengaku memberikan jatah bulanan kepada para pejabat bea cukai. Jatah diberikan selama 7 bulan.
17: Kode BC1, BC2 itu disampaikan oleh?
16: Orlando.
17: Orlando. BC1 adalah Dirjen Bea Cukai, Jaka Budi Utama. BC2 adalah Bang Rizal. Kemudian BC3 adalah Sisprian, begitu kah? Untuk BC1, BC2, BC3, waktu itu di awal itu berapa estimasi yang disiapkan uangnya? Untuk BC1 berapa tuh disiapkan? Sesuai dengan penyampaiannya Ocoy?
16: 3M,
17: baik. BC2, Bang Rizal?
16: 2M,
17: baik. BC3, Sisprian? 1M. Ya. Baik.
18: Sementara itu Susilo Aribowo selaku advokat pendamping Rizal mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima suap dari pengusaha Blu-ray Cargo seperti yang disampaikan oleh saksi. Dia mengatakan jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa Rizal menerima uang dari John Field.
19: Tapi tentu semua nanti dasarnya adalah fakta persidangan. Tetapi selama ini memang kami tidak pernah ketika bertanya kepada Pak Rizal, penerimaan-penerimaan itu tidak pernah dia lakukan. Ya, seperti itu. Ketika pemeriksaan perkara lain yang swasta, juga Pak Rizal juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima itu.
18: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan pengusaha Blu-ray Cargo John Fit telah memberikan suap sebesar 91 miliar rupiah dengan rincian terdakwa Rizal sebesar 14 miliar rupiah, terdakwa Sisprian terima 7 miliar rupiah, dan Orlando Hamonangan sebesar 4 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC mengakui peran penting Pancasila dalam memperkuat kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Nilai penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan dinilai menjadi titik temu yang mampu menjaga persatuan di tengah keberagaman. Hasna Nur Afifah melaporkan selengkapnya.
20: Pemimpin Gereja Katolik Asia menilai Indonesia menunjukkan praktik baik dalam membangun kerukunan antarumat beragama. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers bertajuk A Pilgrim Church, Listening to Asia, menjelang sidang pleno ke-12 FABC yang diikuti lebih dari 120 kardinal dan uskup dari 22 konferensi wali gereja serta yurisdiksi gerejawi di Asia. Wakil Presiden FABC sekaligus Ketua Komisi Sinodalitas, Kardinal Pablo Virgilio David, mengatakan Indonesia memiliki nilai-nilai bersama yang mampu memperkuat hubungan antarumat beragama. Menurutnya, Pancasila mencerminkan penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan sehingga menjadi landasan penting dalam membangun persatuan di tengah keberagaman.
21: Dalam Pancasila, saya melihat adanya nilai-nilai bersama tentang penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan. Menurut saya, nilai-nilai itu sangat indah. Ada jauh lebih banyak hal yang menyatukan kita daripada yang memisahkan. Jika kita berfokus pada nilai-nilai tersebut, saya yakin hubungan antarumat beragama akan menjadi jauh lebih baik.
20: Sebagai wujud penghormatan terhadap semangat dialog lintas agama di Indonesia, para peserta sidang juga dijadwalkan mengunjungi Masjid Istiqlal usai misa penutupan di Gereja Katedral Jakarta. Rombongan akan melintasi terowongan silaturahmi yang menghubungkan kedua rumah ibadah sebagai simbol persaudaraan dan toleransi antarumat beragama.
21: Pada akhir sidang nanti, kami akan mengunjungi Masjid Istiqlal. Setelah misa penutupan di Gereja Katedral, kami akan berjalan melalui terowongan silaturahmi. Menurut saya, ini menjadi simbol yang sangat penting tentang hubungan baik, khususnya dengan umat Islam, tetapi juga dengan pemeluk agama-agama lain.
20: Sidang pleno ke-12 FABC berlangsung di Jakarta hingga 26 Juli 2026 mengusung tema The Call to Synodal Conversion and the Mission to be Bridges and Bridge Builders in Asia. Forum 4 tahunan itu membahas penguatan dialog antara agama, perdamaian, keadilan sosial, hingga peran gereja dalam menjawab tantangan masyarakat Asia yang majemuk. Dari Jakarta, Hasna Nur Afifah, Voice of Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa ASEAN harus menjaga kredibilitas dengan memastikan pembangunan yang membawa hasil nyata bagi masyarakat dan stabilitas kawasan. Hal itu disampaikan oleh Menlu RI dalam sesi pleno pertemuan ke-59 Menlu se-ASEAN di Manila, Filipina pada Selasa hari ini, sebagaimana kami kutip dari Antara. Sugiono menyebut ujian pertama bagi ASEAN adalah dalam menjaga perdamaian serta memastikan tatanan hubungan di kawasan tetap berlandaskan pada aturan. Karena itu Indonesia mendorong penyelesaian segera kode tata perilaku di Laut China Selatan pada tahun ini secara efektif, substansif, dan juga berlandaskan hukum internasional. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana RRI telah rampung menyiarkan turnamen Piala Dunia 2026. Program bertajuk Pesta Bola Dunia 2026 mendapat apresiasi tinggi dari berbagai pihak. Berikut laporan selengkapnya Haris Mariski.
22: Radio Republik Indonesia sukses menyiarkan seluruh rangkaian pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 melalui program nasional Pesta Bola Dunia 2026. Turnamen yang berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026 itu berhasil dikawal tuntas, memberikan pengalaman terbaik bagi jutaan pendengar di seluruh Indonesia. Siaran tersebut dapat dinikmati melalui jaringan terestrial RRI, Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan siaran luar negeri, serta platform digital seperti aplikasi RRI Digital, YouTube, dan media sosial resmi RRI. Langkah strategis ini memastikan euforia Piala Dunia dapat dirasakan merata, termasuk di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Dalam closing ceremony di Gedung RRI sore tadi, Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengapresiasi kerja keras tim RRI, baik di dalam dan luar daerah, yang turut mensukseskan siaran Pesta Bola Dunia 2026.
23: Kita memberikan apresiasi ya, kepada
1: kawan-kawan Pro 3, Kepala Kapus Pem. Tentu saja tidak berlebihan juga kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala RRI seluruh Indonesia. Mudah-mudahan karya besar kita yang telah kita lakukan ini membawa kebahagiaan bagi masyarakat Indonesia dan juga memberikan nilai lebih kepada Radio Republik Indonesia dan memberikan pengalaman kepada kita semuanya. Ya, itu apa yang perlu saya garis bawahi. Dan juga kepada pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, tentu saja kami mengucapkan terima kasih atas support dan kebersamaan kita dalam menyukseskan program Piala Dunia ini.
22: Dalam kesempatan itu, salah satu komentator, Jufri Alexander, yang juga turut hadir, merasa senang dan bangga bisa ikut mensukseskan siaran bersama RRI dan berharap RRI dapat kembali menampilkan siaran olahraga lainnya untuk menyenangkan para pendengar setia.
3: Saya pribadi sangat menikmati, jadi biasa kan tampil secara visual di TV gitu, tapi kemudian begitu kita siaran, kemudian ada telepon dari pendengar dan saya baru tersadar bahwa radio ini sangat-sangat berguna untuk mereka yang tidak bisa melihat. Itu yang saya rasakan. Begitu ada yang telepon, saya, wah, rupanya suara saya ini memang benar-benar didengar gitu. Ada beban, tapi ada juga tanggung jawab yang harus saya berikan. Artinya saya juga mencoba untuk memberikan informasi yang lebih, yang informatif tentunya untuk pendengar. Jadi dengan harapan bahwa nantinya Piala Dunia juga bisa terus ada, kemudian turnamen-turnamen lain, karena kita tahu juga ada Piala AFF, ada Piala Asia untuk Timnas Indonesia. Ya, semoga ke depan semakin maju, semakin jaya buat RRI.
22: Sepanjang siaran, antusiasme pendengar sangat tinggi. Mereka selalu memberikan komentar dan tanggapan di setiap sesi. RRI juga sukses menyajikan berita laporan radio dan online terkait Piala Dunia dari opening hingga closing. RRI berkolaborasi dengan TVRI dan LKBN Antara untuk memaksimalkan sosialisasi demam sepak bola di Indonesia. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Bagaimana baru saja kita ikuti dan juga dengarkan warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta. Sekarang Anda kembali mendengarkan Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Di kesempatan malam hari ini, kami akan ajak Anda untuk mendengarkan mimbar agama Buddha Selasa 21 Juli 2026 dengan tema Bahagia Dengan Berbagi yang akan disampaikan oleh Yana dan Meta.

0: Pendengar setia RRI Surabaya yang berbahagia, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Berjumpa kembali dengan saya, Yana Susanti.
1: Saya, Meta Letianti. Kami dari Wihara Buddhayana Dharma Wira Center, Panjang Jiwo, Surabaya.
0: Berbahagia sekali pada hari ini kita bisa menjumpai Anda dalam siaran mimbar agama Buddha. Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah kami berbagi tentang bahagia dengan berbagi.

0: sempurna.
1: Apa ya selanjutnya?
0: Apa ya selanjutnya? Lupa liriknya.
1: Lagu apa ya Matt itu? Rasanya saya pernah dengar karena bisa nyanyi.
0: Itu loh lagu anak-anak sekolah minggu, 10 penyempurnaan.
1: Oh iya ya.
0: Pendengar setia RRI Surabaya yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan membahas salah satu sifat sempurna yang termasuk dalam 10 sifat kesempurnaan, yang mana dalam agama Buddha disebut sebagai dasa paramita. Pengertian paramita atau sifat sempurna itu sendiri adalah sifat-sifat luhur yang dikembangkan oleh bakal Buddha, atau yang bisa juga kita menyebutnya bodhisattva, yaitu untuk orang yang akan menjadi Buddha. Dasa paramita atau 10 kesempurnaan meliputi kedermawanan atau biasa disebut dana, moralitas, sila, pelepasan, nekama, kebijaksanaan, panya, daya upaya, wirya, kesabaran, kanti, kejujuran, sacca, keteguhan, aditana, cinta kasih, metta, ketenang seimbangan, upekkha.
1: Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sifat luhur yang pertama, yaitu kedermawanan atau dana. Kedermawanan dalam arti sempit merupakan sifat bajik yang berarti memberikan sesuatu atau jasa kebajikan kepada orang lain maupun makhluk lain tanpa membutuhkan imbalan. Kedermawanan dalam agama Buddha disebut sebagai berdana. Tujuan utama berdana dalam agama Buddha adalah bukan semata-mata untuk memperoleh pahala dari berdana itu sendiri, melainkan bagaimana diri kita belajar untuk melepas. Secara umum, berdana itu bisa disebut sebagai berbagi. Ketika kita berdana, berarti kita sudah belajar berbagi kepada orang lain atau makhluk lain. Adapun tiga jenis dana itu sendiri terdiri dari yang pertama, dana kebendaan atau biasa disebut amisa dana, merupakan dana yang berupa materi, yaitu bisa berupa uang ataupun barang ataupun juga makanan. Berdana kebendaan berarti kita sudah memberikan uang atau barang kepada orang yang membutuhkan. Dana kebendaan ini merupakan dana yang paling mudah untuk dilakukan seseorang, sehingga bisa juga disebut hina dana. Namun demikian, jika dana dilakukan dengan penuh ketulusan hati dan niat yang baik, maka akan memberikan buah atau pahala yang berlimpah. Contoh, ketika kita bertemu dengan orang yang meminta-minta dengan pakaian yang compang-camping. Dalam keadaan itu, jika kita memberi kesempatan atau memiliki kesempatan untuk berbagi, kita dapat memberinya uang ataupun memberikan baju yang layak pakai yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
0: Perlu kita ketahui Yana, pada zaman Buddha, dana benda atau materi juga dilakukan. Pada masa itu, hiduplah seorang wanita cantik dan kaya raya bernama Sujata. Sujata menginginkan menikah dengan seorang suami yang sesuai dan memiliki seorang putra. Dia menunggu selama bertahun-tahun dan tidak berhasil. Kemudian, orang-orang mengatakan bahwa dia harus pergi ke hutan dan berdoa kepada dewa pohon di sebuah pohon banyan di dekat sungai Niranjana. Tahun berlalu, setelah melakukan itu, tidak lama dia menikah dengan seorang yang setara dengannya dan memiliki anak yang begitu dia sayangi. Karena rasa terima kasihnya kepada dewa pohon, dia meminta pelayannya untuk pergi mempersembahkan nasi susu kepada dewa pohon. Sujata terkejut karena melihat pelayannya kembali membawa pulang dan berkata, Nyonya, dewa pohon sekarang sedang bermeditasi di bawah pohon banyan. Nah, mendengar hal itu, Sujata sangat senang dan menyiapkan nasi susu dengan telaten yang dituangkan di mangkuk emas untuk dipersembahkan kepada dewa pohon. Dia mengira bahwa Pertapa Siddhartha adalah seorang dewa pohon. Sujata berjalan menuju hutan di bawah pohon banyan dengan berlutut memberi hormat, mempersembahkan makanan kepada Pertapa Siddhartha dengan mengatakan, "Tuan, terimalah persembahan nasi susu ini. Semoga Anda berhasil dalam memperoleh cita-citamu." Setelah Pertapa Siddhartha mengucapkan terima kasih, Sujata kembali ke rumahnya. Dana makanan itu adalah dana terakhir yang diberikan kepada Pertapa Siddhartha sebelum mencapai pencerahan dan menjadi Buddha. Ini adalah contoh dana materi yang bisa diberikan kepada orang lain. Apalagi orang tersebut adalah seorang calon Buddha, tentunya pada masa mendatang akan menghasilkan pahala.

0: mengelana setiap harinya.
1: Iya Yana, memang dana materi atau benda memang paling mudah dan ringan untuk dilakukan. Banyak sekali kesempatan yang bisa dilakukan untuk berdana. Kemudian jenis dana yang kedua itu apa Yana?
0: Untuk jenis dana yang kedua adalah dana kehidupan. Dana kehidupan atau yang biasa disebut dengan mahati dana merupakan dana yang berupa demi kebahagiaan dan kesejahteraan makhluk lain. Tindakan yang bisa dilakukan adalah menolong makhluk lain yang hampir meninggal. Contoh sederhana dana kehidupan adalah menolong semut yang hampir tenggelam di air. Menolong makhluk yang sedang sakit juga merupakan dana kehidupan, misalnya dengan donor darah. Tindakan lain yang bisa dilakukan adalah dengan melepaskan satwa atau yang biasa kita sebut dengan fangsen, agar hewan tersebut bisa hidup bebas di alam terbuka. Kita melakukan pelepasan makhluk yang bisa memiliki resiko untuk dikonsumsi sehari-hari seperti ikan, ayam, belut, dan lainnya. Kita bisa melakukan pembebasan makhluk-makhluk itu di alam sesuai dengan tempat tinggal mereka. Jenis dana yang ketiga adalah dana kebenaran. Dana kebenaran ini juga bisa disebut sebagai dhamma dana, yang merupakan dana tertinggi yang bisa kita lakukan. Dana kebenaran bisa dilakukan dengan mengajar dhamma kepada teman-teman, mengajak teman ke wihara, memberi atau meminjamkan buku dhamma, menasihati teman, menolong teman atau menghibur teman yang sedih. Bisa kita ambil dana kebenaran berupa pertolongan sejati. Pertolongan sejati adalah pertolongan yang tanpa pamrih. Pertolongan sejati tidak mengharapkan balasan dalam bentuk materi ataupun pujian. Jika kita menolong teman dengan berharap ia akan memberi hadiah atau memuji kita, itu berarti bukan pertolongan sejati. Contoh orang yang selalu memberikan pertolongan sejati kepada kita sejak kita lahir adalah ayah dan ibu kita. Kapanpun kita butuhkan, ayah dan ibu siap menolong kita. Ayah dan ibu kita menolong tanpa memikirkan apakah anak-anak akan membalas pertolongan ataupun tidak. Buddha juga selalu menolong makhluk yang menderita. Buddha menolong kita tanpa mengharapkan imbalan apa-apa dari makhluk yang beliau tolong. Selagi ada kesempatan untuk menolong, marilah kita tolong dan jangan menyesal memberikan pertolongan kepada orang lain. Dari situ kita juga bisa belajar untuk berbagi kebahagiaan dengan makhluk lain dengan cara menolong.
1: Itu adalah jenis dana yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selain jenis dananya, kita juga harus tahu bahwa dalam memberikan dana, kita juga harus memperhatikan 4 faktor agar pemberian barang atau jasa kebajikan yang kita lakukan dapat memberikan pahala yang berlimpah-limpah. 4 faktor tersebut meliputi, yang pertama, barang atau jasa yang diberikan. Faktor kedua yaitu faktor niat atau cetana. Ketiga yaitu faktor tujuan. Dan yang keempat, faktor ladang untuk menanam jasa. Untuk penjelasan faktor yang pertama, barang atau jasa yang akan diberikan hendaknya barang-barang yang bersih. Artinya, barang-barang tersebut bukan berasal dari hasil kejahatan. Barang-barang yang bersih akan membawa manfaat yang baik bagi pemberi dana maupun penerimanya. Untuk penjelasan faktor yang kedua, berdana untuk melakukan perbuatan bajik harus dimulai dengan niat yang baik pula. Niat juga dibedakan menjadi 3, yaitu niat sebelum melakukan dana. Sebelum melakukan dana, sebaiknya pikiran kita selalu disertai dengan pikiran yang baik, bukan pikiran

0: yang penuh dengan keterpaksaan atau hanya karena gengsi sehingga melakukan dana. Pikiran awal yang baik akan memberikan pahala yang baik pula dari dana yang kita lakukan. Kemudian, jenis niat yang kedua yaitu niat pada saat berdana. Pada saat melakukan dana atau saat memberikan, pikiran kita juga harus disertai pikiran yang baik. Niat yang ketiga yaitu niat setelah memberikan. Setelah memberikan, kita merasa senang dan tidak pernah menyesal dengan apa yang kita lakukan. Pikiran kita selesai berdana juga tetap berpikiran baik. Pikiran yang baik tersebut dapat memberikan pahala sesuai dengan tujuan kita memberikan dana. Maka dari itu, dana dalam memberikan dana, kita harus memperhatikan tujuannya agar mendapat pahala yang berlimpah-limpah. Untuk penjelasan faktor yang keempat adalah faktor tujuan. Ada beberapa tujuan orang dalam memberikan dana atau persembahan, yaitu tujuan biasa, artinya berdana agar nantinya dapat menjadi orang kaya, masuk surga, hidup bahagia, dan sebagainya, merupakan tujuan yang paling umum diharapkan orang yang melakukan perbuatan baik dengan cara berdana. Orang yang memberikan dana ini masih mengharapkan balasan dari perbuatan bajiknya. Nah, untuk tujuan yang kedua, yaitu tujuan menengah, artinya mereka yang berdana dengan tujuan agar apa yang diberikan atau dilakukannya dapat memberikan kebahagiaan bagi orang atau makhluk yang menerimanya. Orang yang memberikan dana ini biasanya tidak mengharapkan imbalan apapun. Kemudian tujuan yang ketiga, tujuan mulia, yang artinya dana dengan maksud untuk menyempurnakan paramita atau kebajikan untuk mencapai penerangan sempurna. Untuk penjelasan faktor yang keempat tentang ladang yang subur untuk berdana. Berdana lebih baik dan memberikan pahala yang berlimpah-limpah selain memperhatikan barang atau jasa yang akan diberikan, niat melakukan dana dan tujuannya. Juga harus memperhatikan kepada siapa kita memberikan dana tersebut. Pemberian dana akan bermanfaat jika diberikan kepada orang yang memerlukan, barang yang tepat dan waktu yang tepat. Orang yang tepat adalah orang yang sedang memerlukan pertolongan, misalnya orang sakit atau mendapatkan musibah. Barang yang tepat ialah barang yang dapat digunakan pada saat itu untuk meringankan penderitaan yang kita tolong. Orang yang sedang kelaparan tidak tepat jika diberikan bantuan berupa tikar, kasur, atau tenda. Ia hanya tepat bila diberikan makanan dan minuman. Kasur, tikar, dan tenda hanya tepat jika diberikan kepada pengungsi, kebanjiran, ataupun bencana gunung meletus. Nah, jika memang dalam berdana, kita harus memperhatikan hal-hal seperti itu. Dan yang perlu kita ketahui bahwa di antara banyak ladang subur yang ada bagi kita untuk menanam kebajikan adalah orang tua dan Bhikkhu Sangha.
1: Dari penjelasan, kita dapat menyimpulkan bahwa dalam berdana kita tidak hanya dapat memberikan uang, barang, ataupun makanan saja. Kita juga bisa berdana tenaga berupa pertolongan untuk teman kita. Menghibur teman yang sakit itu juga merupakan dana. Secara umum, berdana itu sendiri juga bisa disebut sebagai berbagi. Berbagi segala sesuatu yang kita punya merupakan suatu latihan untuk melepas.
0: Tetapi, kenapa berbagi sering menjadi hal yang mendasar? Apakah berbagi itu sendiri ada hubungannya dengan melepas kemelekatan?
1: Ada, Meta. Sempat kita singgung tujuan utama berdana ataupun berbagi adalah untuk melepas. Kamu pernah mendengar kisah Jataka tentang monyet yang serakah?
0: Belum.
1: Begini ceritanya. Di suatu hutan hiduplah sekelompok monyet. Pada suatu hari, tatkala mereka tengah bermain, tampaklah oleh mereka sebuah toples kaca yang berleher panjang dan sempit, yang mana bagian bawahnya tertanam di tanah. Di dasar toples itu ada kacang yang sudah dibubui dengan aroma yang disukai monyet. Rupanya toples itu adalah perangkap yang ditaruh di sana oleh seorang pemburu. Salah seekor monyet sangat mudah mendekat dan memasukkan tangannya ke dalam toples untuk mengambil kacang-kacang tersebut. Akan tetapi, tangannya yang terkepal menggenggam kacang tidak dapat dikeluarkan dari sana. Karena kepalan tangannya lebih besar daripada ukuran leher toples itu. Monyet itu pun meronta-ronta untuk mengeluarkan tangannya, namun tetap saja gagal. Seekor monyet tua menasihati monyet muda itu, "Lepaskanlah kepalanmu, engkau akan bebas dengan mudah." Namun, monyet muda itu tidak mengindahkan anjuran tersebut. Tetap saja ia berisik keras menggenggam kacang itu. Segera sang pemburu datang dari kejauhan. Sang monyet tua kembali meneriakkan nasihatnya, "Lepaskan kepalanmu. Sekarang juga kamu akan bebas." Monyet muda itu ketakutan, namun tetap saja ia berisik keras untuk mengambil kacang itu. Akhirnya ia tertangkap oleh sang pemburu. Demikianlah, kadang kita juga sering mencengkeram dan tidak rela melepaskan hal-hal yang negatif yang sepatutnya kita lepaskan, seperti keserakahan, kemarahan, kebencian, kebodohan. Padahal kita akan lebih bahagia jika kita mau melepas hal-hal negatif dalam diri kita. Kita bisa belajar bagaimana untuk menyembuhkan hal-hal negatif itu menjadi hal yang baik melalui cara yang baik, yaitu berbagi. Dengan belajar melepas kemelekatan dan berbagi sesuatu kepada orang lain dengan diiringi niat baik untuk memberi dengan rasa tulus ikhlas, membuat pemberian menjadi sempurna. Itu adalah cara memberi atau berbagi yang dapat membuat diri kita maupun orang lain bahagia. Memang terkadang begitu sulit untuk melaksanakan hal itu, tetapi akan lebih mudah jika cara ini dilatih sejak dini, yaitu dengan merasa senang sebelum, saat, dan setelah berbagi.
2: Iya, betul sekali Yana. Memang segala sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan baik dengan berbagi jika ditumbuhkan sejak dini akan membawa manfaat yang besar bagi seseorang. Marilah kita belajar berbagi, dimulai dari diri kita sendiri untuk bisa merasa senang saat itu dan setelah berbagi. Diskusi yang sungguh luar biasa sekali Yana.
1: Demikianlah telah kita dengar pembahasan mengenai bahagia dengan berbagi. Sampai jumpa dalam siaran kami berikutnya.
2: Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Sabi Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Namo Sang Yang Adi Budaya. Namo Buddhaya.

0: Nah, baru saja Anda mendengarkan mimbar agama Buddha dengan tema bahagia dengan berbagi yang disampaikan oleh Yana dan Meta. Berakhir sudah tugas saya Rifki Royan menemani Anda di sepanjang Kediri sore ini. Nantinya Kediri malam ini Anda akan ditemani oleh Lia Aulia mulai pukul 20 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih banyak buat Anda yang membersamai kami di sepanjang Kediri sore ini. Dan saya Rifki Royan izin pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

101,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, bergeser ke Kediri malam ini edisi hari Selasa 21 Juli 2026. Anda ditemani oleh Celia Aulia ya. Kita buka dengan drama radio untuk Anda edisi hari ini. Kami akan hadirkan dari teman-teman RRI Biak dengan judulnya hari ini, Berpisah untuk Kebaikan Bersama. Selamat mendengarkan.

0: Terdapat sebuah keluarga yang sangat harmonis, yaitu keluarga Pak Farel. Seorang petani yang rajin, walaupun hanya petani, ia senang menolong orang. Rumahnya terletak di pinggir danau. Ia tinggal bersama istri dan seorang anak perempuan bernama Elis, berusia 16 tahun dan bersekolah kelas 2 SMA. Saat itu, ketika pagi tiba,
1: "Nah, sebelum berangkat sekolah, ayo sarapan dulu."
2: "Baik, Bu. Semua peralatan sekolah sudah disiapkan.
1: Tugas sekolah kamu sudah tuntas belum? Buku-bukunya sudah lengkap? Jangan sampai ada yang terlupakan."
3: "Dengar kamu, Nak, yang dikatakan ibu kamu. Jangan sampai nanti kamu yang kerepotan di sekolah, Nak."
2: "Tenang aja, Pak, Bu. Sudah Eli siapkan dari semalam."
3: "Bu, Bapak pergi ke kebun dulu ya, Bu."
1: "Iya, Pak. Hati-hati ya, Pak."
0: Setiap pagi, Pak Farel pergi ke kebun. Sementara Elis ke sekolah dan ibu memasak untuk suami dan anaknya. Ternyata selama Elis sekolah, ia mempunyai seorang kekasih yang bernama Anto, yaitu abang kelasnya. Waktu pulang sekolah, Anto berniat mengajak Elis bertemu di Taman Sari. Melalui udara, ia pun menghubunginya.

0: di mana, Sai?
1: Lagi di rumah, Yang. Emangnya ada apa? Sepertinya sil sekali.
0: Abang mau mengajak Ade ke Taman Sari ntar sore. Gimana? Boleh nggak? Ya, udah lama kan kita nggak berjumpa.
1: Gimana ya? Kalau ntar sore masih banyak kerjaan yang dilakukan, Yang. Jadi...
0: Ayo dong. Please, kali ini saja.
1: Oke deh.
2: Halo sayang, gimana kabar? Ngomong-ngomong, kamu cantik banget hari ini.
1: Halo juga, Yang. Ih, biasa aja yang bikin jadi salah tingkah nih.
2: Serius, Yang. Abang bilang gak percaya.
1: Aduh, abang sukanya ngerayu aja ya. Udah, apa sih yang mau dibicarakan?
2: Gimana kalau kita bicara sambil jalan di taman?
1: Ya udah bang, yuk biar cepet pulang.
3: Elis dan Anto pun masuk ke Taman Sari dan berkeliling di taman. Dengan berjalannya waktu dan pembicaraan pun berlangsung entah kemana-mana, Anto mengatakan sesuatu kepada Elis. Dengan hati berdebar-debar, rasa takut, dan juga bercampur rasa grogi untuk mengatakannya.

0: Elis, ada sesuatu yang ingin abang katakan sama Elis.
1: Ya udah, ngomong aja. Gak ada yang larang kok.
0: Gini, Lis.
1: Apa sih bang yang mau dikatakan?
0: Gini dek. Jadi gini. Ada kotoran di rambut kamu.
1: Oh, itu yang abang mau katakan.
0: Ya, sebenarnya abang mengajak Elis untuk berjumpa. Ada yang mau abang katakan.
1: Apa tuh bang? Jangan dibuat penasaran dong.
0: Abang berniat melamar Ade untuk menjadi pendamping hidup abang.
1: Apa? Melamar?
0: Iya dek. Jadi gimana?
1: Bukannya ini terlalu cepat bang melamar Elis?
0: Memang terlalu cepat. Tapi inilah yang abang rasakan. Abang memilih Elis untuk menjadi istri abang.
1: Iya bang, Elis bersedia menjadi istri abang. Tapi bang, kita harus bicarakan dulu ya sama papa dan mama di rumah.
2: Pada sore itu, keduanya sangat senang. Seakan-akan taman sari milik mereka berdua. Matahari pun mau terbenam dan mereka beranjak pulang. Malam pun tiba, keduanya bersepakat untuk membicarakan hal lamaran kepada orang tua Elis. Semua sudah berkumpul di ruang tamu dan Elis pun memperkenalkan Anto kepada orang tuanya.
1: Pak, Bu, ini Anto pacar Elis sekaligus calon suami Elis yang nanti menikah sama Elis.
2: Pak Farel

0: Melamar katamu, nak. Maaf, Bapak tidak setuju, nak. Kamu masih sekolah, Elis. Bapak tidak mau masa depan kamu terganggu.
1: Nak, apa yang kamu katakan? Elis, apa tidak salah ibu?

0: Tidak, Nak. Kamu tahu sendiri kan, Elis itu anak satu-satunya ibu sama bapak. Dan Elis itu masih sekolah, Nak. Jadi ibu tidak akan setuju sebelum Elis selesai bersekolah.
1: Iya, Bu, saya ngerti. Nanti saya akan menunggu sampai Elis selesai bersekolah, Bu.
0: Nak, sekarang kamu pergi keluar dari rumah ibu. Dan jangan pernah kembali.

0: Dia ngerti kalau Elis masih sekolah, Bu.
1: Hey, maaf ya, Ibu tidak terima lamaran kamu itu. Kamu tidak hargai perasaan Ibu.
0: Tapi Ibu juga tidak menghargai perasaan aku, Bu.
2: Elis, entah nyesal sama kamu, nak. Bapak susah payah berkebun hanya untuk sekolahkan kamu, biar bisa mempunyai cita-cita yang baik. Malah ini pilihan kamu. Sekarang kamu pilih, mau pergi bersama Anto kekasih kamu atau keluar dari rumah ini. Anggap saja bapak sama ibu bukan orang tua kamu lagi. Dengar itu.
0: Pa, mengapa papa berikan pilihan yang begitu berat? Tidak mungkin Elis melupakan papa dan ibu seperti itu, Pa.
3: Maaf, Pak. Maaf, Bu. Kalau itu keputusannya, saya hargai. Maaf, Liz. Sampai di sini hubungan kita. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Permisi, Pak. Permisi, Bu.

Akhirnya, Elis dengan berat hati memilih untuk meninggalkan Anto, kekasih hatinya, demi kebaikan bersama. Sekian persembahan Rama Radio dengan judul Berpisah untuk Kebaikan Bersama.

Tanam paksa atau kultur stilsil kerap diingat sebagai kebijakan kolonial yang berlangsung di Jawa. Anggapan itu tidak sepenuhnya salah, sebab Jawa memang menjadi pusat utama pelaksanaan tanam paksa sejak tahun 1830. Namun bukan berarti praktik serupa hanya terjadi di Jawa. Sejumlah wilayah di luar Jawa seperti Minahasa dan Sumatera Barat juga mengalami praktik penanaman wajib dengan bentuk, waktu, dan komoditas yang berbeda. Di Maluku, eksploitasi komoditas juga sudah berlangsung jauh lebih awal melalui monopoli rempah, terutama cengkeh di Ambon dan pala di Banda. Praktik ini tidak sama persis dengan tanam paksa tahun 1830, tetapi menunjukkan bahwa pengendalian komoditas ekspor telah lama menjadi bagian dari kolonialisme Belanda. Tanam paksa digagas oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch. Kebijakan ini muncul ketika Belanda sedang menghadapi krisis keuangan akibat Perang Jawa atau Perang Diponegoro pada tahun 1825 hingga 1830, Perang Padri dan Perang melawan Belgia pada 1830 hingga 1831. Melalui sistem ini, pemerintah kolonial mewajibkan rakyat menanam komoditas ekspor yang laku di pasar Eropa. Hasil panen kemudian diserahkan kepada pemerintah kolonial sebagai bentuk pembayaran pajak. Secara aturan, rakyat hanya diminta menyediakan sebagian tanahnya. Namun, dalam praktiknya, sistem ini banyak diselewengkan. Tanah rakyat dipakai melebihi ketentuan, tenaga kerja diperas, dan hasil panen harus dijual kepada pemerintah dengan harga yang ditentukan kolonial. Tanam paksa kemudian menjadi salah satu sumber pemasukan besar bagi Belanda.

Di dunia perkeretaapian, ternyata klakson lokomotif punya arti dan fungsi tertentu. Klakson panjang atau pendek yang juga disebut sebagai semboyan suara punya makna masing-masing. Semboyan 35 dibunyikan oleh masinis dengan ciri suara klakson satu kali agak panjang. Semboyan ini biasanya dipakai saat kereta akan berangkat, keluar, dan masuk terowongan. Saat kereta melintasi perlintasan sebidang, saat melintasi keramaian, dan saat melintasi langsung stasiun. Semboyan 36 dibunyikan oleh masinis satu kali pendek. Semboyan ini dibunyikan bersamaan dengan permintaan sedikit rem. Semboyan 37 bercirikan tiga kali suara klakson pendek bersamaan dengan permintaan rem secara keras. Semboyan 38. Semboyan 38 merupakan perintah untuk melepas ikatan rem, di mana klakson atau suling lokomotif dibunyikan dua kali pendek. Semboyan 39 merupakan klakson yang menunjukkan adanya bahaya. Peringatan ini diberikan kepada petugas terkait dengan perjalanan kereta api dan petugas perawatan prasarana perkeretaapian serta pihak lain bahwa terjadi sesuatu yang membahayakan dengan perjalanan kereta api. Klakson ini bisa diidentifikasi dengan adanya suara pendek yang dibunyikan berkali-kali. Dan semboyan 39A adalah saat masinis membunyikan klakson pendek berturut-turut selama 20 detik sebagai tanda kalau kereta api berjalan di jalur kiri pada petak jalan jalur ganda.

100,2 FM dari Pro 1 Kediri. Baik pendengar, di selanjutnya di Kediri malam ini akan ada galeri komunitas ya untuk Anda. Dan saya akan ajak Anda di sesi malam hari ini membahas salah satu komunitas yang diajak kerjasama bersama dengan perusahaan farmasi yang gandeng sebuah komunitas untuk perluas screening kesehatan ya. Perusahaan farmasi nasional Deksa Medica melalui Dharma Deksa memperluas pelaksanaan screening kesehatan dengan menggandeng pemerintah, tenaga kesehatan, institusi pendidikan dan komunitas sebagai bagian dari upaya mendukung deteksi dini penyakit tidak menular atau PTM. Sejak diluncurkan pada 2024, program cek kesehatan segitiga telah menjangkau lebih dari 15.000 masyarakat di berbagai kota. Pelaksanaan terbaru berlangsung di Surabaya pada 12 hingga 13 Juli 2026. Sebanyak 782 peserta mengikuti pemeriksaan tekanan darah, gula darah dan kolesterol di lapangan Bagawanto dan Universitas Surabaya. Pemeriksaan tersebut juga dilengkapi edukasi kesehatan, konsultasi langsung dengan dokter, serta aktivitas fisik seperti zumba dan juga pumfit. Nah, dokter umum Rumah Sakit William Booth Surabaya, Dr. Sela, mengatakan pola makan yang tidak seimbang, kurangnya aktivitas fisik dan kebiasaan begadang ini menjadi beberapa faktor yang kerap meningkatkan risiko penyakit tidak menular ya. Dan dikatakannya pemeriksaan kesehatan secara berkala ini penting ya, atau cek kesehatan rutin, CKG ya, untuk mengetahui tekanan darah, kadar gula darah dan kolesterol sejak dini. Ketika faktor risiko ditemukan, jadi masyarakat dapat segera memperbaiki pola hidup dan melakukan konsultasi lebih lanjut dengan tenaga kesehatan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya, terkait juga screening diserta edukasi yang berkolaborasi dengan beberapa komunitas ini di kebersamaan kita, Galeri Komunitas Pro 1 RRI Kediri.

Kenapa rupiah bisa melemah? Pertama, kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat. Ketika Bank Sentral mempertahankan atau memberi sinyal kenaikan suku bunga, investor global cenderung memindahkan dana ke aset dolar Amerika Serikat yang dianggap lebih aman dan menguntungkan. Perpindahan arus modal ini membuat permintaan dolar meningkat sementara rupiah tertekan. Kedua, defisit neraca perdagangan. Ketika impor lebih besar daripada ekspor, kebutuhan dolar untuk membayar barang dari luar negeri juga meningkat. Jika pasokan dolar tidak mampu menutup kebutuhan tersebut, kurs rupiah akan mengalami tekanan. 3. Gejolak ekonomi dan politik global. Perang, krisis ekonomi, hingga lonjakan harga minyak dapat menciptakan ketidakpastian global. Negara berkembang seperti Indonesia ikut terdampak karena biaya impor energi naik dan aliran modal asing menjadi sangat sensitif terhadap risiko. 4. Tingginya permintaan dolar di dalam negeri. Menjelang akhir tahun, saat perusahaan harus membayar kewajiban luar negeri atau kebutuhan impor meningkat, permintaan dolar melonjak. Kondisi ini kembali memperlemah posisi rupiah. 5. Penurunan aktivitas ekspor dan investasi asing. Permintaan global terhadap komoditas Indonesia yang menurun dapat mengurangi pemasukan devisa. Selain itu, berkurangnya rencana investasi dari perusahaan besar luar negeri membuat aliran modal masuk menurun, sehingga rupiah semakin tertekan. Lantas, bagaimana dampaknya? Kenaikan harga barang impor, lonjakan biaya produksi di dalam negeri, tekanan inflasi yang semakin kuat, penurunan daya beli masyarakat, dan perubahan pola konsumsi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar, di malam hari ini kita masih membahas tentang salah satu perusahaan farmasi yang menggandeng komunitas untuk perluas screening kesehatan, begitu ya. Karena screening atau cek kesehatan itu secara berkala itu penting untuk mengetahui paling enggak tekanan darah, kadar gula, kolesterol sejak dini. Karena kalau ada indikasi-indikasi nanti bisa segera tertangani, begitu ya. Hasil screening di dua lokasi, yakni di kawasan Universitas Surabaya dan Lapangan Bogowonto di daerah Surabaya, menunjukkan sekitar 6 dari 10 peserta memiliki sedikit satu faktor risiko penyakit tidak menular, baik tekanan darah tinggi, kadar kolesterol tinggi, maupun kadar gula darah tinggi. Temuan di Surabaya sejalan dengan hasil pemeriksaan secara nasional dari seluruh peserta yang telah mengikuti cek kesehatan segitiga. Sekitar 63% tercatat memiliki sedikitnya satu faktor risiko penyakit tidak menular. Rinciannya sebanyak 40,05% memiliki tekanan darah tinggi, ya, atau hipertensi. Ini biasanya yang kadang-kadang melonjak begitu ya dan sulit dideteksi. Lalu 35,2% memiliki kadar kolesterol tinggi, ya, dan 14,88% menunjukkan kadar gula darah tinggi atau gulanya ini ya. Satu peserta dapat memiliki lebih dari satu faktor risiko tersebut. Temuan tersebut juga menunjukkan masih banyak faktor risiko penyakit tidak menular yang belum disadari masyarakat karena sering tidak menimbulkan gejala pada tahap awal. Karena itu, pemeriksaan kesehatan secara berkala dinilai penting agar risiko dapat diketahui dan ditindaklanjuti sebelum berkembang menjadi komplikasi yang lebih serius. Nah, program cek kesehatan segitiga ini tidak hanya memberikan hasil pemeriksaan kepada peserta. Setelah menjalani screening, peserta memperoleh edukasi mengenai hasil pemeriksaan, kesempatan berkonsultasi langsung dengan dokter, serta ajakan membangun kebiasaan hidup sehat melalui aktivitas fisik bersama. Melalui pendekatan tersebut, peserta diharapkan tidak hanya mengetahui kondisi kesehatan saja, tapi juga memahami langkah yang dapat dilakukan untuk mengendalikan faktor risiko penyakit tidak menular tersebut. Ya, jadi cek kesehatan segitiga merupakan bagian dari kontribusi berkelanjutan dalam mendukung transformasi layanan kesehatan Indonesia yang semakin menekankan upaya promotif dan juga preventif. Dan sebagai perusahaan farmasi nasional, kontribusi terhadap kesehatan masyarakat juga perlu dimulai dari pencegahan. Nah, melalui cek kesehatan segitiga ini ada upaya untuk mendukung program pemerintah dan dengan menghadirkan pemeriksaan kesehatan, edukasi, konsultasi dokter, dan aktivitas hidup sehat yang mudah dijangkau masyarakat. Dan aktivitas ini juga menggandeng komunitas untuk bisa menyebarluaskan informasi terkait screening kesehatan masyarakat, ya, agar tentunya manfaatnya dapat menjangkau lebih banyak masyarakat. Nah, melalui kolaborasi dengan pemerintah, tenaga kesehatan, institusi pendidikan, dan komunitas, mereka berharap semakin banyak masyarakat terdorong untuk memeriksa kesehatannya dan mengambil langkah pencegahan sejak dini.

Baik, pendengar. Tadi kita sudah membahas tentang komunitas kesehatan yang digandeng ya oleh sebuah perusahaan farmasi untuk memperluas screening kesehatan, dan ini juga menggandeng dari pemerintahan ya, dari instansi-instansi terkait untuk mendukung ini apa, semakin banyak masyarakat terdorong untuk merisakan kesehatan dengan mengambil langkah pencegahan sejak dini ya. Jadi apa, cek kesehatan ini nantinya ya akan menjangkau seluruh masyarakat ya, untuk paling tidak kita tahu kesehatan kita ini ya, tubuh kita gitu ya, kesehatan kita secara rutin, secara berkala, paling tidak 6 bulan sekali ya. Baik, kita bergeser ke program selanjutnya dari Ruang Rindu pendengar. Saat lagi pukul 21 waktu Indonesia Barat, nanti kita akan hadirkan lagu-lagu nostalgia untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1, karena informasi dan inspirasi.

alasan ilmiah mengapa mayoritas orang lebih dominan menggunakan tangan kanan. Dominasi penggunaan tangan kanan pada mayoritas manusia erat kaitannya dengan evolusi dan perkembangan otak. Secara biologis, otak manusia memiliki fungsi yang terbagi menjadi dua hemisfer, sisi kiri dan kanan, dengan tugas yang menyilang, di mana otak bagian kiri mengendalikan anggota tubuh bagian kanan. Karena otak kiri manusia juga bertanggung jawab atas pusat bahasa dan kemampuan motorik halus yang krusial, sisi ini menjadi lebih aktif berkembang dalam kehidupan sehari-hari, yang secara tidak langsung membuat tangan kanan menjadi lebih terlatih dan dominan untuk digunakan. Selain faktor fungsi otak, teori evolusi sosial dan genetika juga memegang peran penting dalam fenomena ini. Para peneliti menemukan bahwa kecenderungan menggunakan tangan kanan sudah diturunkan sejak zaman manusia purba, seiring dengan berkembangnya penggunaan alat-alat berburu dan bahasa. Dari sudut pandang genetik, jika kedua orang tua dominan menggunakan tangan kanan, kemungkinan besar anak mereka juga akan bertangan kanan. Kombinasi faktor genetik ini terus diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga populasi pengguna tangan kanan tetap menjadi yang paling mayoritas di dunia. Kondisi lingkungan dan sosial juga turut memperkuat dominasi ini melalui tekanan budaya. Sepanjang sejarah, banyak kebudayaan yang merancang alat-alat sehari-hari, sistem menulis, hingga norma kesopanan yang dikhususkan untuk tangan kanan. Akibatnya, orang-orang yang secara genetik memiliki kecenderungan kidal seringkali terdorong atau dipaksa beradaptasi menggunakan tangan kanan sejak kecil. Pola asuh dan keterbatasan fasilitas khusus kidal inilah yang membuat persentase pengguna tangan kanan di dunia tetap bertahan di angka sekitar 90%.

0: Aduh, Cak, pusing kepala saya. Harga-harga barang pada naik terus. Omset bengkel merosot tajam bulan ini. Mana si bungsu waktunya bayar semesteran lagi, Cak?
1: Minum dulu wedang jahenya, Cak Toha. Biar adem, tenang hatinya. Yang diuji ekonomi bukan cuma Cak Toha. Se-Indonesia Raya Merdeka sama. Tuh lihat, warung saya juga sepi. Tapi kalau kita ngeluh, marah, tidak mengubah keadaan, toh.
0: Iya, Cak. Tapi seiring rupiah yang kian melemah, semangat juga ikutan melemah. Dulu, belanja ke pasar bawa uang 50 ribu, sudah dapat banyak. Sekarang, dapat apa loh, Cak?
1: Gitu ya, Cak. Iya, itu yang saya rasakan pas belanja kebutuhan warung. Tapi loh, Cak, motivasi saya justru anak istri di rumah. Jadi, semangat cari duit halal kita ini jangan ikutan lesu. Coba Cak Toha promosikan bengkel lewat online. Manfaatkan medsos, kayak warungku ini loh.
0: Wah, bener juga sampean, Cak. Kopi pahit saja bisa dinikmati. Masa ujian ekonomi bikin kita berhenti? Kalau gitu, tak pulang dulu, Cak. Belajar jualan online. Jahenya ngutang sih, yo.
1: Bayo, hei.
2: Gelorakan semangat di tengah gejolak ekonomi.
0: Dengan solidaritas, inovasi, dan kerja keras, kita pasti mampu lewati masa sulit ini.

0: Selamat datang.
1: Jadi keretanya masih 2 jam lagi. Tahu gitu tadi Mami masih sempat belanja oleh-oleh buat teman-teman arisan.
2: Kamu ini kok bisa salah lihat jadwal toh? Bejo, Bejo.
3: Loh, kok jadi nyalain Bejo toh Mimi? Bejo kan dapat info jadwal kereta api ini dari Cak Pi. Ayo Cak, sampai ini kita tanggung jawab toh.
4: Iya, maafkan saya Bu Bos. 20 tahun jadi supir, baru sekarang saya salah lihat jadwal. Maklum, faktor U. Tapi lebih baik datang awal daripada terlambat toh.
1: Ya sudah, wong ya sudah terlanjur.
2: Tapi 2 jam nunggu kereta datang ini terus kita ngapain? Mau makan kenyang, mau tidur kok ya tempatnya rame begini.
3: Lah ini yang pelupa bukan cuma Cak Pi itu ternyata. Mami juga pelupa ini.
1: Loh.
3: Kalau jam 9 sampai jam 11 malam itu waktunya ruang rindu. Kami kirim-kirim salam buat pasukan Giba RT.
4: Wah, kok ya sama. Suka ruang rindu. Tiap hari kecuali Rabu kan? Saya juga dengerin Pro 1 RRI Kediri loh. Trying to
5: forget but I won't let go. Untung Bejo ingat. Untung sekarang ini sudah ada RRI digital. Fans-fansku pasti sudah nungguin.
4: Beli madu di warung Cikgu.
3: Ruang rindu.
5: Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

Baik, 100,2 FM RRI Pro 1 Kendiri, kanal formasi dan inspirasi. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Ya, semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja, bahagia seperti hari-hari kemarin. Dan tentunya juga mendengarkan RRI ya, karena setiap malam kita akan menyapa pendengar semuanya. Ini dia ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

0: Baik, malam hari ini bersama saya Lia, Anda bisa bergabung untuk request lagu lagunya Indo ya. Lagunya hari Selasa malam tuh Indo. Jadi yang mau request boleh bergabung malam hari ini di line yang sama, di nomor yang sama ya, masih kita tidak kemana-mana. Selalu di sini, selalu menanti pendengar semuanya ya di 0354 310 1108, atau SMS WhatsAppnya di 0812 3460 0289, atau 0857 2535 2550. Baik, di ujung telepon kita coba sapa ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, apa kabar? Ini Kota Kediri ya.
1: Baik-baik saja.
0: Baik-baik saja. Dingin gak sih malam hari ini tuh?
1: Ya, lumayan.
0: Lumayan, tadi berangin gitu ya.
1: Gak ada sumo hari ini.
0: Gak ada sumo, soalnya anginnya jos ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Sehat.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Oke. Okay. Iya, hari ini mau request apa? Lagunya Indonesia ini.
1: Kita sehat. Bebas.
0: Apa?
1: Indo bebas.
0: Oh, bebas.
1: Iya. Saya itu minta Iwan Fals aja.
0: Iwan Fals barusan tadi saya buka. Iwan Fals, nggak dengerin dari awal ini, aduh, udah saya buat ini opening tadi Iwan Fals.
1: Oh, diganti.
0: Ganti yang lain.
1: Oh ya.
0: Apa nih?
1: Nika Ardila.
0: Nika Ardila yang mana nih?
1: Sandiwara Cinta.
0: Sandiwara Cinta, lagu lawas penuh.
1: Iya.
0: Ini ya, penuh apa ini? Penuh cerita.
1: Iya.
0: Penuh cerita cinta karena judulnya Sandiwara Cinta ya.
1: Iya, betul.
0: Penuh sandiwara. Iya, aduh, penuh sandiwara ini yang gawat ya. Aduh, yang nyatanya tidak ada apa gimana ini?
1: Iya.
0: Sandiwara Cinta dari Nike ya.
1: Betul.
0: Oke.
1: Okay. Ada ya.
0: Ada, siap. Nanti kita putarkan. Mau menyapa siapa hari ini?
1: Yang di Ngurah itu ada Mas Putra Tutu ya. Ini selalu menyimak ini.
0: Oke.
1: Okay. Pak Sukardi juga, Pak Tarji juga. Kong Bani mudah-mudahan masih menyimak juga. Sekarang istirahat. Salam sehat selalu. Ada yang Purbo, ada Pak Mariono, Kong Slamet. Ada di Kediri Kota ada Pak Munoto ya.
0: Oke.
1: Okay. Ada Pak Agus juga. Ada Pak Uki. Ini dekat dengan Litul ini. Tepatnya mana ini Bangsal ya.
0: Oke.
1: Okay. Dan yang tidak lupa Bung Freddy ya. Sama Bu Utri juga. Biasanya jam istirahat jam sekian Bu Utri. Ada Bu Farida, ada Pak Jainal Abidin, ada Bu siapa?
0: Siapa?
1: Bu Sita yang
0: Okay. Di mana? Di mana ini?
1: Kalimantan itu loh.
0: Oh, di Bu Eti.
1: Bu Eti.
0: Iya, Bu Eti.
1: Dan semuanya ada, Mbak Lia, yang lagi mendengarkan acara Ruang Rindu, salamipun salam sehat semuanya. Sehat selalu.
0: Iya, oke.
1: Okay. Juga Mbak Lia bersama keluarga selalu tetap sehat. Terima kasih waktunya.
0: Oke.
1: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita coba sapa selanjutnya ya. Ini halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu dan Memori Lewat Lagu. Mbak Ria, sehat?
0: Sehat, Pak Sukarji gimana ini? Dan juga Bu Sukarji.
2: Ini minggiran duingin Mbak Ria.
0: Iya, duingin ya, aku ngerasanya juga dingin banget ya.
2: Ini kaki-kaki duingin sekali loh Mbak ini.
0: Kaki-kaki, oh pakai kaos kaki kalau gitu ya.
2: Enggak. Kayak seperti orang sakit aja.
0: Oh, oh, aku juga enggak betah itu kalau pakai kaos kaki ini ya. Oke.
2: Okay, kalau nanti kalau ikut sepak bola aja Mbak Ria.
0: Apa lagunya apa? Oh, sepak bola. Oh, masih ya. Kalo, masih euforia.
2: Kalau kaos kaki itu pakai kaos kaki kalau main sepak bola aja.
0: Wah, iya ya, kalau olahraga ya, enggak hanya sepak bola. Yeah. Oke, baik. Requestnya apa Pak Sukarji untuk menikmati sambil menikmati dingin-dingin? Ya. Ya, betul.
2: Ada rindu untukmu Mbak Lia.
0: Ada rindu untukmu.
2: Rindu. Dari siapa saja? Kalau ada dari Arno. Apa? Yang perempuan Mbak Lia.
0: Siapa? Ada rindu untukmu. Siapa Anda?
2: Itu kan karya dari Panca Pondak.
0: Ada rindu untukmu. Siapa penyanyi ceweknya?
2: Ceweknya Fabiola.
0: Oke, baik. Iya.
2: Iya ada ya? Ya, salamnya tadi ada Litul, Pak Agus, juga Pak Sujianto, Pak Munoto, juga Pak Uki ya. Terus di Tulungagung ada Pak Selamat, Yang Purba, Pionto, juga nggak lupa ada Mas Adiansa, juga Mas Dwi Cahyo. Nggak lupa juga di Tulungagung itu ada Mawanda ya, juga Bu Pipit.
0: Oke.
2: Terus lagi di kandang ada Bu Sita Aisyah, Bu Rini yang di Wates. Gak kendala juga di Pare ada Bu Sita, Mbak Niar. Terus Pak Tarji, Pak Sioko. Gak lupa juga yang Rahmat. Okay. Pak Ucok ini lama gak muncul ya Mbak ya?
0: Ada kok, kemarin minggu kemarin ada kayak. Pak Ucok.
2: Juga di luar Jawa ada Bu Etik, Bu Farida. Ya. Salam sehat selalu juga Pak Jainal, Bu Mbak Pina, juga Mbak Diona ya. Terus lagi Merauke, Mas Freddy, juga Bu Utri. Enggak ketinggalan juga Mas Ramadan, ini lama juga enggak nongol ini. Mudah-mudahan sehat. Enggak ketinggalan juga di Tokyo ada Mas Widi ya. Terus sahabat saya yang di Garut, Pak Irwan, juga di Bogor, Teh Dinda.
0: Okay.
2: Gak ketinggalan juga ada Mas Arif, juga Mas Bilang. Okay. Terus Mas Putra yang di Gurah ya. Juga gak ketinggalan ini Bopo Bani yang di Pare ini ketinggalan juga. Untuk semua saja Mbak Lia yang sering mendengarkan Ruang Rindu.
0: Oke, okay, baik.
2: Walaupun suasana dingin.
0: Iya.
2: Kalau kita akat, pasti bahagia.
0: Oke, baik. Siap-siap.
2: Kita aja Mbak Lia, malam.
0: Iya, selamat malam. Terima kasih. Oke, ada Pak Sukarji ya, baru saja turun. Selanjutnya di ujung telepon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo juga. Malam, Ruang Rindu, Berbagi Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari mana? Samarinda ya?
3: Nasrun di Sulteng.
0: Oh, Sulawesi. Pak Nasrun, apa kabar?
3: Ya, alhamdulillah sama-sama kita baik-baik selalu, sehat.
0: Baik-baik selalu sehat. Oke, di sana angin juga nggak? Apa gimana nih cuacanya? Apa panas?
3: Di sini hujan di sini Mbak.
0: Oh, hujan?
3: Di sini ya. Di sini
0: waduh, kan, bagi ya. Ratu, bagi dikit lah ke Jawa ini. Jawa kering. Wah. Soalnya.
3: Iya, katanya ada ya, karena menyambut lebih musim juga sama di sini juga. Kan musim hujan di musim juga, musim panas sama lebih anu lagi. Nah, bisa rumput mati sama kalau musim panas.
0: Oke, baik. Iya, iya, iya. Requestnya apa ini, Pak Nasrul?
3: Ya, lagu apa ini, Mbak?
0: Lagu Indo.
3: Oh, lagu Indonesia. Mm-mm. Ya. Tahun 80
0: juga boleh.
3: Oh iya, apa namanya lagunya Rano Karno.
0: Rano Karno yang apa nih?
3: Iya, bukalah kacamatamu.
0: Bukalah kacamatamu, ya. Karena sudah malam, nggak kelihatan ini kalau nggak dibuka ya.
3: Iya. Oke, aku teman-teman lama lagi jadi sahabat tugas. Iya. Semua krunya. Erik dari Jawa tugas malam selalu atau semuanya yang sama stasiun rangkong pro semuanya lah kampung kecualinya di alamatnya Mas Pasi. Salam sehat sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Nasrun di Sulawesi ya. Waduh, di sana hujan. Oke, baik. Selanjutnya kita coba sapa lagi ya di ujung telepon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam, Pak Rian.
0: Iya, Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, Ruang Rindu. Berbagi rindu lewat memori dan lagu.
0: Iya, apa kabar Ibu?
4: Kabar alhamdulillah baik-baik.
0: Baik-baik, oke. Mau request apa malam hari ini? Lagunya Indonesia.
4: Indonesia. Mau lagu
0: apa lagunya?
4: Dari Dian Pesesa.
0: Dian Pesesa, judulnya?
4: Masa yang suram.
0: Masa yang suram. Masa yang
4: ada.
0: Sebentar ya. Masa yang suram dari Dian ya. Oke. Oh, selamat tinggal masa suram ya.
4: Oke.
0: Oke, baik. Betul ya, Bu?
4: Ya.
0: Oke.
4: Salam buat semua aja. Untuk Malia sehat selalu, selamat bertugas, banyak rezeki. Terima kasih atas waktunya, Mbak Lia. Assalamualaikum.
0: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, Dian Pisces, selamat tinggal masa suram. Ya, kita harus ucapkan selamat tinggal ya dengan masa-masa yang suram gitu ya. Masa lalu yang indah jangan dilupakan, tapi yang suram harus kita tinggalkan, harus kita hapus ya. Oke, masih di ujung telepon 0354 310 1108. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Bagi Rindu, Memori Wat Lagu.
0: Iya. Apa kabar yang purba?
1: Alhamdulillah kabarnya baik.
0: Sehat.
1: Agak dingin juga di sini, tulang ageng Mbak Lia.
0: Apalagi di kawasan sana ya, deket-deket pantai tambah dingin gak sih? Semakin ke selatan.
1: Iya, gitu, iya.
0: Oke, baik. Requestnya apa ini sambil menikmati cuaca dinginnya?
1: Alhamdulillah, nanti tak minta lagu Melodi Memori itu siapa mau ya?
0: Melodi Memori, kayak ada beberapa deh.
1: Nah iya, pokoknya yang cewek itu gak salah.
0: Oh yang lupa cewek, kan, Sugiyarti. Apa iya, Nia? Nia ada, Nia Lavenia. Banyak ya, Eva Solina itu kayaknya yang asli itu ya.
1: Apa Sugiyarti enggak? Siapa? Terserah Mbak Lia.
0: Terserah kan? Ya, Melodi Memorinya. Oke, okay, iya. siap. Apa,
1: mungkin ada Isegerti enggak salah itu ya.
0: Oke, okay, baik.
1: Ya,
0: selamat siapa?
1: Tadi ada Lidl, terima kasih selalu keluarga. Juga ada Bobo Bani, juga ada Pak Sukardi, selamat malam, sehat selalu. Dan lagi Pak Munoto, selamat malam. Bu Badi, selamat malam juga. Dan lagi Bu Siti Aisyah, selamat malam. Bu Erti juga selamat malam. Ada Pak Slamet di Kalambas, selamat malam juga, sehat selalu keluarga. Dan lagi siapa itu, Pak Ahmad Irawan, selamat malam. Dan semua saja mendengar Erik Diri, selamat malam. Okay. Kita aja Mbak Tian, terima kasih Mbak Lia.
0: Iya, baik.
1: Gitu, semangat selalu, okay. Walaupun agak dingin, tak mengapa ya. Aduh, menghibur mendengar
0: Betul juga. Sekali, baik, terima kasih.
1: Iya, kita aja, terima kasih Mbak Lia.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya yang sudah merapat malam hari ini ya. Oke, kita putarkan dulu, nanti yang mau request kita sambung ya di segmen selanjutnya. Tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori lewat lagu.

Fenomena embun es atau yang dikenal masyarakat sebagai embun upas kembali muncul di kawasan dataran tinggi Dieng saat musim kemarau. Peristiwa ini terjadi ketika suhu udara pada dini hari turun hingga mendekati atau di bawah 0 derajat Celcius, sehingga embun yang menempel di permukaan tanah, rumput, dan tanaman membeku menjadi lapisan kristal es tipis. Fenomena tersebut umumnya muncul pada puncak musim kemarau, terutama pada bulan Juni hingga Agustus ketika langit cerah dan kelembapan udara rendah. Kondisi tersebut menjadikan kawasan Dieng memiliki pemandangan unik yang kerap menarik perhatian wisatawan. Hamparan rumput dan tanaman yang diselimuti kristal es memberikan kesan menyerupai salju, sehingga banyak pengunjung datang pada pagi hari untuk menyaksikan langsung fenomena alam yang hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu. Selain menjadi daya tarik wisata, suhu udara yang sangat dingin juga membuat wisatawan perlu mengenakan pakaian tebal agar tetap nyaman saat beraktivitas. Di balik keindahannya, embun upas juga membawa dampak bagi sektor pertanian. Lapisan es yang menempel pada daun dapat merusak jaringan tanaman, terutama kentang, kubis, dan sayuran dataran tinggi lainnya yang menjadi komoditas utama petani Dieng. Oleh karena itu, masyarakat setempat telah terbiasa mengantisipasi kemunculan embun upas setiap musim kemarau dengan berbagai upaya untuk meminimalkan kerusakan tanaman sembari memanfaatkan fenomena tersebut sebagai salah satu daya tarik wisata alam khas Dieng.

Kartu Identitas Anak atau KIA adalah dokumen identitas resmi untuk anak-anak usia 0 hingga 17 tahun kurang sehari yang belum menikah. Diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Fungsinya mirip KTP bagi anak, mempermudah akses layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, perbankan, dan transportasi, serta menjadi perlindungan identitas resmi sejak dini. Ada dua jenis KIA, yaitu untuk usia 0 hingga 5 tahun atau tanpa foto dan 5 hingga 17 tahun atau dengan foto dengan masa berlaku yang berbeda. Fungsi dan manfaat KIA identitas resmi adalah sebagai bukti identitas anak yang berlaku nasional. Dalam mengakses layanan publik juga dapat memudahkan anak mendapatkan layanan kesehatan, pendidikan, perbankan, atau pembukaan rekening, transportasi, dan imigrasi. Masa berlaku KIA anak di bawah 5 tahun berlaku hingga anak berusia 5 tahun. Sedangkan KIA anak 5 hingga 17 tahun atau kurang 1 hari berlaku hingga anak berusia 17 tahun kurang 1 hari atau setelah itu akan menjadi eKTP.

0: Baik, mendengar Anda kembali di Ruang Rindu, Ruang Bagi Rindu dan Memori Lewat Lagu, lagu-lagu pop nostalgia Indonesia ya, yang bisa Anda nikmati malam hari ini. Oke, di ujung telepon kita coba sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori Lewat Lagu.
0: Iya, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Naulia sekeluarga gimana? Si kecil Arjunanya sehat semua ya?
0: Sehat luar biasa.
1: Ini malamnya apa yang dikatakan Pak Sukarji tadi, betul memang dingin.
0: Dingin.
1: Tulungagung juga gitu, Tulungagung juga dingin.
0: Dingin, rata ya di dinginnya.
1: Iya rata. Pokok kalau dingin malah daripada ungkep enak dingin.
0: Oh,
1: apalagi
0: gitu.
1: Iya, apalagi dompetnya ikut dingin, wah bahagia ya.
0: Dompet dingin apa dompet panas ini? Sama aja
1: badannya, enggak, anunya badannya dingin, dompetnya panas, wah.
0: Iya. Oke, baik.
1: Ya ini posisi di tepi jalan di warkop ini.
0: Oke, siap.
1: Ini mau diputarkan anu Nanda. Putarkan Benci Tapi Rindu.
0: Benci Tapi Rindu
1: dari Diana Nasution. Okay. Salamnya Nunut Pak Sukarji yang tadi sudah masuk Lekdul.
0: Iya.
1: Terus yang Purba dan semua saja yang tanpa cerdol karena tidak bawa kerpean ini.
0: Oke. Okay.
1: Dari yang ngetan-ngetan jahe susu, susu jahe ini.
0: Oke.
1: Okay. Iya.
0: Wah iya mantap kalau gitu ya.
1: Iya. Sambil mendengarkan.
0: Oke. Okay.
1: Ya gitu aja.
0: Iya baik.
1: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu memang lewat lagu dari Pak Mariono Tulungagung. Minta dipatahkan lagu popnya Andai Kau Menyadari versinya Hari Parintang ya. Sambut Bu Yati, Bu Sita, Pak Salam, Pak Sugarji, Pak Munoto, Bani, Pak Syoko, Pak Zainal dan semuanya. Nah, di kategorinya ini masih baru ya Pak Mariono, dan digantinya dengan lagunya Pertama Kau dan Aku Menyatu, Pance. Oke, siap, terima kasih Pak Mariono.

Baik, selanjutnya dari Pak Tarji di Centong Lawan Harjo Plumahan. Selamat malam Mbak Lia, malam juga Ruang Rindu, beruang berbagi rindu dan memuat lewat lagu. Merequest lagunya Cintaku Sedalam Lautan Atlantik dari Ria Resti Fauzi. Salam buat Pak Eyang Purba, Pak Setioko, Pak Sekarji, Pak Selamat, Leidul, Pak Menoto, buat Mbak Lianya senantiasa selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan bersama keluarga. Terima kasih.

Baik, oke. Kita sambil carikan ya lagu-lagu yang di request malam hari ini. Yang belum bergabung bisa di 0354311108 atau di SMS WhatsAppnya 0812-3460-289 atau di 0857-2535-2550 ya. Oke, masih di WhatsApp, kita bacakan dulu ya. Selamat malam dari Ibu Raya di Kepatihan Tolong Agung. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Requestnya sudah kubilang dari Kristen Panjaitan. Salam untuk semuanya, semoga sehat dan bahagia selalu. Amin.

ya. Malam hari yang dingin-dingin empuk gitu ya. Dingin-dingin empuk, dingin-dingin apa? Terserah lah ya. Pokoknya dengerinnya, kalau cari temennya bisa mampir ke RRI Kediri malam hari. Masih ada saya yang kita masih akan menemani pendengar semuanya sampai dengan nanti 1 jam ke depan.

Baik, kita putarkan lagi lagu-lagu pop nostalgianya malam hari ini. Selanjutnya dari Dian Piscesa dengan judulnya Selamat Tinggal Masa Suram.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Tanam paksa atau kultur stilsil kerap diingat sebagai kebijakan kolonial yang berlangsung di Jawa. Anggapan itu tidak sepenuhnya salah, sebab Jawa memang menjadi pusat utama pelaksanaan tanam paksa sejak tahun 1830. Namun bukan berarti praktik serupa hanya terjadi di Jawa. Sejumlah wilayah di luar Jawa seperti Minahasa dan Sumatera Barat juga mengalami praktik penanaman wajib dengan bentuk, waktu, dan komoditas yang berbeda. Di Maluku, eksploitasi komoditas juga sudah berlangsung jauh lebih awal melalui monopoli rempah, terutama cengkeh di Ambon dan pala di Banda. Praktik ini tidak sama persis dengan tanam paksa tahun 1830, tetapi menunjukkan bahwa pengendalian komoditas ekspor telah lama menjadi bagian dari kolonialisme Belanda. Tanam paksa digagas oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bos. Kebijakan ini muncul ketika Belanda sedang menghadapi krisis keuangan akibat Perang Jawa atau Perang Diponegoro pada tahun 1825 hingga 1830, Perang Padri dan Perang melawan Belgia pada 1830 hingga 1831. Melalui sistem ini, pemerintah kolonial mewajibkan rakyat menanam komoditas ekspor yang laku di pasar Eropa. Hasil panen kemudian diserahkan kepada pemerintah kolonial sebagai bentuk pembayaran pajak. Secara aturan, rakyat hanya diminta menyediakan sebagian tanahnya. Namun, dalam praktiknya, sistem ini banyak diselewengkan. Tanah rakyat dipakai melebihi ketentuan, tenaga kerja diperas, dan hasil panen harus dijual kepada pemerintah dengan harga yang ditentukan kolonial. Tanam paksa kemudian menjadi salah satu sumber pemasukan besar bagi Belanda.

0: Selamat datang.
1: Jadi keretanya masih 2 jam lagi. Tahu gitu tadi Mami masih sempat belanja oleh-oleh buat teman-teman arisan.
2: Kamu ini kok bisa salah lihat jadwal toh? Bejo, Bejo.
3: Loh, kok jadi nyalain Bejo toh Mimi? Bejo kan dapat info jadwal kereta api ini dari Cak Pi. Ayo Cak, sampai nih kita tanggung jawab toh.
4: Iya, maafkan saya Bu Bos. 20 tahun jadi supir, baru sekarang saya salah lihat jadwal. Maklum, faktor U. Tapi lebih baik datang awal daripada terlambat toh.
1: Ya sudah, wong ya sudah terlanjur.
2: Tapi 2 jam nunggu kereta datang ini terus kita ngapain? Mau makan kenyang, mau tidur kok ya tempatnya rame begini.
3: Lah ini yang pelupa bukan cuma Cak Pi itu ternyata. Mami juga pelupa ini.
1: Loh.
3: Kalau jam 9 sampai jam 11 malam itu waktunya ruang rindu. Kami kirim-kirim salam buat pasukan Giba RT.
4: Wah, kok ya sama. Suka ruang rindu. Tiap hari kecuali Rabu kan? Saya juga dengerin Pro 1 RRI Kediri loh.
5: Trying to forget but I won't let go.
2: Walah, untung Bejo ingat. Untung sekarang ini sudah ada RRI digital. Fans-fansku pasti sudah nungguin.
4: Beli madu di warung Cikgu.
3: Ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

0: Baik, terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama Celia Aulia ya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori Lewat Lagu. Oke. Kita masih terima request ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, Ruang Berbagi Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori
0: Lewat Lagu.
1: Lewat Lagu.
0: Oke, ini dengan?
1: Dengan Pak Trio Sanyoto Sambirejo.
0: Pak Trio?
1: Iya.
0: Pak Trio Sambirejo, ya. Oke, okay. Dengan Lia.
1: Oh, dengan Kak Lia. Iya.
0: Iya. Ini apa kabar Pak Trio?
1: Kabarnya sehat selalu Kak.
0: Oke, mau request apa hari ini?
1: Iya, saya minta lagu Memori, yaitu dari Dewi Yul, Kau Bukan Diriku.
0: Kau Bukan Diriku, oke.
1: Iya, untuk semua.
0: Iya. Apa salamnya?
1: Mereka-mereka penggemar RRI Kediri.
0: Oke, baik.
1: Semuanya semoga sehat selalu.
0: Oke.
1: Dan diberkati oleh Tuhan.
0: Iya, baik.
1: Cukup? Ya, begitulah Kak. Terima kasih.
0: Iya, baik. Terima kasih sama-sama Pak Trio ya. Kau Bukan Dirimu ya, dari oke dari Dewi Yul ya. Kita sambil siapkan ya, selanjutnya kita coba sapa lagi di ujung telepon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu Mbak Lia.
0: Iya, apa kabar Pak Munoto?
2: Alhamdulillah sehat. Gimana Mbak Lia?
0: Sehat, luar biasa juga sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Iya, mau request apa hari ini? Masih bisa untuk request-requestnya.
2: Mayang Sari udah keluar belum?
0: Mayang Sari belum.
2: Tiada lagi.
0: Tiada lagi, oke. Iya. Tiada ya, lagi.
2: Buat semua yang udah naik semua, mudah-mudahan saudara-saudara semua diberkahi kesehatan, tidak ada suatu halangan apapun semuanya.
0: Oke, siap.
2: Karena pokoknya ngikut aja semua dari Sabang sampai Merauke, dari A sampai Z.
0: Okay.
2: Semua tanpa terkecuali Mbak Lia ya.
0: Iya, baik.
2: Mudah-mudahan Mbak Lia diberikan kesehatan sekeluarga, tidak ada suatu halangan apapun.
0: Oke, baik.
2: Kalau pulang hati-hati Mbak Lia.
0: Iya, siap.
2: Keselamatan. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Munoto di Kediri. Selanjutnya, halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya.
3: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Lewat Lagu. Bu Rini, sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
3: Mbak Lia juga gimana?
0: Sehat luar biasa hari ini.
3: Luar biasa ya.
0: Request apa ini?
3: Nanti dari Gusti Randa Mbak Lia ya.
0: Gusti Randa.
3: Gusti Randa dan Dia Sapitri. Judulnya Dunia Milik Kita.
0: Gusti Randa, Dunia Milik Kita. Yang lainnya ngontrak gitu ya.
3: Yang ngontrak.
0: Berarti ini emang ada ya, Dunia Milik Berdua tuh ya.
3: Ada
0: ya lagu ya, ternyata tak kira tuh cuma kata-kata, ternyata sudah lahir dari tahun 93 ya.
3: Iya.
0: Oke, baik. Rekasnya buat siapa nih?
3: Esa. Salamnya buat tadi juga ada Pak Sukar, si Bobi, juga ada Pak Selamat, Ibu Eti, juga ada Mbak Dinda, Pak Widi, Bung Fardi, juga ada Pak Tarji, ada yang korbel, Pak Yoyo, ada Pesita, Pak Mariono, Berhayu, dan semua saja Mbak Li.
0: Oke, baik, ya. Siap. Baik, nanti ditunggu lagunya ya, Bu Rini.
3: Semoga selalu sehat.
0: Amin, amin, amin, amin.
3: Iya, makasih.
0: Oke, sama-sama, terima kasih.

0: Oke ya, Bu Rini di atas sudah merapat malam hari ini. Oke, selanjutnya masih ada di 0354 310 11 08. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Rindu dan memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar juga nih Bung Freddy ya.
1: Iya Mbak Lia, apa kabar hari ini Mbak Lia?
0: Kabar baik, luar biasa, sehat.
1: Super sekali
0: ya, di tengah cuaca dingin. Ini kalau ada yang sehat harus disyukuri ya.
1: Iya betul, ini kayaknya merata seluruh Indonesia.
0: Betul.
1: Ya. Cuaca lagi memasuki kemarau, jadi siang harinya lumayan panas gitu, tapi setelah lepas asar itu ya jam-jam setengah lima gitu itu sudah dingin gitu, apalagi malam hari gini udah dingin.
0: Betul okay. Sekali.
1: Ya dingin.
0: Dinginnya karena angin, angin ya.
1: Angin tidak seberapa angin, tapi hawanya dingin gitu.
0: Oke.
1: Ya kalau angin itu biasanya kalau di Merauke, karena kami ada di pantai selatan, jadi menghadap ke lautan Arafura itu biasanya di Januari Februari itu musim angin barat gitu. Jadi angin datang dari laut terbuka itu. Jadi kencang sekali, biasanya banyak pohon tumbang gitu kalau di bulan pertengahan Januari ke Februari itu. Itu angin kencang, angin musim angin barat katanya gitu.
0: Okay.
1: Biasanya di sini Sah Bandar itu memberi alarm bagi para pelaut gitu, diingatkan untuk hati-hati kalau itu
0: gelombangnya tinggi gitu. Ya.
1: Iya, gelombangnya tinggi 3 sampai 5 meter itu kadang.
0: Oke. Okay.
1: Iya.
0: Baik.
1: Oke,
0: okay,
1: Mbak Lia, malam hari ini kita lagu Indonesia ya.
0: Iya. Lagunya Indonesia.
1: Saya mau minta lagu dari Bori Saia.
0: Bori Saia.
1: Iya, Bori Saia, judul lagunya Hanya Untukmu.
0: Hanya Untukmu.
1: Iya, Hanya Untukmu gitu.
0: Bori, Bori Saia.
1: Bori Saia, Nyong Ambon.
0: Oh, Nyong Ambon. Bori ya. Bukan iya, Boril ya. Tapi Bori.
1: Bori Saia itu yang biasanya marga tuh.
0: Oke.
1: Seperti
0: yang mana Saianya ya? Saianya.
1: Ya, Saianya itu.
0: Oke.
1: Ya. Jadi kalau ada seperti Saia, Latu Heru, Latu Mahina gitu ya. Macam apa Bob Tutupoli terus ada lagi itu Bruri Marantika atau Bruri
0: Marantika, okay, ya.
1: Itu marga yang mengikuti di belakang gitu. Oke,
0: okay.
1: Bori Saia Hanya Untukmu, juga itu salamnya untuk barusan Bu Rini ya, Bu Siti Aisyah juga, Pak Sukarji, Pak Tarji, dan semuanya saja tanpa kecuali.
0: Oke.
1: Semuanya saya rangkum jadi satu. Semoga semuanya sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan terhibur di malam hari ini.
0: Oke.
1: Mbak Lia, karena malamnya dingin, pulangnya hati-hati. Doa yang terbaik untuk Mbak Lia bersama keluarga.
0: Oke,
1: semoga
0: baik.
1: Senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberkahi rezeki, sukses selalu ya.
0: Oke,
1: Mbak Lia,
0: iya,
1: terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih yang sudah bergabung malam hari ini ya. Kita putarkan dulu request-requestnya di malam hari ini. Yang masih stay, saya ucapkan terima kasih. Yang belum merapat, bisa merapat tapi mungkin kirim-kirim salam aja, nanti saya bacakan di WhatsApp atau SMS ya. Oke, lagu selanjutnya kita patahkan dari Ria Resti Fauzi ya, dengan Cintaku Sedalam Lautan Atlantik.

Bukan cuma di Indonesia, ternyata Belanda juga punya Pulau Jawa versi mereka. Adalah Java Island, sebuah pulau kecil di semenanjung sempit di Eastern Harbour District Amsterdam yang berfungsi sebagai kawasan permukiman. Lokasinya juga terbilang unik karena berada tepat di sebelah pusat kota tua Amsterdam yang ikonik. Java Island dibangun pada tahun 1900-an sebagai area tempat bersandarnya kapal-kapal berukuran besar. Kapal besar tersebut bertugas mengangkut komoditas dari Hindia Belanda dan berbagai pelabuhan lain. Di era kejayaannya, kawasan ini menjadi salah satu pusat pelayaran kolonial Belanda dan Hindia Belanda. Java Island pernah kehilangan fungsinya

sebagai pelabuhan ketika Indonesia merdeka. Tahun 1970-an, kawasan itu ditinggalkan. Akan tetapi, pemerintah Belanda memanfaatkannya kembali sebagai area permukiman. Yang membuat Java Island semakin unik adalah nama-nama beberapa bangunan yang diambil dari tempat-tempat di Pulau Jawa, seperti Serangkrat, Majangkrat, Lamongkrat, dan Brantaskrat. Selain itu, terdapat taman-taman atau twin kecil nan cantik yang dinamakan Tosari Twin, Imogiri Twin, Kraton Twin, Bogor Twin, Serangkrat, sampai Taman Sapi Twin.

Pernahkah Anda bertanya kenapa bulu kuduk bisa berdiri? Bulu kuduk dapat berdiri saat seseorang merasa takut karena tubuh secara otomatis mengaktifkan respon lawan atau lari, fight or flight respon. Ketika otak mendeteksi ancaman, sistem saraf simpatis melepaskan hormon seperti adrenalin yang mempersiapkan tubuh untuk menghadapi bahaya. Salah satu efeknya adalah kontraksi otot-otot kecil yang melekat pada akar rambut, sehingga rambut atau bulu menjadi tegak. Fenomena ini dikenal sebagai piloereksi atau merinding. Pada manusia modern, respon ini tidak lagi memiliki fungsi yang terlalu penting. Namun, pada nenek moyang manusia dan banyak hewan berbulu, bulu yang berdiri membuat tubuh tampak lebih besar sehingga dapat membantu mengintimidasi predator atau lawan. Selain itu, bulu yang tegak juga dapat membantu mempertahankan lapisan udara hangat di dekat kulit. Karena merupakan respon refleks yang dikendalikan oleh sistem saraf otonom, bulu kuduk dapat berdiri secara spontan saat seseorang mengalami ketakutan, stres, atau emosi yang sangat kuat.

Baik, pendengar Pelosa Terori Kediri tuntas sudah ya di Ruang Rindu edisi malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah bergabung. Ya, semoga terhibur dengan lagu-lagu yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Dan kita bertemu lagi di esok hari ya. Oh, di hari Kamis ya, karena besok ada Ruang Rindu pukul 20 berjaringan nasional ya. Dan nanti masih ada beberapa informasi lagi yang akan kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Di dunia perkeretaapian, ternyata klakson lokomotif punya arti dan fungsi tertentu. Klakson panjang atau pendek yang juga disebut sebagai semboyan suara punya makna masing-masing. Semboyan 35 dibunyikan oleh masinis dengan ciri suara klakson satu kali agak panjang. Semboyan ini biasanya dipakai saat kereta akan berangkat, keluar, dan masuk terowongan. Saat kereta melintasi perlintasan sebidang, saat melintasi keramaian, dan saat melintasi langsung stasiun. Semboyan 36 dibunyikan oleh masinis satu kali pendek. Semboyan ini dibunyikan bersamaan dengan permintaan sedikit rem. Semboyan 37 bercirikan tiga kali suara klakson pendek bersamaan dengan permintaan rem secara keras. Semboyan 38. Semboyan 38 merupakan perintah untuk melepas ikatan rem, di mana klakson atau suling lokomotif dibunyikan dua kali pendek. Semboyan 39 merupakan klakson yang menunjukkan adanya bahaya. Peringatan ini diberikan kepada petugas terkait dengan perjalanan kereta api dan petugas perawatan prasarana perkeretaapian serta pihak lain bahwa terjadi sesuatu yang membahayakan dengan perjalanan kereta api. Klakson ini bisa diidentifikasi dengan adanya suara pendek yang dibunyikan berkali-kali. Dan semboyan 39A adalah saat masinis membunyikan klakson pendek berturut-turut selama 20 detik sebagai tanda kalau kereta api berjalan di jalur kiri pada petak jalan jalur ganda.

0: senyum-senyum terus dari tadi. Dapat transferan bonus atau lagi jatuh cinta nih?
1: Ih, Dito tahu aja. Dit, kenalin nih, namanya Alex. Dia blasteran. Nah, sekarang ini lagi kerja jadi insinyur minyak di lepas pantai.
0: Keren dong.
1: Ganteng banget, mapan dan perhatiannya, jangan salah, juara.
0: Oh ya? Kenal di mana? Sudah pernah ketemu langsung belum?
1: Belum sih, baru kenal 3 minggu di aplikasi kencan. Doi sibuk banget di laut, sinyalnya pun pasti susah.
0: Yaelah.
1: Tapi tiap hari dia selalu kirim pesan manis dong ke aku. Dia bahkan bilang mau serius nikahin aku tahun depan.
0: Tunggu, baru 3 minggu belum pernah ketemu tapi sudah bahas nikah. Ra, kamu harus hati-hati, profilnya terlalu sempurna. Jangan-jangan ini modus love scamming. Mereka pakai trik love bombing, hujani kamu dengan perhatian biar kamu baper dan percaya total. Nah, coba jujur sama aku, selama 3 minggu ini dia pernah kode-kode minta sesuatu gak?
1: Sebenarnya kemarin sempat cerita sih, katanya alat proyeknya di kapal tuh rusak dan kartu kreditnya keblokir. Nah, dia minta tolong talangin dulu 10 juta buat bayar vendor dan janjinya diganti minggu depan pas dia mendarat. Aku baru mau transfer nanti sore.
0: Stop. Jangan ditransfer. Itu polanya. Mereka bikin cerita darurat biar kamu panik dan pakai perasaan, bukan logika. Coba sekarang kamu cari foto profilnya di Google.
1: Ya ampun Dit, foto ini ternyata milik seorang dokter di Korea. Dan di forum internet, foto ini sudah sering dipakai penipu buat nipu cewek-cewek kayak aku.
0: Nah,
1: jadi ternyata akunnya palsu.
0: Untung kamu belum transfer. Anggap aja ini alarm peringatan buat kita semua.
1: Di era digital, cinta tidak hanya butuh ketulusan, tetapi juga kecerdasan. Jangan biarkan kesepian atau kata-kata manis membutakan logika kita.
0: Hubungan yang sehat dibangun di atas keterbukaan dan realitas, bukan misteri dan janji-janji palsu di balik layar kaca.
1: Selalu utamakan kewaspadaan di atas perasaan.

Baik, pendengar Prosater RRI Kediri, masih di kebersamaan kita Kediri malam ya, bersama Saria Aulia ya. Di malam hari ini saya ajak Anda untuk mengikuti kisah seorang perempuan hebat ya, namanya Natania Tifara, seorang entrepreneur muda dengan keberhasilan mendirikan penerbitan buku anak yang ramah difabel. Jadi perjalanannya dimulai ketika ia kehilangan pendengaran saat usianya 2 tahun akibat virus meningitis yang melanda Amerika Serikat, tempat ia dan keluarganya tinggal saat itu pada tahun 1990. Nah, 2 tahun berselang ia menjalani operasi pemasangan cochlear implant ketika usianya menginjak 4 tahun. Alat berbasis teknologi tersebut membantunya dapat kembali mengakses suara, namun alat tersebut tidak serta-merta menjadikannya sembuh dari tuli. Cochlear implant memungkinkan tuli untuk mendengar, tapi terbatas ya, tanpanya ia tetap tuli total begitu. Ia tetap perlu berlatih mendengar sebab cochlear implant hanya terpasang satu sisi dengan kemampuan 40-50% lebih rendah dibandingkan pendengaran orang dengar. Hal tersebut membuat pengalaman mendengarnya seperti suara mono, rentan di ruang ramai, dan membutuhkan latihan terus-menerus agar otak bisa menerjemahkannya. Nah, dari situlah nantinya belajar membaca situasi, mengandalkan ekspresi wajah, gerak tubuh, dan konteks percakapan ya. Dan nanti kita akan bahas lengkapnya bagaimana perjuangan seorang Natania memproses kekurangannya ini ya, untuk belajar hingga di bangku kuliah dan akhirnya mendirikan sebuah penerbitan buku anak yang ramah difabel ya, di kebersamaan kita malam hari ini di Pro 1, karena informasi dan inspirasi.

Fenomena embun es atau yang dikenal masyarakat sebagai embun upas kembali muncul di kawasan dataran tinggi Dieng saat musim kemarau. Peristiwa ini terjadi ketika suhu udara pada dini hari turun hingga mendekati atau di bawah 0 derajat Celcius, sehingga embun yang menempel di permukaan tanah, rumput, dan tanaman membeku menjadi lapisan kristal es tipis. Fenomena tersebut umumnya muncul pada puncak musim kemarau, terutama pada bulan Juni hingga Agustus ketika langit cerah dan kelembapan udara rendah. Kondisi tersebut menjadikan kawasan Dieng memiliki pemandangan unik yang kerap menarik perhatian wisatawan. Hamparan rumput dan tanaman yang diselimuti kristal es memberikan kesan menyerupai salju, sehingga banyak pengunjung datang pada pagi hari untuk menyaksikan langsung fenomena alam yang hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu. Selain menjadi daya tarik wisata, suhu udara yang sangat dingin juga membuat wisatawan perlu mengenakan pakaian tebal agar tetap nyaman saat beraktivitas. Di balik keindahannya, embun upas juga membawa dampak bagi sektor pertanian. Lapisan es yang menempel pada daun dapat merusak jaringan tanaman, terutama kentang, kubis, dan sayuran dataran tinggi lainnya yang menjadi komoditas utama petani Dieng. Oleh karena itu, masyarakat setempat telah terbiasa mengantisipasi kemunculan embun upas setiap musim kemarau dengan berbagai upaya untuk meminimalkan kerusakan tanaman, sembari memanfaatkan fenomena tersebut sebagai salah satu daya tarik

Mie pentil adalah salah satu makanan tradisional khas yang berasal dari daerah Bantul, Yogyakarta. Apakah Anda pernah mencicipi makanan tradisional ini? Sekilas, nama dari mie pentil memang cukup unik jika dibandingkan dengan kuliner sejenis lainnya. Tidak hanya itu, mie pentil juga memiliki cita rasa yang khas jika dibandingkan dengan jenis mie lain. Nama dari mie pentil memang diambil dari nama pentil yang merujuk pada penutup ban berupa karet panjang. Namun, nama ini tidak secara harfiah merujuk jika makanan tradisional tersebut menggunakan pentil. Dalam sajiannya, mie pentil biasanya memiliki dua jenis yang berbeda, yakni mie berwarna putih dan berwarna kuning. Kedua mie ini dipadukan dengan bahan-bahan lainnya dan memberikan cita rasa yang khas ketika menyantap kuliner tersebut. Mirip seperti jenis mie lainnya, mie pentil pendengar dibuat dengan menggunakan tepung tapioka sebagai bahan dasar utama. Adonan mie nantinya akan diaduk menggunakan mesin penggiling dan dibentuk hingga menjadi makanan tersebut. Karena menggunakan tepung tapioka, mie pentil punya warna dasar putih. Untuk mie yang berwarna kuning, biasanya akan ditambahkan air perasan kunyit. Nah, jika Anda berencana menikmati cita rasa yang unik, tidak ada salahnya Anda mampir ke Kota Bantul.

Baik, masih bersama dengan sosok Natania, teman tuli yang dirikan penerbit dan toko buku anak ramah disabilitas ya. Jadi sejak awal ia itu langsung menerima dan terbuka ya tentang kondisinya kepada orang-orang yang mungkin baru saja bertemu dengannya, tidak menutup-nutupi juga. Ia menjelaskan kendala pendengarnya kepada teman-temannya, guru, dosen, pokoknya orang baru yang baru dikenalnya. Ia menyampaikan hal ini bukan untuk meminta perlakuan khusus atau diistimewakan ya, melainkan agar guru, dosen, atau teman sekelasnya mengetahui bahwa ada murid atau mahasiswa dengan kebutuhan pendengaran yang berbeda dalam kelas. Dalam proses belajar, ia menerapkan berbagai strategi agar proses akademik berjalan dengan lancar, duduk di bangku depan, memanfaatkan catatan teman serta berdiskusi kelompok kecil membantu kelancaran belajarnya. Tantangan terbesar muncul saat ia menjalani magister manajemen di UGM ketika kelas digelar secara daring akibat pandemi. Ia menggunakan bantuan juru tulis, terkadang teman atau suami, untuk merangkum materi. Melalui pengalaman tersebut, Natania yang yakin bahwa kelancaran proses belajar bukan sekedar faktor kemampuan individu, tapi juga kerjasama dan kesediaan lingkungan untuk beradaptasi. Dan inspirasi mendirikan penerbitan buku anak datang dari memori masa kecilnya ibunya yang kerap membawakan buku-buku anak yang kuat secara visual dan narasi yang mendukung prosesnya untuk bertumbuh. Pengalaman tersebut menciptakan kesadaran terhadap keterbatasan media edukasi yang relevan dengan konteks anak Indonesia. Nah, langkah tersebut ia wujudkan melalui penerbitan buku anak sebagai ruang belajar, membaca, dan bertumbuh bersama dengan buku sebagai medium utama yang bermakna. Latar belakang sebagai lulusan desain komunikasi visual di kafe mendorongnya untuk membuat media dan permainan edukasi melalui cerita dan juga visual yang dekat dengan kehidupan anak. Nah, pengalaman sebagai difabel membentuk cara pandangnya dalam proses kurasi dan produksi buku. Buku-buku terbitan Guru Bumi dirancang agar dapat diakses oleh seluruh latar belakang anak. Ia nanti meyakini bahwa inklusivitas bukan soal membuat produk khusus untuk kelompok tertentu, akan tapi menghadirkan media yang ramah semua kalangan. Guru Bumi dirancang terbuka untuk diakses dan dimaknai sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak. Hal ini dilihat terjadi secara alami di lapangan. Pada 2016 lalu, Guru Bumi hadir dengan tujuan sederhana menghadirkan buku anak yang relevan dengan kehidupan anak Indonesia, dekat dengan alam dan budaya lokal, dan juga inklusif.

yang menyilang, di mana otak bagian kiri mengendalikan anggota tubuh bagian kanan. Karena otak kiri manusia juga bertanggung jawab atas pusat bahasa dan kemampuan motorik halus yang krusial, sisi ini menjadi lebih aktif berkembang dalam kehidupan sehari-hari yang secara tidak langsung membuat tangan kanan menjadi lebih terlatih dan dominan untuk digunakan. Selain faktor fungsi otak, teori evolusi sosial dan genetika juga memegang peran penting dalam fenomena ini. Para peneliti menemukan bahwa kecenderungan menggunakan tangan kanan sudah diturunkan sejak zaman manusia purba, seiring dengan berkembangnya penggunaan alat-alat berburu dan bahasa. Dari sudut pandang genetik, jika kedua orang tua dominan menggunakan tangan kanan, kemungkinan besar anak mereka juga akan bertangan kanan. Kombinasi faktor genetik ini terus diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga populasi pengguna tangan kanan tetap menjadi yang paling mayoritas di dunia. Kondisi lingkungan dan sosial juga turut memperkuat dominasi ini melalui tekanan budaya. Sepanjang sejarah, banyak kebudayaan yang merancang alat-alat sehari-hari, sistem menulis, hingga norma kesopanan yang dikhususkan untuk tangan kanan. Akibatnya, orang-orang yang secara genetik memiliki kecenderungan kidal seringkali terdorong atau dipaksa beradaptasi menggunakan tangan kanan sejak kecil. Pola asuh dan keterbatasan fasilitas khusus kidal inilah yang membuat persentase pengguna tangan kanan di dunia tetap bertahan di angka sekitar 90%.

Kenapa rupiah bisa melemah? Pertama, kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat. Ketika Bank Sentral mempertahankan atau memberi sinyal kenaikan suku bunga, investor global cenderung memindahkan dana ke aset dolar Amerika Serikat yang dianggap lebih aman dan menguntungkan. Perpindahan arus modal ini membuat permintaan dolar meningkat sementara rupiah tertekan. Kedua, defisit neraca perdagangan. Ketika impor lebih besar daripada ekspor, kebutuhan dolar untuk membayar barang dari luar negeri juga meningkat. Jika pasokan dolar tidak mampu menutup kebutuhan tersebut, kurs rupiah akan mengalami tekanan. 3. Gejolak ekonomi dan politik global. Perang, krisis ekonomi, hingga lonjakan harga minyak dapat menciptakan ketidakpastian global. Negara berkembang seperti Indonesia ikut terdampak karena biaya impor energi naik dan aliran modal asing menjadi sangat sensitif terhadap resiko. 4. Tingginya permintaan dolar di dalam negeri. Menjelang akhir tahun, saat perusahaan harus membayar kewajiban luar negeri atau kebutuhan impor meningkat, permintaan dolar melonjak. Kondisi ini kembali memperlemah posisi rupiah. 5. Penurunan aktivitas ekspor dan investasi asing. Permintaan global terhadap komoditas Indonesia yang menurun dapat mengurangi pemasukan devisa. Selain itu, berkurangnya rencana investasi dari perusahaan besar luar negeri membuat aliran modal masuk menurun, sehingga rupiah semakin tertekan. Lantas, bagaimana dampaknya? Kenaikan harga barang impor, lonjakan biaya produksi di dalam negeri, tekanan inflasi yang semakin kuat, penurunan daya beli masyarakat, dan perubahan pola konsumsi.

0: Baik, pendengar tentang sudah saya menemani pendengar semuanya ya di Kisah Inspiratif edisi malam hari ini. Kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Saya pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
3: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
4: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
3: "Wah, Mas, nggak ada uang pas ya, Mas? Saya nggak punya uang kembalian."
4: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
3: "Udah, Mas, nggak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
4: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya."
3: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
4: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak." Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
3: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar, toh, Mas."
4: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
3: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
4: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
5: Thank you.
0: Pendengar, dengan demikian selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Ya, Selasa 21 Juli 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Ada kami dan segenap kerabat kerja yang bertugas malam ini, mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program Satu FM 100,2 MHz. Karena informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat Anda dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini, Rabu 22 Juli 2026. Dari Jalan PB Sudirman 104, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kembali lagi bersama saya Willy Anugrah yang senang sekali dapat membuka jumpa kita di pagi hari ini dalam perjalanan ke diri pagi ini. Di edisi hari Rabu 22 Juli 2026 masih dipancarluaskan secara langsung dari Jalan PB Sudirman nomor 104 di kawasan Pare Kediri. Sesaat lagi pendengar, kita akan buka perjalanan ke diri pagi ini dengan hadirnya program Mutiara Pagi yang akan kembali kita hadirkan ke ruang dengar Anda. Di kesempatan kali ini kita masih akan mengusung tema-tema Islam yang tentunya kita hadirkan setiap hari ya, mulai dari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Hari ini kita akan membahas hanya bergantung kepada Allah untuk tema Tausiah Islam yang kembali akan dihadirkan oleh Ustadz Mansur STMT sesaat lagi. Beliau merupakan pengasuh Majelis Taklim Nur Arafah Kota Kediri, Jawa Timur. Sebenarnya merapat pada pukul 6 kebersamaan kita, dan nanti kita juga akan hadirkan kabar-kabar terkini dan teraktual seputar Jawa Timur lewat Warta Pagi yang akan kita relay dari Pro 1 RRI Surabaya. Kemudian juga nanti di perjalanan Kediri Pagi, pendengar, kita akan hadirkan segmen spesial dialog Kediri Menyapa Pagi yang kita akan hadirkan kembali untuk Anda pada pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kita akan membahas menjaga hulu hingga hilir berantas di tengah krisis ekologi. Bersama narasumber yang akan kita hadirkan kembali ada Ibu Endang Pertiwi, Ketua Yayasan Hijau Daun Mandiri, yang nanti akan banyak mengulas terkait dengan tema di dialog Kediri Menyapa. Yang pasti mendengar, saya akan menemani Anda di perjalanan Kediri Pagi mulai dari pukul 5 hingga nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ada banyak sekali informasi-informasi, program-program menarik yang sudah kita kemas untuk membersamai hari Rabu yang tentunya harapannya penuh dengan kemungkinan-kemungkinan baik untuk kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sebelum kita memasuki segmen pertama pendengar, kita hadirkan terlebih dahulu pengajian Al-Quran. Ada surat Al-Isra ayat 78 yang akan kita dengarkan bersama sesaat lagi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر

ويسألونك عن يوم

0: إله صدق الله العظيم.
1: Alhamdulillah Rabbil Alamin, baru saja kita dengarkan bersama pendengar pengajian Al-Quran Surat Al-Isra ayat 78. Dan saat lagi kita akan memasuki segmen pertama untuk program Mutiara Pagi. Namun sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu satu komposisi religi Islam yang akan kita hadirkan ke ruang dengar Anda di Mutiara Pagi hari ini di segmen pertama.

0: Pendengar setia yang dirahmati Allah, saatnya Anda mengikuti kajian Mutiara Pagi, persembahan Pro 1 RRI Kediri.
1: Pendengar, kita memasuki segmen pertama program Mutiara Pagi hari ini, edisi Rabu 22 Juli 2026. Dan seperti yang kami tadi sudah informasikan, pagi hari ini kita akan mengusung tema Hanya Bergantung Kepada Allah. Sudah terhubung di line telepon kami, pendengar, ada Ustadz Mansur STMT, pengasuh Majelis Taklim Nur Arafah Kota Kediri, Jawa Timur, yang pagi hari ini kita akan hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Sekali lagi saya undang Anda, pendengar, di nomor 0812 34 600 289 atau di nomor 0857 2535 2550, dan juga di jalur on air 0354 310 1108 untuk nanti langsung berinteraktif dengan Ustadz Mansur di pagi hari ini. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, kabar sehat ini pagi ini, Ustadz?
2: Alhamdulillah sehat-sehat, dan kita mengikuti selama 2 minggu ini kita mengikuti kesehatan juga dengan mengikuti sepak bola.
1: Wah, ini akhirnya ini ya, apa, ini begadangnya sudah selesai ya. Karena sampai pagi biasanya. Inggih, iya. Alhamdulillah rabbil alamin. Ustaz, pagi hari ini luar biasa untuk tema kita, Hanya Bergantung Kepada Allah. Ini luar biasa, Ustaz, tema pagi hari ini, karena tanpa kita sadari manusia ini seringkali mencari validasi dari manusia, sesama manusia, yeah, begitu ya, Ustadznya, yeah, hanya bergantung, yeah, kepada manusia, bahkan cenderungnya seperti itu. Monggo, Ustadz, untuk mukadimahnya, silakan, Ustadz Mansur.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa Nabina Muhammadi wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'duh. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pendengar RRI Kediri dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, di 2 minggu kita, 2 Rabu kita libur. Nah, sekarang kita bertemu lagi. Ini semua atas kehendak Allah yang masih memberikan hidayah kepada kita, memberikan kebaikan kepada kita, sehingga dengan keterbukaan hati di pagi hari ini, kita tadi masih apa bisa melaksanakan sholat subuh, bisa melaksanakan sholat subuh, kemudian kita lanjutkan di menambah iman dan imun dan ilmu di pagi hari ini. Semoga apa yang kita lakukan memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita menjadi lebih baik dan lebih baik. Salawat serta salam semoga tercurahkan pada penutur kita, junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengajarkan kepada kita tidak bergantung kepada siapapun, hanya bergantung kepada yang Maha kita gantungi, Maha kita harapkan, yaitu yang Maha Tunggal, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Selama perhelatan Piala Dunia kemarin itu sebenarnya banyak yang dapat kita ambil pelajaran, yang mana dari pelajaran itu kembali semua keberhasilan dari yang dilakukan dalam selama perhelatan Piala Dunia itu dari tim-tim yang ada itu tampak ada invisible hand yang mengatur di antara itu. Karena kalau kata orang, bola itu bundar. Bola bela itu mengalirnya itu sebenarnya bukan karena pinternya pelatih, bukan karena bakatnya seorang pesepak bola, bukan hanya sekedar adu-adu strategi. Kebundaran bola itu ada satu yang tanpa kita sadari sebenarnya ada yang mengatur sampai bola, ada yang menggulkan, ada yang tidak menggulkan. Bahkan orang yang katanya paling berbakat pun sering tidak bisa mengegulkan dan macam-macamnya. Tim yang kelihatannya agak dianggap kuat dan paling kuat ternyata juga bisa tumbang dan seterusnya. Dari semua perjalanan kita belajar dari sepak bola itu pun, itu ternyata yang dilakukan oleh manusia, usaha dilakukan oleh manusia itu memang harus ada usaha maksimal, harus ada ya misalnya latihan, kemudian mengatur berpikir dalam mengatur strategi dan macam-macamnya. Namun disitulah memang hukum manusia, memang hukum Allah dalam menurunkan kepada manusia seperti itu, supaya manusia itu mau bergerak. Namun penentu akhir itu ada sang penentu dalam kehidupan. Ini contoh di sepak, gambarannya di sepak bola. Begitu pula di hal-hal lain. Kita bertemu saat ini yang dalam angan-angan kita tidak pernah, nah, khususnya apa, dalam tanda kutip saya enggak pernah berinteraksi, saya itu berasal dari Jember, tidak pernah berpikir bisa nyampe di Kediri kemudian bisa bertemu dengan, dan ketika kita bertemu atau menjadi apa bertemu dengan salah satu kru RRI, dan itu pun tidak ada kesengajaan, semua itu kelihatan ada yang mengatur supaya kita bisa berinteraksi seperti saat ini. Kemudian ada satu pengakuan, dan ini selalu selalu ditulis di biografi dia, seorang penemu dan seorang yang membawa kemajuan, salah bagian dari membuat kemajuan teknologi saat ini, seorang Thomas Alva Edison. Ketika dari keadaan seorang yang autis, bahkan di ceritanya, di biografinya itu nggak bisa menjadi seorang teknokrat atau menjadi seorang ahli engineering, itu logikanya nggak mungkin karena teori matematikanya itu nggak bisa. Bahkan dalam teori akademik pun banyak nggak bisanya. Sehingga logikanya, cara berpikir dia untuk bisa maju itu nggak bisa. Kemudian atas sehingga sampai banyak kontroversi yang dilakukan di masa kecil, kemudian ya salah satunya atas polesan ibunya melalui otomatis tangan Tuhan, kalau dirasakan menjadi seperti itu. Jadi dari keadaan yang seolah-olah manusia tidak berguna menjadi manusia yang sangat berguna, meskipun dalam hal teori akademik itu sampai dia menjadi penemu pun teori akademiknya secara kalau diujikan tetap nggak mampu. Namun di situ ada kekuasaan yang luar biasa, yang seharusnya kalau logika pendidikan kemampuan itu akan secara umumnya seimbang, sebanding. Jadi kemampuan akademik itu sebanding dengan kemampuan non akademik. Namun dari kenyataannya seperti itu. Kemudian yang paling saya menjadikan bagian dari inspirasi untuk kita kembali kepada Tuhan, pernyataan saat menemukan hasil eksperimennya, baik itu hasil eksperimen yang ditemukan yang kemudian bola lampu maupun ditemukannya film atau film maupun yang lain-lainnya, karena banyak ditemukan oleh Thomas Alva Edison. Dia mengatakan bahwa yang saya lakukan, benar saya melakukan ratusan bahkan ribuan kali eksperimen untuk menemukan sesuatu, tapi saya merasakan sendiri bahwa 99,9% yang saya lakukan itu, yang saya rasakan yang paling mendominasi akhirnya saya menemukan sesuatu, yaitu 0,01%. Apa itu? Intuisi. Dia mengakui adanya intuisi, seperti diberi sesuatu oleh sesuatu yang invisible hand. Ini pengakuannya Thomas Alva Edison. Dan banyak sekali dalam kehidupan kita, jelas itu dalam hidup kita tidak bisa mengatur kehidupan sendiri, tapi kita terus bergerak. Padahal sering kita merasa dulu mulai kita bisa berpikir ya, sering kita merasa putus asa karena ketidakberhasilan A, B, C, karena kegagalan A, B, C. Namun setelah kita rasakan, kenapa sampai sekarang kok kita masih bisa hidup, sampai sekarang kita masih bisa menikmati kehidupan ini dengan baik, sebagaimana yang dilakukan profesi atau kompetensi masing-masing. Nah, dari sinilah, berangkat dari sini, dari kenyataan hidup itu, bahwa kita ada yang apapun yang kita lakukan, ternyata ada penentu utama. Maka ketika penentu utama, maka perlulah kita kembali kepada penentu itu. Yang pertama jelas Allah sudah mengingatkan kepada kita, Kul huwallahu ahad, katakanlah Dia yang Maha Tunggal. Karena Allah yang Maha Tunggal, yang mengatur segalanya, dan Allah yang Maha segalanya, maka pengaturan itu menjadi pengaturan yang luar biasa indahnya, akan terasa indahnya. Jadi keindahan itu dapat dirasakan, dinikmati oleh semua orang. Tidak ada satupun yang mendominasi seterusnya. Dalam hal kehidupan, misalnya tadi kalau itu di perhelatan piala dunia, enggak ada satu tim pun sampai menjadi juara dunia seterusnya. Meskipun timnya kuat, bakatnya, isinya bagus, ya pelatihnya bagus, tidak secara teori seperti itu, tapi enggak ada. Begitu pula kekuasaan, enggak ada satu penguasa sedikit, satu penguasa pun yang menjadikan kekuasaannya, tapi lainnya enggak ada. Ada kekuasaan yang lebih, yang mengatur itu semua. Bahkan seorang raja absolut pun, merasa absolut pun juga akhirnya juga tumbang, dan banyak hal. Ini yang pertama. Dari itu kita Al-Ahad sebagai pengatur tunggal dalam semua ini, menjadikan manusia hidup menjadi lebih terbuka, lebih melihat kenyataan dengan baik, dan melihat kehidupannya itu terasa, pengaturannya terasa indah sekali. Ini yang pertama. Yang kedua, As-Samad, Allah As-Samad. Allah itu tempat bergantung, karena yang lainnya enggak ada. Ya enggak ada yang pantas kita gantungi. Bahkan Allah mengatakan, wa idallah itu rijal umur, sesungguhnya hanya kepada Allah semua perkara dikembalikan. Kenapa? Karena ketika kita bergantung misalnya kepada pekerjaan, pekerjaan gak menjamin kita memperoleh kebahagiaan. Pekerjaan gak menjamin kita memperoleh materi pun gak bisa menjamin. Yang menjaminkan tetap kehidupan kita sesuai dengan takaran kita. Sama-sama profesi pedagang misalnya, sama-sama profesi pedagang, sama-sama pinter, sama-sama lulusan lulusan intinya misalnya ilmu pedagang, misalnya ekonomi, misalnya lulusan di satu lulusan yang sama, mungkin bisa jadi IP-nya sama, namun hasil dari kreasi dagang yang dilakukan itu berbeda. Ada yang menjadi sukses kaya raya, ada yang menengah, ada yang gagal, nggak sesuai dengan, sehingga bisa berputar balik atau banting setir menjadi profesi lain. Ini menunjukkan bahwa manusia itu apapun yang dilakukan, baik itu ketergantungan pada manusianya atau melihat manusianya, nggak bisa lah manusia lain kita harapkan, nggak bisa pekerjaan kita harapkan, nggak bisa uang pun kita harapkan, nggak bisa untuk menjamin kehidupan kita. Apapun itu, baik itu bentuk benda hidup maupun benda mati yang kita harapkan, maka nggak ada yang bisa kita harapkan. Maka yang kita harapkan hanya Allah. Kita hanya bergantung kepada Allah. Bergantung pada jabatan tadi, mumpung punya jabatan nggak bisa, karena banyak di tengah-tengah dia bergantung kepada jabatan sudah ditumbangkan dari jabatan, akhirnya membuat semakin retak, semakin bingung hatinya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat, maka dalam kehidupan kita hanya satu yang kita harapkan, hanya satu kita bergantung, hanya satu kita mengembalikan semua urusan kita, yaitu hanya kepada Allah, karena dialah penentu dan penentu yang paling bijak, penentu yang paling indah memberikan kehidupan untuk seluruh manusia, keadilan juga kepada seluruh manusia. Dari sini semoga kita selalu berdoa kepada Allah untuk memahami ini, dan kita belajar dari kehidupan kita sendiri, kehidupan istirahat kita, sehingga bisa kita bergantung selalu kepada Allah. Mungkin ini yang saya sampaikan, kalau punya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Ustaz Mansur untuk mukadimahnya tadi, sempat dikorelasikan dengan pertandingan Piala Dunia 2026 juga ya, bahwa ada invisible hand ini tentunya, yang apapun hasilnya kemarin, terlepas dari ada yang kecewa, ada yang euforia, ini tetap semuanya bergantung kepada yang di atas, begitu ya Ustaz ya skenarionya. Ustaz, mohon izin, ini sudah ada yang bergabung di line telepon kami, kita terima terlebih dahulu ya Ustaz. Baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi.
1: Mutiara pagi. Iya, dengan Bu Eti.
3: Ibu Utri.
1: Oh, Bu Utri. Bu Utri di Merauke. Baik, Bu Utri di Merauke dengan Ustaz Mansur ini. Silakan, Bu Utri. Oh,
3: iya, saya menyapa dulu ya untuk Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Mansur.
1: Nggih, baik. Silakan, Bu Utri, pertanyaannya.
3: Iya. Pertanyaan saya begini Pak Ustaz. Tadi kan Pak Ustaz sudah menjelaskan masalah tergantungan kepada Allah. Tapi pertanyaan saya begini Pak Ustaz. Sudah tergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kehidupan kita sehari-hari tetap saja seperti itu. Sepertinya kita umpamanya sudah bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan dan juga bertawakal kepada Allah, tapi tetap kita selalu begitu saja. Itu bagaimana kita menjalani hidup setiap hari. Dan terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Utri dari Merauke ini Ustaz, dari jauh. Pertanyaannya sudah perlu saya ulangi atau sudah jelas Ustaz?
2: perlu diulang.
1: Oh, karena, kurang ini ya.
2: Teleponnya nggak bisa.
1: Oh, nggak tahan. Inggih. Iya. Iya. Jadi Bu Utri dari Merauke ini bertanya, manakala kita sudah bergantung kepada Allah, kita sudah bertawakal, sudah bersedekah, namun nyatanya kehidupan kita ini masih begini-begini saja, Ustaz. Nah, ini kira-kira seperti apa penjelasannya? Bagaimana kita menjalani kehidupan kita sehari-hari? Silakan, Ustaz.
2: Iya. Hidup itu, kalau bahasa sekarang, bahasa IT itu merupakan algoritma. Algoritma itu algoritma itu bagian dari salah satu yang ditentukan oleh Allah. Itu salah satu yang ditentukan oleh Allah. Kemudian dari algoritma itu, ini cerita ke Pildun ya. Mulai dulu algoritma sepak bola, mulai dulu algoritma sepak bola itu hanya berkisar Eropa sama Amerika. Itu algoritma. Bukan karena negara Asia bukan karena negara-negara Asia sama Afrika itu enggak mampu sebenarnya. Lah, algoritma itu memang Allah yang menentukan. Itu contoh kalau bulu tangkis itu kebanyakan Asia.
1: Karena
2: satu kali Denmark yang pernah juara, tapi kebanyakan secara umum daerah Asia. Dan orangnya juga tidak tinggi-tinggi, biasa-biasa. Dan postur yang menentukan misalnya juga tidak terlalu ini misalnya algoritma sepak bola tidak terlalu menjadi perhatian. Buktinya misalnya Messi hanya 170, yang lainnya 180 atau lain-lainnya. Tidak menjadi penentu seperti itu. Tapi algoritma algoritma ini sudah Allah atur. Seperti juga kalau ketika kita menggunakan medsos, masing-masing orang punya algoritma sendiri. Ketika seperti apun dan seperti saya sering buka medsos-medsos dakwah misalnya, keluar selalu yang dimunculkan algoritma itu, itu algoritma bagian dari
1: dakwah terus gitu ya, Ustaz.
2: Itu akhirnya muncul selalu konten-konten
1: dakwah.
2: Mesti dimunculkan, itu muncul, itu muncul dengan sendirinya algoritma itu. Itu sudah algoritma kan, itu mesin waktu, mesin otomatis dari bukan dari operator. Operator nggak pernah kenal kita. Itu memang algoritma itu bagian dari kekuasaan Allah. Begitu pula dalam kehidupan kita. Jadi kembali kalau Rasulullah mengingatkan kulun muyassarun lima khuliqalahu. Masing-masing dari kalian itu dipermudah untuk menemukan takdir yang akan disiapkan untuk kalian. Masing-masing dari kalian dipermudah untuk menemukan takdir yang akan dipersiapkan untuk kalian. Ini sabda Rasul, maksudnya kita oleh Allah masih sudah diberi bisa contoh bisa melakukan sholat, bisa melakukan ibadah. Itu berarti kita memang algoritma kita dipersiapkan untuk memperoleh hasil dari sholat maupun ibadah kita. Ya paling tidak ujungnya kita nanti ke surga. Tapi paling tidak di dunianya kita diberikan ketenangan hati, kebahagiaan. Jadi begitu pula dalam kehidupan dunia kita, algoritmanya sudah ada algoritma sendiri-sendiri. Meskipun kita berusaha berusaha semaksimal mungkin, tapi algoritma kita, algoritma tadi, banyak orang sebenarnya menyatukan biasa-biasa, padahal luar biasa. Kita sering, kok saya sudah begini tapi hidup saya kok biasa-biasa saja. Banyak sesuatu yang luar biasa yang kadang-kadang kita abaikan dari kehidupan itu. Paling tidak apa, paling minimal ya ketenangan hati. Kemudian kita masih bisa istiqomah dalam ibadah, itu bagian itu yang jelas. Pasti luar biasanya kelak jadi akhir adanya alam semesta ini, yaitu kelak di surga. Jadi ini salah satu bentuk gulun miyasar lima puluh kalau algoritma yang ada. Sehingga dari sinilah Allah paling tahu dengan keadaan kita. Seandainya gambarannya kemampuan saya dari ketika berangkat dari saya, kemampuan saya untuk menerima anugerah misalnya hanya 80. Meskipun saya punya kreasi, punya inovasi ini itu, kemudian juga meminta dengan misalnya diikuti dengan permintaan yang kuat kepada Allah. Tapi kalau kemampuan saya, kapasitas saya menerima karunia Allah hanya 80, maka kalau diberi 100 saya bisa rusak.
1: Okay.
2: Itu kan algoritma Allah memberikan kita kemampuan, apa pemberiannya Allah dalam memberikan karunia kepada kita ya 80. Sehingga dari sinilah fungsinya doa itu.
1: Okay.
2: Fungsinya kita berikan kepada Allah melalui doa lah. Jadi semakin kita untuk memperbaiki kualitas dan kapasitas kita, ya salah satunya bergantung kepada Allah, salah satunya melalui doa. Sehingga banyak dengan kekuatan doa orang yang dulu biasa-biasa menjadikan lebih luar biasa. Termasuk kita ketika kita melihat, bisa jadi ya, bisa jadi pelajaran salah satu sekuat tim Spanyol misalnya, Lamine Yamal misalnya itu mengawali dengan doa, kemudian mengakhiri juga dengan doa. Itu bagian dari langkah dia untuk bagian dari ketergantungan dan menemukan algoritmanya. Algoritmanya juga melalui proses religi juga, salah satu untuk membentuk algoritma.
1: Baik.
2: Ya.
1: Baik.
2: Jadi intinya biasa-biasa itu enggak pernah biasa-biasa, tapi luar biasa ketika itu kita ingat dalam perjalanan hidup kita.
1: Baik.
2: Yang kita alami itu semua luar biasa. Kadang-kadang kita menafikan itu.
1: Baik. Baik ya. Jadi yang menurut kita biasa-biasa saja sebenarnya luar biasa, begitu ya Ustaz ya, kehidupan yang
2: karena
1: sudah kita jalani.
2: Menentukan algoritma kita itu sesuai dengan keadaan.
1: Sesuai dengan keadaan. Oke, baik.
2: Iya.

0: Allah di situ. Serta kalau kita hubungkan dengan hukum ikhtiar manusia, jika dikaitkan dengan jika dikorelasikan lagi dengan konsep penyandaran diri kita kepadanya, ini seperti apa, Ustaz?
1: Iya. Gini. Jadi kita itu ada dalam sistem. Sistem yang luar biasa dari Allah yang menentukan al-karimah itu. Nah, sistem ini bukan hanya hubungan kita dengan Allah pribadi. Jadi ada orang tua dulu yang mendoakan, atau mungkin tidak didoakan. Ada sekitar kita yang mungkin mempengaruhi, mempengaruhi kita. Akhirnya seharusnya kita bisa, seandainya lingkungan di sekitar kita itu mendukung algoritma kita untuk lebih ditingkatkan oleh Allah, menjadi tidak. Jadi kita dalam melihatnya seperti yang dikatakan oleh Bu Putri tadi, itu bukan hanya sekedar kita dengan Allah, tapi juga sekitarnya kita. Makanya salah satu contoh mengapa ini, ketika kita melihat fenomena pesantren yang besar, kemudian saya yang kecil, seperti contoh Lirboyo, kalau di Kediri nih, Lirboyo, kenapa kok begitu besar alumninya sampai ke sana? Itu bukan karena manajemen gus-gus sama kiai-kiai yang sekarang yang baik sehingga pemasarannya baik, tapi berasal dari sistem awal yang dibentuk oleh pendirinya dulu, seorang yang benar-benar bergantung kepada Allahnya tinggi.
0: Baik.
1: Itu. Jadi akhirnya buahnya keturunannya.
0: Keturunannya.
1: Kita seperti yang menjadi pertanyaannya Bu Putri. Sekarang kita biasa-biasa. Dengan keadaan kita bertakal pada Allah, terlibat kepada Allah, berusaha ikhtiar sekuat mungkin, bisa jadi yang diberikannya itu bukan kepada kita langsung. Sistem.
0: Ada sistem.
1: Bisa jadi nanti anak atau cucu itu
0: kita
1: yang akan diberikan. Algoritmanya akan di situ. Kenapa? Kalau kita langsung saat ini, bisa jadi kita berhenti bersyukur, bisa jadi kita berhenti beribadah. Saya sudah sukses, ngapain masih beribadah? Dan kita dulu kan beribadah karena ingin sukses, misalnya kan gitu kan. Takutnya seperti itu. Maka pemberi algoritma itu diberikan oleh Allah dari sistem itu, diberikan kepada misalnya keturunan kita. Contoh lagi pendiri Muhammadiyah, pendiri NU, Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Hasyim Asy'ari. Kenapa berbeda algoritmanya? Meskipun sama-sama berguru, hampir sama dengan guru yang sama ke Cecok Anu Soleh Darat. Satunya, akhirnya Allah menentukan algoritma dengan banyak melakukan amal usahanya, sehingga berdiri satu organisasi yang di bidang pendidikan, kesehatan, yang lebih banyak ke strategi-strategi manajemen yang ada. Sedangkan satunya, karena keilmuan yang ditekuni banyak kembali kepada umat, sehingga fokus organisasinya kembali membina umat. Itu algoritmanya. Ada algoritma tersendiri, dan masing-masing ada peran orang tua yang luar biasa dalam mendoakan, lingkungan atau sistem yang membentuknya. Seperti itu. Jadi Allah memberikan takdir kepada kita, algoritma kepada kita itu dalam bentuk sistem, bukan per pribadi. Coba algoritma yang ada di kita, yang di medsos, itu juga dalam sistem
0: semua
1: pribadi.
0: Baik. Ustadz, luar biasa Ustadz. Manakala kita melihat begitu Ustadz ya, kehidupan saat ini, kita melihat bahwa manusia ini cenderung mereka terjebak lebih senang menggantungkan harapan kepada sesama manusia begitu. Ini istilah kalau anak zaman sekarang sukanya meminta validasi begitu ya dari sesama manusia, mulai dari terkait dengan harta, jabatan, kemudian ketika ada konflik. Nah, di sini mereka lebih berusaha untuk meyakinkan bahwa saya ini benar di situ. Tetapi validasinya ini hanya didapat dari sesama manusia, tanpa mereka sadar bahwa validasi dari Allah ini jauh lebih utama begitu. Seperti apa, Ustaz?
1: Jelas banyak orang yang akan tertipu di situ, dan banyak orang yang akan kecewa. Ketika validasi dari manusia yang kita harapkan.

0: sering mengecewakan, bahkan semakin merendahkan kita.
1: Oh ya, betul.
0: Iya, yeah, semakin merendahkan banyak. Ini validasi kepada manusia. Jadi minta misalnya rekom, minta ini, minta itu. Sering rekomendasi ini membuat kecewa. Sering banyak hal. Jangankan validasi sekedar manusia, validasi juga diikuti dengan materi. Ada ketergantungan ke materi. Pokoknya ngapunten ini bahasanya ngapunten. Pokoknya saya nyogok pasti nanti berhasil. Belum tentu. Banyak yang nyogok jagoannya habis. Tapi gak dapat apa-apa. Itu contohnya. Dan real, lebih real lagi kita kepada Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam. Seorang yang hanya bergantung kepada Allah, melawan satu sistem yang sangat kuat. Nabi Ibrahim langsung di sistem dengan sistem Allah, sibukat Allah, di sistemnya Allah. Di situ sistemnya sangat kuat. Seorang Raja Namrud, ahli ilmu astronomi. Raja Namrud itu ahli dalam banyak hal itu, ahli dalam banyak bidang, sehingga menjadi menguasai Babilonia. Sampai kalau wilayahnya sekarang itu Timur Tengah plus sedikit Eropa. Itu kekuasaannya Namrud. Seorang Ibrahim yang hanya bergantung kepada Allah, melawan hegemoni seorang raja diraja yang punya tentara yang sangat luar biasa sendiri. Namun itu ketergantungannya kepada Allah sangat kuat dalam sistem yang ada di pribadi Nabi Ibrahim. Jadi itu sampai misalnya ada karena kekuasaan Allah sendiri ketika ditangkap. Ditangkap pun soal kalau seharusnya itu seorang yang brutal, raja diraja, harusnya bisa langsung dibunuh. Tapi mau membunuh itu soalnya nggak berani, sehingga melalui proses nanti dibakar, mau dibakar. Ditunjukkan mau dibakar. Ternyata telah dibakar, akhirnya selamat. Itu kan satu proses. Sistem dari algoritma Allah yang luar biasa untuk melawan ketergantungan kepada makhluk yang menurut saat itu yang paling kuat. Maka dari situ ya, ketika bergantung kepada manusia, kepada makhluk, itu menjadi sangat mengecewakan. Tergantung jabatan, dia merasa punya jabatan yang sangat luar biasa. Ternyata jabatannya nggak bisa melanggengkan kalah dengan kekuasaan Tuhan ini waktu itu, Namrud maupun Fir'aun dan lain-lainnya. Nah, orang yang bergantung kepada Allah akhirnya menunjukkan itulah kita, seberapa ketergantungan kita yang menyebabkan. Jadi mungkin tadi bagian dari pertanyaannya Bu Putri, mungkin kita yang sendiri yang hati kita benar kita sudah tawakal, tapi seberapa kekuatan tawakal itu juga membentuk bagian dari algoritma.
1: Baik.
0: Kita sudah bersedekah, seberapa ikhlas kita bersedekah? Jadi balasan Allah sampai Rasulullah, mana kau sombong mencukupkan balias dan harta itu akan bertambah, tidak akan berkurang. Disebutkan sedekah akan bertambah. Nah, kita sudah berusaha sedekah, tapi kenapa kok harta saya, rezeki saya kok nggak bertambah ini? Kenapa? Ada beberapa kuat nilai keikhlasan kita, pengabdian kita dalam bersedekah itu kepada Allah. Itu yang Allah perhatikan. Jadi kembali balasan dari Allah itu bukan hanya sekedar melihat dari satu sisi, tapi dari banyak aspek. Itu namanya sistem algoritma bentuk oleh Allah untuk kita.
1: Baik. Jadi sistem itu akan terbentuk semuanya dari kita sendiri sebenarnya.
0: Dari Ustaz, kita dan kita otomatis kekuatan kita.
1: Luar biasa Ustaz, kita sudah berada di penghujung segmen. Monggo 1 menit untuk closing statement dari tema yang luar biasa di pagi hari ini, hanya bergantung kepada Allah. Monggo Ustaz Mansur.
0: Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pendengar RRI dimanapun Anda berada, hanya dua yang Allah sampaikan dalam kita membentuk kebaikan kita menjadi lebih meningkat. Itu di surat At-Talaq disebutkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Bentuk ketergantungan kita pertama melalui proses takwa. Jadi proses takwa yaitu bagaimana kita berusaha sebaik mungkin untuk melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Allah dan berusaha meninggalkan apa yang dibenci oleh Allah. Ini proses takwa untuk membentuk sistem yang akan meningkatkan kita dalam banyak hal. Yang kedua, setelah kita melakukan proses itu, proses ibadah sebutannya, maka adalah wamilah wakal Allah fawasbu, adalah bagaimana kita memasrahkan hasil yang kita lakukan kembali kepada Allah. Kita berusaha dengan ibadah melalui proses tadi, ibadah termasuk kerja kita itu ibadah, kerja dunia kita pakai ibadah. Kemudian setelah itu melalui ibadah lahir batin tadi, di batin kita paling utama didasari dengan nama, dengan kembali kepada Allah, yaitu tawakal, bergantungnya kepada Allah. Kenapa? Karena bergantung kepada ibadah pun juga gak mesti berarti itu akan membuat kita ego. Ini hasil saya kok hanya seperti ini. Nah, kembali. Jadi ibadah yaitu usaha kita untuk menemukan apa algoritma tadi dilakukan itu dengan baik, yaitu melalui proses takwa. Yang kedua, dari ketakwaan itu perlu kita adanya tawakal, bergantung lagi kepada Allah, sehingga ketika kita berhasil gak ada sombong. Ketika kita masih gagal itu gak ada putus asa. Seperti itu, ketika kita berhasil kepada Allah, semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang selalu bertakwa dan bertawakal kepada-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih banyak Ustaz Mansur di sela-sela kesibukannya masih hadir kembali untuk kami di Mutiara Pagi ya Ustaz.
0: Sama-sama.
1: Kita ketemu lagi pekan depan ya Ustaz Mansur. Insya Allah sehat-sehat selalu Ustaz Mansur.
0: Amin.
1: Baik, benar, kita masih akan terus melaju di perjalanan Kediri pagi ini bersama Pro 1 RRI Kediri. Tentunya kita akan hadirkan sesaat lagi ada segmen Warta Pagi yang akan kita relay dari Pro 1 RRI Surabaya untuk kabar-kabar terkini dan teraktual seputar Jawa Timur yang akan disajikan oleh rekan-rekan reporter juga yang tersebar di seluruh wilayah Jatim di Warta Pagi berjaringan sesaat lagi dari Surabaya. Dan saya akan menemani Anda ya di perjalanan Kediri pagi ini. Semuanya nanti berapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jangan khawatir, masih panjang perjalanan kita. Sudah banyak sekali program-program menarik, informasi, dialog interaktif yang nanti akan juga kita hadirkan ke ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Bu Utri yang tadi sudah turut berinteraktif ya bersama Ustadz Mansur di kesempatan pagi hari ini yang membahas tentang hanya bergantung kepada Allah. Ustaz Mansur STMT merupakan pengasuh Majelis Taklim Nur Arafah Kota Kediri, Jawa Timur. Baik, kita menantikan pukul 6 ya waktu Indonesia Barat untuk bergabung dan juga segera mengikuti Warta Pagi berjaringan yang disiarkan secara langsung dari Pro 1 RRI Surabaya.
2: Terima kasih telah mengikuti Mutiara Pagi. Kita akan berjumpa pada edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sari berita, pelaku UMKM berharap pemerintah memberikan dukungan berupa subsidi biaya dan percepatan proses sertifikasi SNI. Kantor Perwakilan Bank Indonesia KPWBI Provinsi Jawa Timur telah membina dan mendampingi sebanyak 376 pelaku UMKM. Pendengar Inilah Warta Pagi selengkapnya, edisi Rabu 22 Juli 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Produk UMKM masih menjadi tulang punggung perekonomian daerah, tak terkecuali di Jawa Timur. Guna meningkatkan daya saing produk, pelaku UMKM berharap pemerintah memberikan dukungan berupa subsidi biaya dan percepatan proses sertifikasi SNI. Ani Asana melaporkan.
2: Berdasarkan data Sistem Informasi Data Tunggal UMKM, produk UMKM menjadi tulang punggung perekonomian daerah tak terkecuali di Jawa Timur. Oleh karena itu, pemerintah baik pusat maupun daerah terus mendorong eksistensi pelaku UMKM ini. Adapun sejumlah program ditujukan kepada pelaku UMKM antara lain, permodalan dengan bunga rendah tanpa agunan, serta membuka pangsa pasar ke berbagai daerah maupun mancanegara agar semakin dikenal luas serta pengurusan sejumlah sertifikasi. Nini, salah satu pelaku UMKM asal Surabaya yang memproduksi aneka sambal menuturkan, hingga saat ini produknya masih belum memiliki sertifikat SNI karena terkendala biaya. Pihaknya berharap pemerintah membantu subsidi pengurusan sertifikasi tersebut.
3: Dalam saat ini saya kesulitan pengurusan SNI karena terbentuk sama anggaran yang kami alokasikan ke bahan pokok seperti itu. Kami berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menaikkan omset, karena dengan menaikkan omset kami dapat
2: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jatim Endi Alim Abdinusa menuturkan, pemerintah telah mempermudah untuk permodalan. Saat ini strateginya adalah bagaimana produk UMKM naik kelas hingga ke pasar global, serta penggunaan teknologi informasi.
4: Terutamanya begini, bagaimana UMKM itu, yang satu pasarnya dia bisa naik kelas UMKM-nya, yang kedua dia itu sudah menggunakan teknologi informasi. Bagaimana teman-teman pelaku usaha itu bisa memanfaatkan teknologi informasi supaya paling tidak saat ini transaksinya bisa dilakukan secara cashless. Itu yang penting.
2: Jumlah pelaku UMKM di Jawa Timur tercatat mencapai sekitar 9 juta unit usaha. Sektor usaha ini menjadi fondasi utama perekonomian daerah, dengan mayoritas pelaku usahanya yakni sekitar 64,5% dijalankan oleh perempuan. Ani Hasana melaporkan.
0: Kantor Perwakilan Bank Indonesia KPWBI Provinsi Jawa Timur mencatat saat ini telah membina dan mendampingi sebanyak 376 pelaku UMKM di wilayah kerja setempat. Berikut laporan Ermina Jin.
5: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur membina 376 UMKM yang difokuskan pada dua klaster unggulan, yakni sektor pendukung ketahanan pangan dan UMKM berorientasi ekspor. Deputi Kepala Perwakilan BI Jawa Timur Rifki Ismail mengatakan, pembinaan dilakukan secara menyeluruh mulai dari penyediaan sarana dan prasarana, pembibitan, peningkatan proses produksi, penyempurnaan kemasan hingga fasilitasi promosi dan akses pasar internasional melalui kolaborasi dengan kementerian, lembaga dan mitra luar negeri.
6: Khusus Jawa, Jawa Timur, kita tuh mengembangkan 376 UMKM. UMKM yang dibina BI itu punya dua keunggulan. Pertama, UMKM yang menghasilkan produk ketahanan pangan. Jadi karena Jawa ini punya keunggulan di dalam ketahanan pangan. Kedua, produk UMKM binaan BI ini adalah UMKM yang go ekspor. Dan kalau teman-teman lihat, UMKM ini adalah UMKM yang sudah go ekspor semua. Karena UMKM itu kan jumlahnya ada sekitar 64 juta UMKM. Dan itu memang kita salah satunya yang terlibat untuk ikut bersama-sama mengembangkan UMKM bersama kementerian terkait, bersama Pempro, bersama entitas yang terkait.
5: Salah satu UMKM yang berhasil menembus pasar internasional adalah Kofiku, produsen kopi instan asal Surabaya. Lydia Silvilistio, pendiri Kofiku, mengatakan ia memilih memasarkan produknya melalui marketplace dan kini produknya telah diekspor ke Malaysia, Korea Selatan, dan Jepang.
7: Kopi kita ada kopi robusta, blend, Dan ini jadi saya pikir kalau pelanggan saya lebih baik dan saya takut besar. Jadi saya lebih besarnya di masa
5: pelanggan. BI Jawa Timur terus mendorong korporatisasi dan digitalisasi klaster pangan untuk menjaga stabilitas inflasi sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi yang inklusif. BI berharap daya saing UMKM Indonesia khususnya Jawa Timur terus meningkat, ekspor semakin tumbuh serta mampu memberikan dampak berganda bagi perekonomian. Ermina melaporkan.
0: Sementara itu, menurut dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya UNESA, tantangan utama yang dihadapi UMKM di Jawa Timur, yakni belum terbangunnya ekosistem pengembangan UMKM yang terintegrasi. Oni Arianto melaporkan.
8: Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya UNESA, Dr. Heri Cahyo Bagus Setiawan menilai tantangan yang dihadapi usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Jawa Timur tidak hanya berkaitan dengan digitalisasi, akses permodalan, maupun birokrasi. Menurutnya persoalan utama terletak pada belum terbangunnya ekosistem pengembangan UMKM yang terintegrasi. Heri yang juga menjabat sebagai Dewan Pakar Himpunan Pengusaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia, HIPMI Kimdo Jawa Timur, Selasa siang mengatakan masih banyak pelaku UMKM yang bertahan pada skala mikro. Kondisi tersebut menunjukkan upaya pemberdayaan yang selama ini dilakukan perlu diarahkan agar menghasilkan dampak yang lebih nyata. Menurutnya, digitalisasi, akses pembiayaan, dan penyederhanaan birokrasi memang menjadi tantangan yang dihadapi pelaku usaha. Namun ketiga aspek tersebut merupakan konsekuensi dari belum kuatnya ekosistem pengembangan UMKM di daerah.
9: Karena memang realitasnya adalah masih banyak UMKM kita di Jawa Timur yang masih bertahan atau ketahanannya itu di skala mikro. Tetapi persoalannya itu kemudian bukan semata pada digitalisasi, Mas Oni. Ini termasuk akses pembiayaan atau birokrasi. Ketiga aspek tersebut itu merupakan tantangan yang begitu nyata di hadapan kita, bahwa akar persoalannya adalah belum terbangunnya satu ekosistem yang itu mampu mengantarkan UMKM kita di Jawa Timur untuk bisa benar-benar naik kelas.
8: Heri Cahyo menilai pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki peran strategis sebagai penggerak kolaborasi antar berbagai pihak. Kolaborasi tersebut melibatkan perguruan tinggi, dunia usaha, perbankan, komunitas bisnis, hingga pemerintah kabupaten dan kota. Oni Arianto melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, DPRD Sidoarjo mengusulkan adanya penambahan anggaran tunjangan transportasi bagi guru yang bertugas di sekolah-sekolah daerah terpencil, terutama di wilayah pesisir Kecamatan Jabon. Berikut laporan Yanuar Fahmi.
10: Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Damroni Kudori mengusulkan pemerintah Kabupaten Sidoarjo menambah anggaran tunjangan transportasi bagi guru yang bertugas di sekolah-sekolah daerah terpencil, terutama di wilayah pesisir Kecamatan Jabon. Usulan tersebut muncul karena para guru dinilai masih harus menanggung sendiri biaya transportasi untuk menjangkau lokasi sekolah yang sulit diakses oleh kendaraan biasa.
11: Kemudian ada insentif khusus bagi guru-guru yang terpencil ini. Tolong ada dibedakan, Bu. Ini luar biasa, butuh dedikasi yang luar biasa. Nah, ini harus pemerintah harus mengimbangi dengan apa insentif yang berbeda dengan guru-guru yang lain. Biasa ini saya sangat mendorong itu. Tolong ada kajian itu tambahannya, Bu. Ini luar biasa ini. Kita lihat aksesnya kayak seperti ini ya. Termasuk nanti di barangkali ikut di DLHK atau di bahkan ya untuk akses masuknya ini.
10: Komisi D juga meminta tambahan tunjangan tersebut diakomodasi dalam APBD 2027 melalui dukungan regulasi daerah sebagai bentuk peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik. Selain itu, DPRD juga mendorong Pemkab Sidoarjo mempercepat perbaikan akses menuju sekolah dan pelaksanaan program MBG di wilayah terpencil agar layanan pendidikan semakin optimal. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Lamongan akan segera memulai pengerukan sedimentasi di Waduk Gondang untuk menjaga fungsi waduk sebagai penopang utama irigasi pertanian. Farin Regi melaporkan.
12: Pemkab Lamongan bersama Balai Besar Wilayah Sungai akan segera melakukan pengerukan sedimentasi di Waduk Gondang menggunakan metode dredging pada Agustus mendatang. Langkah ini dilakukan untuk mengembalikan kapasitas tambung waduk yang selama ini berkurang akibat endapan sedimentasi. Bupati Lamongan Hirono Effendi menyampaikan kapasitas awal Waduk Gondang mencapai 25 juta meter kubik. Namun saat ini volume tampungnya tinggal sekitar 19,7 juta meter kubik akibat sedimentasi yang terjadi dalam kurun waktu panjang. Berkurangnya kapasitas waduk tersebut dinilai berdampak langsung terhadap optimalisasi pengairan lahan pertanian.
13: Sekarang fungsinya tinggal 19,7 juta kubik. Untuk itu kegiatan ini akan terus berlangsung sehingga kita berharap bahwa dengan kegiatan ini nanti akan mengembalikan fungsi waduk gundang ini sebagaimana semula.
12: Kepala Dinas SDA dan Bina Konstruksi Lamongan, Erwin Sulistia Pambudi menjelaskan bahwa pengerukan sedimentasi di waduk gundang sebenarnya merupakan agenda pemeliharaan rutin. Namun penggunaan metode dredging baru pertama kali diterapkan pada pengerukan yang dijadwalkan mulai Agustus mendatang.
14: Ada alat yang namanya dredging untuk pengerukan sedimentasi supaya biar kedepannya petani wilayah Lamongan khususnya di Waduk Gundang bisa terlampaui untuk MT1, 2, dan 3.
12: Ketua Petani Pemakai Air HIPA daerah irigasi Waduk Gundang, Ramijo, mengatakan bahwa ketersediaan air dari waduk sangat menentukan keberhasilan musim tanam.
15: Dengan harapan petani-petani di bawah wilayah Waduk Gundang seperti tahun 1987 ibaratnya bisa normal seperti sedia kala. Soalnya apa? Dengan volume kekurangannya ibaratnya hampir kurang 5 juta, petani-petani di bawah, terutama di wilayah-wilayah yang di wilayah Turi itu kadang-kadang mengambil air dari bahan jeruk. Dan kalau mengambil di bahan jeruk itu biaya operasinya sangat tinggi sekali.
12: Dengan kapasitas waduk yang lebih optimal, biaya operasional petani diharapkan dapat ditekan dan produktivitas pertanian di Lamongan semakin meningkat. Farin Rahim melaporkan.
0: Pendengar BMKG Doho Kediri mengimbau masyarakat untuk mewaspadai 5 titik panas pada musim kemarau. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
16: Pada musim kemarau saat ini, BMKG Doho Kediri mengimbau masyarakat untuk mewaspadai 5 titik panas. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Doho Kediri, Satria. Satria membenarkan bahwa berdasarkan informasi titik panas pada 19 Juli 2026 di wilayah ini, terdapat 5 lokasi titik panas. Kelimanya di antara lain berada di 3 titik di area Kabupaten Nganjuk dan 2 titik lainnya terlihat di wilayah Kabupaten Blitar.
17: Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat yang pertama untuk menggunakan air secara hemat dan bijak, terutama di daerah yang berpotensi mengalami kekeringan. Yang kedua, hindari membakar sampah atau membuka lahan dengan menggunakan api, apalagi tanpa pengawasan, karena dapat memicu kebakaran hutan dan lahan dengan kondisi saat ini yang cukup kering dan angin yang cukup kencang.
16: Untuk menghadapi hal tersebut, maka BMKG Doho Kediri meminta masyarakat untuk selalu menghemat penggunaan air. Selain itu, warga juga diminta untuk selalu berhati-hati saat melakukan aktivitas pembakaran lahan maupun pembakaran sampah. Sebelumnya, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri Sukadi menyebutkan, untuk menghadapi ancaman kekeringan pada saat ini, maka pihak Pemda setempat telah melakukan mitigasi kekeringan di sejumlah titik.
18: Kita sudah memitigasi terkait dengan kekeringan ini. Yang pertama, kami sudah ngecek bantuan-bantuan pompa air itu di beberapa ratus titik, insya Allah semuanya sudah ready. Yang kedua, kalau itu pakai solar, kita tadi sudah menyampaikan kalau dulu untuk beli solar itu harus ngurus ke dinas, cari barcode. Sekarang nggak perlu.
16: Bahkan hal ini tambah pula dengan upaya pemetaan terkait dengan penyaluran bantuan pompa air yang diwujudkan di ratusan titik di wilayah Kabupaten Kediri. Ayu Citra melaporkan.
0: Musim kemarau 2026, Dinas Pertanian Kota Kediri intensifkan pendampingan dan mengimbau para petani untuk waspada terhadap serangan organisme pengganggu tanaman atau OPT. Ano Kusuma melaporkan.
19: Memasuki musim kemarau tahun 2026 ini, Dinas Pertanian Kota Kediri mengimbau para petani untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap serangan organisme pengganggu tanaman atau OPT yang dinilai dapat meningkatkan resiko serangan hama yang akan berdampak pada produktivitas pertanian. Dalam hal ini, Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kota Kediri, Kurniawan, menjelaskan bahwa petani pada musim kemarau memang tidak hanya menghadapi ancaman kekurangan air, tetapi juga peningkatan serangan OPT.
20: Karena juga anginnya juga mulai kencang, jadi perkembangan jamur itu lebih cepat. Terus untuk insek yang seperti kumbang, ulat itu yang mungkin rawan di musim kemarau ini ulat-ulatan. Jadi untuk yang wereng dan kawan-kawan itu cenderung dari berkaca dari bulan musim tanam sebelumnya, di bulan-bulan ini tidak terlalu.
19: Sementara itu, Ketua Tim Kerja Meteorologi Publik BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Dogo Kediri, Satria Grida Nugraha, memperkirakan bahwa puncak musim kemarau di wilayah Kediri sendiri akan berlangsung pada bulan Agustus hingga September 2026 mendatang. Kondisi tersebut diharapkan menjadi perhatian bagi para petani dalam menyusun pola tanam dan juga mengantisipasi berbagai risiko yang berpotensi untuk muncul selama musim kemarau.
3: Puncaknya itu berada di bulan September awal atau mungkin di Agustus, itu sudah mulai terasa bahwa curah hujan sudah mulai rendah. Nah, nanti untuk suhunya juga, suhu dan kelembapan khususnya itu sudah mulai kering, itu paling kering berada di bulan Agustus karena di puncak musim kemarau. Nah, dari tren curah hujan itu di akhir musim kemarau atau di masa peralihan itu kemungkinan besar ada di bulan Oktober.
19: Dinas Pertanian Kota Kediri berharap para petani juga dapat menyesuaikan jenis komoditas maupun pola tanam di kondisi musim kemarau ini sehingga risiko kerugian akibat kekeringan maupun serangan organisme pengganggu tanaman dapat ditekan sekaligus menjaga produktivitas sektor pertanian di wilayah Kota Kediri. Anu Kusuma melaporkan.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi lainnya, pendengar, RRISP Tuban menyelenggarakan kegiatan nonton bareng karya film dokumenter yang merupakan hasil kolaborasi bersama jajaran pejabat dan warga binaan Lapas Tuban. Berikut laporan Witra Adila.
21: Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Tuban menggelar kegiatan nonton bareng film dokumenter berjudul Kontras Realitas di Balik Tembok Batas. Film ini merupakan hasil kolaborasi strategis antara RRI Tuban dengan Lapas Tuban untuk mengangkat sisi humanis kehidupan di dalam lembaga pemasyarakatan. Dokumenter yang digarap secara apik ini tidak hanya memotret keseharian warga binaan, tetapi juga menjadi media penyampai pesan moral kepada masyarakat luas. Melalui karya ini, RRISP Tuban berupaya membuka realita kehidupan di balik jeruji yang selama ini seringkali disalahpahami oleh publik. Kepala Lapas Kelas 2B Tuban, Irwanto Duyana Putra, memberikan apresiasi atas inisiatif RRISP Tuban dalam mendokumentasikan kehidupan warga binaan.
22: Teman-teman dari RRI Tuban ingin mengangkat kisah rekan-rekan agar dunia luar yang belum mengerti bagaimana proses perubahan yang terjadi di lingkungan lapas ini, proses perubahan perilaku, perbaikan sikap, dan upaya untuk membiasakan hidup baik dan teratur.
21: Sementara itu, Koordinator RRISP Tuban Bangkit Setiawan menyatakan rasa terima kasihnya atas dukungan penuh yang diberikan oleh jajaran Lapas Tuban selama proses produksi. Ia menekankan bahwa sinergitas ini merupakan kunci keberhasilan terciptanya dokumenter tersebut.
23: Video ini tidak akan bisa selesai tanpa dukungan seluruh jajaran pejabat dan warga binaan Lapas Tuban. Semoga apa yang menjadi tujuan kita bersama, yakni memberikan edukasi kepada masyarakat, dapat tersampaikan dengan baik.
21: Ia berharap kolaborasi antara RRI dan Lapas Tuban tidak berhenti sampai di sini saja. Ia percaya jika ke depan akan lebih banyak lagi karya kreatif yang dapat dihasilkan sebagai wujud sinergitas positif dalam menyampaikan informasi yang bermanfaat bagi khalayak luas. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
0: Institut Franchise Indonesia Surabaya bersama Festival Musik Jazz Gunung Bromo menggelar workshop fotografi panggung dengan menghadirkan fotografer nasional Galadina Saska. Faiz Putra melaporkan.
24: Festival Musik Jazz Gunung Bromo bersama Institut Franchise Indonesia Surabaya menggelar workshop fotografi panggung dengan menghadirkan fotografer nasional Galadina Saska pada hari Selasa 21 Juli 2026 di Auditorium IV Surabaya, Kompleks AJBS Surabaya. Acara tersebut diikuti secara antusias oleh sejumlah fotografer Surabaya dan sekitarnya dengan pemaparan materi oleh Galadina Saska terkait pengalaman serta tips and trick tata cara mengambil foto saat berada di panggung di sebuah festival musik. Melalui Direktur Jazz Gunung Bromo Bagas Indiatmono saat diwawancara RRI usai acara mengatakan tujuan diselenggarakannya acara tersebut yakni untuk memperluas pengaruh acara. Menurutnya, masyarakat perlu mengetahui berbagai aspek selain musik di festival, salah satunya fotografer panggung. Selain upaya menggandeng peran fotografer, pihaknya juga ingin memperluas pengaruh ekonomi pada seluruh pihak yang terlibat. Selain itu, dirinya juga memberi perhatian pada peningkatan ekonomi masyarakat sekitar pada acara tahun ini.
25: Dan sampai detik ini, sampai saat ini,
2: Bahkan vendor-vendor kami itu bisa dibilang 75% itu adalah vendor lokal di area kami di sana di Probolinggo. Dari mulai vendor transportasi, vendor catering, terus vendor dan juga tenaga kerja yang kami serap gitu juga masyarakat di sana. Jadi festival itu memang harus bisa menjadi penggerak ekonomi khususnya untuk UMKM ya di wilayah festival ini diselenggarakan.
24: Sementara fotografer nasional Gladina Saska mengaku optimis dengan kondisi ekosistem pekerja kreatif saat ini, namun dirinya juga menaruh harapan besar kepada pemerintah agar bisa membangun ekosistem yang lebih progresif.
4: Untuk pemerintah mungkin bisa, harapan saya bisa untuk di ekosistem perizinan dulu mungkin, ekosistem royalti, dan itu dibenahi dulu semua supaya jadi ke bawah-bawahnya kayak kru panggung, teknisi, manajer band, EO, promotor itu bisa sama-sama berkembang sih mas, kayak gitu. Jadi untuk kalau misalkan peran pemerintah saya masih merasa kurang ya mas ya, jujur. Tapi kalau harapannya sih tetap ada ya.
5: Tetap ada.
4: Iya, semoga bisa membenahi dari mulai itu.
24: Mengenai inti acara, Jazz Gunung Bromo tahun ini diselenggarakan pada tanggal 18-25 Juli 2026 dengan puncak acara festival musik di Amfiteater Jiwa Jawa Resort, Probolinggo pada 24 dan 25 Juli 2026. Terdapat berbagai rangkaian acara diantaranya meliputi perayaan budaya, lokakarya fotografi, dan pertunjukan musik. Faiz Putra melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Info olahraga pagi ini pendengar, Bernardo Tavares tegaskan pentingnya jam terbang untuk pemain muda Persebaya. Agusin Irdiani melaporkan.
6: Pelatih Persebaya Bernardo Tavares menegaskan bahwa memberikan kesempatan bermain kepada pemain muda menjadi bagian penting dalam proses pembentukan tim. Menurutnya, pengalaman bertanding tidak bisa digantikan dengan hanya latihan saja. Tavares mengungkapkan, sebelum memasukkan pemain muda ke lapangan, ia berpesan agar mereka menampilkan kemampuan yang selama ini ditunjukkan selama sesi latihan. Meski memiliki potensi besar, ia menilai para pemain muda masih membutuhkan banyak proses untuk berkembang.
7: I give motivation to try to show what he show on the training. Tavares have a good potential. He need to improve many things.
6: Ia memiliki potensi yang sangat baik, tapi masih banyak yang harus ditingkatkan. Bermain beberapa menit di pertandingan seperti ini sangat penting. Latihan dan pertandingan adalah dua hal yang berbeda. Di pertandingan mereka bisa mengambil keputusan di bawah tekanan, apalagi bermain di kandang dengan stadion penuh. Ia juga menjelaskan bahwa bermain dalam beberapa menit dalam pertandingan seperti saat anniversary game memiliki nilai yang sangat penting bagi perkembangan pemain muda. Sebab itu situasi di pertandingan berbeda dengan latihan karena pemain dituntut mengambil keputusan dengan cepat di bawah tekanan terlebih saat bermain di hadapan stadion yang penuh supporter. Menurut Tavares, para pemain harus mulai terbiasa menghadapi tekanan tersebut karena membela Persebaya berarti dituntut memberikan kemampuan terbaik di setiap pertandingan. Ia juga menekankan bahwa sepak bola tidak hanya tentang kemampuan menguasai bola. Saat kehilangan penguasaan, pemain harus memiliki posisi, tugas, dan cara membantu tim. Kemampuan itu, dikatakan Tavares, hanya bisa diasah melalui pengalaman bertanding. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
0: Pendengar, dengan berakhirnya info olahraga maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: thank you untuk Anda yang baru saja mendengarkan kami di Pro 1 RRI Surabaya. Saya Sari Julia, temani Anda di perjalanan Surabaya pagi untuk edisi hari Rabu 22 Juli 2026. Satu lagu dari Alia Masaid, Berharap Tak Berpisa. Ini memang lagu yang sempat dipopulerkan oleh sang ibu Reza Artamevia dan sekarang diremake ulang oleh sang anak Alia Masaid begitu ya. Dengan judul lagu yang sangat enak dan masih enak untuk didengarkan di pagi hari ini. Berharap Tidak Berpisah, dan tentunya tidak ada perjumpaan tanpa perpisahan. Namun agaknya memang pagi ini kita akan terus berjumpa untuk membuka program-program acara hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, kebersamaan kita dalam perjalanan Surabaya pagi ini. Apa kabar pendengar? Semoga Anda masih dalam kondisi yang sehat, tetap bersemangat untuk kembali melanjutkan aktivitas Anda di kesempatan kali ini. Ya, kalau melihat memang ya, ini kita sudah semakin mendekati dengan puncak musim kemarau. Curah hujan pun disinyalir juga mengalami penurunan yang cukup drastis di beberapa wilayah di Indonesia. Karena secara bertahap pun kita sudah mulai masuk pada musim kemarau secara keseluruhan untuk wilayah-wilayah di Indonesia. Termasuk untuk Pulau Jawa sendiri ya, disinyalir ini juga sudah mulai mengalami kekeringan. Nah, ini yang informasinya akan kami hadirkan juga sebagai pembuka untuk edisi kali ini begitu ya. Jadi kalau kemarin kami juga masih menginformasikan bahwa BMKG Juanda memperkirakan adanya potensi hujan ringan di beberapa wilayah di Jawa Timur. Ya tentu berkaitan dengan curah hujan yang kian menurun itu juga bisa dirasakan oleh masyarakat di Pulau Jawa. Berkaitan hal tersebut juga ya, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG ini memprediksi bahwa musim kemarau pada tahun 2026 ini akan berlangsung lebih kering dan lebih panjang dari biasanya. Kondisi ini berpotensi kuat memicu ancaman kekeringan dan di berbagai wilayah di Indonesia. Di Jawa Timur sudah banyak nih, ya kan, sampai dapat dropping air bersih. Koordinator Bidang Analisis Variabilitas Iklim BMKG Supari ini menyampaikan indikasi awal kekeringan itu sudah mulai terlihat dari data curah hujan terkini. Dan berdasarkan hasil analisis BMKG untuk curah hujan di bulan Juni, sebanyak 51% wilayah mengalami curah hujan di bawah normal. Artinya sebanyak 51% wilayah Indonesia itu curah hujannya berkurang gitu ya, atau lebih kering dari biasanya. Sehingga ini menjadi indikasi awal adanya kekeringan yang akan kita rasakan di tahun ini. Dan BMKG telah mengidentifikasi sejumlah wilayah yang diprediksi akan mengalami kondisi curah hujan rendah dan berpotensi mengalami kekeringan parah dalam periode bulan Juli hingga Oktober mendatang. Wilayah-wilayah tersebut diantaranya Sumatera bagian selatan, kemudian Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan bagian selatan, sebagian besar wilayah Sulawesi, Maluku dan Maluku Utara, Pulau Papua bagian barat dan selatan. Ini yang harus diwaspadai memang. Di Jawa Timur, itu sejumlah kabupaten kotanya menjadi langganan untuk bencana kekeringan. Bahkan beberapa diantaranya kemarin sudah mendapat bantuan dropping air bersih. Bagaimana untuk cuaca hari ini? Nah, ini BMKG Juanda juga memperkirakan kondisinya cenderung cerah berawan, ada potensi hujan ringan di beberapa wilayah begitu ya. Mulai dari pagi ini kondisi cerah juga dengan peluang hujan ringan, bahkan sampai sore hari begitu ya, diperkirakan cerah berawan, masih ada potensi hujan ringan juga, dan pada malam hari pun itu juga masih berlanjut dengan kondisi yang sama. Dan suhu udara hari ini berkisar antara 10 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 32 hingga 100% begitu ya. Dan angin bertiup dari arah utara dengan kecepatan 5 hingga 41 km per jam. Cukup kencang angin yang bisa dirasakan. Sehingga ayo harus jaga kesehatan. Kalau sore, malam, dan dini hari itu suhu cukup dingin ya, ketika siang cukup terik, ini yang harus benar-benar diwaspadai agar kita tetap bisa menjaga kesehatan dan tidak mengganggu aktivitas kita setiap harinya. Pagi ini saya mau ajak Anda begitu ya, yang sedang mendengarkan siaran kami, boleh loh komen via WA begitu ya, 081331 4 kali 992, atau lewat telepon. Saya punya beberapa informasi pilihan, kira-kira mana nih yang menarik untuk kita bahas di pagi hari ini begitu ya. Ada yang ramai membicarakan berkaitan dengan keputusan WNI memilih tinggal di luar negeri dengan melepas status WNI-nya yang kemudian ramai dibicarakan karena dikenai tarif sebesar 5 juta rupiah. Atau ini berkaitan juga dengan begitu banyak persepsi masyarakat begitu ya, berkaitan dengan kenapa wakil presiden kita Gibran Raka Buming Raka itu tidak duduk di samping Presiden Prabowo dalam rapat kabinet karena ada sesuatu kah begitu ya. Nah ini atau yang lainnya, ini berkaitan dengan keberadaan Menteri PU Dodi Hanggodo yang kemudian banyak juga ramai dibicarakan berkaitan dengan sorotannya begitu ya, sikapnya dan lain sebagainya. Ini kira-kira mana sih gitu ya. Saya kasih kesempatan lah ya beberapa waktu untuk Anda bisa memberikan pilihan begitu ya. Kira-kira mana sih yang akan dibahas lebih dahulu? Nah, boleh kasih clue aja. Cukup di WA kita begitu ya. Nanti kita sambil tunggu, kita dengarkan komposisi untuk menemani Anda yang sedang beraktivitas pagi hari dan sudah mulai mengaspal di jalanan kota Surabaya. Jadi saya tunggu ya. Dari tiga informasi ini mana sih yang akan kita bahas bersama? Agaknya memang sangat menarik begitu ya. Saya mengajak Anda juga untuk berpartisipasi pagi ini gitu ya, agar benar-benar suasana pagi ini lebih bersemangat begitu ya, dan Anda pun juga punya pilihan-pilihan informasi. Oh, baik. Tahan dulu, sudah ada penelpon. Kita coba terima. Selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Sarjuna.
0: Waalaikumsalam, Bu Wira.
1: Okay. Saya pilih topik yang...
0: Apa nih?
1: Saya pilih topik yang warga negara Indonesia memilih
0: meninggalkan status WNI-nya.
1: Oke, okay, kalau okay. Bagi saya itu bagi mereka yang punya duit monggo silakan gitu kan. Ada juga berbagai mungkin alternatif seperti itu, orang-orang yang frustasi dan akhirnya mereka harus memilih ke luar negeri. Di samping mereka juga melepas warga negara Indonesia, mereka menjadi pekerjaan di sana di mana jaminan untuk tingkat kebutuhan itu lebih tinggi. Maksudnya
0: ada kehidupan yang lebih baik di sana begitu ya.
1: Betul. Oke. Cuman sangat disayangkan dari bayi sampai udah usia tadi pindah dengan usia berapa dia melepas warga negara Indonesia, sedangkan sayang sekali kan, sedangkan dia tidak tahu untuk proses kelanjutan dunia apa yang terjadi untuk di luar negeri ataupun apa yang terjadi kan kita nggak tahu. Jadi itu menggali masing-masing pilihan orang. Kalau dia memang memilih dia lebih enjoy dia melepas ya monggo gitu. Okay. Kan kita yang sudah terlahir di Indonesia ya udah besar ya kita menikmati mati aja Indonesia ini, itu aja deh. Okay. Jadi saya terima kasih. Siap. Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Memang beragam pilihan gitu ya. Kalau memang ada tawaran untuk bekerja di luar negeri gitu ya, sesuai dengan yang diharapkan, wah kenapa tidak? Tapi pilihannya bukan lantas langsung melepas status WNI-nya begitu kan ya, kalau misalnya di sana bisa bekerja dan sebagainya. Tapi ada begitu banyak keputusan-keputusan juga dari warga negara Indonesia. Karena satu dan lain hal begitulah ya, sehingga kemudian memilih untuk pindah begitu ya. Nah, ini menjadi sesuatu yang seru agaknya diperbincangkan karena setiap orang punya pendapat dan juga komentarnya masing-masing. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Zulfan.
2: Halo, suaranya nggak masuk Pak?
0: Nggak masuk
2: di telepon suaranya.
0: Oh, Mas Zulfan, suaranya sudah bisa terdengar ini? Ya, Mas Zulfan.
2: Iya. Selamat pagi Mbak Sari.
0: Selamat pagi Mas Zulfan.
2: Iya. Tuban cuacanya juga gak jauh beda dengan wilayah lain. Beberapa hari juga anginnya juga ngebes ya. Dan aku pilih tema yang nomor satu Mbak Sari.
0: Oh iya, sama kayak Bu Wira tadi ya, kepindahan WNI gitu ya, ke luar negeri.
2: Iya. Mantap. Soalnya sangat disayangkan. Soalnya
0: kenapa?
2: Sesubur Indonesia kok mau ditinggalkan itu, waduh ini gimana ceritanya ya gitu ya. Orang di Indonesia itu suburnya minta ampun, terus apa-apa juga banyak tersedia gitu.
0: Kaya
2: kan
0: ya negara kita tuh.
2: Apa yang kurang dari negara kita itu semuanya serba ada di negara kita itu ya.
0: Oke.
2: Okay. Wes pokoknya NKRI harga mati lah pokoknya.
0: Mantap.
2: Ya terima kasih Mbak Yali, Mbak Sari. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mas Zulfan. Oh saya seneng nih pagi-pagi agaknya memang sudah banyak yang menyimak siaran kita dan ikut berpartisipasi. Pilih topik yang mana untuk kita bahas sama-sama. Seru ya. Yang lain boleh juga loh untuk gabung juga sama kita gitu ya. Kira-kira sudah ada dua dari tiga topik yang saya tawarkan untuk pagi hari ini untuk kita bahas bersama-sama. Tadi Bu Wira dan juga Mas Zulfan itu sudah memilih begitu ya. Kira-kira kalau bakalan diinformasikan tentang ramainya WNI yang memilih tinggal di luar negeri dan ada tarif yang dikenakan untuk melepas status WNI, ini juga mantap untuk bisa kita bahas bersama begitu ya. Sudah ada dua statement tadi, dua pendapat dari para pendengar bahwa sayang banget kalau mau harus pergi dan lain sebagainya gitu ya. Saya tunggu deh satu lagu dulu saya putarkan untuk temani Anda juga yang pagi ini tengah disibukkan dengan aktivitas-aktivitas, mungkin mengantarkan anak-anak pergi ke sekolah atau sudah menjumpai jalanan yang macet. Boleh nanti tambahkan informasinya bagi kami.

informasi yang bisa Anda pilih untuk kita bahas bersama. Selain tentunya tadi ya, berkaitan dengan ramainya WNI yang memilih tinggal di luar negeri, bahkan ada status yang dikenakan untuk melepas, maksud kami ada tarif yang dikenakan untuk melepas status WNI, kemudian juga berkaitan dengan keberadaan sosok Menteri PU Dodi Hanggodo yang akhir-akhir ini menjadi sorotan publik, atau itu tadi sorotan masyarakat berkaitan dengan kenapa Wakil Presiden kita Gibran Raka Buming Raka itu gak duduk di samping Presiden Prabowo dalam rapat kabinet. Nah, tadi sudah ada dua yang memilih begitu ya. Boleh ya, langsung aja kita bahas. Bu Wira tadi juga komen sih gitu ya, kalau misalnya punya duit mau pindah ya gak apa-apa, atau mungkin ada pilihan-pilihan lain karena ada pekerjaan yang menjanjikan dan sebagainya. Kalau Mas Tulfan tadi bilangnya ngapain pindah, Indonesia tuh kaya gitu kan ya, asri juga gitu kan ya, dengan iklim yang tropis dan sebagainya, kenapa harus pindah? Nah, fenomena warga negara Indonesia atau WNI yang memilih menetap dan membangun karir di luar negeri itu kembali menjadi perhatian publik. Masih ingat yang beberapa waktu lalu bahwa hashtag kabur aja dulu yang banyak diserukan anak-anak muda. Agaknya ini memang tidak saja anak-anak muda, banyak keluarga-keluarga yang kemudian memilih. Satu di antaranya yang viral, kita ada sebuah keluarga yang juga sudah menetapkan bahwa kami sudah resmi pindah ke luar negeri. Ada ya? Anda bisa mengetahui itu di media sosial. Nah, memang ada begitu banyak hal yang menjadi alasan gitu ya, dari baik itu individu pribadi maupun keluarga untuk pindah ke luar negeri. Namun kalau banyak perbincangan yang kemudian mengkaitkan dengan kondisi Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja, wah ini juga banyak menjadi komentar. Memang ada begitu banyak faktor ya, seperti peluang kerja yang lebih luas, tingkat pendapatan yang lebih tinggi, kualitas pendidikan, hingga pelayanan publik di negara tujuan, itu yang menjadi alasan yang sering dikemukakan. Namun penting dipahami bahwa tinggal di luar negeri tidak otomatis menghilangkan status kewarganegaraan Indonesia. Itu yang penting dicatat dulu. Di tengah fenomena ini, pemerintah itu menetapkan kebijakan baru terkait layanan administrasi kewarganegaraan. Jadi melalui peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2026 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum, pemerintah itu menetapkan tarif sebesar 5 juta rupiah untuk permohonan surat keputusan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia atas permohonan sendiri. Dan ini nanti akan mulai berlaku pada 1 Agustus 2026. Dan ini yang perlu digarisbawahi, tarif 5 juta rupiah itu bukan biaya untuk pindah ke luar negeri ya, bukan. Tarif ini merupakan biaya administrasi negara

0: nih ada konflik, ada musibah, ya mereka tetap dalam naungan dari perwakilan Republik Indonesia di sana gitu kan ya. Dan dasar hukum mengenai kehilangan kewarganegaraan Indonesia itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Di undang-undang itu dijelaskan bahwa seseorang itu bisa kehilangan kewarganegaraan Indonesia apabila secara sukarela memperoleh kewarganegaraan lain, kemudian mengucapkan sumpah setia kepada negara asing, atau memenuhi ketentuan lain yang menyebabkan hilangnya status sebagai WNI sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menteri Hukum Supratman Adi Aktas ini menjelaskan bahwa penyesuaian tarif ini merupakan bagian dari kebijakan PNBP di lingkungan Kementerian Hukum. Dan menurutnya, permohonan pelepasan kewarganegaraan merupakan layanan administrasi negara yang memang dikenakan biaya sesuai ketentuan yang berlaku. Dan berdasarkan data Kementerian Luar Negeri, hingga akhir tahun 2024, ada sekitar 2,54 juta WNI yang tercatat tinggal di luar negeri. Sebagian besar ada di Malaysia, Arab Saudi, Taiwan, Hong Kong, Singapura, Jepang, Korea Selatan, dan sejumlah negara lainnya. Namun demikian, jumlah tersebut tidak berarti seluruhnya itu sudah melepas status sebagai WNI-nya, karena mayoritas masih berstatus warga negara Indonesia. Dan fenomena meningkatnya minat masyarakat untuk bekerja dan menetap di luar negeri, ya tentu menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Indonesia. Di satu sisi, diaspora Indonesia berkontribusi dalam bidang ekonomi, investasi, ilmu pengetahuan, hingga promosi budaya. Di sisi lain, pemerintah itu juga dihadapkan pada tantangan yang terus meningkatkan kualitas lapangan pekerjaan, pendidikan, pelayanan publik, dan daya saing nasional agar semakin banyak masyarakat yang memilih berkarya di tanah air. Jadi ini banyak mencuat ketika salah satu keluarga itu kemudian mengunggah begitu ya keputusannya untuk pindah ke luar negeri secara terang-terangan. Akhirnya banyaklah, ramailah dibicarakan, sampai akhirnya adalah aturan baru gitu ya. Ini untuk mengurus keadministrasiannya, bukan untuk biaya kepindahannya. Itu yang juga ramai dibicarakan. Selamat pagi.
1: Pagi Mbak Sari, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Hasan.
1: Iya Mbak Sari. Ini Mbak Sari, kalau menurut saya orang-orang yang pindah ke luar negeri itu termasuk orang-orang yang pinter loh, kalau orang Indonesia. Jadi mungkin di sana itu lebih nyaman, lebih enak daripada di sini, di Indonesia. Betul, Indonesia itu negara subur, makmur, kaya ya. Tapi malingnya juga subur, berandalnya juga subur gitu loh. Jadi orang-orang yang pindah ke luar negeri itu non sewu ya, mohon maaf, tidak bisa di disalahkan begitu saja. Hidup ini kan bebas, kita mau tinggal di mana, itu sesuai dengan kenyamanan dan bidang pekerjaan kita gitu loh. Sekalipun Indonesia kaya, kalau memang kaya, tapi yang menikmati itu orang-orang tertentu gitu. Lagi pula di samping itu mungkin sudah jenuh untuk mendengar hukum Indonesia yang simpang siur ini gitu. Itu Mbak Sari, kalau menurut saya. Jadi tidak bisa disalahkan, tidak bisa di apa sajalah, pokoknya hidup itu di mana saja, mau ke Amerika, ke Malaysia, ke Singapura, kemanapun, yang penting hati kita itu nyaman, hidupnya tentram. Kalau menurut saya itu, terutama orang-orang yang pintar, yang cerdik, yang pindah ke luar negeri, bukan orang-orang yang tergolong bodoh gitu.
0: Ya.
1: Tuh Mbak Sari, terima kasih. Pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau misalnya nih, itu tadi ya, ingin bisa dihargai dari sisi pendapatan, ya luar negeri memang gajinya kalau dihitung lebih tinggi, tapi biaya hidupnya juga sama, lebih tinggi begitu kan ya. Kalau ingin mendapatkan akses pendidikan atau layanan kesehatan, di sana katanya lebih baik begitu. Itu tadi menjadi daya saing sebenarnya untuk Indonesia. Tapi kan gak harus pindah kewarganegaraan. Nah ini loh. Kemarin juga ketika hashtag kabur aja dulu itu ramai dibicarakan anak-anak muda, banyak loh yang kemudian mengomentari juga bahwa boleh kerja di luar negeri, sekolah di luar negeri, dapat begitu banyak keuntungan, ayo tapi pulang bangun Indonesiamu. Ada yang seperti itu. Tapi ini kembali lagi ya kepada pilihan begitu ya. Ketika ada tren unggahan warganet dan juga diaspora dengan narasi seperti lapor Pak Prabowo, kami sudah pindah ke negara lain, yang banyak berisi foto keluarga individu yang sudah menetap di luar negeri, itu memang viral setelah pidato Presiden Prabowo pada peringatan Hari Koperasi 12 Juli 2026 yang lalu. Semua pendengar juga udah pasti tahu lah ya, karena media sosial itu begitu masif. Namun itu tadi, sama-sama kita sesuaikan datanya, kita cross-check-kan gitu ya. Bukan berarti itu tadi ya, biaya 5 juta itu untuk kepindahan. Enggak, ini untuk pengurusan administrasinya, permohonan.

0: untuk kepindahannya. Ini yang harus memang diketahui publik secara luas. Kalau setiap masyarakat atau pendengar tadi punya beragam alasan, ya sah-sah saja seperti dikatakan Pak Hasan, hidup itu pilihan dan setiap orang memiliki haknya. Tapi kalau misalnya itu tadi ya, berpikir secara luas bahwa untuk bisa mendapatkan layanan kesehatan yang baik, akses pendidikan yang baik, misalnya dengan berada di luar negeri ya, kenapa harus pindah ke kewarganegaraan gitu ya. Dan orang yang tinggal di luar negeri pun belum tentu bisa dikatakan sudah melepas kewarganegaraannya, tidak. Itu juga banyak begitu ya yang dialami oleh masyarakat Indonesia atau WNI kita. Ya tinggal bagaimana kita melihat kondisi bangsa akhir-akhir ini, apakah itu tadi seperti kata Bu Wira, kalau punya duit ya enak pindah aja, tapi kalau yang enggak gimana? Agaknya memang seperti yang dikatakan Mas Ulhan, kita juga bisa kok namanya bersama-sama berjuang, meskipun cukup melelahkan tadi kata Pak Hasan ya, aturannya, kebijakannya, angka kriminalitasnya, korupsinya, wow gitu kan ya. Tapi ketika NKRI menjadi landasan kehidupan kita, NKRI harga mati, agaknya fenomena yang ramai dibicarakan gitu ya, lapor Pak Prabowo kami sudah pindah ke negara lain, agaknya juga hanya sebatas ya bagi mereka-mereka yang mungkin memilih ini sebagai jalan untuk itu tadi ya, dengan alasan-alasan yang memperbaiki kehidupannya atau memang ada kepentingan pekerjaan dan lain sebagainya, sah-sah saja. Tapi itu tadi, bagaimana kita mencintai Indonesia secara seutuhnya, ibarat pasangan, kalau pasangan itu lagi sakit, lagi sehat, ya kita cinta. Lagi susah, lagi senang, kita cinta. Bagaimana dengan Indonesia? Namun agaknya ini menjadi sebuah penguat begitu ya, bahwa ada upaya juga dari pemerintah kita untuk tadi mensejahterakan masyarakatnya. Terima kasih ya untuk pendengar yang sudah memberikan komentarnya. Menarik ya, besok kita cari lagi ya, kira-kira apa ya, info-info apa sih yang mengajak Anda juga turut berdiskusi. Nah kalau kayak gini kan saya tahu keinginan dari pendengar tuh inginnya bahas apa. Dari tiga informasi atau berita yang saya sampaikan, Anda bisa memilih. Nanti kita sesi diskusinya ada, kita bahas sama-sama seperti yang sekarang ini. Karena tentu ini juga ramai dibicarakan. Semoga gak ada lagi lah ya unggahan di media sosial yang bilang lapor Pak Prabowo kami sudah pindah ke negara lain. Enggak, tapi berisi narasi yang lain. Lapor Pak Prabowo bahwa kondisi ekonomi di Jawa Timur sangat baik. Kayaknya luar biasa juga ya. Bisa gak sih sesuatu yang kayak gitu viral gitu ya, dengan prestasi-prestasi ada di dalam negeri. Sama-sama lah kita support ya. Tidak mudah memang dengan hal-hal yang ya banyak yang membuat kita apatis mungkin, kecewa. Tapi disinilah kita ditempatkan. Ya ayo sama-sama kita bangun negara kita. Ya bukan berarti bahwa kehidupan di negara lain selalu nyaman gitu ya, karena ya rumput tetangga selalu jauh lebih hijau agaknya. Ketika kita pun tinggal di luar negeri pasti ada konflik-konflik lain yang mungkin saja kita tidak mengetahuinya. Tapi apapun itu, ini menjadi hak masing-masing dari masyarakat begitu ya, untuk memilih mau melepas status WNI-nya atau hanya tinggal, menetap, bekerja, bersekolah di negara orang lain tanpa melepas status tersebut. Kalau ini menjadi sesuatu yang menarik, kita coba lagi besok dengan kabar-kabar yang ada di sekitar kita, yang nanti kita akan sampaikan juga pilihan-pilihannya. Anda boleh pilih, boleh sampaikan pendapat, komentarnya juga boleh gitu ya, agar tidak melulu, wah hari ini pilih informasinya gak sesuai nih dengan harapan saya, atau misalnya agak kurang menarik. Nah kita diskusi pagi ini gitu ya. Ibarat orang yang pagi, biasanya kalau zaman-zaman dulu bangun pagi siap berangkat ke kantor atau mau sarapan, yang dibuka kan koran tuh ya, baca gitu kan ya. Sekarang dengerin radio, dengerin Pro 1 gitu ya, bisa pilih informasi apa yang sama-sama kita bahas. Menarik kan? Jadi besok kita ikut lagi ya, untuk pendengar-pendengar yang pagi ini sudah berinteraksi bersama kami, kira-kira topik apa atau bahasan apa yang menarik juga untuk kita diskusikan bersama di pagi hari ini. Kita gabung dulu bersama Pro 3 Jakarta pendengar sesaat lagi untuk Warta Berita Nasional, dan lepas dari itu ada kabar-kabar lain yang tentunya juga akan temani Anda di edisi hari Rabu kali ini.
1: Motivasi hari ini. Jangan pernah berharap bahwa jalan hidupmu akan seperti jalan hidup orang lain. Perjalanan hidup yang kamu miliki merupakan sesuatu yang unik seperti dirimu.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bagaimana cara berkomunikasi, apalagi yang berkenaan dengan karakter masing-masing, itu juga tentunya parameter atau indikator dan cara mengevaluasinya berbeda.
2: Dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu Saudara LAZ, selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030.
0: Istana akan memberikan evaluasi atas sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. KPK resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap dan gratifikasi.